tinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setubu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setubu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis Kecamatan Waja Kabupaten Malang dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setubu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setubu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setubu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setubu dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krebet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setubu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Pemprov Jatim bakal kaji ulang aturan horeg. Sekretaris Provinsi Sekda Prof Jatim Adi Karyono menegaskan pihaknya bakal mengkaji ulang surat edaran bersama yang mengatur penggunaan sound horeg untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Pengajian ulang ini dilakukan setelah adanya insiden 2 warga asal Jember dan 1 warga Banyuwangi yang meninggal dunia dalam acara yang melibatkan sound horeg. Kata Adi, nantinya Pemprov Jatim dan Forkopimda bakal memperketat aturan SE tersebut dengan menambahkan beberapa poin yang mengatur kembali soal desibel dan lokasi pelaksanaan yang harus jauh dari pemukiman masyarakat. Kawan, puluhan kabupaten kota sudah menetapkan status darurat akibat kekeringan termasuk Malang. Kalaksa BPBD Jatim, Gadot Subroto menyampaikan, sejumlah wilayah di Jatim pada Agustus sampai September sudah memasuki puncak musim kemarau sehingga kekeringan melanda sejumlah wilayah. Tercatat ada 24 kabupaten dan kota yang ditetapkan status darurat akibat kekeringan. Beberapa wilayah ini termasuk Malang, Gresik, Trenggalek, Jember, Sampang, dan Mojokerto. Kawan, Garuda Muda hadapi laga penentu. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Australia pada laga terakhir Grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027, Minggu 6 September di New Laos National Stadium. Indonesia wajib menang untuk menjaga peluang lolos ke putaran final. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto mengatakan, timnya sudah menyiapkan strategi untuk meredam pemainan Australia. Ia juga mewaspadai kualitas individu pemain Australia serta mengevaluasi penyelesaian akhir skuad Garuda Muda. Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin dan jika kalah dari Australia, Indonesia dipastikan gagal lolos. Sementara jika bermain imbang, peluang Indonesia akan bergantung pada pertandingan Laos melawan Malaysia. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

One FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya menemani perjalanan Anda ya. Di pagi hari ini kita sudah masuk di program IGN Talk edisi 5 September 2026. Tadi saya sempat spill ya di akhir sesi di jam 6. Nah kali ini saya akan sampaikan kembali untuk topik bahasan kita adalah Kota Malang rawan kriminalitas saat malam. Nanti akan bincang lebih lanjut bersama Ibda Gali Muhammad Hamdan SH, ini selaku KBO Reskrim Polresta Malang Kota. Kemudian pakar hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah SHM HUM. Mungkin Anda mau menambahkan juga, adakah yang punya experience ketika mobile begitu ya di malam hari, kok rasanya belum aman, kok masih was-was, atau mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian begitu kawan, boleh Anda sampaikan ya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: whatever.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Pagi hari ini kita akan masuk dulu di program Halo PMI. Kita akan update bagaimana stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini. Nah, saya sudah terhubung bersama dengan penanggung jawab urusan karantina dan juga distribusi PMI Kota Malang, Arini Farida. Bu Arin, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Yolanda.
2: Kabar sehat Bu Arin ya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Yolanda.
2: Alhamdulillah. Monggo Bu Arin, bisa disampaikan untuk update stok darah dari UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
3: Baik, siap. Terima kasih Mbak Yolanda. Selamat pagi para pendengar CityGate sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan pagi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah WB, kita ada 271 labu kantong darah. Kemudian produk darah PRC, golongan A ada 12 labu, golongan B ada 488 labu, golongan O ada 412 labu, dan golongan AB ada 175 labu. Untuk produk darah TC atau trombosit, golongan A ada 40 labu, golongan B 36 labu, golongan O 66 labu, dan golongan AB ada 33 labu. Untuk stok sampai saat ini yang masih sangat kita butuhkan adalah produk darah TC atau trombosit di golongan B maupun golongan AB. Berikut Pak Yolanda.
2: Oke, baik Bu Arini. Untuk yang mau donor hari ini bisa mengarah kemana saja? Apakah difokuskan di PMI Jalan Buring atau mungkin ada unit ini juga, mobile-nya juga?
3: Oke, untuk hari ini kita ada mobile unit yaitu di dua titik, yaitu di Stikes Panti Waluyo. Ini kita mulai pukul 7.30 sampai nanti pukul 11. Kemudian ada di Vihara Samanggi, nanti kita mulai pukul 8 sampai pukul 13. Dan juga kita buka setiap hari di UDD PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo Kecamatan Klojen. Kami buka setiap hari mulai pukul 7.30 sampai 19.30, tak terkecuali hari libur. Kita tetap membuka layanan donor darah. Berikut Mbak Yolanda.
2: Oke, baik Bu Arin. Untuk persyaratannya bagaimana Bu Arin? Untuk persyaratan fisik mungkin atau administrasi ya untuk para calon donor ini?
3: Oke, bagi para pendonor baru maupun pendonor yang sudah sering mendonorkan darah bisa langsung datang ke titik-titik mobile unit atau ke kantor kami di DPMI Kota Malang, nanti dengan cara mengisi formulir donor darah dengan lengkap baik secara konvensional maupun digital, dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas dan kartu donor Anda untuk validasi data sebelum mendonorkan darah. Kemudian pastikan pula bahwa Anda dalam keadaan yang fit. Jadi kalau dirasa kurang fit atau kurang sehat, dapat ditunda dulu untuk tidak mendonorkan darah. Hal ini semata-mata untuk menghindari reaksi samping saat maupun pasca donor darah. Kemudian untuk persyaratan donor secara umum sendiri, yaitu usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, kemudian tidak sedang minum obat 3 hari terakhir. Kemudian kita anjurkan juga untuk banyak minum air putih sebelum donor dan juga istirahat yang cukup. Berikut Mbak Yolanda.
2: Oke. Nah, Barin, saya juga penasaran nih. Untuk penyimpanan darah sendiri ya, penyimpanan darah sesuai dengan ketentuan itu bagaimana sampai mutunya juga tetap terjaga?
3: Oke, dalam menjaga kualitas mutu ya, ada yang namanya penyimpanan darah sesuai dengan produk masing-masing darah. Jadi darah itu nggak cuma dalam bentuk WB saja, jadi nanti kita olah menjadi beberapa produk, yaitu ada PRC, TC, maupun FFP, maupun AHF. Nah, semua produk itu penyimpanannya berbeda-beda. Seperti PRC, kita simpan, kita jaga di suhu 2-6 derajat Celcius. Kemudian untuk produk darah TC atau trombosit, kita jaga di suhu 20-24 derajat Celcius. Kemudian untuk produk FFP atau plasma segar beku ini, kita jaga di suhu -30 atau lebih dingin. Nah, itu nanti berkaitan dengan masa simpan darah. Untuk PRC, kita masa simpannya ada di 36 hari. Kemudian untuk TC kita ada di 5 hari saja. Kemudian untuk FFP dengan penyimpanan di suhu -30 atau lebih dingin di atasnya, kita bisa simpan di 1 tahun atau bahkan di 2 tahun, begitu Mbak Yolanda.
2: Oke, baik Bu Arin. Terakhir mungkin Bu Arin boleh disampaikan soal benefit donor darah juga untuk memotivasi bagi para calon pendonor nih Bu.
3: Oke, baik. Untuk manfaat donor darah sangat banyak sekali ya. Selain kita bisa membantu sesama atau pasien yang membutuhkan, donor darah juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian meningkatkan produksi sel darah merah sehingga proses metabolisme dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Kita juga bisa cek kesehatan secara berkala. Karena sebelum kita mendonorkan darah, pasti kita akan dicek kesehatan secara umum, seperti tensi, HB, dan lain sebagainya. Kemudian darah yang sudah Bapak Ibu donorkan juga akan kita periksa 4 parameter penyakit yang menular lewat transfusi darah, seperti HIV, sifilis, hepatitis B, maupun hepatitis C. Dan dari segi psikologis juga, karena setelah rutin mendonorkan darah seperti kebutuhan atau kewajiban, sehingga badan lebih fresh dan juga lebih menyenangkan. Berikut Mbak Yolanda.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Arin atas waktu dan juga penjelasannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Semoga juga lancar-lancar kegiatan donor hari ini Bu Arin ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih Mbak Yolanda, semangat pagi.
2: Itu dia kawan sambung kita bersama dengan penanggung jawab urusan karantina dan distribusi darah PMI Kota Malang, Arini Farida. Dan program ini juga merupakan kerjasama City 3 FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364617. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 dan 19, Kota Malang.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, dikabarkan hari ini ada sejumlah kampus yang ini ya, yang wisuda. Ini salah satunya UIN. Pantauan Pak Dhani tadi di jam 6 lewat 21 menit wisuda. Kemudian tadi Pak Dhani juga kembali WhatsApp, katanya Macung juga wisuda. Kalau yang Macung ini di kampusnya sendiri kah, Pak Dhani? Atau di hotel begitu? Kalau yang UIN tadi di kampus sendiri ya? Mungkin kalau yang Macung ini apakah juga tetap di sana kawan ya? Di kampusnya juga? Atau seperti apa? Nanti boleh menambahkan juga Pak Dhani. Kemudian untuk update lainnya tadi ada Pak Pras. Pak Pras ini kirim informasi melalui voice note kawan. Ada dua voice note yang dikirimkan.
11: Traffic terkini di pagi hari ini. Kebetulan saya juga tadi barusan melintas dari Tunggul Wulung menuju Dinoyo.
10: Oke.
11: Nah, mulai terdapat kepadatan penumpang, kepadatan kendaraan mengarah di depannya UIN, karena UIN hari ini mengadakan wisuda.
10: Oh,
11: jadi
10: iya,
11: potensi kemacetan nanti siang atau sore kemungkinan besar akan berpotensi makin macet karena ada wisuda di dalam UIN juga hari ini.
10: Okay.
11: Info terkini begitu dulu, semoga bermanfaat dan tetap semangat.
10: Tetap semangat nah, juga.
11: Ini Mbak mau tanya, tadi saya kebetulan ketemu dengan dua mobil pemadam kebakaran menuju arah Janti. Ya itu nggak tahu itu tadi apakah ada yang kebakaran pagi hari ini. Jadi pas papasan sama truk pemadam kebakaran dua mobil yang kayaknya buru-buru mau memadamkan api. Nah mungkin ada info-info pagi ini yang kebakaran di sebelah mana. Terima kasih.
10: Terima kasih kembali. Tadi rekan di newsroom juga sudah langsung geser laporannya kawan ke Damkar Kota Malang. Kalau informasi dari rekan-rekan Damkar sih nihil ya, tapi ada rekan kami giat pengamanan event di Rampal. Dua unit sepertinya rekan dari Kabupaten. Info awal itu ada kebakaran kandang ayam di daerah Ngajum. Gitu, Pak Pras sementara untuk update-nya dan kita tadi juga sudah terima konfirmasi dari rekan-rekan Damkar ya. Itu untuk beberapa catatan. Kalau pantauan traffic sendiri yang tadi sempat saya mention di dua pasar ya, tapi ternyata saat ini juga ada perlambatan di perempatan Kaliurang dan juga di sekitaran Kasin, termasuk di perempatan Kelenteng Ngangkiong itu kawan, dari arah Zainal Zaksa ya, sudah lama nih gak lihat update kalau pagi hari, karena masih ada yang jualan, ini sudah masuk di jam 7, 7:30 masih ada perlambatan di sana, dari Simpang Kebalen itu sampai ke perempatan Kelenteng Ngangkiong. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo kawan, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita geser kembali ke beberapa catatan yang masuk di WhatsApp ada Pak Joko Said ya. Ini Pak Joko kirim infonya juga melalui voice note.
12: Selamat pagi Mbak Yola.
10: Selamat pagi Pak.
12: Memang untuk yang daerah Kedung Kandang itu agak rawan.
10: Mm-hmm.
12: Ya mungkin sudah ada kejadian baru, semoga baru ditindak. Soalnya kan dulu saya juga pernah report kepada beberapa itu yang ditarget apa-apa. Kalau ini udah kelewatan sampai pembacaan dan juga pembegalan. Ya semoga lebih digalakan lagi. Kalau dulu saya cuman minta tolong untuk Polres, Polsek Kedung Kandang untuk lebih patrolinya lebih. Akhirnya kejadian sampai pembacokan. Ya semoga lebih gencar lagi. Karena daerah Kedung Kandang khususnya Ambaran dan Lesan Puro dan sekitarnya itu kalau malam sangat-sangat rawan. Apalagi yang tembusan di jalan apa menuju apa Palmera kalau salah ya. Itu lumayan rawan. Apalagi yang di Baran itu, Baran Ngingit. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Terima kasih kembali Pak Joko. Itu Pak Joko menambahkan pandangannya ya, ada titik yang dianggap juga rawan. Nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut ke pihak terkait apakah sudah ada pemetaan, kemudian bagaimana solusi-solusinya begitu ya. Nah untuk Anda kawan yang mau investasi khususnya di bidang properti tapi masih ragu-ragu takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Info informasi seputar jantung.
10: Selamat
13: Selamat pagi kawan, kita update dulu informasi di ruas tol. Pagi hari ini Anda yang lagi dalam perjalanan dan berencana untuk akses di ruas Pandan Malang, kondisi sepanjang tol Pandan Malang masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandan maupun juga sebaliknya. Beberapa gate pun juga masih lancar. Kalau Anda nanti berencana akses gate Singosari, Pakis, Madiopuro, Lawang ya, ini masih lancar saja exit maupun entry. Selain di Pandan Malang, kita lanjut mengarah tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama, dan yang dari Waru Utama mengarah ke Juanda, pagi hari ini juga masih cukup lancar. Informasi dari Anda ya di ruas tol boleh bagikan via WhatsApp di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: wisdom.
1: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.

0: program jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BPKSDA Jawa Timur menutup sementara kegiatan kunjungan wisata ke kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen mulai Jumat 4 September 2026. Penutupan tersebut dilakukan menyusul terjadinya kebakaran hutan di kawasan konservasi yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak serta risiko keselamatan bagi pengunjung. Keputusan itu tertuang dalam surat pengumuman yang ditandatangani Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Patria Kurniawan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Latif Sitepu yang dikenal dengan peran sebagai Abah dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji mendorong sineas Situbondo agar serius menekuni pembuatan film. Hal ini disampaikan Latif Sitepu saat nonton bareng film layar lebar yang dibintangi dirinya dengan judul Cintaku di Tembok Berlin di Kota Sinema Mall KCM Roxy, Kabupaten Situbondo. Di usianya yang ke-84, Latif Sitepu mengaku masih bersemangat untuk membuat film layar lebar sekaligus menjadi pemeran film. Katanya lagi kawan, film sudah mendarah daging dan tak bisa dipisahkan dari dirinya. Latif Sitepu berpesan kepada para sineas di Kabupaten Situbondo untuk terus konsisten di jalur perfilman, apalagi telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD setempat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Perhubungan Kota Batu menyiapkan skema pembayaran parkir non-tunai menggunakan kris di 3 gate parkir kawasan alun-alun Kota Batu. Ketiga gate tersebut berada di Jalan Munif, Sudiro Selatan, dan Sudiro Utara. Saat ini pembayaran masih dilakukan secara tunai setelah pengendara mencetak karcis. Tarifnya Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp3.000 pada weekday, serta Rp5.000 saat weekend untuk roda 4. Dishub menyebut penerapan kris tengah disiapkan dengan dukungan Bank Jatim. Sistem pembayaran digital ini diharapkan membuat transaksi lebih transparan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi parkir.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok ewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan, mang dulu. Kacek birameter tok lu.
2: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Main 11 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Life. Jatim, untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum ya? Kalau belum, ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan dari Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, kemudian Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Jalan-Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2, dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2, Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Mas, bukannya sampean mang di buriku dah?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, tadi ada beberapa update yang dibagikan, belum sempat saya akomodir. Salah satunya informasi dari Pak Yudi, ini melalui voice note.
9: UTL untuk daerah Hotel Savana, Jalan Sarangan, mati untuk pagi hari ini. Tolong dibukakan kepada Dishub. Lampu UTL daerah Jalan Sarangan, depan Hotel Savana pagi ini. Tolong diumumkan pada Dishub. Kemudian informasi.
8: Iya, terima kasih Pak Yudi. Pak Yusuf juga menyampaikan hal serupa. Tadi katanya TL di Savana dari segala arah itu padam. Kalau saya dari arah selatan ke utara sudah semrawut. Kalau lalinnya sih masih lancar. Oke. Tadi rekan Newsroom sudah langsung geser laporannya ke pihak Dinas Perhubungan Kota Malang. Kemudian tadi Pak Didik selaku bagian prasarana di Subkota Malang juga bilang mohon waktu, katanya akan kami lakukan pengecekan. Di jam 7 lewat 24 sudah ada update dari pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, katanya arusnya sudah normal dan saat ini sudah bisa dilintasi dengan aman. Terima kasih rekan-rekan di Sub juga atas respon cepatnya ya. Bu Karolin menanyakan, Pertalite yang aman di mana ya? Adakah kawan-kawan yang tahu informasinya juga untuk pagi hari ini, apakah sudah ready di sejumlah SPBU? Karena kayaknya kemarin itu banyak yang berkabar rata-rata ready semua ya, meskipun yang di sulfat itu juga butuh waktu karena ada keterlambatan pengiriman. Kemudian yang di mana lagi ya, kemarin tuh Gadang juga sempat kosong, tapi selebihnya tuh masih aman. Suhat tuh sekitar jam 12, jam 1 baru ada update ke kita yang masuk kalau sudah kosong, tapi dari pagi menjelang siang tuh masih untuk stoknya. Sementara tadi yang baru masuk di kita itu yang harus Anda antisipasi di SPBU Tidar ya, Pak Dhani tadi berkabar katanya stoknya kosong untuk Pertalite. Mungkin di sejumlah SPBU lain boleh menambahkan juga kawan-kawan. Ada Bu Hilda. Oke, ini saran ya lebih tepatnya ya, soal topik bahasan Ijen Tok. Nanti kita coba akomodir. Kemudian update lainnya, tadi informasi dari rekan-rekan pos pantau Gunung Api Semeru, infonya sih di jam 5 tadi ada erupsi. Ketinggian kolom abunya kurang lebih 800 meter di atas puncak atau 4476 mdpl. Durasi erupsinya tadi 1 menit 56 detik dan masih di level 3 statusnya untuk Gunung Semeru itu di level 3 siaga. Ada Bu Husnul, masih update di Wajah itu 19 derajat Celcius. Terima kasih banyak Bu Husnul. Ada juga tambahan info lainnya kawan dari Bu Sasa. Izin melaporkan, saya ingin melaporkan ada pembakaran daun sampah di area terbuka yang lokasinya sangat dekat dengan pangkal pohon, kurang lebih 0,5 meter. Pembakaran seperti ini jika dilakukan berulang, ini sangat membahayakan dan dapat merusak pohon, katanya. Saat saya lewat, ada api sudah hampir padam dan terlihat sisa daun yang terbakar. Ada lampiran fotonya juga, kawan, lokasinya itu di Jalan Wilis Pojok. Coba saya cek dulu laporannya dari Bu Sasa ini ya. Sebentar. Oke, ini dia lokasinya itu. Saya mau geser dulu. Nah, ini untuk titik apinya. Pembakaran di dekat pohon ini lama-lama bisa bolong bagian bawahnya itu ya. Sudah beberapa kali terjadi di sejumlah titik area Kota Malang juga. Oke, baik. Sudah kami teruskan, Bu Sasa, ke rekan-rekan DLH. Harapannya nanti juga bisa ditindaklanjuti untuk survei lokasi dan mengkomunikasikan ke RT/RW setempat. Begitu. Itu untuk sementara catatan yang sudah dibagikan. Oh, ternyata terlewat lagi ya, ada informasi soal erupsi kembali. Kalau tadi informasi erupsi pertama, ternyata Semeru di jam 7 ini kembali erupsi, kawan, di jam 7 lewat 44 menit. Untuk kolom abunya kurang lebih 700 meter di atas puncak. Sementara untuk durasi erupsi tadi di 1 menit 30 detik dan masih sama ya. Untuk statusnya kita masih berada di level 3 siaga. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Dan tadi itu kawan, juga ada yang menanyakan di live TikTok ya. Tadi saya geser di live TikTok itu ada yang menanyakan soal giat karnaval di Sanan itu mulainya jam berapa. Setelah kita cross check kembali ke Kanit Lantas Polsek Blimbing kemarin yang sempat berkabar juga, untuk di Sanan mulainya jam 3 sore nanti. Jadi antisipasi yang mau jalan-jalan nih malam mingguan, hindari daerah Purwantoro karena ada giat karnaval ya. Kemungkinan pasti akan ada perlambatan juga di sana, karena kemarin pada saat check sound saja peningkatannya juga cukup signifikan. Gitu sementara untuk beberapa update. Sudah masuk di jam 7 lewat 56 menit. Sesaat lagi kita akan terhubung bersama dengan para narasumber. Nanti itu akan membahas soal Kota Malang rawan kriminalitas saat malam. Nah, kita akan bincang bersama dengan Reskrim Polresta Malang Kota dan juga dari akademisi ini dari pakar hukum Universitas Widyagama Malang. Kawan-kawan yang mau menambahkan juga boleh, bisa langsung call in nantinya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, titik api kembali muncul di Gunung Butak. Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Dirjen Jatmitko menyampaikan, titik api yang kembali ditemukan di kawasan Gunung Butak kemarin muncul di lokasi yang sama dengan kebakaran sebelumnya yang sudah dinyatakan padam pada 1 September lalu. Secara administratif, lokasi kebakaran ada di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang yang masuk di area pos 3 dan pos 4, tapi bukan di jalur pendakian karena berjarak sekitar 1 km dari jalur pendaki. Petugas setempat melakukan upaya pemadaman secara manual setelah api ditemukan, tapi sekitar jam 3 sore upaya pemadaman terpaksa dihentikan karena kondisi angin kencang. Kawan, 5 pegunungan Jatim ditutup imbas karhutla. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyebut, terdapat sejumlah titik api yang semakin meluas di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjuna Welirang, dan Bukit Sariwani. Kondisi tersebut mendorong penutupan sementara sejumlah jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan pengunjung. Selain itu, tim gabungan dari BPBD, TNBTS, Tahura, Perhutani, TNI Polri, Manggala Agni, dan relawan juga terus melakukan penanganan darat pada titik api yang masih terjangkau. Kawan, cuaca nasional berpotensi berubah cepat. BMKG merilis perkiraan cuaca untuk 514 kabupaten dan kota di Indonesia pada Sabtu 5 September 2026. Sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan, terutama pada siang hingga sore hari. Wilayah dengan tutupan awan lebih dari 75% berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebih tinggi. Hujan lebat disertai petir diperkirakan memiliki curah hujan lebih dari 20 mm per jam. BMKG mengimbau masyarakat mengantisipasi perubahan cuaca mendadak, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan dan berada di wilayah rawan genangan. Suhu udara diperkirakan berkisar 26 hingga 35 derajat Celcius di dataran rendah dan 10 hingga 20 derajat Celcius di kawasan pegunungan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini program Ijen Talk, saya Nurul Fitriani yang menemani Anda. Dan kita akan ngobrol kawan jam 8 pagi soal Kota Malang rawan kriminalitas saat malam. Nah, apakah memang Kota Malang ini cenderung rawan saat malam hari soal kriminalitasnya? Nanti kita akan bahas bersama dengan dua narasumber. Yang pertama kawan, ada KBO Reskrim dari Polresta Malang Kota, Ibda Galih Muhammad Hamdan, SH, dan juga bersama dengan pakar hukum dari Universitas Widyagama Malang, ada Dr. Ibnu Subarkah, SH, MHUM. Jadi Anda bisa ikut juga untuk ngobrol bersama Sidikir FM, bahas soal Kota Malang rawan kriminalitas saat malam. Anda bisa manfaatkan juga kawan untuk interaktif bersama kami di 0811 3600 911. Kita juga bakal live di kanal YouTube Radio Sidikir 911 FM.

0: 91.1 FM Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya. Kita masuk di program IGEN Talk. Untuk di pagi hari ini kita akan bahas soal apakah Kota Malang ini rawan kriminalitas saat malam hari. Kenapa kita bahas soal ini? Karena beberapa hari terakhir ya, perhatian kita juga kembali tertuju pada kasus terakhir itu, pembancokan seorang pengendara di kawasan Cemoro Kandang. Waktu itu informasi yang kita terima, korban ini diserang dua orang yang tidak dikenal, kemudian sampai mengalami luka. Kawan, dalam kondisi terluka ini dia masih berjalan untuk cari pertolongan. Nah, kasus ini tentu membuat kita bertanya, sebenarnya seberapa aman sih Kota Malang ketika malam hari? Dan apakah kasus-kasus yang muncul belakangan ini juga menunjukkan adanya titik kerawanan tertentu? Atau jangan-jangan yang kita rasakan sebagai wilayah kota ini memang ada beberapa titik yang sebenarnya perlu untuk jadi perhatian ya, soal antisipasi kriminalitas. Nah, karena bicara keamanan bukan hanya soal berapa banyak kejahatan terjadi, tapi kita juga perlu melihat di mana kejahatan ini terjadi, kapan, dan bagaimana lingkungan memberi peluang, dan apa yang bisa dilakukan sebelum kejahatan ini terjadi sebagai upaya pencegahan. Untuk itu pagi hari ini kita akan bahas ya lebih jauh lagi di program IGEN Talk tentang apakah Kota Malang memang rawan kriminalitas saat malam hari. Kita akan sambung kawan bersama dengan dua narasumber kali ini yang sudah terhubung dengan saya di Zoom ya. Saya akan ngobrol bersama dengan pakar hukum dari Universitas Widyagama Malang. Oke, kita akan ngobrol bersama dengan pakar hukum Universitas Widyagama Malang, ada Dr. Ibnu Subarkah SH MHum. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Ibnu.
1: Good morning, selamat pagi Mas Iming.
0: Selamat pagi. Waduh, luar biasa semangat nih hari ini Pak Ibnu.
1: Iyalah, harus semangat itu. Seperti Pak Hamdan ya, semangat sekali ini ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Semangat, spirit.
0: Ya. Luar biasa. Pak Ibnu hari ini libur, Pak?
1: Sabtu hari libur memang.
0: Terima kasih.
1: Kita kantor Senin sampai Jumat gitu aja.
0: Oke, terima kasih loh Pak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama pagi hari ini.
1: Ya.
0: Pak Ibnu izin barangkali untuk kameranya bisa diarahkan agak ke bawah ya, karena kita bisa lihat langit-langit rumahnya Pak Ibnu nih jadinya. Oke. Sudah pas ya, Pak. Ya. Siap. Oke, selain dengan Pak Ibnu, saya sapa juga kawan untuk pagi hari ini. Kita akan ngobrol dengan KBO Reskrim dari Polresta Malang Kota, ada Ibda Gali Muhammad Hamdan. Selamat pagi Pak Ibda Gali.
2: Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nurul. Selamat pagi Pak Ibnu.
1: Senang
2: bisa bertemu dengan Bapak dan Mbak Nurul saat ini.
0: Baik, terima kasih juga Ibda Gali untuk waktunya pagi hari ini. Saya juga ini, Ibda Gali.
2: Siap. Hari ini semalam melaksanakan ini sih giat. Nah, tapi saya sempatkan pagi hari ini untuk bisa hadir bersama Mbak Nurul.
0: Luar biasa. Terima kasih juga untuk waktunya Ibda Gali. Dan kembali lagi kawan, saya ingatkan dulu untuk Anda para pendengar Sedigar FM yang barangkali mau join bersama kami pagi hari ini di program IGEN Talk, Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811-3600-911. Nah, karena apa yang kita bahas ya, ini juga berangkat dari kasus apa yang terjadi di Cemoro Kandang beberapa waktu yang lalu. Saya mau ke Pak Gali dulu nih, soal kasus Cemoro Kandang yang memicu juga pembahasan kita pagi hari ini. Bagaimana mungkin barangkali perkembangan penyelidikan kasus pembacokan untuk korban ini inisial AJ itu Pak ya, dan apa sudah berhasil diketahui juga motif dan lain sebagainya? Ibda Gali, silahkan.
2: Terima kasih Mbak Nurul dan mohon izin Pak Ibnu. Jadi ya, kaitannya dengan kasus pembacokan di Cemoro Kandang ya. Semalam kami juga melaksanakan ANEF di Polsek Kedungandang. Artinya kami melakukan tindakan kepolisian dan tindakan serius untuk melakukan pengungkapan ini. Dan upaya pengungkapan ini memang ada beberapa hal dalam kegiatan tersebut, yang mana semalam kami lakukan ANEF itu untuk melakukan lebih kepada proses penyelidikan kasus ini. Kasus ini belum apa, memang belum berhasil kami ungkap, namun demikian kami sudah melakukan beberapa screening dan beberapa penyelidikan untuk nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap, Pak. Jadi ada kendala saat ini korban masih berada di rumah sakit, jadi belum maksimal melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan nanti segera mungkin kami mencocokkan beberapa saksi yang dapat kita peroleh di lapangan dengan keterangan saksi korban ini, sehingga nanti bisa mengerucut kepada si pelaku ini. Kira-kira untuk sementara begitu, Mbak Nurul. Artinya kami betul-betul melakukan langkah konkret dalam rangka pengungkapan kasus pembacokan ini, agar nanti bisa kita rilis kepada publik kaitannya dengan motif dan apa yang sebenarnya terjadi pada saat kejadian itu. Demikian, Mbak Nur.
0: Baik, berarti juga untuk pemeriksaan ke beberapa saksi ini sudah, Pak, ya, tinggal menunggu bagaimana korban untuk bisa ditanyai lebih lanjut.
2: Betul, betul. Memang sudah mengarah, ya kan, ada beberapa saksi yang bisa kita ambil dan semoga dalam waktu dekat bisa kami ungkap, Mbak Nurul.
0: Baik.
2: Biar ini nanti tidak mengganggu proses penyelidikan dan tidak baik ketika kami belum kita fokuskan ataupun belum tergambar dengan jelas, kami sampaikan kepada publik demikian.
0: Oke, baik. Itu untuk yang di wilayah Cemoro Kandang, kasus beberapa waktu yang lalu. Kemudian Ibda Galih ini melihat bagaimana di tahun 2026. Nah, ini lebih luas lagi. Untuk kasus kriminal sepanjang 2026, bagaimana kepolisian membaca tingkat kerawanan keamanan di Kota Malang, khususnya di beberapa wilayah yang kemarin ini sempat jadi sorotan juga, ya, kembali daerah Kedung Kandang tuh, karena ada beberapa rentetan kejadian yang ada di lokasi gitu. Silakan, Pak.
2: Memang betul, ya. Oke, Mbak Nurul. Memang betul, di tahun 2026 ini ya, secara data mulai dari Januari sampai September, ya kan, tercatat beberapa kasus yang terjadi di Cemoro Kandang. Pembacokan, kemudian pembacokan lagi penjual ayam itu, kemudian satpam yang juga meninggal. Ya, namun demikian, dari beberapa kasus ini sudah kami ungkap dan sudah kita rilis kepada publik kaitannya dengan modus ataupun motif, sehingga mapping terhadap kejahatan betul-betul bisa kita laksanakan, ya kan, kita serius dalam menangani kejahatan itu, baik nanti tujuan mapping untuk melakukan pencegahan maupun penindakan secara prosedural, sehingga nanti kejahatan ini tidak berulang kembali. Demikian, Mbak Nurul.
0: Baik, kemudian dari beberapa kasus tersebut, apakah sudah dipetakan juga, Pak, hasilnya seperti apa? Apakah ada kesamaan motif atau penyebab atau seperti apa?
2: Ya, itu adalah hal yang terpenting, Mbak Nurul. Jadi ketika kita bisa melaksanakan mapping, menentukan titik waktu dan sebagainya, sehingga perhatian ataupun penanganan kasus tersebut atau penanganan kejahatan yang rawan terjadi ini bisa kita cegah. Semisal ketika kita memang melaksanakan mapping di sebuah daerah tertentu, kemudian terjadi pengulangan tindak pidana, sehingga kami bisa mengarahkan kepada perkuatan kepolisian untuk melakukan pencegahan di situ. Teknisnya demikian.
0: Oke, kemudian untuk dari beberapa mapping tersebut, apakah sudah ada lebih spesifik lagi Pak, entah itu penyebab, kemudian motif, kemudian areanya juga seperti apa?
2: Oke, jadi ketika sudah kita laksanakan mapping di daerah tersebut, ya kan, didukung lagi dengan proses pengungkapan yang terjadi, ya, artinya kami bisa melaksanakan tindakan pencegahan. Contohnya ketika kita melaksanakan mapping kegiatan anak muda yang mana rawan terjadi sebuah tindak pidana di situ, maka kami akan melaksanakan ataupun berkoordinasi dengan pihak terkait ataupun dengan perkuatan kepolisian yang lain, semisal Satsabara, untuk kami arahkan di sana. Untuk kami arahkan di sana sehingga kejadian tersebut tidak berulang kembali. Saya ambil contoh ketika memang terjadi kegiatan masyarakat yang cukup banyak, cukup besar, ini memang berkontribusi kepada penambahan tingkat gangguan. Contohnya pelaksanaan kegiatan konser, ya kan, yang mana pada saat selesai kegiatan musik tersebut ataupun konser tersebut, banyak sekali masyarakat yang melapor karena mengalami kejadian tindak pidana. Artinya kegiatan itu memang betul-betul kami cegah bagaimana agar kejadian tindak pidana ini tidak semakin besar ataupun tidak berulang kembali. Contohnya seperti kegiatan konser di Rampal, Mbak Nurul. Selesai kegiatan konser tersebut, ya kan, banyak masyarakat yang kehilangan handphone, melaporlah kepada kami. Ya, itu secara data memang mempunyai kontribusi penambahan laporan ataupun keluhan masyarakat, sehingga angka kami cukup lumayan ketika memang ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan konser itu. Demikian Mbak Nur.
0: Baik, itu termasuk contohnya dan juga upaya yang sudah dilakukan ya ketika mengetahui hasil dari mapping tersebut. Tapi yang jadi pertanyaannya juga nih, Ibda Galih, dari pemetaan kepolisian, apa saja faktor yang biasanya membuat satu kawasan ini rentan terhadap tindak kriminal, apalagi juga yang kita bahas ya ketika malam hari, mungkin boleh disampaikan juga.
2: Ya, baik. Setelah kami melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, memang ada beberapa faktor yang berpotensi sebuah wilayah atau kawasan tersebut menjadi tempat kejadian perkara atau yang rawan terjadi tindak pidana. Contohnya adalah tempat yang sepi, tempat yang tidak mendapatkan pengawasan secara khusus ataupun tempat-tempat yang jauh dari pemukiman malah. Contohnya pembacokan yang ada di Cemoro Kandang ini memang wilayahnya cukup sepi. Kemudian juga penerangan pun juga minim. Kemudian kawasan tersebut agak jauh dari lingkungan perumahan. Artinya tempat-tempat seperti ini ternyata ini berpotensi menjadi tempat kejadian perkara ataupun rawan kejahatan, sehingga nanti kami pun juga akan mengambil langkah-langkah untuk pencegahan tersebut dengan berkoordinasi dengan lingkungan setempat dan dalam rangka melaksanakan pencegahan. Kira-kira begitu Mbak Nurul.
0: Oke, salah satu faktornya tadi ya, tempat yang sepi, kemudian juga jauh dari pengawasan ya.

0: secara khusus, termasuk juga jauh dari pemukiman. Oke, setelah dapat gambaran dari pihak KBO Reskrim Polresta Malang Kota Ibda Galih Muhammad Hamdan SH, kita geser juga untuk dengan Dr. Ibnu. Nah, Pak Ibnu, dari apa yang sudah digambarkan oleh Ibda Galih baru saja, ini barangkali boleh disampaikan, apakah banyaknya kasus yang muncul ini otomatis bisa disebut sebagai tanda sebuah wilayah itu rawan kriminalitas, atau ada indikator tertentu nih yang harus dilihat terlebih dahulu untuk melabeli ya kawasan tersebut rawan kriminalitas? Gimana, Pak?
1: Iya, terima kasih ya kepada Mbak Lurul ya, kemudian juga kepada ini Bapak, siapa ini, Pak Hamdan ya. Persoalan tentang tindak pidana ini harus tanggap menurut hemat saya, karena ada satu formula ya, sama dengan kita mendiagnosis tentang suatu tindak pidana. Mendiagnosis itu penting, tidak hanya urusan dokter saja diagnosis ya. Dalam ilmu hukum pidana itu ada yang dikatakan dengan diagnosis victimologi kejahatan. Nah, ini kita lihat persoalan ya, pemahaman juga kepada tingkat penegakan hukum. Kejahatan itu adalah suatu hubungan antara pelaku dengan korban. Ada semacam namanya adalah victim and offender relationship. Jadi ini pemahaman ini penting. Nah, kemudian dalam hukum pidana itu juga ada yang dikatakan dengan keadaan yang menyertai. Ya, kalaupun dikatakan dalam pasal misalnya 362 KUHP lama ini ya, itu ada yang dikatakan dengan curat, pencurian dengan pemberatan. Salah satunya adalah malam hari. Nah, ini sebenarnya hukum positif kita ini sudah harus menghukum positif setelah KUHP baru ya, harus tanggap ya. Ada satu keadaan-keadaan merta itu yang harus diatur juga secara substansi dalam KUHP baru. Tidak hanya pencurian saja. Ya. Saya KUHP baru ini belum berikan suatu kejelasan. Makanya sekarang ini masih ada pembahasan-pembahasan saja. Terus pembahasan ini, ya. Misalnya tanggal 30 September nanti itu di Jawa Tengah ada pembahasan tentang arah pembaruan hukum pidana. Lah gimana? Ya. Arah pembaruan hukum pidana. Nah, diagnosis ini penting untuk mendiagnosis. Kenapa? Karena kalau tidak ada ilmu cara diagnosis, ya, maka hasilnya juga beda dalam hal pencegahan kejahatan. Ujung-ujung dari diagnosis itu adalah untuk yang dikatakan dalam konsep hukum pidana ini, yaitu penanggulangan. Penanggulangan, ya. Kita menggunakan satu bahasa hukum, penanggulangan. Penanggulangan itu ada yang sifatnya penal, ada yang sifatnya non-penal. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi sudah mengarah kepada penanggulangan non-penal. Kalau mengajak masyarakat, seringnya sosialisasi, Pak, ya, penegak hukum ini kepada masyarakat tentang harus waspada terhadap malam hari, daerah yang sepi khususnya. Kalau kedengaran sana itu kan sudah masuk wilayah pinggiran ya, bangun ya. Sana kan pinggiran Kota Malang ya. Ya, itu. Kalau ke barat ya kita berdekatan dengan Batu ya, masih ramai. Kalau ke Semarang semakin sepi karena ya. Karena tidak ada satu jalur yang dikatakan bisa lalu lintas apa namanya? Lalu lintas seperti Malang Surabaya itu selalu ramai ya, bisa nembus kota lain. Kalau ke urusan ke timur ini tidak ada tembusan lain ya, kecuali Gunung Semeru, Gunung Bromo gitu ya, ya seperti lalu lintas ini sudah berhenti di situ. Itu yang pertama saya sampaikan ya. Yang berikutnya bahwa kita bicara tentang kejahatan, tidak hanya pendekatan dari yuridis saja, tapi juga pendekatan dari sosiologis dan kriminologis. Kriminologis ini harus dipunyai sebenarnya ya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. secara kriminologis, ya, ilmu tentang kejahatan ini. Ya, memang Malang dengan daerah lain, Blitar, Trenggalek itu memang beda, ya. Kita semakin ramai, semakin berkembang. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Amdan, ya tentunya ini secara kriminologis ada kewaspadaan daerah-daerah yang dikatakan rawan kejahatan. Tadi rampal, kalau sudah ramai itu satu kejahatan yang terjadi apa? Ya ini harus bisa ditebak sebelumnya.
0: Oke.
1: Maka Pak Amdan tadi nyampaikan, copet ya, copet, kemudian HP hilang dan sebagainya. Kalau daerah sepi, kejadian terjadi apa gitu? Ya, kalau daerah sepi, kalau malam hari itu kejahatan yang terjadi apa misalnya gitu? Ya, ini yang dikatakan dengan first preventif, ini harus dipunyai juga ya. Jadi hal-hal yang dikatakan pencegahan awal dari suatu kejahatan untuk supaya tidak terjadi suatu kejahatan ini secara tanggap ya, first prevention, first deterrence, nah, itu loh ya. Kalau memang tadi dipetakan, kira-kira ini belum bisa disampaikan oleh Pak Bu siapa nah, Bu Nurul ya, kejahatan-kejahatan yang malam hari terjadi itu apa saja di samping pembacokan. Kalau kita bisa mengatakan bahwa malam hari itu rawan, kalau malam hari itu merupakan rawan untuk terjadinya kejahatan loh ya, hanya dikatakan disebut pembacokan saja. Ya gimana penegak hukum bisa melakukan suatu efektivitas dalam penegakan hukum kalau hanya dikutip tentang pembacokan. Misalnya di daerah itu pembacokan, perkosaan, ya, pencabulan, terus dan itu kerap terjadi. Memang diamanatkan oleh ilmu dalam hal pencegahan kejahatan itu yang dikatakan dengan kita bisa menstatistikan. Statistik kriminal itu penting ya dalam hal untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Ya gimana bisa menstatistikan kalau itu hanya dikutip tentang pencegah apa pembacokan saja pada malam hari. Nah, ya. Jadi dalam hal ini kemudian kita harus juga melihat persoalan pentingnya efektivitas dalam hal penegakan hukum itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Benar disampaikan oleh Pak Amdan, perlu meningkatkan budaya apa namanya? Budaya di dalam masyarakat itu semakin maju budaya itu akan masyarakat ada kecenderungan untuk individualis, ya. Tidak okay. tahu tetangga, tidak tahu lingkungan, ya. Ini merupakan PR juga bagi kita semua, ya. Kalau tempatnya Pak ini malam hari memang sepi ini, ya. Meskipun itu dalam kota.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya. Ya, apalagi, Pak, ya.
0: Oke, tadi sempat disebutkan juga ya untuk bisa mengetahui kerawanan sebuah wilayah ini juga perlu dilihat ya bagaimana kasus sebelum-sebelumnya. Tadi oleh Ibda Galih sudah sempat disebutkan tapi memang belum spesifik gitu ya. Tadi ada pembacokan tuh yang di Cemoro Kandang yang terbaru ini, kemudian waktu itu juga ada pembacokan pedagang ayam ya tadi yang sudah disebutkan juga oleh Pak Galih, itu ada pembacokan penjual ayam di Kedung Kandang juga itu Pak Ibnu. Kemudian ada satpam juga yang meninggal dunia tadi yang disebutkan juga oleh Ibda Galih. Barangkali nanti bisa lebih dirinci lagi nih Ibda Galih beberapa kasus yang sebelumnya sempat terjadi terkhusus untuk di tahun 2026 ini. Karena tadi ada beberapa yang disebutkan tapi mungkin kurang lebih spesifik lagi. Itu. Dan tadi kalau penjelasan dari Pak Ibnu juga cukup menarik ya, bagaimana kita perlu untuk diagnosis dulu untuk bisa tahu penanggulangannya nanti seperti apa.
1: Betul iya ya.
0: Baik.
1: Dan ini tidak bisa ditinggalkan karena pakemnya ya dalam hal untuk mengetahui hubungan antara pelaku dan korban itu perlu ada satu namanya ilmu diagnosis nanti.
0: Okay.
1: Seorang dokter mendiagnosis pasien, ya dia sakit apa, itu harus tepat. Misalnya dia datang ke dokter, didiagnosis, oh kamu sakit pilek, obatnya obat pilek. Obat pilek ini sebagai pencegahan. Nah, jangan sampai mendiagnosisnya keliru gitu kan, ya. Diagnosisnya keliru, jangan sampai dia sakit pilek dikasih obat pusing. Ya, mendiagnosis itu pencegahan, pembacokan, ya. Ternyata dalam hal penanggulangan

0: anggaran, ya kan?
1: Baik.
0: Ini yang kerap terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi tidak linier, gitu loh. Maka ya tetap bisa, artinya bukan ada faktor yang berhubungan erat hasil dari pencegahan itu pada kurangnya, ya, atau kurangnya, ya, kurangnya dari suatu modus kejahatan.
1: Baik.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ya.
1: Baik. Oke, kita masih di segmen pertama Pak Ibnu dan juga Ibda Galih. Nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya karena masih ada beberapa segmen lagi. Dan saya ingatkan dulu untuk para pendengar Sidiger FM, Anda bisa sambung bersama kami untuk ikut interaktif ya di WhatsApp 0811 3600 911. Sambil tadi sudah ada yang join ya, nanti kita akan akomodir juga untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sidiger 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya Tari Topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, Tari Topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari Tari Topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, Tari Topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
5: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
6: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
6: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang.

sinergi terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Nonon FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 8 pagi ya, kita masih bahas Kota Malang, apakah rawan kriminalitas saat malam. Nah, tadi sudah disampaikan, kawan, bagaimana gambaran untuk di kawasan Kota Malang, termasuk juga apa nih yang penting menurut dari pihak pakar hukum dari Universitas Widyagama Malang, memang diperlukan diagnosis tindak pidana, kawan, untuk bisa mengetahui bagaimana untuk penanggulangannya nanti. Tapi tadi yang kurang lebih spesifik lagi, bagaimana kasus beberapa waktu terakhir gitu ya, yang ada di kawasan Kota Malang. Dan barangkali boleh dijelaskan dulu nih, Ibda Gali.
1: Baik, Mbak Nurul. Jadi berdasarkan mapping, ada beberapa hal yang kami lebih spesifikkan, yaitu kaitannya dengan analisa jam-jam di mana tindak pidana itu sering terjadi. Ada beberapa hal yang kami laksanakan, yaitu melaksanakan mapping ataupun mengkelompokkan kejahatan ini berdasarkan waktu, Mbak. Ada 4 waktu, yang mana mulai dari 00 sampai 06, kemudian 06 sampai 012, 12 sampai 18, 15 sampai 24. Memang secara data, untuk tindak pidana yang sering terjadi adalah di jam 18 sampai jam 24. Kita sadari di jam-jam itu memang aktivitas masyarakat sering ter apa sudah, ya sudah. Pada umumnya kegiatan masyarakat pada ujungnya untuk total angka kriminalitas cukup banyak di jam itu, ya kan. Namun kita tidak memberikan stigma bahwa ya kan jam itu adalah jam rawan, atau di Kota Malang di jam itu adalah jam rawan. Tetap ketika memang ada angka yang muncul pada perbuatan pidana di wilayah Kota Malang, kita lakukan mapping kembali, ya kan? Ini kejahatan apa, ya kan? Kejahatan apa? Kemudian letaknya di mana, serta modus ataupun ketika sudah kita laksanakan pengungkapan, ya kan? Motif si pelaku itu bagaimana? Sehingga dengan adanya pemetaan-pemetaan yang jelas, langkah-langkah konkret dapat kita laksanakan, ya kan. Dalam waktu dekat, fokus kami untuk menanggulangi itu yaitu patroli pada jam-jam rawan, kemudian patroli kepada atau ke tempat hotspot di mana perbuatan tersebut kerap terjadi, kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan masyarakat, serta mengoptimalkan kelompok masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan. Yang tidak kalah penting, sesuai dengan petunjuk dari Pak Dr. Ibnu tadi, yaitu dekat dengan masyarakat, ya kan? Dekat dengan masyarakat, kemudian saling berkoordinasi, sama-sama mempunyai visi melakukan pencegahan serta mengedukasi masyarakat terkait dengan kejahatan tersebut. Demikian, Mbak Nurul.
0: Oke, jadi memang sudah dipetakan juga ya untuk waktunya. Tapi meskipun begitu, tidak ingin ada label untuk jam-jam rawan gitu ya, Ibda Gali. Nah, ini menarik juga, nah, tadi ada yang sempat gabung. Ini ada Pak Dian. Sepertinya saya mau geser ke Pak Ibnu nih. Pak Ibnu dari Pak Dian, ini tadi juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibda Gali ya. Kalau masyarakat diminta waspada nih di waktu malam, batas kewaspadaan yang sehat itu seperti apa? Jangan sampai kalau kita ini justru membangun ketakutan terhadap ruang publik yang ada di wilayah sendiri. Gimana tuh, Pak?
2: Iya, penting ya. Jadi batas kerawanan sampai yang juga oleh Pak Khalid tadi juga penting itu ya. Jadi mulai melangkah lebih jauh lagi nih ya, dari pihak Polresta untuk penanggulangan, khususnya akhir dari suatu diagnosis itu penanggulangan, format penanggulangannya gimana, termasuk malam hari ini batasnya itu ya, bahwa tadi itu yang berkolaborasi dengan masyarakat mengintensifkan tentang yang dikatakan dengan tidak cukup satpam, ya, menggerakkan apa namanya potensi yang ada di masyarakat untuk bertanggung jawab ketertiban sosial dan keamanan lingkungan gitu, ya. Saudara simak baik-baik, hukum itu adalah, nah ini, jadi hukum itu pada dasarnya bertujuan untuk ketertiban sosial, social order, public order, ya. Semua lah para pendekar hukum yang terkenal itu juga menyampaikan seperti itu, semua menyampaikan itu. Jadi adanya suatu perundang-undangan itu untuk ketertiban sosial. Tertib itu pasti aman, tapi aman belum tentu tertib, ya. Okay. Sehingga menggairahkan, menggerakkan pada masyarakat untuk bertanggung jawab atas keamanan lingkungan, ketertiban dan keamanan lingkungannya masing-masing. Inilah jam-jam itu akhirnya lah, kemudian tadi dipetakan, baru dipetakan oleh Polresta itu. Ya, lah kalau di tempat misalnya ya, ada suatu tempat di mana kejahatan pencurian itu terjadi setelah subuh, di mana orang-orang yang jaga pada malam hari itu sudah pulang semua.
0: Baik.
2: Ya, pulang ke rumah masing-masing dari posnya Pak Kali ya. Itu tidak satu kali, dua kali, tiga kali, selalu seperti itu. Akhirnya apa? Nah itu setelah subuh ya, itu tidak pulang-pulang. Jadi keamanan ketertiban itu artinya bahwa itu telah ada suatu dari yang sudah ada dievaluasi, kemudian setelah subuh itu masih tetap bertahan. Tadi okay. Pertanyaan dari Mas Dian itu ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Kali tadi itu sangat penting sekali, bahwa tanggung jawab keamanan lingkungan menyangkut budaya, efektivitas penegakan hukum, ya. Ini beberapa teori ya, ilmu yang lain ya, ya. Itu selalu disampaikan demikian. Efektivitas penegakan hukum tergantung pada budaya masyarakatnya. Kalau budayanya itu individualis lah, Malang ini semakin lama semakin maju, kota metropolis, individualisnya semakin tinggi. Kalau tidak ada suatu faktor pemicu supaya sama-sama bertanggung jawab pada keamanan lingkungannya, sama-sama bertanggung jawab. Nah ini semakin tinggi metropolis seperti di kota Surabaya itu, termasuk di pedesaan, ya, semakin maju seperti pedesaan itu, semakin HP ini, bayangkan kalau kita waktu ya anjang sana kemas, anjang sana waktu dulu Pak Kali ya, kita selalu berbincang-bincang dengan orang lain, sekarang enggak, datang HP-an, jadi individualisnya itu nampak sekali.
0: Okay.
2: Sehingga satu HP-an, lain HP-an, HP-an semua ya. Ya, ini yang belum ditangkap ya, baik dalam kesatuan pendidikan, kesatuan kesehatan dan sebagainya ya. Artinya mendidik satu arah pada individualis tanpa memperhatikan budaya tadi, yang budaya gotong royong tadi, guyub rukun itu gitu.
0: Okay.
2: Yang berikutnya apa? Perundang-undang kita ini sudah mencanangkan pada hal-hal tertentu, hanya suatu norma tertentu saja itu masuk kualifikasi pemberatan, ya, keadaan yang mencertai, ya. Jadi malam hari itu surat, ya, mungkin Pak Anu tahu ini, ya, surat itu penjuran pemberatan dalam kondisi menggunakan kunci T, kalau curanmor malam hari, ya, kalau itu pencurian-pencurian biasa yang dilakukan malam hari itu, ya, hanya hukum positif kita itu, ya, dalam KUHP baru ini kurang tanggap untuk itu, ya. Kalau itu apa, bahwa keadaannya mercah itu penting sekali. Hanya ilmu hukum pidana itu boleh tanggap, ya, ketika merumuskan KUHP baru ini, ya, tadi yang saya canangkan, saya mau sampaikan, pembaruan hukum pidana ini perlu juga melihat persoalan pentingnya, bahwa kondisi-kondisi yang dikatakan dengan apa, ada locus delicti, ya, ada tempus delicti, ya,
0: baik,
2: waktu jadinya suatu kejahatan itu harus menjadi satu bagian yang integrasi dari norma itu sendiri.
0: Oke, seperti itu untuk penjelasannya ya. Dan selanjutnya untuk seluruh narasumber, ini tadi juga ada beberapa yang sudah ikut gabung ya. Coba saya bacakan dulu. Ini tadi waktu Ibda Gali menyampaikan penjelasannya dari Pak Yudi juga langsung WhatsApp ya. Pengawasan jangan beda-beda. Yang penting pendekatannya seperti apa dalam penanggulangan. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan juga nih Ibda Galih, bagaimana untuk pendekatan gitu ya untuk penanggulangannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi sudah bergabung dan ikut dalam apa talk show ini. Jadi kami pasti tidak akan membedakan terkait dengan pendekatan ataupun pencegahan kaitannya dengan tindak pidana. Tugas pokok kami memastikan masyarakat yang beraktivitas di Malang ini dapat mendapatkan rasa aman yang sama. Ada beberapa hal langkah konkret yang kita laksanakan, ya kan? Kami bedakan ataupun kami klasifikasikan dua. Kami fokuskan menjadi dua, yaitu jarak dekat dan jangka panjang. Pada saat kami melaksanakan pencegahan pada jangka pendek ini ataupun jarak dekat ini, patroli kemudian melaksanakan visit pada hotspot di mana hotspot ini sering terjadi tindak pidana. Kemudian tidak kalah penting juga respon cepat terhadap laporan masyarakat. Artinya ketika masyarakat ini ada kepedulian dan seperti yang disampaikan Pak Ibnu tadi, ya kan, mempunyai budaya yang peduli terhadap sebuah lingkungan ini menjadi bentuk kolaborasi terkait dengan penanganan ini. Ketika masyarakat ini peduli, oh di lingkungan saya ini apa sepi ataupun di lingkungan saya ini ada informasi demikian, nah itu sampaikan kepada kami sehingga kami juga akan segera menentukan langkah-langkah kepolisian untuk dalam rangka mencegah perbuatan pidana tersebut terjadi. Kemudian dari layanan masyarakat ada beberapa inovasi kepolisian dalam rangka menciptakan keamanan di apa lingkungan, yaitu aplikasi melalui gadget ataupun melalui teknologi yang mana ada aplikasi 110 itu bisa dipergunakan oleh masyarakat agar memangkas ataupun mempercepat tindakan kepolisian dan pemberi informasi di masyarakat itu dapat kita terima sehingga kami pun juga lebih cepat datang ke lokasi. Gunakan itu apa Pak Yudi, ya kan, ketika memang ada informasi-informasi terkait dengan perbuatan pidana ataupun potensi perbuatan pidana, silakan Pak Yudi bisa mengakses kemudian menyampaikan itu kepada kami. Kami pastikan kepolisian pasti akan datang dan akan direspon.
0: Baik.
1: Demikian Mbak Nur.
0: Baik, itu penjelasan dari pertanyaan Pak Yudi ya. Untuk seluruh narasumber, kita masih ada satu segmen lagi, kita jeda sejenak. Dan kawan, untuk Anda yang mau ikut gabung lagi ya, Anda bisa manfaatkan di 0811 3600 911.
3: Guidance for your life, City Guide FM.
4: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812 6213 1981 atau

0: Kenapa?
1: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, kita masih di Ijen Talk dan kita juga masih bahas Kota Malang apakah rawan kriminalitas saat malam hari. Dan ini tadi masih ada beberapa pendengar Serigar FM ya yang sempat gabung. Coba sambil saya bacakan dulu. Ini tadi ada Pak Herianto. Oh, Pak Heriono, mohon maaf. Pak Heriono melalui pesan chat menyampaikan, ini bisa disampaikan ke Pak Galih, hidupkan lagi patroli jajaran tombak baik tingkat Polresta. Dulu ada namanya tim berantas dan sebagainya, itu menggunakan pakai tril gitu ya. Ini bisa nih dihidupkan saja. Kemudian juga, lalu fungsi research juga punya tim patroli sendiri, tekankan fungsi mengayomi. Maka dengan demikian ruang gerak tindak kriminal bisa ditekan. Kemudian juga daerah mana nih yang volume patrolinya diperbanyak berdasarkan dengan map tadi yang dijelaskan untuk bisa mengurangi adanya tindak kriminal. Itu dari Pak Heriono, Pak Gali. Kemudian saya langsung play juga, tadi ada melalui voice note ya di jam sebelumnya, karena tadi kita sempat spill judulnya. Tadi ada komentar nih dari Pak Joko Said, coba saya play dulu.
4: Selamat pagi Mbak Yola. Memang untuk yang daerah Kedung Kandang itu agak rawan ya, mungkin sudah ada kejadian baru, semoga baru ditindak. Soalnya kan dulu saya juga pernah report kepada beberapa itu yang ditarget apa-apa. Kalau ini udah kelewatan sampai pembacokan dan juga pembegalan. Ya semoga lebih digalakan lagi. Kalau dulu saya cuman minta tolong untuk Polsek Kedung Kandang untuk lebih patrolinya lebih. Akhirnya kejadian sampai pembacokan. Ya, semoga lebih gencar lagi. Karena daerah Kedung Kandang khususnya Baran dan Lesan Puro dan sekitarnya itu kalau malam sangat-sangat rawan. Apalagi yang tembusan di jalan apa? Menuju apa? Palmerah kalau salah ya. Itu lumayan rawan, apalagi yang di Baran itu, Baran Mimit. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Oke, terima kasih juga, itu dari Pak Joko Said. Nah, itu tadi ada dua pendengar Serigar FM nih, Ibda Gali, silakan.
5: Baik, terima kasih Pak Heriono sama Pak Said. Ya kan, Pak Riono tadi mengendaki bahwa patroli seperti yang pernah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu ini diaktifkan kembali. Sebetulnya kami jawab satu persatu. Terima kasih Pak Riono. Sebetulnya Satsabara ataupun di fungsi pencegahan ini ada memang unit yang berpatroli. Cuma memang nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan bahwasanya ini juga efektif ya kan, patroli kemudian mengendarai sepeda motor, karena ketika

0: Nah, kita patroli mengendarai sepeda motor kan bisa mengakses jalan-jalan yang apa jalan-jalan sempit ataupun gang-gang, ya kan? Nanti kita akan sampaikan hal itu. Kemudian untuk Pak Said memberikan informasi bahwasanya di daerah Baran ataupun perbatasan Kota Malang dengan kabupaten, apalagi di jalan tembus menuju ke kabupaten di jalan Polonia ya, kalau nggak salah, ya itu juga rawan. Memang betul Mbak Nurul bahwasanya di daerah tersebut ini lingkungannya cukup sepi karena juga kepadatan penduduk juga berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain, ya kan? Kemudian memang ketika kita melihat di lingkungan tersebut ini akses jalan, kemudian penerangan jalan, kemudian apa lokasi tersebut itu cukup sepi. Mungkin itu yang apa menjadi beberapa faktor kenapa di tempat tersebut ada beberapa kasus yang terjadi seperti yang dibahas beberapa waktu tadi. Kemudian apa langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, ya kan? Mungkin dengan Pemda ataupun Dishub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PJU, kemudian di Dishub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya. Ada beberapa kasus Mbak Nur yang tadi sempat Mbak Nurul sampaikan terkait dengan satpam tadi, itu bisa kita ungkap. Salah satunya adalah dari informasi dan dari tangkapan rekaman CCTV, ya kan? Artinya apa? Sangat efektif pemasangan CCTV yang ada di lokasi-lokasi tertentu tadi untuk mempermudah dan pemberian pengawasan terkait dengan aktivitas masyarakat. Nanti itu kami akan usulkan. Kemudian pemberdayaan masyarakat ini juga penting karena tadi sempat disinggung dan ditekankan oleh Pak Ibnu terkait dengan budaya kepedulian masyarakat dalam rangka sama-sama menanggulangi potensi kejahatan. Karena penanggulangan ataupun pencegahan tindak pidana bukan hanya tugas polisi saja, ya kan? Tetapi akan lebih efektif ketika kita ini berkolaborasi dengan elemen masyarakat, mengaktifkan pos kampling, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar menumbuhkan rasa kepedulian. Sehingga saya yakin lambat laun di daerah ataupun titik kerawanan ini bisa kita minimalkan, ya kan, potensi kejahatan yang terjadi. Demikian Mbak Nurul.
1: Dari disampaikan ini tadi, termasuk juga kalau di segmen sebelumnya tadi juga disebutkan beberapa pembagian waktu gitu ya. Dan memang jam 18.00 atau jam 6 petang sampai malam hari ini merupakan waktu yang cukup banyak kejadian.
0: 24
1: ya. Itu paling banyak kejadian. Ya. Tapi mungkin boleh dispesifikkan lagi Pak, jenis dari kejahatan apa nih yang kemungkinan terjadi?
0: Nah, secara data yang ada di Polres Malang Kota, khususnya di Satreskrim, memang kejahatan yang kerap muncul terjadi di jam itu, ya kan, jam 18 sampai jam 24, ini kejahatan pencurian. Pencurian handphone, pencurian curanmor, ya kan? Itu kejadian-kejadian pencurian Karena di jam itu kan jam efektif nih Mbak, ya kan, jam 18 sampai jam 24 ini ada kegiatan-kegiatan masyarakat dagang, kemudian adik-adik apa mahasiswa termasuk muridnya Pak Ibnu ini, ya kan, ini pastinya beraktivitas di jam itu. Dan ada kalanya di jam-jam itu ada perbuatan pidana terjadi. Jadi di jam-jam memang kalau kita mapping kejahatan yang ataupun tindak pidana yang terjadi di jam itu. Namun, ya kan, kita tidak memberikan stigma kepada masyarakat. Saya harap masyarakat tenang dan apa tidak usah khawatir, ya kan? Karena memang
1: iya.
0: Pidana, kemudian langkah kami adalah menanggulangi dan memetakan. Dan tugas pokok kami melakukan pengungkapan dan penegakan hukum apabila terjadi perbuatan pidana. Demikian Mbak Nur.
1: Oke, baik. Nah, ini yang menarik juga nih Pak Ibnu, tadi apa yang disampaikan ya, kabarnya juga akan mengoptimalkan nantinya pengajuan PJU termasuk juga CCTV. Kalaupun nanti sebuah wilayah banyak memiliki fasilitas seperti CCTV dan juga penerangan yang baik, apakah otomatis lebih aman? Atau sebenarnya faktor perilaku masyarakat nih dan aktivitas di kawasan tersebut yang lebih menentukan?
2: Iya, baik ya. Itu sangat penting itu ya. Karena menyangkut bahwa dalam beberapa, mohon maaf ini ya, kepada Pak kali ini juga ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada ya, kalau ini memang disiapkan baik ya. Jadi perlu pertanyaan trail ya. Pertanyaan trail itu adalah bagian dari fasilitas. Fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitasnya. Efektivitas itu keberhasilan, berhasil guna. Ya memang butuh biaya memang ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas termasuk CCTV, termasuk PJU ya, pada penerangan jalan umum itu ya, ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi atau lingkungan, nah, ya ya, lingkungan budaya masyarakat ya, ya, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan kan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi ya, budaya lah itu. Kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya ya, peraturan perundang-undangannya ya, peraturan perundang-undangannya, substansi dari peraturan perundang-undangannya apakah ada, telah diatur dalam peraturan ya. Jadi kita dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegakan hukum itu budaya, fasilitas, substansi ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola. Yang tadi saya katakan tadi adalah first deterrence. Jadi mereka lebih dulu bisa memperkirakan nanti kejahatan ini apa dari sepi. Oh, kurang CCTV, kurang apa? Gimana nanti supaya efektif? Nah, ya, penanggulangan kejahatan supaya itu apa? Oh, pasang CCTV. JPU harus ada, penerangan jalan umum. Trilatusar harus ada, ya. Kenapa ini? Karena bahwa keselamatan dalam perlindungan korban ini adalah sebagai satu rangkaian mewujudkan hak-hak dari korban. Perlu diingat bersama bahwa dalam berbagai teori ya, kejahatan itu adalah sebagai satu hubungan antara pelaku dan korban. Ada korban pasti ada pelaku, ada pelaku pasti ada korban. Lah, ada satu keadaan yang bisa menimbulkan korban kejahatan tadi itu. Nah, ini ditanda petik. Kadang-kadang, nah, keadaan malam hari, ya, waktu-waktu atau saat-saat munculnya atau timbulnya kejahatan, kondisi sepi malam hari, ya, gini ya. Nah, oleh karena itu sebagai suatu bagian dari yang bertanggung jawab di Kota Malang, ya, semuanya ikut bertanggung jawab termasuk pemerintah daerah juga itu, ya, termasuk pemerintah daerah bertanggung jawab untuk bersama-sama khususnya dalam hal menegakkan hukum untuk Kota Malang loh ya, karena semakin lama Kota Malang ini semakin meningkat daerah metropolis itu, dan berbagai macam tidak hanya modus pembangunan yang bersifat positif saja, tapi juga pembangunan bersifat negatif tadi. Ya mungkin Pak Gali tahu tentang, oh ini Curanmor ini dari geng ini, geng ini, geng Palembang ya, ada geng dari Kediri ini, pencurinya geng ini. Sampai seperti itu ya, lari ke Malang semua ya, geng Palembang, geng itu untuk Curanmor saja. Nah, apalagi itu menyangkut juga bahwa delik material tentang, nah ini nggak tahu modusnya apa, itu penjambretan, pembacokan itu karena apa ya, itu secara kasuistis sebenarnya ya, pendapat hukum itu harus ada secara kasuistis. Kalau Pak, kita semua ya menggeneralisasi, ini dalam wujud kita menggeneralisasi, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa kasus-kasus pembacokan itu ya, kalau sudah masuk ke pintu bantuan hukum ya, secara kasuistis kronologis sebenarnya bagaimana gitu ya, ini penting kronologis itu sebab-sebabnya untuk mengetahui motifnya ya.
1: Oke.
2: Motif dari dia melakukan suatu tindak pidana, modusnya gimana, kalau modusnya sama, nah diagnosisnya pun akan mudah. Pak Gali akan menjelaskannya mudah sekali ya. Tapi kalau khususnya jalan sepi ya segera saja itu dikasih lampu CCTV, trail itu diwujudkan Pak Gali, trail ya. Nah ini saya mati di Kota Malang ini yang tidak seperti tim-tim booster itu ya, Prabu seperti itu di daerah-daerah itu, ada nggak seperti itu ya? Nah, ya digalakan lagi trail-trail keliling itu ya. Ya seperti Prabu, tim Prabu yang di mana itu Pak ya, okay. Tim apa lagi itu ya yang sangat kendel-kendel itu ya, itu menjajal mentalitas dari penegak hukum itu ya, sampai mengejar penjahat dan sebagainya, menangkap penjahat dan sebagainya itu. Baik. Ya jadi masyarakat kita Kota Malang itu perlu kenyamanan, keamanan dalam suasana kota yang berkembang. Tentunya juga teknologi dalam hal penegakan hukum diperhatikan. Itu teknologi CCTV, GPU, trail itu ya.
1: Baik.
2: Jadi sangat kami mendukung sekali untuk kenyamanan, ketertiban sosial termasuk ketertiban umum, public order tadi ya.
1: Baik.
2: Dan perlu disimak bahwa tidak hanya cukup pencegahan itu hanya pencegahan yang bersifat khusus. Kalau itu kasus per kasus, ya. Tapi juga perlu pencegahan yang bersifat umum. Ya, ya. Itu di dalam perspektif pencegahan itu memang ada pencegahan khusus. Yang khusus memang kenapa kamu bacok itu kenapa? Itu, ya. Kenapa kamu residivis? Itu diperhatikan. Maksudnya ada pertanyaan seperti itu, ya. Kenapa kamu residivis? Itu namanya pencegahan khusus. Oh. Dia residivis karena masalah ekonomi ya, pengobatannya masalah ekonomi gitu loh ya. Kalau memang mentalnya jelek ya pengobatannya juga jangan masalah ekonomi gitu, mentalitasnya jelek sekali ya, kerohanian dipulihkan, apa mentalnya, imannya dan sebagainya, pencegahan itu ya. Kalau pembacokan ini, kalau masalah ekonomi ya mentalitasnya ini ya, mentalitas lah. Sekarang ini semakin berkembang Kota Malang, mentalitasnya sudah, atau datang dari luar kota juga mengacau Kota Malang ya. Memang tanggung jawab itu tidak cukup tanggung jawab kepolisian ya, ya, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Hanya kepolisian memfasilitasi, memberdayakan masyarakat itu supaya ini perlu dilakukan. Namanya adalah yang dikatakan dengan penanggulangan non penalnya, banyak sosialisasi kepada masyarakat ya di daerah itu Pak.
1: Oke, okay, ya. Baik.
2: penerapan penalnya. Kalau penalnya ya penerapan itu tadi, penerapan undang-undang, penindaan kalau non, kalau penalnya hukumannya adalah penindaan itu. Tapi kalau non penalnya, ini konsep yang selalu terus-menerus ya disampaikan dalam ilmu ilmu penegakan hukum ya, khususnya dalam hal penanggulangan kejahatan.
1: Baik
2: ini ya.
1: Baik Pak Ibnu, itu jelasannya. Dan Pak Ibnu dan juga Pak Gali, karena kita juga sudah ada di akhir segmen ya, dari apa yang kita bahas soal Kota Malang rawan kriminalitas, apakah saat malam, saya mau minta closing statement nih dari masing-masing narasumber, dari Pak Gali dan juga Pak Ibnu, soal apa yang kita bahas pagi hari ini di program Ijen Talk. Saya mau ke Pak Gali dulu, silahkan Pak Gali.
0: Baik, baik. Terima kasih. Jadi pesan kami yaitu lingkungan yang aman bukan karena lingkungan itu tidak ada atau tidak pernah terjadi kejahatan ataupun perbuatan pidana, tetapi lingkungan yang aman itu karena di situ ataupun masyarakatnya ini aktif, peduli dan bertindak cepat ketika ada potensi-potensi kejahatan, sehingga tindakan pencegahan ya kan, dan tindakan kepolisian sebelum tindak pidana tersebut terjadi dapat kita laksanakan. Kolaborasi terhadap masyarakat sangat penting ya kan, budaya masyarakat yang aktif terhadap apa pencegahan apa tindak pidana itu sangat penting, sehingga Harkamtibmas dapat tercapai lingkungan aman dan masyarakat terhindar dari kejahatan karena masyarakat yang aktif dan meminimalisir ya kan kesempatan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana. Demikian Mbak Nur.
1: Baik. Terima kasih Pak Gali. Untuk selanjutnya silakan Pak Ibnu.
2: Iya. Secara praktis tadi disampaikan oleh Pak Gali ya, kalau secara teoritis saja, area yang sepi karena menyangkut itu tadi ya, area yang sepi dan minim penerangan, secara sosiologis kriminologis penyebab terjadinya kejahatan. Dalam ilmu yang mengaji korban, suatu pembiaran atau permissiveness merupakan suatu keadaan yang memiliki hubungan dengan meningkatnya korban kejahatan atau terjadinya kejahatan. Keadaan yang mencintai menurut hukum yang hukum dapat sebagai faktor pemicu terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dipandang secara yuridis, sosiologis, dan kriminologis. Saya kira itu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ibnu dan juga Ibda Galih untuk sharingnya bersama dengan Sedigar FM pagi hari ini. Dan juga kawan, dari apa yang kita bahas ya pagi hari ini soal Kota Malang, apakah rawan kriminalitas saat malam hari, kita belajar memang rasa aman tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya kasus kriminal, tapi kita juga perlu melihat bagaimana pola kondisi lingkungan tadi yang disampaikan, sekaligus bagaimana ruang publik itu dikelola sendiri. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber untuk gabungnya bersama Sidigate FM, dan Anda pendengar Sidigate ya yang sudah join juga. Ini tadi sebenarnya ada yang mau telepon, tapi karena durasi barangkali kita nanti bisa sambung di jam selanjutnya. Saya ingatkan jangan lupa untuk gabung bersama dengan Sidigate FM ya di program Ijen Talk setiap hari, di hari Senin sampai hari Sabtu setiap jam 8 pagi. Dan saya Nur Fitri undur diri. Selamat pagi.

Friends for Your Life. CityGate FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra 2026 digelar hari ini Sabtu 5 September. Tahun ini sebanyak 25.613 peserta tercatat ambil bagian, sekaligus menjadi jumlah tertinggi sepanjang pelaksanaan Tajemtra 2015 hingga 2026. Peserta akan memulai perjalanan dari Alun-Alun Tanggul pukul 1 siang dan menempuh rute sekitar 30 km menuju Alun-Alun Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut Tajemtra bukan sekedar olahraga, tetapi telah menjadi tradisi dan identitas masyarakat. Tingginya jumlah peserta juga diharapkan menggerakkan ekonomi warga, terutama UMKM dan pedagang di sepanjang rute. Tajemtra 2026 turut dimeriahkan berbagai kategori lomba dengan total uang pembinaan Rp100 juta serta door prize senilai Rp100 juta, termasuk 2 unit sepeda motor. Untuk memastikan kenyamanan peserta, Pemkab juga menyiapkan ambulans dan kendaraan home care di sejumlah titik.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang atau HIPAMA mengusulkan agar pemerintah Kota Malang melakukan perbaikan fisik bangunan pasar secara bertahap menggunakan anggaran multi-years. Wakil Ketua HIPAMA Agus Priambodo menyampaikan alokasi bertahap sekitar 10 miliar rupiah per tahun dinilai realistis bagi kemampuan APBD di Kota Malang dengan memprioritaskan penanganan kebocoran, drainase, serta penerangan. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Dayat mengatakan penanganan pasar besar masih terkendala perbedaan pendapat di internal pedagang, sehingga Pemkot berharap ada kesepahaman bersama sebelum perbaikan direalisasikan.
3: Lanjut bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 tidak membuat persediaan beras di Kabupaten Madiun mengkhawatirkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun mencatat stok beras mencapai 4.897 ton hingga 30 Agustus 2026. Stok tersebut bahkan belum ditambah hasil panen padi selama Agustus yang masih dalam pendataan. Kepala DKPP Kabupaten Madiun Paryoto mengatakan kebutuhan beras masyarakat rata-rata berada di kisaran 1.540 ton per minggu. Dengan stok yang tercatat, neraca beras mingguan Kabupaten Madiun masih surplus sekitar 3.357 ton.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat ketahanan pangan dari lingkungan perkotaan lewat pengembangan urban farming. Surabaya Urban Farming Competition 2026 diarahkan menjadi gerakan masyarakat meningkatkan produksi pangan dan menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas. Ana Fajriatin, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Surabaya bilang, urban farming akan disinergikan dengan program Kampung Pancasila, khususnya pada pilar lingkungan, yang diharapkan menjadikan urban farming sebagai gerakan bersama di tingkat kewilayahan dan memperkuat ketahanan pangan dari lingkungan terdekat masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
7: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga. Atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
7: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
3: Oh no.
6: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigit 9 FM, Guidance for Your Life. Ya, kawan, untuk di jam 9 nih, kita masih di Ijen Talk setelah tadi ngobrol langsung ya dengan dua narasumber soal Kota Malang, apakah rawan kriminalitas saat malam hari. Tadi bersama dengan KBU Reskrim Polresta Malang Kota, ada Ibda Galih Muhammad Hamdan, SH, dan juga ada pakar hukum dari Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarka, SHM Hum. Yang barangkali kalau dari Anda ingin simak kembali, Anda bisa cek kawannya di YouTube-nya Radio Sidikair FM untuk bisa lebih tahu gitu ya, lebih lengkap lagi soal apa tadi yang kita bahas di program Ijen Talk. Karena ini juga berangkat dari beberapa kasus ya sebelumnya yang ditemukan areanya ini di kawasan Kedung Kandang. Dan selain itu kawan, tadi ada pendengar Sidikair FM ya yang mau join, tapi sayangnya karena durasi juga tadi tidak bisa berkesempatan untuk ngobrol dengan narasumber secara langsung. Tadi ada Pak Lee. Pak Lee tadi melalui voice note juga menyampaikan ya apa yang ingin ditanyakan. Ini soal bagaimana di kawasan Malang ya, di beberapa ruas jalan ini ditemui masih banyak kendaraan yang tanpa plat kendaraan. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Lee berupa voice note, saya play dulu.
1: Sabtu setiap jam 8 pagi.
2: Wah, berarti nggak bisa ya, udah kena durasi ya. Iya, sangat disayangkan. Padahal saya itu mau laporan ya, mumpung ada polisi tuh.

0: andai kata ada curanmor. Nah sekarang juga banyak plat nomor yang depan dan belakang tidak ada, sepeda motor yang tidak ada plat nomornya. Apakah itu bisa dikategorikan hasil curian? Karena kita semua tidak tahu. Benar kan? Kan kita semua nggak tahu ya. Kita kan orang lain lihat sepeda motor yang tanpa plat nomor, depan dan belakang, dipakai tanpa helm. Nah itu kan nggak bisa tahu itu sepeda motor siapa itu. Mungkin ada sepeda motor seseorang yang hilang, lalu dipakai dengan bebasnya di kota itu sendiri, mungkin. Karena apa? Sudah jarang ada rahasia sepeda motor, rahasia perlengkapan sepeda motor, kelengkapannya, mulai spion, plat nomor, nggak pakai helm, bonceng 3, udah nggak pernah ada itu. Kalau sudah nggak pernah ada rahasia seperti itu dan nggak rutin, nggak secara acak ya, di jalan sini di rahasia, nanti kapan, di jam, satu jam lagi di daerah mana, tiap hari itu harusnya seperti itu. Kalau gini kan bisa dikatakan, wah curanmor merdeka ini, habis nyuri copot aja plat nomornya itu, dua-duanya udah dipakai di kota Malang sendiri, curinya juga di Malang, bisa saja itu, karena gak ada yang rahasia. Siapa yang rahasia sekarang? Gak ada itu. Coba tanyakan rakyat Malang aja yang mau peduli melaporkan ke sindiket yang nggak ada plat nomor, nggak pakai helm, gitu loh. Lebih peduli mana polisi sama masyarakat? Ya lebih peduli masyarakat lah, dia mau melaporkan radio sindiket. Polisi mana mau rahasia tiap hari? Ini versi saya ya. Sudut pandang saya seperti itu. Ya, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Li. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Pak Li ya, dari apa yang dibahas di Ijen Talk tadi pagi. Coba nanti kita teruskan juga untuk voice note-nya ya. Untuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Li, kita akan sampaikan ke Ibda Galih ya, narasumber tadi pagi. Dan untuk yang lainnya kawan, di jam 9 coba saya cek, tadi ada beberapa informasi dari pendengar untuk pantauan TL Savana. Tadi pagi jam 6, jam 7 kita sempat terima kabar, sempat trouble. Informasi update dari Bu Maurin, tadi kabarnya sudah normal sekitar jam 7 ya, tadi diinformasikan oleh Bu Maurin sudah normal. Termasuk tadi kita juga sudah komunikasi dengan rekan-rekan dari di subkota Malang soal TL yang trouble ya. Tadi sudah dapat jawaban juga oleh Pak Didi, alhamdulillah sudah normal sekitar jam 7 lewat 24 menit. Kemudian ini tadi ada juga dari Pak Ahmad, coba saya cek dulu. Ini tadi kalau dari Pak Ahmad infonya berupa foto dan juga voice note, disampaikan di kawasan perempatan Asri Katon ya. Ada apakah di sana? Saya play dulu untuk voice note-nya sambil saya tampilkan untuk dokumentasi berupa foto dari Pak Ahmad Nuryadin.
2: Hati-hati di setelahnya perempatan Asri Katon, timurnya artinya, ada dump truck besar mogok, tapi sudah ada petugas dari kepolisian untuk membantu pengaturan.
3: Kalau memang tadi
2: itu ini belum bisa sisi kiri dari arah
1: barat. Oke, dari sisi kiri ya. Terima kasih informasi dari Pak Ahmad di kawasan perempatan Asri Katon. Untuk di lokasi sudah ada petugas polisi. Posisi kendaraannya agak nengah ya kalau dari fotonya. Saya masih tampilkan. Jadi kalau kendaraan tersebut masih ada di lokasi, Anda bisa antisipasi nih ambil lajur agak nganan. Di lokasi juga sudah dilakukan pengaturan lalin oleh petugas kepolisian. Kira-kira trouble-nya masalah apa ya? Nanti coba kita hubungi karena masuk di kawasan Pakis. Kita coba cek dulu ya ke rekan-rekan yang ada di kawasan Pakis untuk lebih tahu untuk kendaraan tersebut trouble-nya apa. Karena sudah ada petugas polisi juga yang standby untuk pengaturan lalin. Di jam 8 lewat 33 menit ya tadi dari Pak Ahmad Nuryadin. Kemudian tadi

0: juga informasi dari Pak Aditya. Ini mengingatkan potensi kepadatan dari Pak Aditya. Infonya hindari daerah Gajayana karena untuk hari ini Sabtu, kemudian besok hari Minggu itu ada wisuda di UIN. Jadi hindari jalan Gajayana. Informasi dari Pak Aditya. Oke, terima kasih Pak Aditya untuk update-nya juga. Untuk yang lain ini tadi beberapa informasi juga laporan soal BBM ya. Nanti untuk BBM saya update selanjutnya ya di segmen selanjutnya kawan. Beberapa update yang lainnya masih bisa ikut untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911. Yang di jam 9 kali ini lagi mobile, barangkali mau mengarah ke area Kabupaten Malang sisi selatan, coba saya cek dulu. Start dari E. Supriyadi, kondisi trafik sih masih lancar. Dari E. Supriyadi menuju ke Pabrik Gula Kebonagung, lanjut ke Rayang Genengan, ke kawasan Pakisaji, dan sampai di daerah Kepanjen, Raya Mojosari untuk kondisi lalu lintas di jam 9 kali ini masih cukup lancar. Sebaliknya pun juga sama ya, kondisi trafik masih cukup landai lancar saja. Untuk di jam 9 kali ini, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Juga Anda bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Inside. Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
2: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang, itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang apa yang 33 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu kemungkinan pertama terjadi ketika mungkin daerah tersebut belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar distribusi sampah. Jadi memang secara umum masih yang merata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
1: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang, sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
3: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Dan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana-prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
1: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap

0: guidance for your life. CityGate FM. September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini pakai. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide My World.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kembali saya akomodir beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM. Saya juga punya informasi dulu untuk Anda yang salah satunya pengen beli properti, apalagi di kawasan Kota Batu ya, bisa buat investasi, apalagi berupa villa gitu ya, bisa disewakan lagi. Tapi kalau dari Anda masih bingung nih, ragu juga beli properti, takutnya boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822 333 1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek ya di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822 333 1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Dan kawan, dari pagi tadi kita juga terima ya beberapa update dari pendengar Sedikit FM. Ini soal ketersediaan BBM. Nah, info dari Pak Rahman tadi menyampaikan hari Sabtu 5 September 2026 ada dua SPBU yang diupdate. Yang pertama di SPBU Randu Agung Singosari, tadi Pertalite kosong, untuk biosolar juga sudah mulai antri jam 8 pagi. Kemudian SPBU yang dilaporkan juga selanjutnya di Bedali Lawang, Pertalite-nya masih ada, biosolar juga tidak ada antrian, masih normal. Itu informasi dari Pak Rahman. Info yang lain masih soal BBM ya. Ini tadi Pak Arif Rahman. Pak Arif Rahman menyampaikan stok Pertalite ini masih kosong di SPBU Sulfat. Di SPBU mana ya yang stok Pertalite-nya ini masih ada? Nah, tadi kalau sementara yang saya bacakan dari Pak Rahman ya, ini ada di kawasan Bedali Lawang. Tapi kayaknya jauh ya kalau antara Sulfat dan juga Lawang. Coba saya scroll lagi, ada informasi juga kah? Ini tadi dari Pak Arif Rahman. Oh, sudah ketemu nih kayaknya. Oh, belum. Pak Arif Rahman juga update lagi. Ini sekarang di SPBU SKI depannya Dodikjur juga kosong ternyata Pertalite dan biosolar. Info dari petugas mulai dari jam 3 pagi tadi kawan sudah kosong yang di SKI dan juga di SKI ya, maksudnya di SKI depannya Dodikjur itu yang sudah kosong Pertalite dan juga biosolarnya sejak pagi tadi. Mungkin ada info nih kawan, ketersediaan jenis Pertalite di mana? Oh, langsung dijawab nih oleh Pak Arif. Pak Arif, selamat pagi. Pak Arif baru saja menambahkan untuk informasinya, karena tadi yang menanyakan ya itu dari Pak Arif Rahman, ini baru saja dibantu jawab oleh Pak Arif Ubaidillah. Terima kasih Pak Arif, informasinya di SPBU Ciliwung ada untuk Pertalite-nya. Terima kasih kawan update-nya. Coba saya scroll lagi informasi yang kita terima. Sebelumnya kawan, di segmen tadi kita sempat update ya kondisi di kawasan Pakis, ada kendaraan yang trouble di setelahnya perempatan Asri Katon timurnya kawannya. Nah, itu ada kendaraan berupa truk yang mogok. Di lokasi sudah ada petugas polisi. Tadi kita sudah komunikasi juga dengan pihak Kanit Lantas wilayah Pakis, ada Pak Rateno, disampaikan untuk di lokasi. Coba saya bacakan dulu untuk informasinya. Petugas memang sudah monitor dan untuk di lokasi lalu lintas masih aman. Tadi sampai sekarang juga masih menunggu teknisi ya, karena teknisinya dari Pandaan. Estimasi perbaikan sekitar 3 jam, informasi dari Pak Rateno selaku Kanit Lantas wilayah Pakis ya. Kira-kira di lokasi trouble-nya masalah apa? Coba nanti kita tanyakan juga. Ini dia untuk dokumentasi yang kita terima dari Kanit Lantas Pakis. Itu kawan untuk informasinya di pagi hari ini. Beberapa update yang lain Anda masih bisa ikut sampaikan, infonya di 0811 3600 911.

0: mengkonfirmasi penangkapan terduga pelaku pencurian sepeda motor. Terduga pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Mapolresta Malang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim. Kawan, titik api kembali ditemukan di Gunung Butak. Administrator Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Malang Kelik Jatminko mengatakan, kemarin titik api kembali ditemukan di Gunung Butak, tepatnya di lokasi yang sama dengan kebakaran sebelumnya, yakni di petak 100 resor pemangkuan hutan atau RPH Pujon Selatan. Secara administrasi, petak 100 RPH Pujon Selatan masuk ke dalam wilayah Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. Saat api ditemukan, petugas langsung melakukan upaya pemadaman secara manual. Namun hal itu terus dihentikan karena faktor angin kencang yang berhembus di lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung. Kawan, Java siapkan chess camp untuk pecatur muda. Penguatan pembinaan pecatur muda menjadi fokus Java Chess Festival 2026. Java bersama PB Percasi mendorong pembinaan yang tidak hanya mengasah kemampuan teknik, tetapi juga fisik, psikologis, dan gizi atlet sejak dini. Dewan Pembina PB Percasi, Eka Putra Wirya mengapresiasi konsistensi Java selama 28 tahun dalam mendukung catur Indonesia. Menurutnya, dukungan Java telah mencangkup pembinaan dari tingkat pembibitan hingga jenjang internasional. VP Head of Social Investment PT Java Covet Indonesia, RR Stanti Alif mengatakan, keberlanjutan program didukung hubungan PB Percasi. Sebanyak 12 pecatur muda berhasil seleksi di Java for Kids akan mengikuti Chess Camp pada 7 September 15 Oktober 2026. Dengan pembinaan fisik, psikologis serta pola makan asupan gizi. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Kawan, di pagi hari ini ya, kita tadi masih berangkat dari beberapa informasi di Ijen Talk terkait dengan angka kriminalitas yang masih cukup tinggi di Kota Malang, bagaimana ada curanmor, kemudian juga kekerasan antara sesama. Dan ini tentunya menjadi sebuah perhatian ya, bagaimana masyarakat di Malang ini berharap nanti bisa untuk hidup tenang, hidup nyaman dan tentram tanpa ada angka kriminalitas yang membayang-bayang. Nah, ini tadi juga ada Pak Julius Chandra yang ingin on air juga ya, tadi coba kita hubungi karena tadi juga di Ijen Talk untuk beberapa durasi memang terbatas kawan, dan kita akan coba terhubung dengan Pak Julius. Pak Julius, selamat pagi.
1: Iya betul. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.
0: Waalaikumsalam.
1: Naik banget.
0: Ya, Pak Julius, gimana kabarnya?
1: Saya ini baik, alhamdulillah baik. Mm-mm. Saya ini sebetulnya nggak mau on air, tapi tadi mendengar on airnya dari Pak Li, itu saya pikir-pikir ada benarnya ini. Banyak sekarang kendaraan, terutama sepeda motor, pakai tanpa nopol belakang.
0: Yeah.
1: Yang depan ada, belakang nggak ada. Nah, dulu seingat saya sebulan yang lalu, ini on air Pak.
0: On air Pak ini.
1: Oh, sebulan yang lalu saya lewat antara jalan apa tuh, Sunandar Priok itu loh, ada sepeda motor.
0: Iya. Yeah.
1: Nggak tahu itu memukul atau menjambret apa-apa orang. Saya kejar, tapi nggak ada nomor, akhirnya hilang. Jadi kalau tanpa nopol itu banyaknya pasti ada masalah atau pasti bisa dibuat kejahatan. Jadi okay, sebetulnya sebetulnya ini ya, aparat itu, aparat terutama polisi harusnya lebih mudah. Kalau nggak ada nol langsung dicegat.
0: Iya, iya.
1: Ditanya ISDN itu penting sekali ini. Iya kan? Sekarang ini akhir-akhir ini polisi-polisi sudah bagus kerjanya. Tiap pagi sudah ada di pertigaan, ada, tapi cuma diam di pertigaan. Ada apa lewat, nggak ada apa-apa, kecuali ada yang mogok atau macet baru dia bantu.
0: Oh gitu.
1: Tapi
0: Pak,
1: kalau ada jam motor lewat di depannya sendiri itu loh, saya di belakangnya, diam aja. Ya lihat-lihat, kadang-kadang nelpon gitu. Nah, saya rasa kok kurang maksimal gitu loh. Kalau mau Kota Malang ini lebih tertib, lebih bagus, harusnya itu langsung dicegat. Pasti kalau orang yang benar, surat-surat lengkap semua, nggak mungkin nggak mau pasang nomor polisi.
0: Iya, yeah, kan? Yeah. Betul.
1: Secara logika. Itu sayang sekali sebetulnya ini pemasukan buat polisi, untuk pemasukan dana juga, daripada ngambil pajak. Banyak yang melanggar itu yang pasti yang kena dulu, bukan yang benar yang kena. Itu maksud saya.
0: Oke. Okay, ya.
1: Okay. Terus itu lalu apa? Untuk apa itu kejahatan? Biasanya kalau tanpa nopol itu dia lebih mudah dan lebih berani balap, pakai masih pakai merokok di jalan, itu melanggar semua, pasti melanggar.
0: Iya,
1: saya sudah mengalami sendiri. Saya mau mengungkapkan ini, tidak tahu gimana, karena saya tadi mendengar on air Pak Li, saya ingat dari saya mau ikut nimbrung. Sebetulnya dari dari pendengar 911 harus aktif seperti Pak Li ini. Karena saya aslinya kan Surabaya. Saya tahu suara Surabaya itu juga begitu. Akhirnya radionya tambah maju, tambah disukai orang. Kalau semua cuma pendengar-pendengar, ya ada orang seneng. Kadang-kadang orang, wah biar nol lah, bukan saya aja gitu, itu ya nggak bisa maju. Jadi saya mengharapkan pendengar-pendengar setia, kalau ada masalah apa-apa di Malang, langsung aja laporan, di minimal di on air kan supaya orang tahu.
0: Oke.
1: Ya. Siap. Ya cuma itu aja. Sukses buat 911 ya.
0: Oke.
1: Selamat weekend untuk teman-teman pendengar setia Radio 911.
0: Oke, siap. Terima kasih juga Pak Julius untuk tanggapannya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang kawan, apabila ada kendaraan ya, kemudian tidak menggunakan nopol, tentunya tidak bisa untuk dilakukan e-tilang. Karena bagaimana, apa yang mau ditilang ya? Wong plat nomornya juga tidak terpasang. Sehingga ini bisa menjadi sebuah masukan kepada instansi terkait ya, dari kepolisian dan juga jajarannya, untuk bisa kembali memasifkan bagaimana untuk melakukan patroli. Di samping itu juga penjagaan secara manual yang dihadapkan oleh masyarakat, karena tidak hanya menggunakan e-tilang, menggunakan CCTV, tapi juga bagaimana sosok polisi ini juga bisa hadir mengayomi masyarakat di tengah-tengah jalan raya maupun juga di jam-jam rawan ya, supaya lalu lintas maupun juga keamanan maupun kriminalitas ini juga bisa tetap terjaga dan tetap aman. Namun kawan, di pagi hari menjelang siang hari ini ya, di momen akhir pekan, saya ada satu lagu dari Years and Years, If You Over Me, di pagi hari ini.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Berbicara tentang angka kriminalitas yang terjadi di Malang Raya, khususnya juga di Kota Malang, memang tidak akan ada habisnya kawan. Selalu akan ada oknum yang mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan. Walaupun barang yang dicuri adalah mungkin tidak seberapa ya, tapi ketika hatinya sudah dibutakan oleh keinginan, maka segala cara, segala hal akan dilakukan. Salah satunya kawan, kemarin sempat ada upaya pencurian motor di daerah Bunulerjo, Malang, yang bahkan pelakunya ini kepergok korban hingga diamankan massa. Jadi sampai terkena oleh masyarakat juga ya. Dan upaya pencurian sepeda motor ini kawan terjadi di Jalan Hamid Rusdi, Gang 2A, Kelurahan Bunulerjo, Kota Malang, hari Jumat kemarin kawan, baru kemarin. Pelakunya berinisial JS, usianya 23 tahun, warga

Jabung, Kabupaten Malang. Bahkan dari pelaku ini sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian. Karena pelaku ini, kawan, mencoba untuk mencuri motor milik Andre Alvino karena melihat lampu kendaraannya ini masih menyala. Posisinya pemilik motor ini sudah masuk ke rumah, namun motornya masih dalam kondisi kontak yang on dan berada di luar rumah. Honda Scoopy, kawan, motornya. Sehingga ini menjadi sebuah celah, sebuah kesempatan yang ingin dilancarkan aksinya oleh pelaku, yang kemudian ketika pemilik motor sadar bahwa suara motornya sudah mulai bergerak, dia langsung teriak maling. Dan untungnya masyarakat di sekitar rumah pemilik motor ini banyak yang masih beraktivitas, banyak yang masih berkegiatan, sehingga langsung berhasil diamankan, berhasil ditangkap oleh warga. Walaupun pada awalnya sempat menjadi amukan massa, tapi sekarang sudah diamankan oleh kepolisian dari Polresta Malang Kota. Tentu, kawan, ya, menjadi hal yang cukup bahaya. Mengingat kita suka akan memasuki di akhir tahun, biasanya banyak sekali perayaan maupun juga festival, di samping itu juga karnaval. Nah, ini barangkali nanti perlu untuk diantisipasi, ya, karena kejahatan memang tidak pernah datang diundang, dia selalu datang tiba-tiba. Dan tentunya ini menjadi sebuah perhatian baik dari masyarakat maupun dari petugas yang berwajib untuk meningkatkan tingkat keamanan agar kriminalitas yang ada di Malang Raya, khususnya juga di Kota Malang ini, tidak semakin bertambah. Di pagi hari ini, kawan, menjelang siang, kita kembali update untuk pantauan lalu lintas yang ada di sekitar Malang Raya. Kalau di Kota Malang sendiri, kawan, untuk Anda yang dari utara, yang dari flyover Arjosari kemudian mengarah ke TL Sabilillah, kalau di pagi hari ini sudah mulai ada antrian yang cukup panjang. Kalau Anda dari utara, kalau misalnya Anda dari selatan yang menuju ke utara, ini lancar, tidak ada kendala. Tapi yang utara yang masuk ke Kota Malang ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Dan di siang hari ini juga, kawan, Panji Suroso, ya, Panji Suroso, kemudian di sekitar Hotel Grand Mercure sampai Plaza Araya, ini di siang hari ini juga cukup padat, ya, cukup panjang untuk volume kendaraannya. Ini belum tahu ini apakah memang ada antrian SPBU atau bagaimana. Nanti barangkali untuk Anda yang sedang mobile juga boleh kembali di update untuk info lalu lintas di sekitar Anda. Dan kawan, di pagi hari ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36999962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: kawan-kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Berbicara tentang angka kriminalitas yang cukup tinggi, beberapa gabungan tadi kawan dari pendengar ya, ini terkait menanggapi angka kriminalitas yang cukup tinggi di Malang Raya, khususnya di Kota Malang itu sebetulnya kenapa? Tadi ada Pak Nick yang sempat menanggapi kalau kriminalitas tinggi di Malang itu akibat perekonomian yang semakin terpuruk, sehingga daya beli rakyat ini semakin drop juga. Nah tentunya ketika daya belinya semakin turun, perekonomian juga terpuruk, otomatis rasa untuk mempunyai atau memiliki sesuatu itu kan juga terkadang cukup tinggi ya. Dan salah satu caranya adalah melakukan angka kriminalitas dengan mencuri, dengan membobol toko, maupun juga yang lainnya, dengan kekerasan, begal, dan lain sebagainya. Tentu ini sangat berkaitan erat kawan ya, dengan lintas sektor. Jadi angka kriminalitas itu tidak hanya disebabkan oleh ekonomi saja, tapi juga banyak faktor. Mungkin dari geografi, kemudian juga lingkungan masyarakat, sosialnya bagaimana, kemudian dari pendidikan, dan juga mungkin dari latar belakang. Sehingga banyak faktor yang mempengaruhi angka kriminalitas itu juga semakin mencuat tinggi. Atau beberapa momen itu juga bisa menjadi kesempatan oleh pelaku kriminalitas untuk melancarkan aksinya. Sehingga di samping itu kita juga membutuhkan keamanan dan juga ketertiban dari masyarakat ini yang perlunya untuk semakin ditingkatkan. Beberapa gabungan kawan tadi dari Pak Heri Yong ya, yang coba mengabarkan kepadatan arah Karanglo di jam 10:15. Coba kita putarkan videonya.
1: Ini kepadatan di Ahmad Yani arah Karanglo. Sudah sampai flyover atas, tapi jalan merambat, aman-aman saja, padat.
0: Oke, terima kasih Pak Heri Yong. Kemudian juga ada Pak Agus kawan. Pak Agus ini mengabarkan eksit tol Pakis arah timur kanan rada macet, ada truk warna putih ngeban. Ini ada dokumentasinya, coba kita tampilkan di radio visual. Oh ini, truknya cukup besar Pak ya. Truknya cukup besar, tapi ini truknya apakah bawa muatan juga, kemudian sampai ngeban, atau memang truknya kosongan ini Pak Agus Wahyudi? Nanti boleh untuk kembali di update ya. Terima kasih Pak Agus. Dan di pagi hari ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau berat badan sering naik, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah makanan. Tetapi ada satu hal yang sering luput diperiksa, yaitu berapa lama kita tidur setiap malam. Yap, kurang tidur ternyata bukan cuma membuat tubuh lelah. Tidur yang terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi sistem yang mengatur rasa lapar, kenyang, dan perilaku makan. Kalau tidur berkurang, perubahan pada sinyal pengatur nafsu makan dapat membuat rasa lapar dan keinginan makan meningkat. Ditambah lagi, semakin lama kita terjaga, semakin banyak kesempatan untuk makan, terutama pada malam hari ketika pilihan makanan yang tinggi kalori sering lebih menggoda. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi kita keesokan harinya. Tubuh terasa lelah, aktivitas fisik bisa menurun, dan kemampuan mengendalikan pilihan makanan bisa ikut terganggu. Menariknya, ini bukan sekedar teori. Dalam sebuah uji klinis acak, orang dewasa yang biasanya tidur kurang dari 6,5 jam diminta memperpanjang waktu tidurnya. Setelah sekitar 2 minggu, kelompok yang tidurnya bertambah mengkonsumsi sekitar 270 kalori lebih sedikit per hari dibandingkan kelompok kontrol. Pengeluaran energi mereka tidak menunjukkan perubahan bermakna. Artinya, memperbaiki tidur

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan di pagi hari menjelang siang hari ini ya. Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Tadi kalau kita berbicara tentang angka kriminalitas, kita coba bergeser kawan dengan angka kemacetan yang biasanya juga masih membayangi masyarakat khususnya di Kota Malang, apalagi di hari-hari tertentu ya, seperti di akhir pekan. Kemudian kalaupun di hari kerja, biasanya di jam-jam rawan seperti di pagi hari, kemudian di sore hari sampai biasanya di jam 7 malam. Di sekitaran ruas jalan di Kota Malang ini beberapa lokasi dipadati oleh pengguna kendaraan. Untuk beberapa informasi kawan, ada kawan-kawan di newsroom yang coba share info. Ya, gimana Nurul?
2: Iya, Bufti. Informasi dulu kawan. Jadi untuk Anda yang lagi mobile di kawasan Jurang Susu, hindari dulu ya. Kondisinya sudah mulai padat dua arah Jurang Susu. Diketahui informasi tadi kita terima dari Pak Nuriswanto dan juga Pak Randi. Ada kendaraan milik Pertamina, Mufti, kendaraan truk tangki itu dari arah Karangploso mau ke Kota Batu. Nah, di area Jurang Susu itu kan memang kontur jalannya sangat menanjak ya. Kurang tahu juga kendaraannya tadi enggak bisa menanjak atau gimana. Posisinya itu dari arah Karangploso ke Kota Batu harusnya kan di jalur kiri ya.
1: Kiri, betul.
2: Tapi posisi dari kendaraan tersebut ada di jalur sebelah kanan, di arah sebaliknya. Nah, kita juga masih coba pastikan bagaimana untuk kronologinya ke beberapa petugas lantas. Tadi ada dari Kanit Turjawali Polres Batu, kita sudah hubungi ke Ibtu Gema. Informasinya monitor, 5 menit yang lalu anggota sudah meluncur ke TKP. Okay. Itu Mufti.
1: Oke, okay, terima kasih Nurul untuk informasinya. Harapannya nanti juga semoga ada info yang baik ya. Karena mengingat ini kawan, ada fotonya juga kita tampilkan di radio visual. Ini sampai diganjel dengan batu ya untuk truknya. Tapi batunya ini kalau di foto ini cukup kecil. Takutnya nanti juga terperosok atau bagaimana. Mengingat ini juga membawa muatan ya. Barangkali nanti kawan, untuk Anda yang sedang antri SPBU ya, mohon bersabar karena truknya juga masih trouble ini di sekitaran Jurang Susu. Terima kasih kawan-kawan di newsroom untuk informasinya. Kemudian juga ada informasi kawan tadi dari Pak Arif Ubaidillah. Ini informasi lalu lintas dari Karanglo. Ada videonya juga. Dari Karanglo sampai ke flyover Arjosari cukup lancar. Kita tampilkan juga di radio visual. Oke, terima kasih Pak Arif Ubaidillah. Kemudian juga ada laporan kembali dari Pak Heriong. Ini macet disebabkan antrian solar. Ini yang di mana ini Pak? Oh, di Arjosari kawan ya. Ini ada sedikit perlambatan di depan pom Arjosari. Ini kalau di video yang dikirimkan Pak Heriong, memang dominasi antriannya ini dari roda 4, kemudian truk, bus, dan juga mobil. Kalau di hari ini memang apakah untuk Pertalite cukup langka kawan di Kota Malang? Nanti barangkali Anda bisa kembali update ya. Boleh kirimkan informasinya di WhatsApp City Guide di 0811-3600-911. Kawan, City Report di pagi hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kembali kawan di siang hari ini, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Tadi ada sempat pendengar kawan yang coba untuk informasi ya, di sekitaran pospol exit tol Pakis ini macet karena ada dump truck muatan pasir yang patah as roda. Coba kita putarkan videonya. Oke, ini berarti videonya sama seperti Pak Agus kawan, Pak Agus Wahyudi tadi di jam 10 kurang 15 menit ya. Jadi di sekitaran exit tol Pakis ini ada truk putih yang tadi sempat saya tanyakan ya. Ini truk putihnya ini apakah membawa muatan atau memang kosong saja kok sampai ada ngeban gitu. Kemudian pertanyaan serupa tadi juga ada Bu Luluk ya. Sepertinya di perempatan Bunut kak, yang benar bukan asli Katon, ada truk yang ngeban. Iya Bu Luluk, ini informasi dari Pak Sasmito. Karena ada dump truck muatan pasir yang sedang patah as roda. Kemudian ada Pak Ahmad Syarif yang mengirimkan video juga kawan. Apakah ini videonya juga serupa ya, di timurnya perempatan tol Pakis arah ke Tumpang. Wow betul, ini Pak Ahmad Syarif juga mengirimkan video yang sama. Ini kita tampilkan videonya kawan di radio visual. Kalau memang dari video
3: ada truk mogok di timurnya perempatan Bunut yang ke arah dari Mendit ke arah ke Pakis. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak.
3: Yang merambat.
2: Oh, kalau setelah truk kawan ini terpantau sangat lancar ya. Ini videonya yang dari Pak Ahmad Syarif. Terima kasih Pak Ahmad Syarif untuk informasinya. Kemudian dari Pak Nick tadi yang coba untuk menanggapi ya, bagaimana angka kriminalitas yang tinggi di Malang itu juga salah satu faktornya adalah akibat perekonomian yang semakin terpuruk, kemudian juga daya beli masyarakat yang drop. Tentu tadi sempat kita mention juga bagaimana pernyataan dari Pak Nick ini bahwa angka kriminalitas juga salah satunya ini disebabkan oleh banyak sekali faktor, selain dari perekonomian, kemudian juga pendidikan, lalu dari latar belakang, kondisi sosial masyarakat, ini juga sangat berpengaruh terhadap angka kriminalitas yang tinggi. Bagaimana kita melihat beberapa fenomena seperti kerusuhan dan yang lain sebagainya, itu juga ada momentum yang disiapkan, kemudian juga momentum yang diambil oleh oknum kriminalitas sehingga langsung melancarkan aksinya. Nah tentunya supaya tidak ada momentum, diperlukan kerjasama yang baik dari lintas sektor, baik dari masyarakat, kemudian juga dari pihak aparat yang berwajib untuk saling menjaga keamanan dan juga kenyamanan serta ketertiban ya. Sehingga kalau sudah dicoba untuk semua usaha, tentunya angka kriminalitas juga berharap nantinya bisa lebih cepat turun. Dan di siang hari ini kawan, kita coba akan geser ya di newsroom untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
4: Untuk informasi seputar jalan tol.
5: Kita
1: Kita update kembali kawan pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini cukup ramai, terutama untuk Anda yang mau masuk ke arah kota Malang, exit di Singosari. Jalur exit sudah mulai ada peningkatan volume, ada perlambatan di sana. Sama halnya dengan gate Malang Madiopuro, itu juga didominasi untuk jalur exit. Kalau di Pakis Lawang itu masih cenderung lebih kondusif. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga lancar. Bergeser ke area Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo tidak ada hambatan. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di sejumlah ruas tol lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.

Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2 Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan Pemkot Malang kembali bertemu dengan Hipama untuk bahas rencana pembenahan pasar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pertemuannya dengan Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang atau Hipama menjadi tidak lanjut permintaan Hipama yang mempertanyakan progres penanganan pasar besar. Terlebih kondisi bangunan sekarang mulai mengalami kerusakan, seperti retak sampai roboh di sejumlah bagian. Wahyu menjelaskan, sampai sekarang salah satu kendala utama pembangunan pasar besar masih ada perbedaan sikap internal pedagang, terutama soal pilihan renovasi maupun pembongkaran total. Untuk itu pihaknya meminta semua perlu punya kesepahaman bersama agar rencana pembangunan pasar dapat berjalan. Karena pemerintah sudah memfasilitasi sejumlah opsi termasuk skema kerjasama dengan badan usaha atau KPBU. Kawan, pakar hukum UWG, keamanan lingkungan butuh keterlibatan aktif masyarakat. Pakar hukum Universitas Widya Gama Malang, Dr. Ibnu Subarkah menilai, pengamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kepolisian maupun petugas keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Ibnu mengatakan, pengawasan lingkungan juga perlu diperhatikan, tidak hanya pada malam hari, tetapi hingga waktu-waktu sepi seperti menjelang subuh. Menurutnya, efektivitas penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan budaya masyarakat yang ikut bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Ibnu menilai, perkembangan kawasan perkotaan juga dapat membuat kehidupan masyarakat semakin individualistis. Karena itu, budaya gotong royong dan kepedulian antar warga perlu terus diperkuat sebagai bagian dari pencegahan tindak kriminalitas. Kawan, Putri Mahkota Swedia jelajahi simbol kerukunan Jakarta. Duta Kehormatan UNDP Victoria Putri dari Swedia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta dalam kunjungan ke Indonesia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Putri Victoria selama berada di Jakarta. Putri Victoria melihat langsung dua tempat ibadah yang berada berdampingan tersebut. Kunjungan ini turut menyoroti keberagaman dan kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Dalam agendanya, Putri Victoria juga menjalankan kegiatan sebagai Duta Kehormatan UNDP. Kunjungan ke Istiqlal dan Katedral menjadi salah satu rangkaian kegiatannya selama berada di Jakarta. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya di jam 11 lewat 5 menit. Di pantauan yang juga masih dibagikan oleh kawan-kawan pendengar adalah antrian di sejumlah SPBU. Banyak yang menanyakan juga mana yang aman, mana yang kosong gitu untuk persiapan nih. Persiapan ini ya, mencari SPBU yang tidak ada antrian mengularnya. Tapi rata-rata kalau yang Pertalite-nya tersedia, solarnya tersedia tuh rata-rata mengular semua. Update lainnya yang sudah masuk kawan di WhatsApp kami, ini tadi catatan soal adanya truk tangki yang gak kuat nanjak. Posisinya itu tadi di area Curang Susu, ini yang arah ke Kota Batu. Sudah monitor oleh rekan-rekan dari Polres Batu untuk melakukan pengaturan di sana. Dari Kanitur Jawali Polres Batu Ibda Gema itu menyampaikan bahwa truk yang mau ngisi di SPBU Songgoriti salah jalur lewat Curang Susu. Mengingat drivernya ini katanya baru pertama kali melakukan pengiriman ke arah Batu. Oh alah, jadi belum menguasai medan gitu Pak Gema ya. Karena tidak menguasai medan, akhirnya gak kuat nanjak di Curang Susu. Tadi Pak Gema juga menyarankan harusnya jangan lewat sini, harusnya lewat Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno juga nanjak, tapi gak securam yang ada di ini ya, yang ada di Curang Susu. Pak Supi juga menyampaikan hal serupa, truk tangki tidak kuat di tanjakan Jurang Susuh arah ke Kota Wisata Batu. Dua arah antriannya panjang. Ekornya yang dari arah KWB itu sampai sekitaran DK26. Bus dan kendaraan besar arah KWB lebih baik lewat lintas selatan atau jalur pendem saja. Itu yang diarahkan oleh Pak Supi. Terima kasih banyak Pak Supi. Ada Pak Aan juga yang berbagi informasi. Ada kiriman ininya ya, videonya. Sebentar, oh sebelumnya juga ada tambahan videonya kawan. Oke, okay, ini
1: Gunung belakangnya Panderman itu gunung apa ya?
0: Buta itu Pak ya.
1: Gunung Kelut ya. Nah ini Pak, itu bukan kabut itu, itu kebakaran itu.
0: Betul-betul
1: kebakaran. Nah ini,
0: iya masih saya tampilkan kawan di visual radio. Memang betul ya, untuk Gunung Butak itu kembali terbakar lagi setelah kemarin ya, sebenarnya sempat padam.
1: Pemerintahan Batu atau anu, coba dilihatlah itu kebakaran atau gimana itu.
0: Iya.
1: Mumpung belum kemana-mana. Apa meram kemana-mana apa apinya? Ini masih di beberapa titik.
0: Iya.
1: Nah ini.
0: Oke, ya. Masih kita putarkan kawan. Jadi memang benar Pak, untuk di Butak itu kembali muncul titik api. Ini konfirmasi laporan dari Administrator Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Malang, Klik Jatmiko, yang menyampaikan bahwa kemarin itu titik api sudah ada lagi di Gunung Butak, tepatnya di lokasi yang sama dengan kebakaran sebelumnya, yaitu di RPH Pujon Selatan ya, informasinya begitu. Secara administrasi tentunya masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Nah saat api ditemukan, petugas juga langsung melakukan upaya pemadaman secara manual, tapi kemarin itu sempat dihentikan karena anginnya lumayan kencang, yang kencang di lokasi kejadian ya, ketika proses pemadaman berlangsung. Update sementara sih seperti itu untuk titik api yang kembali ditemukan di Gunung Butak. Dan sejumlah titik lainnya juga ada ini, ada karhutla juga, tidak hanya di Butak kawan, tapi di Semeru, Wilis informasinya juga sama, Arjuna Welirang itu juga ada titik api yang kembali ditemukan dan sekarang masih dalam proses penutupan untuk jalur pendakiannya dan kawasan wisata gunung untuk menjamin keselamatan pengunjung, dan masih dilakukan upaya pemadaman juga oleh pihak terkait. Gitu untuk beberapa catatan yang sudah kita terima. Untuk beberapa update lainnya kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga boleh kembali berkabar pantauan di titik lain dengan mention di City Guide 911 FM.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Catatan kawan yang masuk di WhatsApp kami, ada Pak Johannes yang tadi sempat kirim informasi melalui voice note.
2: Selamat pagi Mas Ilhan.
3: Pemeriksaan CT scan.
2: Selamat
3: klik rumah sakit
2: bertugas.
1: Selamat pagi.
2: Mas izin
1: Selamat siang nih Pak ya.
2: Melaporkan
3: 999.
2: Itu minta tolong Mas tuh bolak-balik kan di laporkan ke C3 itu. Parkiran depan Presto sama Foro itu Mas, itu sangat mengganggu, tadi padat sekali Mas tuh. Malah ada mobil box berhenti malah persis di ya. Sehingga jadi padat sampai ke patung pesawat ya. Itu kan sudah bolak-balik itu Mas, sudah dilaporkan tapi kok parkirnya itu tetap aja begitu. Mohon Mas dilaporkan pihak, diteruskan ke pihak yang berwenang. Jangan cuma duit-duit aja yang dipikirkan itu. Terima kasih Mas. Selamat pagi. Selalu bahagia.
4: Presku Jalan Soekarno Hatta itu Mas.
1: Oh, di Presku ya. Ini kan juga sebenarnya dilarang untuk parkir, tapi masih banyak yang parkir dan memakan badan jalan. Pernah beberapa waktu ditertibkan Pak Johannes, tapi kayaknya kembali terulang ya, terus saja terulang. Jukirnya kalau saya nggak salah tuh jukirnya resmi ya, sudah bolak-balik juga dilaporkan ke Dishub, katanya sih akan diperhatikan seperti itu. Ada Pak Hari, Arjosari kan paling banyaknya adalah penumpang online. Kenapa driver ojol itu tidak dikumpulkan saja di dalam terminal yang bekas angkot agar tidak menumpuk di depan pom para ojol itu? Nah, itu saran dari Pak Hari karena banyaknya driver ojol di sana, Pak ya. Terima kasih. Kemudian ada Pak Nuriswanto dari Karang Pelosok ke Batu, di perbatasan ada mobil tangki Pertamina nggak bisa nanjak. Oh, ini tadi laporan soal truk tangki yang trouble ya, yang sempat disampaikan oleh Nurul di segmen sebelumnya. Posisinya di Tawangargo, perbatasan Karang Peloso dan juga Kota Batu. Tadi sudah di mention juga, sudah kita teruskan ke rekan-rekan Polres Batu. Update sementara itu masih dalam ini ya, masih maintenance begitu kawan. Karena juga tadi drivernya ini baru, gak kuat nanjak karena gak paham medan juga begitu. Tujuannya mau mengarah ke Songgoriti. Untuk update lainnya, ada Pak Ibrahim, Panji Suroso padat, ada antrian SPBU. Ngantri, biasanya kalau Panji Suroso ini ngantri solar ya, tapi apakah juga diikuti dengan antrian Pertalite, Pak Ibrahim? Ada kiriman fotonya, coba kita cek dulu ya. Apakah dominasi yang ngantri ini R4, atau R2, atau apa begitu? R4 yang mengular ini kawan ya. Terlihat ada truk-truk, antrian truk ini panjang juga di sana. Terima kasih banyak Pak Ibrahim, antisipasi kawan yang mau akses di sekitaran Panji Suroso mengarah ke SPBU. Coba saya cek dulu untuk ekor kepadatannya yang dari arah utara, itu dari Persada Hospital sampai nanti ke TL Panji Suroso. Nah, ini kalau yang dari arah selatan luar biasa lagi nih, itu dari Sunan Darpriyo Sudarmo kawan sampai di Plaza Araya baru normal. Kemudian kalau yang masuk di jalur utama Ahmad Yani itu juga sudah mulai mengular, terutama yang dari ini ya, dari turunannya flyover sudah mulai stuck juga sampai ke traffic light. Ini pemandangan di hari Sabtu, apalagi sudah di jam 11, memang biasanya arus kedatangan itu sangat mendominasi sekali momen weekend. Persiapan ya, semakin siang akan semakin ramai. Eksit Singosari, baik yang mengarah ke Kota Batu maupun yang mengarah juga ke wilayah Kota Malang. Persiapan nanti sore di jam 3 juga ada giat karnaval di sana. Pasti akan ada potensi perlambatan juga, kawan. Nanti Anda juga boleh update ya, pantauan di sejumlah titik lainnya. Bisa langsung kabarkan dengan mention di City Guide 911 FM.
0: Informasi seputar jalan tol.
5: teman-teman, di siang hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang melintas di sekitar tol Pandaan Malang, di siang hari ini masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala sampai ke tol Gempol, Porong, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih aman lancar. Gempol Rembang, kawan, di siang hari ini Kirian Kertosono aman dua arah, tidak ada kendala. Untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang di siang hari ini masih terpantau cukup panas dan terik ya. Nanti boleh diupdate kembali bagaimana informasi di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, kari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, di jam 11 lewat 23 menit arus kedatangan masih cenderung mendominasi yang di wilayah Kota Malang, terutama di Ahmad Yani. Karena kalau yang ke Batu tuh mulai agak tersendatnya di sekitaran perempatan Kepuh Harjo. Tapi sebelumnya masih aman lancar loh ya. Yang ke Batu lewat jalur utama juga cukup direkomendasikan, masih kondusif juga. Update lainnya ada tambahan dari Pak Randy Putra. Pak Randy ini juga sama terjebak antrian yang mau mengarah ke Batu Pak ya, di Karangploso, Tawang Argo lebih tepatnya, Tawang Argo Karangploso sebelumnya jembatan.
1: Kita bisa mengusulkan kalau yang
0: ini dia pantauan di lokasi karena ada truk yang nggak kuat nancap tadi Pak Randy. Ini masih saya tampilkan di visual radio kami kawan. Terlihat ya sudah ada yang bantu untuk melakukan pengaturan di sana. Oke. Diberi penahan juga tuh bagian belakangnya pakai batu karena memang cukup curam juga tuh tanjakannya. Terima kasih banyak Pak Randy untuk update-nya. Yang dari arah Batu pun juga sama ya, sama-sama tersendat juga di lokasi. Ada Pak Rizky Octavian, update info melalui video.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan ada kepadatan di selat flyover Arjosari menuju tol. Ini mungkin imbasnya ini ya, beli antri solar ini. Oh, di mana? Adiputro.
0: Adiputro.
2: Tapi untuk jalur sebaliknya lancar, rame lancar. Terima kasih infonya, nanti akan saya sampaikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di mana nih kira-kira Pak Reski? Karena tadi laporannya di jam 10 akhir kawan. Sekarang juga sudah masuk di setengah 12 ya. Apakah juga sudah lepas dari ujung kepadatan? Pak Reski, saya harap sudah. Karena ini antrian sudah relatif kondusif kalau yang arahnya ke utara. Yang ke selatan ini yang cukup mendominasi karena volume. Volume weekend, happy weekend yang baru masuk ke Malang. Warga-warga plat selain N biasanya mendominasi kalau di hari Sabtu siang kawan. Kemudian ada Pak Agus Wicaksono, update juga melalui video. Saya mau tampilkan kembali.
3: Ini lo posisinya di sini ada truk tangki BBM mogok di sini. Jadi yang arah dari Karangploso mau ke Batu macet dan arah sebaliknya juga macet. Sesuai yang dilaporkan Mbak Nurul tadi, bener itu posisinya nggak kuat nanjak ya, nggak kuat nanjak mau ke arah Batu karena mundur di situ. Ini panjang ini.
4: Terima kasih kawan-kawan
3: Mas Iqbal ya, panjang sekali ini Mas. Ini saya sudah mau naik ini, sudah melewati truk tadi.
0: Oke, masih saya tampilkan kawan ini, di visual radio.
3: Panjang sekali ini, tapi tadi kayaknya truk tangkinya sudah bisa untuk dievakuasi naik ya kayaknya. Tadi saya pas saya lewat tadi, oh ini panjang sekali ini ya, nggak tahu nanti ekornya sampai di mana, nanti ikutin saya tak ini ya, tak ngikutin dulu Mas, ini Mas sampai di mana ya ekornya ya. Ini yang sama ini yang dari arah Batu juga macet kayak gini, yang dari arah Karangploso juga macet.
0: Iya, karena harus gini. Harus bergantian Pak Agus ya.
3: Nah, sebentar ini kayaknya sudah mau kelihatan itu deh.
0: Ini
3: ekornya.
0: Saya belum kelihatan juga ekornya kawan yang menunggu dari Pak Agus Wicaksono.
3: Demikian informasinya untuk sementara ini dari Jurang Soso. Selamat siang untuk kawan-kawan Citiget.
0: Selamat siang, akhirnya gak ketemu ujungnya juga nih Pak Agus, saking panjangnya. Dan Pak Agus harus tetap fokus nyetir ya. Nanti boleh diinfokan kembali Pak, barangkali kalau sudah melipir. Kemudian tadi ujung kepadatan kira-kira sampai di mana ya, yang dari arah Karangploso. Kalau pantauan sementara, kita coba cek lagi ya. Antrian yang mengarah ke sekitaran Jurang Susuh itu, wah ini masih mengular sih, tapi harus bergantian nih kalau saya amati sekitaran Tawang Argo. Untuk ujung kepadatannya itu ada di pertigaan dekatnya sumber air Sumber Sari. sampai di situ kawan, yang dari arah Tawangargo. Kalau yang dari arah Batu, tadi sih sampai DK 26 ya. Kok ini saya lihat SMP 6 Batu juga masih terus ngantri tuh sampai di sana. Hindari dulu sementara yang dari arah Batu, hindari masuk ke area Pandan Rejo, ambil jalur utama saja kawan, termasuk yang lagi mobile nih sekarang di sekitaran Kepuharjo ya, langsung ambil kiri, nanti belok ke Pendem saja, Arhanud Pendem, nanti lewat di jalur utama juga. Itu untuk beberapa catatan, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga boleh berbagi kabar.

0: dengan mention di @city_guide911FM.
1: Wisdom. Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun, jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya, Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Palang Merah Indonesia Kabupaten Pamekasan menyalurkan 15.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di 3 titik. Koordinator PMI Kabupaten Pamekasan Maulidi mengatakan distribusi air dilakukan sebanyak 3 kali pengiriman menggunakan 1 unit truk tangki PMI. Penyaluran berlangsung sejak pukul 7 hingga pukul 12 lewat 30 menit. Menurutnya bantuan air bersih tersebut menyasar Dusun Tengah, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Dusun Soro Atas, Desa Pakeken, serta Masjid Nurul Yakin di Desa Majungan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 163.800-an penerima bansos di Jawa Tengah terindikasi terkait aktivitas judi online. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah, Elia Khoiroh, bilang,

0: bilang, sebagian data bisa saja muncul karena NIK atau KTP penerima digunakan pihak lain. Penerima yang merasa tidak pernah bertransaksi judi online dapat mengajukan sanggahan dan klarifikasi. Jika hasil verifikasi menyatakan tidak terbukti, bansos dapat disalurkan kembali. Sementara yang terbukti melakukan judi online, bantuannya dapat dihentikan.
1: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cho, suara Bojonegoro Indah FM. Penambahan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Bojonegoro masih dalam proses pematangan desain, yakni Taman Halte di Jalan Jaksa Agung Suprapto Karangpajar dan Taman Migas yang direncanakan di Jalan Hos Cokroaminoto Madian Ceta. Kepala Bidang Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro Imam Purnomo mengatakan belum bisa memastikan waktu pelaksanaan pembangunan 2 RTH tersebut. Rencana pembangunan kedua taman merupakan bagian dari program kerja Bupati yang dilaksanakan melalui DLH.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Prianto, Bu.
6: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, kawan, untuk Anda yang menjalankan, yang lagi di perjalanan juga, persiapan mau memasuki Kota Malang, antisipasi volume kendaraan di hari Sabtu itu sudah mulai ada perlambatan di sejumlah titik, terutama yang mau masuk ke Malang dari arah utara. Tadi saya terima telepon dari Pak Dani di newsroom. Pak Dani menanyakan apakah wisudanya UIN sudah bubaran atau belum, karena kalau UIN bubaran wisuda, nah ini persiapan di Sumber Sari, Gajayana, Sunan Kalijaga, Sigura-gura itu pasti terimbas. Biasanya kalau bubaran wisuda di jam 12-an ya, tapi sekarang di jam 11:48 menit memang sudah ada peningkatan volume, kawan, terutama dari Sardo itu yang arahnya ke traffic light di Noyo. Cuma kalau yang dari sekitaran UIN ini masih aman sih. Belakang UIN juga lancar ya, Sigura-gura, Sunan Kalijaga, dan di sejumlah titik lainnya. Infonya UIN ini wisudanya 2 hari, hari ini dan besok. Jadi akan ada perlambatan di pagi hari dan juga siang hari ya, setelah zuhur biasanya baru mulai ada ini, mulai bubaran begitu. Saya geser ke beberapa update lainnya yang tadi sudah masuk juga di WhatsApp. Ada Pak Hasan Bisri ya, kirim infonya melalui video, kawan.
1: Laporan traffic di seputaran Tulung Rejo, tepatnya di daerah Mikutubia yang arah ke Mikutubia.

0: Batavia terpantau masih aman, sangat aman. Ini saya udah arah balik, arah Batu, terpantau juga ramai lancar.
1: Iya.
0: Untuk cuaca, kalau di Batu sedikit agak dingin. Tetap hati-hati tentunya.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Hasan. Biasanya kalau Mikutopia di hari Sabtu itu cukup ramai. Kemungkinan karena sekarang masih volumenya itu yang mengarah masuk ke wilayah Kota Batu maupun Kota Malang, kayaknya memang belum begitu tinggi yang mengarah ke sana. Bisa jadi di minggu pagi ya, sekitar jam 10 baru pada buka. Nah itu yang mulai ramai. Dan pulangnya tuh sore hari mulai ramai juga, arah turun biasanya di sekitaran Jalan Berantas. Itu dari Pak Hasan. Ada juga dari Bu Endah. Tadi Bu Endah ini kirim foto kawan kayaknya lagi kejebak antrian juga, lalu ada tambahan voice note-nya.
2: Tuh antrian solar kakak,
1: oh,
2: di depan
1: iya.
2: Araya.
1: Oke.
2: Okay. Ekornya di situ.
1: Siap, Bu Endah, imbas dari antrian solar kawan ya, katanya karena permintaan tebu yang karena permintaan solar yang tinggi, sekarang juga masih masuk di musim giling tebu, itu yang menjadikan demand-nya, permintaan solarnya jadi meningkat tinggi. Itu yang kita terima laporan dari rekan-rekan Pertamina. By the way, juga dalam minggu-minggu terakhir ini banyak ya informasi yang kaitannya dengan BBM, entah itu aturan soal pembelian BBM, pembatasan pembelian BBM, lalu juga ada desas-desus harga BBM akan kurang sekian ribu atau LPG naik. Nah itu kaitannya semuanya dengan Pertamina Patraniaga. Kita upayakan nanti akan bisa ngobrol lebih lanjut bersama dengan pihak Pertamina. Sementara kita schedule-kan di hari Selasa kawan, karena akan masuk di program Cek Dulu juga bersama pihak Diskominfo Jatim. Mengingat pemberitaan ini juga banyak yang masuk ke kategori disinformasi. Tidak semuanya hoax, ada sebagian fakta tapi ujung-ujungnya tetap dipelintir gitu. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita coba untuk penjadwalan. Untuk update lainnya ada tambahan info Pak Ahmad, info karnaval besok di Malang di mana ya katanya. Coba saya cek di database dulu ya. Kayaknya besok tuh juga ada beberapa giat karnaval. Kalau hari ini yang masuk di kita di ini di Sanan kawan ya. Sanan tuh juga ada giat karnaval nanti di jam 3 sore. Coba saya geser 6 September itu di Sulfat. Sulfat Simpang Sulfat itu ada karnaval di hari Minggu tanggal 6 September. Kalau sisanya di Pulung Dowo Tumpang itu tanggal 12 Pak, cek sound tanggal 13 minggunya Septembernya itu baru karnaval. Itu yang di Tumpang ya. Sementara itu sih, mungkin kalau ada yang punya tambahan info kaitannya dengan giat karnaval juga boleh berbagi kabar. Kemudian ada Bu Diana Mulia, macet turun flyover katanya. Bu Diana yang arah ke ini ya Bu ya, yang arah ke selatan ya. Imbas dari volume Bu masih mengular kalau di sana. Lalu juga ada tambahan dari Paria Pondra. Paria tadi gabungannya melalui voice note kawan.
3: Info Lalin masuk flyover Rojosari ke arah Malang.
1: Uh-uh.
3: Lanjut ke Dawung, Ciliwung.
1: Uh-huh.
3: Sampai Kaitangan. Lafayette ini cenderung sepi Mbak. Terus MOG juga masih sepi. Masih senggang. Ya mungkin nanti kalau setengah di atas duhur mungkin ya baru. Tapi biasanya jam segini sudah mulai rame Mbak, tapi kok agak senggang ya. Tumben-tumbenan. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Kayaknya banyak yang ini destinasinya ke titik lain nih kayaknya Pak ya, enggak fokus di pusat perbelanjaan. Tapi bisa jadi semakin sore akan semakin banyak, apalagi edisi malam Minggu tuh rame pasti MOG. Atau enggak di minggu pagi setelahnya bubaran Car Free Day. Nah itu biasanya ada peningkatan signifikan. Pak Dhani juga tadi kirim voice note kawan.
4: Pom bensin pertigaan Plaza Raya. Wah itu menghambat sekali itu antriannya itu. Jadi terjadi perlambatan. Hati-hati rekan-rekan dengan cuaca yang panas gini juga. Untuk kondisi lainnya aman.
1: Terima kasih banyak Pak Dhani. Bu Diana tadi ternyata sempat kirim dokumentasi juga kawan. Bentar ya, saya mau tampilkan dulu. Ini dari exit Singosari.
5: Ini yang ke kiri masuk Kota Malang, yang kanan antrian masuk Batu ya.
6: Ujungnya juga nih Pak Agus Hakim.
5: Jadi perjalanan dari arah Probolinggo Barat menuju ini exit tol Singosari padat merayap ya, bukan padat merayap, padat lancar, ramai lancar ya.
1: Ramai lancar.
5: Kemudian cuacanya terik cerah ya. Ini biasanya di depannya betul ini sudah macet, ini masih lumayan agak longgar. Oh enggak juga ya, itu di depannya apel-apel itu juga kayaknya udah mulai melambat. Nih kalau yang dari arah Malang ke arah Surabaya lancar.
1: Ini lanjutannya tadi.
5: Ini dari arah exit tol ya, antriannya di SPBU.
1: Oh, antrian SPBU Kawan Adiputro luar biasa. Saya agak percepat Bu ya, saya mau ngelihat ekornya.
5: Macetnya
1: sampai mana nih? Adiputro terus juga
5: sampai sebelum Haris.
1: Oh ya, di sebelumnya U-turn itu ya. Terima kasih banyak Bu Diana. Kemudian ada Bu Mulyani, sama nih info karnaval juga. Ada penutupan di sekitaran ruas Jalan Sulfat sampai dengan Simpang Sulfat Utara, termasuk di Jalan Aluminium, karena karnaval di hari Minggu 6 September. Jam 12 siang mulainya kalau yang besok kawan. Kalau yang di Aluminium itu di minggu depannya lagi, tanggal 13 September 2026. Terima kasih banyak Bu Mulyani. Pak Sutiono, ada truk Fuso ngeban di luar pintu tol Tumpang. Tumpang? Posisi truknya arah ke Tumpang katanya, jalan bergantian. Oh ini Pakis maksudnya ya. Macet lumayan panjang, kondisinya crowd pas di pintu keluar. Tadi belum sempat foto. Oke, siap Pak Sutiono untuk update-nya. Barangkali nanti kawan-kawan yang akses di lokasi apakah juga masih ada truknya, boleh berkabar ya di 0811-3600-911.
6: Cadence for your life, City Guide FM.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
8: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Cadence for your life, City Guide FM.
9: Jalan-Jalan Plus. Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya Tari Topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, Tari Topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari Tari Topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, stok beras premium di berbagai pasar di Malang langka. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Slamet Husnan mengaku, terus melakukan koordinasi dengan Satgas pangan untuk menjaga keseimbangan antara kondisi ketersediaan beras di tingkat produsen sampai konsumen. Hal itu disampaikan merespon kelangkaan dan lonjakan harga beras premium atau medium di pasar tradisional Kota Malang akibat terhentinya pasokan distributor. Salah satunya di Pasar Bunul Rejo yang stok beras premium 5 dan 10 kg habis total. Menurut keterangan pedagang, distributor menghentikan pasokan sejak pertengahan Agustus 2026, sehingga tersisa stok beras SPHP Bulog yang dijual pedagang dengan harga Rp60.000 per 5 kg. Kawan, pakar hukum UEG nilai penanggulangan kriminalitas tak cukup hanya sosialisasi. Pakar hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarka mengatakan, penanganan tindak kriminal membutuhkan kajian yang lebih mendalam terhadap karakter kejahatan maupun korban. Sehingga langkah-langkah pencegahan tidak hanya berhenti pada sosialisasi kewaspadaan. Ibnu menilai pendekatan kriminologi dan fikitimologi diperlukan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi tindak kejahatan serta kerentanan masyarakat menjadi korban. Terlebih sejumlah wilayah seperti Kedung Kandang juga memiliki karakter sebagai kawasan perbatasan. Menurut Ibnu, hasil diagnosis terhadap pola kriminalitas penting agar langkah penanggulangan non-penal dan pencegahan dapat disusun lebih tepat, sekaligus mendukung efektivitas penegakan hukum. Kawan, Serian Malaysia berstatus darurat asap. Raja Malaysia Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi darurat di seluruh distrik Serian, Sarawak pada Jumat 4 September. Keputusan diambil setelah kabut asap menyebabkan indeks polusi udara mencapai tingkat berbahaya. Ketua Komisi Penanggulangan Bencana Sarawak, Douglas Ugah Ambas sebelumnya mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan status darurat setelah indeks polusi udara melampaui angka 500. Di Serian, angkanya mencapai 519. Status darurat diberlakukan secara terbatas di wilayah Serian dengan radius 20 km. Layanan penting seperti supermarket, pom bensin, dan bank diperkirakan tetap beroperasi. Sementara operasi penyamaian awan juga dilakukan untuk membantu mengatasi kabut asap. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

99.9 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda masih di City Report ya. Dan ini tadi masih banyak beberapa informasi dari pendengar Serigar FM yang belum kita akomodir. Sambil coba saya update dulu untuk Anda. Ini tadi ada kabar soal lalu lintas dari Pak Dani. Selamat siang, Pak Dani tadi mengabarkan untuk kondisi traffic ya, Ahmad Yani Malang mirip Tamrin Jakarta karena merambat gitu, informasi dari Pak Dani. Waduh, kok bisa disamakan? Apakah memang luar biasa hari ini? Coba saya lihat dulu. Wah, ini memang untuk arah masuk dalam kota Malang, Pak ya. Kondisinya di Ahmad Yani luar biasa, antrian bakal Anda temui sejak di pertigaan Raden Intan atau di atas flyover Rajosari untuk masuk dalam kota Malang mengarah ke pertigaan Masjid Sabilillah. Itu luar biasa sekali, antriannya sudah mulai panjang ya. Bisa Anda antisipasi dulu, hindari, barangkali bisa ambil kiri ya, nanti bisa masuk ke kawasan Panji Suroso. Meskipun Panji Suroso nanti juga bakal padat sih, sejak di area simpang Panji Suroso di dekatnya pertigaan Kejaksaan Negeri Kota Malang itu ya, sampai di depannya Plaza Araya lumayan ramai nih untuk di siang hari ini. Tapi better ya dibandingkan di jalur utama Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke simpang Sabilillah. Luar biasa kalau di jalan utamanya. Kemudian tadi selain dari Pak Dani, ini tadi juga ada tambahan informasi. Nah, ada kabar dari Pak Anton, video yang dibagikan pantauan di kawasan Ella Sucipto tadi. Saya coba tampilkan dulu, ini dia untuk informasi dari Pak Anton. Ella Sucipto ke Blimbing, cuacanya panas terik, sedangkan untuk lalu lintas masih lancar. Saya tampilkan dulu. Oke, ini dia kawan, di area Ella Sucipto menuju ke Blimbing ya, sepanjang Panji Suroso masih cukup lancar kalau menuju ke utara. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Selanjutnya, tadi ada juga informasi dari Pak Arif Ubaidillah, kepadatan untuk arah masuk dalam kota Malang ini tim imbas TLMCC kalau menurut dari Pak Arif Ubaidillah. Coba saya tampilkan juga berupa video tadi untuk laporannya

0: Terima kasih Pak Arif untuk infonya. Nah, ini antriannya sampai di atas flyover ya. Kalau Anda lihat di visual radio kami, saat ini sedang saya tampilkan kiriman video dari Pak Arif Ubaidillah. Nampak untuk di atas flyover Arjosari untuk menuju ke selatan itu masih lancar. Kalau yang ke utara, nah, sudah panjang ini antrian kendaraan roda 4. Dominasi kendaraan pribadi kawan sekilas kalau dari videonya Pak Arif Ubaidillah. Dalam video berdurasi 1 menit, coba saya cepatkan videonya. Ini masih belum kelihatan ekornya ya. Untuk antrian masuk dalam kota Malang, posisi di atas flyover Arjosari. Baik. Sudah sampai turun. Oke, jadi untuk antrian kendaraan sejak arah naik ke flyover itu Pak Arif Ubaidillah ya. Karena setelah turun dari flyover itu sudah mulai agak renggang untuk jarak kendaraan yang mau masuk dalam kota Malang. Terima kasih itu untuk informasi dari Pak Arif Ubaidillah. Sejauh ini efek volume saja ya memang ya, di simpang pertigaan MCC dan juga di pertigaan Sabilillah itu kawan. Karena kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic itu ada indikator laka. Cuma tadi sepanjang perjalanan dari Pak Arif Ubaidillah tidak nampak ada kejadian laka dan informasinya efek volume kendaraan. Jadi bisa hindari dulu ya jalan utama ini, kondisinya luar biasa. Kemudian untuk yang lainnya, tadi ada juga informasi dari Pak Pras. Nah, ada informasi selain traffic, kita terima juga informasi update soal BBM ya. Di manakah informasi yang dibagikan oleh Pak Pras?
1: Tadi sempat mencari Pertalite, itu saya perhatikan ini kebetulan saya juga lagi ngisi di Ciliwung, masih aman, antrian pun juga tidak terlalu panjang. Dan selama perjalanan tadi memang ya, yang mulai dari arah ini, saya dari Ijen tadi, Ijen sampai ke utara itu masih senggang. Mungkin karena imbas kemarin juga banyak kegiatan karnaval, banyak yang capek, terus mau pergi juga. Kan wisatawan kan mulai agak jarang ya datang ke sini, apalagi melihat kemarin ada isu, bukan isu lagi, tapi di Ijen, Gunung Ijen sana, Kawah Ijen sana, Banyuwangi itu kan sedang terjadi kebakaran. Jadi otomatis banyak yang reschedule dan banyak yang cancel untuk naik ke sana. Dan termasuk Bromo, beberapa hari kemarin pun juga terjadi kebakaran lagi. Mungkin itu imbasnya. Kalau biasanya banyak wisatawan sing seliweran, kok akhir-akhir ini jarang sekali terlihat kembali. Ngoten nggih. Nanti saya update kembali. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih juga untuk informasinya dari Pak Pras. Nah, ini cukup make sense kawannya, karena memang biasanya itu kalau pas akhir pekan hari Sabtu sudah banyak nih yang mengarah ke Malang, karena juga Malang cukup terkenal dengan berbagai destinasi wisata alamnya. Banyak sekali gunung-gunung ya, termasuk juga bukan hanya gunung yang ada di kawasan Malang saja yang jadi daya tariknya. Biasanya yang ada di sekitaran Jawa Timur, nah ini juga jadi daya tarik. Tapi sayangnya karena buntut beberapa kabar soal karhutla ya di kawasan gunung, ini masih terjadi. Tadi disampaikan kemungkinan juga bisa berdampak ya pada kunjungan wisatawan ke Malang. Karena kemarin, baru saja kemarin Gunung Ijen itu ditutup karena ada kejadian karhutla. Kemudian tadi juga informasi dari Pak Pras, Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo juga kabarnya kembali ada kejadian kebakaran ya untuk per hari ini kawan, setelah dilakukan pemadaman juga. Ini kabarnya masih terjadi untuk kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Kawasan yang lain yang sekarang juga masih ditutup ya aksesnya untuk para wisatawan maupun pendaki, itu ada di kawasan Gunung Semeru dan di kawasan Gunung Buta ya. Nah, ini juga beberapa tempat pendakian yang cukup banyak peminatnya di kawasan Malang itu sedang ditutup. Ini barangkali juga bisa berimbas pada jumlah kedatangan wisatawan yang menuju ke Malang. Terima kasih Pak Pras. Kemudian yang lain ada lagi informasi dari Bu Umi. Selamat siang. Tadi sempat terjebak antrian di kawasan Dinoyo ya. Coba saya tampilkan dulu. Ini dia, ada foto yang dikirimkan. Wah, kawasan Dinoyo tadi informasi dari Ning Umi. Terima kasih untuk informasinya. Siang hari ini barangkali di lokasi memang mengalami peningkatan arus karena bubaran wisuda ya di UIN. Tadi pagi kita sudah terima informasi dari banyak pendengar yang mengingatkan hari ini ada wisuda UIN, hari ini dan juga besok ya. Jadi bisa antisipasi tuh kawasan di sekitaran Jalan Gajayana, di Noyo dan juga belakangnya UIN, Sunan Kalijaga, itu bisa Anda hindari di jam-jam bubaran seperti jam 12 siang ini ya. Bahkan sampai sore nanti, karena biasanya setelah bubaran wisuda itu kan masih banyak para wisudawan yang menghabiskan waktunya untuk foto di lokasi. Kemudian untuk yang lainnya lagi, tadi ada juga informasi yang kita terima di daerah Turen. Tadi ada informasi dari Bu Meis, tadi informasinya, coba saya cek dulu. Oh, berupa pesan chat, saya kira tadi ada videonya. Dari Bu Meis, kabarnya perjalanan dari Turen ada karnaval di Raya Kedok Turen. Dua arah sudah mulai padat merayap. Sudah ada petugas juga dan juga warga yang ngatur dilakukan kontraflow di Raya Kedok Turen. Oh, baik. Terima kasih ya Bu Meis untuk infonya. Wah, di bulan September kali ini di mana lagi kawan untuk informasi-informasi giat karnaval juga? Nanti boleh untuk Anda sampaikan. Luar biasa juga tadi setelah dapat informasi dari Bu Meis, saya lihat dari aplikasi pemantau traffic memang cukup padat ya di kawasan Raya Kedok daerah Turen. Tepatnya mengarah ke pertigaan dekatnya SMPN 2 Turen ini Bu ya, untuk area yang digunakan untuk karnaval. Oke, terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang lainnya nanti kembali kita akomodir ya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Serigit 9 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 12 siang tadi ada beberapa tambahan informasi yang kita terima ya via WhatsApp. Sebelum kita update yang di WhatsApp, saya masih punya beberapa informasi juga nih buat Anda yang barangkali akhir pekan lagi jalan-jalan ke Kota Batu. Nah, kalau lagi di kawasan Kota Batu ya, apalagi pas akhir pekan, rasanya pengen gitu punya hunian di kawasan Kota Batu. Untuk berupa villa, bisa disewakan ataupun juga bisa diinvestasikan. Nah kawan, tapi kalau dari Anda salah satunya yang masih ragu, masih bingung juga, kalau beli properti nanti takutnya malah boncos, gak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Paderman Hill, yang berupa hunian eksklusif di kaki gunung Paderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Paderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera Anda miliki Villa Parama Paderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapadermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapadermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya. Dan melanjutkan dari beberapa informasi pendengar Serigit FM tadi yang sempat dibagikan ya, ada lagi info dari Pak Ahmad Syarif. Pak Ahmad Syarif tadi sempat membagikan informasi berupa voice note. Kabarnya truk masih ada di lokasi tapi trafiknya lancar. Ini untuk truk yang di manakah? Coba saya play dulu kawan, apakah yang di kawasan Pakis tadi?
1: Truknya masih standby di situ Bu, masih tetap di situ. Cuman jalan sudah mulai lancar.
0: Oh baik, terima kasih juga Pak untuk informasinya. Ini apakah truk yang warnanya putih ya di kawasan Pakis tadi pagi yang sempat dikabarkan ngeban tuh di kawasan Asri Katon? Oh betul nih, saya lihat video dari Pak Ahmad Syarif sebelumnya. Memang truk warna putih ya di kawasan Asri Katon Pakis kawan, yang ngeban sejak tadi pagi. Kita sudah sempat komunikasi dengan rekan-rekan kawasan Pakis. Tadi kita sudah sempat hubungi Pak Rateno selaku Kadit Lantas wilayah Pakis, disampaikan untuk truk ini ngeban. Dan tadi untuk teknisi nunggu dari Pandaan ya, kalau di jam 9 pagi kira-kira perbaikan butuh waktu 3 jam. Tadi kalau kita sempat komunikasi di jam 9, berarti nanti bakal selesai sekitar jam 12 lebih gitu ya. Karena kita tadi komunikasi juga sekitar jam 9 lewat 45 menit gitu. Jadi alhamdulillah deh kalau di lokasi meskipun masih ada kendaraannya, tapi untuk kondisi traffic masih lancar. Karena saya lihat juga dari aplikasi pemantau traffic di titik yang sama tadi pagi yang dilaporkan ada kendaraan ngeban ya di lokasi yang juga dilaporkan oleh Pak Ahmad Syarif, memang kondisi traffic sudah mulai cenderung aman dibandingkan tadi pagi. Kan memang waktu traffic hour ya, masih rame-ramenya masyarakat yang entah itu berangkat kerja atau lain sebagainya. Tapi untuk siang hari ini sudah mulai agak landai. Ada lagi untuk informasi yang kita terima dari Pak Jazulin. Ini update kawan di kawasan Kota Batu. Tadi yang sempat kita terima informasinya ada kendaraan truk tangki BBM yang gak kuat menanjak daerah Jurang Susuh. Coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami. Truknya masih ada di lokasi. Foto dari Pak Jazuli tadi dikirimkan sekitar jam 12 lewat 5 menit. Masih ada petugas juga untuk di area TKP. Ini untuk kawasan sekitaran Jurang Susuh ya. Antisipasi Anda yang melintas di sana karena masih ada truk tangki BBM yang dikabarkan tidak kuat menanjak yang mengarah ke Kota Batu. Meskipun truknya mengarah ke Kota Batu, tapi dia itu ada di jalur dari arah Batu menuju ke Malang. Jadi posisinya berhentinya di jalur sebaliknya ya. Itu dia untuk update di kawasan Jurang Susuh, masih belum berhasil untuk dipinggirkan juga nih untuk truknya. Dan tadi kalau informasi yang kita dapat, soal truk ya di kawasan Jurang Susuh. Kita juga sudah komunikasi bersama dengan pihak lantas kawasan Kota Batu. Tadi kita sudah komunikasi kawan bersama dengan Ibtu Gema selaku Kanitur Jawali Polres Batu. Disampaikan memang untuk kendaraan tersebut, ini truknya tadi mau ngisi di SPBU Songgoriti, salah jalur lewat di Jurang Susuh. Dan ternyata untuk drivernya itu driver baru, pertama kali

melakukan pengiriman ke Kota Batu. Karena tidak menguasai medan, akhirnya tidak kuat menanjak di daerah Jurang Susu. Harusnya sih tadi lewatnya di jalan utama, di IR Soekarno. Tapi karena salah jalur ya, jadi lewatnya di Jurang Susu. Itu untuk informasi yang kita terima dengan Kanit Terjali Polres Batu Ibtu Gema. Tadi jam 10 lewat 10 menit ya, masih ada petugas juga pengaturan lalin dilakukan buka tutup. Tadi juga sempat padat tuh di lokasi. Tapi kalau melihat dokumentasi terbaru dari Pak Jazuli, tadi kayaknya untuk di TKP sudah mulai agak turun volume kendaraan. Sudah tidak semengular tadi ya antriannya, terkhusus yang dari arah Karangploso menuju ke Kota Batu. Ada lagi untuk informasi yang kita terima dari Pak Heryong. Selamat siang. Ini dia ada informasi dari Pak Heryong, arah Malang di TLA Raya cukup padat. Ada foto yang dibagikan. Oh, baik. Terima kasih Pak Heryong untuk infonya. Itu untuk update dari Pak Heryong. Tapi setelah dari Araya situ sudah lancar Pak Heryong. Nanti boleh diupdate ya. Karena tadi kita rekomendasikan lewat Paji Suroso memang. Karena kalau di Ahmad Yani luar biasa antrian kendaraan sejak di arah naik ke flyover Rajosari untuk masuk dalam Kota Malang. Ada lagi informasi dari Pak Heryong, ada antrian di Pom Araya. Untuk yang antrian panjang di Pom Araya itu antrian kendaraan mau ngisi BBM kelihatan apa ya? Ada di lajur sebelah kiri. Kemudian untuk posisinya kalau antri

0: dari Kepuh menuju ke Kebonagung sampai di daerah Genengan, Pepen ya, pakai Saji, itu lancar. Sampai di daerah Mojosari, Unira Malang ya, kondisi lalu lintas untuk saat ini juga masih cukup lancar. Di siang hari ini kawan, jam 12, CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan yang saat ini cukup ramai, terutama yang arahnya ke ruas Malang. Antisipasi untuk Anda yang mau mengarah ke Kota Batu maupun juga masuk ke Kota Malang lewat di Gate Singosari, karena jalur exit sudah mulai ada perlambatan. Kalau exitnya di Malang Madiopuro masih cukup kondusif, termasuk juga di Gate Pakis kawan. Arah ke Surabaya, di Kejapanan, Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan, Probolinggo.

0: Dan jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang, lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja, sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Sirigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson dah.
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru.

0: niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki sing abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, ini tadi juga ada tambahan informasi via WhatsApp ya. Coba saya cek kembali. Ini tadi informasi masih seputar kendaraan yang dikabarkan trouble dari Pak Sutiono. Pak Sutiono, tadi untuk lebih spesifiknya, ini truk yang di kawasan manakah? Apakah yang di daerah Pakis? Ini dia kawan, saya coba tampilkan dulu. Ada video dari Pak Sutiono.
1: Ini arah kembali. Nah, ternyata truknya masih belum selesai. Jadi ini bergantian.
0: Masih ngantri nih.
1: Ini jadi bergantian.
0: Oke, baik. Oh, dua arah nih Pak Sutiono ya kelihatannya, yang panjang juga antriannya karena harus bergantian. Tadi kabarnya sudah mulai agak lancar, tapi melihat video lagi dari Pak Sutiono, kayaknya masih lumayan nih antriannya panjang untuk di kawasan truk yang trouble daerah Asri Katon, dekatnya perempatan Asri Katon ya, lokasinya di sebelah timurnya. Selanjutnya Pak Budi Haryanto. Pak Budi Haryanto, infonya di Turen antisipasi akan ada karnaval. Coba saya play dulu. Ini dia kiriman video dari Pak Budi Haryanto. Anda bisa lihat juga kawan di

0: Oke, okay. Meskipun ada giat karnaval, tapi jalan masih tetap dibuka, kawan. Tapi ya barengan dengan rombongan kontingen.
1: Jalannya cuma yang bisa dipakai separuh jalan, yang separuh jalan untuk peserta karnaval. Juga dilaporkan oleh Pak Ahmad Syarif, memang kondisi
0: trafik sudah mulai cenderung aman dibandingkan tadi. Oke, okay. Baik, terima kasih untuk infonya, Pak Budi Haryanto. Ini masih sambil saya tampilkan untuk audionya, saya turunkan dulu. Anda bisa lihat ya, di lokasi memang lagi persiapan untuk kontingen yang akan melangsungkan karnaval di kawasan Talok Turen. Untuk truknya lumayan besar ya, termasuk untuk soundnya. Ini dia juga yang sudah tampil. Sudah berlangsung memang ya. Tadi videonya yang dikirimkan Pak Budiarto di awal tadi finish ya kayaknya ya. Oke, terima kasih Pak Budiarto untuk informasinya. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Diono. Pak Diono ini menanggapi soal kendaraan ya yang tadi nggak kuat nanjak berupa kendaraan truk Pertamina. Kalau dari Pak Diono menyampaikan truk yang di Jurang Susu itu sudah mulai kemarin sore, posisinya sangat membahayakan dan kalau bisa ditarik saja. Maksudnya di Jurang Susu ya, perbatasan Batu Malang, yang sudah mulai dari kemarin sore, posisi parkir makan separuh badan jalan. Itu informasi dari Pak Diono. Sejak kemarin sore ternyata Pak Diono. Oke, terima kasih Pak ya. Kira-kira juga penanganan bakal seperti apa di sana? Nanti coba kita cek ya. Kabarnya tadi sudah ada informasi evakuasi. Dari siapa tadi infonya? Ini dari Pak Aris. Coba saya lompat dulu, saya cek video dari Pak Aris dulu ya. Mana nih Pak Aris? Tadi kabarnya kalau dari Pak Aris sudah ada upaya untuk evakuasi di daerah Jurang Susu. Ini dia video dari Pak Ari. Saya tampilkan dulu ya. Wah, waktu proses evakuasi di Jurang Susu, antrian kendaraan juga makin mengular nih di sana. Saya tampilkan dulu, ini dia video dari Pak Aris. Di derek gitu Pak ya. Ada truk derek kawan yang menarik truk tersebut untuk diarahkan ke mana berarti? Coba sambil saya play lagi deh. Oke, ditarik lagi ya untuk naik ke kawasan Kota Batukah atau bagaimana? Ini Pak Aris dari arah Karang Ploso kelihatannya ya. Oke, terima kasih Pak Aris untuk informasinya. Betul, itu ditarik untuk diarahkan ke Kota Batu atau bagaimana? Nanti kalau dikoreksi boleh Pak Aris ya. Nanti boleh langsung telepon saja untuk lebih enaknya bagaimana pantauan untuk di lokasi. Kalau saat ini masih ngantri juga di lokasi, sepertinya perlu untuk fokus tuh, karena jalan di kawasan Jurang Susu setelah turunan agak tajam ya, kemudian naik lagi kawan untuk yang mau menuju ke Kota Batu. Terima kasih Pak Aris untuk infonya. Selanjutnya tadi ada lagi informasi dari Pak Hasan Bisri. Selamat siang. Tadi dari Pak Hasan informasi berupa video. Ini dia kalau informasi dari Pak Hasan, kondisi di Jalan Borobudur. Ada video juga yang dibagikan. Coba saya tampilkan dulu. Foto ya yang di jam 12, mohon maaf. Jam 12 ini informasi kondisi di Jalan Borobudur. Sangat padat, ekornya sudah mencapai di BCA Borobudur. Jadi hati-hati. Itu dia informasi dari Pak Hasan Bistri. Sementara di lokasi juga efek volume Pak ya, akhir pekan atau yang lain nanti boleh diupdate. Kemudian tadi ada dari Pak Arif Ubaidillah. Dari Pak Arif, informasi di kawasan manakah ini? Informasinya di bypass Pandaan arah ke Surabaya. Saya tampilkan dulu infonya di bypass Pandaan arah Surabaya, ada kepadatan 200 meter sebelum SPBU imbas antrian truk ya yang mau ngisi BBM di luar SPBU, mereka sudah mulai ngantri. Oke, terima kasih untuk informasinya juga dari Pak Arif Ubaidillah. Jadi untuk antrian

0: di SPBU ya, buat kendaraan-kendaraan besar yang ngantri SPBU jenis solar. Ini nampaknya juga bukan hanya di wilayah Malang saja, tapi termasuk juga di daerah bypass Pandaan. Informasi dari Pak Arief Ubaidillah. Kemudian tadi ada lagi informasi dari Pak Sandi. Pak Sandi mengabarkan update lalin di kawasan Panji Suroso sampai ke LA Sucipto tadi juga merambat, kalau informasi dari Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi untuk infonya. Panji Suroso sudah mulai merambat. Coba sambil saya cek dulu. Karena tadi kita sempat rekomendasikan Panji Suroso ya, karena memang Ahmad Yani luar biasa panjangnya antriannya. Oh, ternyata sekarang Panji Suroso juga sudah mulai pada juga kawan. Antrian bakal Anda temui nanti sejak di depannya Plaza Araya ya, sampai di LA Sucipto. Wah, sudah mulai panjang juga nih untuk yang lewat Panji Suroso. Selanjutnya sepertinya kita rekomendasikan untuk masuk dalam kota Malang lewat di tol saja ya. Anda bisa keluar di area gate tol Pakis dulu kawan, untuk bisa menghindari antrian kendaraan di daerah sekitaran Panji Suroso dan juga Ahmad Yani. Ahmad Yani tadi antrian kendaraan bakal Anda temui sejak di pertigaan Raden Intan, tapi kalau sekarang dari Raden Intan itu masih lancar sampai di turunan flyover Rajosari. Itu kawan untuk padatnya. Dan kalau tadi sempat kita rekomendasikan untuk ambil ke area gate tol Pakis, tapi antisipasi ya nanti kalau di daerah Pakis itu juga di daerah Asri Katon, di lokasi itu ada kendaraan yang trouble. Jadi kondisinya juga masih padat ini. Atau mungkin Anda lebih direkomendasikan keluar di area gate ini ya, gate Madiapuro nampaknya masih cukup lancar, tapi biasanya nanti kejebak antrian lagi tuh di daerah Ranugrati, kalau tidak begitu di daerah Danau Toba. Coba sambil saya cek dulu. Oh iya betul, Danau Toba nih udah mulai ramai. Danau Toba ya, Ranugrati untuk yang masuk dalam kota Malang itu juga sudah mulai ramai. Luar biasa kawan volume kendaraan untuk di akhir pekan kali ini. Kemudian untuk yang lainnya lagi, tambahan informasi tadi dari Pak Dani. Selamat siang. Dari Pak Dani ada dua informasi berupa voice note, kita play dulu.
1: Laporan dari seputar UIN. Saya tadi dari pertigaan Meteor Dinoyo itu nggak belok ke Gajayana tapi lurus ke Gang 10. Nanti lewat Merjosari terus belakang UIN itu masih lancar, tapi memang saya lirik ke dalam UIN terjadi pergerakan arus. Mungkin mereka udah mau selesai ya. Jadi waspadai aja depan belakang UIN. Lalu di perempatan Sigura-Gura ini ITN, ini perempatan Sigura-Gura ITN UB juga antrian belum terlalu panjang. Yang dari arah mana, Sutami, yang sedikit antrinya mulai dari kuburan itu. Lepas dari itu semuanya di depan Superindo ini juga dua arah aman, lancar semuanya. Cuaca hot potato, panas kentang-kentang. Pertigaan jalan terusan Surabaya sama Sutami ini terjadi perlambatan karena di depannya toko handphone itu ada truk yang kehabisan BBM ya, lalu dibantu oleh temannya juga ya, ngisi eceran atau nandon lah, itu dipindahkan sebagian BBM-nya ke BBM saat yang kehabisan tadi. Jadi terjadi sedikit perlambatan. Lepas dari itu aman lancar sampai TL Galunggung juga semuanya aman lancar. Di waspadai aja yang turun dari arah Tidar turun ke Galunggung ya, karena di Macung itu ada wisuda.
0: Baik, oke, terima kasih ya Pak Dani untuk beberapa informasinya. Tadi langsung dirangkum oleh Pak Denny untuk informasi selain laporan traffic, tadi juga ditambahkan lagi daerah kawasan Macung ya, antisipasi di lokasi juga ada wisuda. Dan kawan, kita update lagi untuk pantauan di daerah sekitaran Jurang Susuh. Tadi ada beberapa informasi yang kita terima, Pak Aris ya, salah satunya yang masih terjebak di kawasan Jurang Susuh karena masih proses evakuasi truk. Kemudian juga tadi ada tambahan informasi dari Kanit Terjawali Polres Batu Ibtu Gema. Sebelum saya update informasi di lokasi, saya mau ingatkan juga untuk Anda, untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusti mengarah ke Terminal Landung Sari sampai di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayaran pun makin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, ada juga Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan di Jawa Timur. Baik kawan, kita lanjutkan lagi, kita update dulu untuk yang di kawasan Jurang Susuh. Kabarnya sudah mulai ada proses untuk evakuasi, tadi informasi awal dari Pak Aris. Kemudian tadi informasi dari Pak Aris ya, untuk di lokasi meskipun ada kendaraan derek sekitar jam 12 lewat 27 menit menit 47 di update, tapi tadi belum bergerak sama sekali truk Pertamina-nya, jadi masih diatur kontraflow gitu di sana. Dan ada kiriman video lagi ditambahkan oleh Pak Aris, kayaknya sudah mulai nampak bisa bergerak tuh. Saya tampilkan dulu, ada video berdurasi 10 detik dari Pak Aris.
2: Di derek bisa menanjak pelan-pelan, harus sabar pemirsa.
0: Baik, alhamdulillah ya, ternyata sudah berhasil untuk diderek kawan, tapi ya pelan-pelan karena yang diderek pun ini juga kendaraannya besar ya, truk tangki Pertamina. Oke, terima kasih Pak Aris untuk infonya. Selain dari Pak Aris, tadi ada juga laporan dari Kanit Terjawali Polres Batu Ibtu Gema yang juga menambahkan untuk informasi jam 12 lewat 40 menit derek sudah di lokasi. Proses evakuasi agak lama karena muatan dari tangki ini full 24 ribu liter. Jadi bantuan diinformasikan ke pendengar untuk yang mau mengarah ke Singosari biar lewat, biar tidak lewat di Jurang Susuh karena masih proses evakuasi. Itu dia kawan. Jadi saya ulangi ya, karena proses derek di lokasi ini masih dalam proses, kemungkinan agak lama karena muatan truk itu full. Truk tangki milik Pertamina itu muatannya full 24 ribu liter. Jadi untuk Anda, para pendengar Sedigar FM yang mau mengarah ke Karangploso, ke Singosari, Anda direkomendasikan hindari Jurang Susuh karena masih proses evakuasi. Tadi dari petugas polisi juga sudah bantu untuk mengalihkan arus lalin, posisi di pertigaan Bendo ya, itu tadi dialihkan arusnya. Semuanya diarahkan ke Kota Batu kalau dari arah Selekta, jadi tidak ada yang belok kiri menuju ke Bendo, jadi semuanya diarahkan lurus menuju ke kawasan Brantas ya, menuju ke daerah sekitaran Jalan Bromo, Jalan Semeru dan alun-alun Kota Batu. Itu informasi dari Ibtu Gema. Dan yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa terus bagikan di WhatsApp kami 0811 360 911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar, justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin
1: Kali Tengah. Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Stasiun Malang layani ratusan ribu pelanggan sepanjang 2026. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono menyampaikan, sepanjang Agustus 2026, Stasiun Malang melayani 205 ribu lebih pelanggan. Angka ini meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Karena pada Agustus 2025, Daup 8 mencatat melayani sekitar 187 ribu pelanggan. Menurutnya, peningkatan jumlah pelanggan jadi motivasi bagi seluruh insan KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kawan, Polresta Malang Kota dorong penambahan PJU dan CCTV di titik rawan. KBO Reskrim Polresta Malang Kota Ibda Gali Muhammad Hamdan mengatakan, kepolisian akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan kriminalitas. Salah satu langkah yang akan didorong yakni penambahan infrastruktur pendukung keamanan, seperti penerangan jalan umum atau PJU dan kamera pengawas CCTV. Infrastruktur tersebut dinilai penting terutama di kawasan yang minim penerangan maupun pengawasan. Gali menegaskan pemetaan kepolisian nantinya dapat menjadi bagian dari dasar untuk menentukan kebutuhan pengamanan di masing-masing wilayah sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih terarah. Kawan, CCTV Anak Krakatau rusak terhantam erupsi. Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan mengalami erupsi sejak Jumat malam. CCTV pemantau gunung api tersebut rusak setelah terkena lontaran material erupsi. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, kerusakan terjadi pada perangkat CCTV yang digunakan untuk memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut membuat pemantauan visual melalui kamera mengalami gangguan. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih menjadi perhatian karena lontaran material dapat mencapai sekitar gunung. Pemantauan aktivitas gunung api tetap dilakukan melalui sistem pengamatan yang tersedia. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life kawan. Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Di Malang Raya, semakin siang juga semakin padat beberapa ruas jalan yang diinformasikan oleh pendengar. Ini sudah mulai ada sedikit kepadatan ya, dan kepadatannya juga beragam. Bukan hanya dari volume kendaraan, tapi juga beberapa ada yang terkena macet karena antrian SPBU, kemudian juga ada truk yang sedang ngeban, patah as roda, dan masih banyak yang lainnya. Kalau beberapa informasi kawan di siang hari ini, tadi ada dari Pak Sasmito. Jadi Pak Sasmito menginformasikan ada kemacetan di Jalan Raya Ngudi Tawang Argo Karangploso yang mau masuk ke wilayah Batu. Nah itu memang karena tadi sempat ada truk Pertamina yang gak bisa nanjak ya. Jadi memang sudah dikonfirmasi oleh Kanit Rujawali Polres Batu, Ibtu Gema, terkait di sekitaran Jurang Susu. Karena ternyata diduga sopir truk Pertaminanya yang kebetulan mengemudi di jalan tersebut adalah baru dan belum tahu medan, sehingga gak bisa nanjak dan mengakibatkan truknya mundur ya. Sampai di foto itu juga ditambal, maksudnya ditahan oleh batu untuk rodanya agar tidak semakin mundur ya. Dan alhamdulillah untuk beberapa informasi tadi sudah diupdate kawan oleh Bu Edi juga. Bu Edi tadi mengirimkan dokumentasi ya terkait dengan di sekitaran Jalan Jurang tadi sudah lancar kembali sisa kepadatan dan kelambatan. Coba kita putarkan dokumentasinya.
1: Dan alun-alun Kota Batu, itu informasi dari Ibu Gema. Dan yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa terus bagikan di WhatsApp kami 0811 3609 11.
0: Ini untuk dokumentasi kawan yang dikirimkan oleh Bu Edi ya. Dan kalau di lalu lintasnya memang sudah terpantau cukup lancar. Terima kasih Bu Edi untuk informasinya. Dan di siang hari ini kawan, kita juga masih akan update bagaimana informasi lalu lintas di seputar Malang Raya maupun juga di sekitar Anda. Karena kalau mengingat sekarang juga masuk di weekend ya, atau akhir pekan, jadi banyak masyarakat yang mulai berkunjung untuk ya sekedar liburan ke kota Malang, atau yang di Malang sendiri sekedar cari angin keluar rumah karena sudah satu minggu bekerja. Jadi di akhir pekan mungkin istirahat atau makan siang bersama keluarga. Nanti akan kita kembali update tetap di City Guide 911 FM.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Aduh,

0: nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh, si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
1: Ah, cuma iseng kok.
0: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, memasuki akhir pekan di Malang Raya memang sangat langganan ya untuk terjadi kepadatan volume kendaraan, volume lalu lintas, maupun juga banyak masyarakat yang beberapa ruas jalan ini akan mengadakan karnaval. Kalau dari tadi pagi sudah kita informasikan di sekitaran Sanan ya, itu nanti di jam 3 sore akan ada karnaval kawan dan juga ada sound horror. Namun di samping itu, untuk beberapa ruas wilayah di Malang Raya, ini saya sudah ada listnya juga. Coba kita absen dulu ya beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di tanggal 5, berarti hari ini kawan ya. Ada karnaval di Desa Slamparjo, Kecamatan Jabung. Kemudian di Desa Ngingit, di Tumpang. Lalu di Desa Kedok, di Turen. Kemudian Mojosari, di Kepanjen. Desa Balesari, di Ngajum. Desa Bangelan, di Kecamatan Wonosari. Desa Sekar Banyu, di Sumawe. Desa Sumber Manjing Kulon, di Pagak. Kemudian di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading. Kalau di dalam list ini ada 9 kawan yang dilaksanakan di hari ini, ditambah dengan Karnaval Sanan, berarti hari ini tanggal 5 ada 10 karnaval yang akan dilaksanakan di sekitaran Malang Raya. Jadi nanti mungkin bisa diantisipasi, barangkali Anda sedang melintas kemudian ada perlambatan ya, jadi mohon bersabar juga karena beberapa masyarakat juga akan melaksanakan karnaval seperti itu. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya kawan, ada dari Pak Heri Yong. Pak Heri Yong tadi sempat mengirimkan video ya, Jalan Gajayana macet ke arah Jalan Tenes. Ada videonya juga, coba kita putarkan.
1: Info Jalan Gajayana macet, sudah macet ini. Yang arah ke Jalan Tenes, kayaknya di pertigaan Jalan Tenes itu sudah macet arah ke MUG.
0: Oke, terima kasih Pak Heri Yong untuk informasinya. Kemudian tadi sempat ada yang telpon kawan ya, dari Pak Abdul Goni. Tadi sempat telpon ke newsroom, apakah di Pakis ada karnaval siang hari ini? Kalau dari pantauan rekan-rekan di newsroom Pak Abdul Goni, untuk di hari ini di tanggal 5 tidak ada karnaval ya. Tapi untuk barangkali Anda sedang terjebak macet, karena tadi sempat ada laporan dari pendengar, ada truk muatan pasir ya berwarna putih yang patah as roda sehingga sedang dilakukan perbaikan, ada di sebelah kiri jalan di sisi lajur ya. Jadi barangkali nanti sedang melintas di Pakis kemudian ada sedikit perlambatan, itu karena ada truk yang tadi sempat dikabarkan patah as roda. Kemudian ada dari Bu Edi tadi yang sudah menginformasikan terkait dengan truk tangki Pertamina di lokasi Jurang Susuh ya, yang menuju ke Karang Peloso, tadi sudah berhasil dievakuasi, sudah bisa berjalan kembali, dan untuk lalu lintas di siang hari sudah kembali normal. Lalu ada Pak Aris juga yang menginformasikan sama terkait dengan truk tangki yang sudah bisa berjalan. Ada videonya juga kawan.
2: Diderek bisa menanjak pelan-pelan. Harus sabar pemirsa.
0: Ada video lanjutannya juga.
2: Sudah naik berhenti di jalan ini. Sepertinya
0: oh, diderek ya kawan, menggunakan truk juga yang cukup besar, mengingat juga truknya berisi muatan ya, karena akan mengirimkan bensin, mengirimkan bahan bakar, tadi yang disampaikan oleh Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Terima kasih Pak Aris dan Bu Edi yang sudah menginformasikan. Kita coba bergeser dulu kawan ke rekan-rekan di newsroom ya, untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, antisipasi untuk Anda yang nanti mau exit di ruas tol Malang Pandan mengarah ke Gatsingosari, karena sudah mulai ada antrian, terutama di jalur exitnya itu sudah mengular ya, dari jalur keluar sampai dengan perempatan Karanglo. Disarankan yang mau menghindari antrian di Gatsingosari, exitnya di Pakis saja itu jauh lebih direkomendasikan kawan, dan nanti langsung ambil Wendit dan arah ke Ella Sucipto, karena kalaupun masuk dari Gate Singosari juga akan ketemu antrian di sekitaran Ahmad Yani. Sampai arah ke Surabaya, bergeser ke Gempol Pandaan ya, kemudian mengarah ke Japanan, Porong, Sidoarjo sampai di sekitaran Waru, itu tidak ada hambatan. Dominasi memang rata-rata yang arah ke selatan untuk siang hari ini. Kalau ke Probolinggo relatif ramai lancar. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas. Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja. Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Hi-Fi Pelangi. Ini kita putarkan kawan di siang hari ini ya, karena cuacanya cukup terik. Jadi kita mainkan musik yang nadanya syahdu, kemudian yang tenang untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile di sekitaran Malang Raya. Dan untuk informasi kawan ya, masih terkait dengan lalu lintas juga, yang beberapa ruas tadi sempat dikabarkan padat. Ini tadi dari Pak Andika juga masih melaporkan ada truk putih yang masih muat pasir, ini masih ngeban di sekitaran Pakis. Tadi ada foto dan juga videonya.
1: Dari perempatan Bunut arah ke Pakis sedikit tersendat karena ada mobil dam truk mogok. Jadi lalu lintas di perempatan Bunut yang mau masuk arah tol Pakis lumayan panjang macetnya.
0: Oke, terima kasih Pak Andika. Ada tambahan fotonya juga kawan ya. Ini kita tampilkan di radio visual. Dan memang untuk truknya ini posisinya ada di lajur sebelah kiri, tapi sedikit makan bahu jalan. Dan kalau dari kondisi truknya memang yang cukup besar, sehingga kalau mau lewat atau melintas itu memang sedikit harus kontraflow atau bergantian. Ini juga dari dokumentasi yang dikirimkan Pak Andika, ada truk tebu juga nih dari berlawanan arah. Jadi mungkin agak sedikit padat kawan ya, nanti yang sedikit apa melintas di Pakis. Karena tadi ada beberapa pendengar yang menanyakan di Pakis ini apakah macet karena karnaval. Jadi kita sampaikan bukan kawan ya, karena ada dump truck yang sedang ngeban di setelah perempatannya Bunut. Terima kasih Pak Andika. Kemudian dari Pak Gusmin kawan tadi mengirimkan foto juga di Jalan Ijen arah ke Jalan Kawi padat merambat imbas ada truk sampah yang mogok untuk cuaca panas. Ini kita tampilkan juga dokumentasi foto dari Pak Gusmin. Oh ini besar juga untuk truknya ya, ada di bahu jalan sebelah kiri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gusmin untuk dokumentasinya. Lalu kawan dari Pak Andi Bayu, ini MT Haryono padat merambat ekornya sampai di dekat pintu UB Watu Gong. Ini ada videonya juga dari Pak Andi. Oh, ini padatannya. Kemudian Pak Andi juga mengirimkan tambahan video ini.
2: Ini juga apartemen Begawan Logomas. Macet ini, panjang.
0: Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Andi. Kita coba lihat di aplikasi pemantau traffic kawan ya. Memang untuk saat ini antriannya untuk Anda yang menuju ke Kota Batu melewati TL Begawan ini memang cukup panjang

0: cek juga di CCTV Malang Kota apakah terlihat ya, karena biasanya kalau dari CCTV memang terlihat untuk antriannya ini sampai mana. Coba kita play dulu CCTV dari Kota Malang. Ya betul kawan ya, untuk antriannya di siang hari ini di sekitaran Tungkul Mas ini cukup panjang. Ini kita tampilkan di radio visual juga. Oh, cukup panjang juga ini yang di jembatan Tungkul Mas. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya kawan juga akan kita akomodir ya di segmen selanjutnya setelah yang satu ini.
1: City Guides Inside. Setelah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang, belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano mengungkapkan, baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
2: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang apa yang 3 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membantu distribusi sampah. Jadi memang secara umum masih hampir merata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
1: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro menegaskan, pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang. Sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
3: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
1: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di siang hari ini ya, semakin siang juga semakin padat untuk wilayah Malang Raya. Beberapa kejadian tadi sempat diinformasikan kawan di newsroom, tadi sempat ada informasi. Yang pertama di sekitaran Majen Panjaitan Betek ya, tadi siang di jam 1 telah terjadi laka. Untuk korbannya tadi ada 3 kawan. Dan saya update di grup relawan Malang ST Anget ini, untuk kecelakaannya antara roda 4 dan juga 2 motor. Untuk korbannya ada 3 yang sudah dievakuasi oleh rekan-rekan ambulans juga di siang hari ini. Jadi mungkin Anda yang melintas di sekitaran Panjaitan Betek ya, di siang hari ini sedikit ada perlambatan imbas tadi di jam 1 lewat 15 menit tadi ada kecelakaan. Kemudian di Karangploso ini juga barusan tadi terjadi kecelakaan kawan, yang diinformasikan oleh Pak Dudik tadi ya di jam 1:30. Jadi barusan ya 20 menit yang lalu, ini antara mobil dan juga dua mobil kawan, di dekatnya perumahan Karanglo Indah. Ini ada dokumentasinya juga, coba kita tampilkan foto dari Pak Dudik. Tadi katanya belum ada petugas, namun sudah kita sampaikan ke Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Anik, dan juga ke Kanit Laka Polres Malang, Ibda Samsul Khairuddin. Beberapa informasi tadi juga yang serupa, tadi dari Pak Ogon. Pak Ogon ini juga mengirimkan video kawan, terkait dengan laka yang ada di Karanglo. Ini ada videonya. Ini ada antara mobil Kijang yang masih berhenti di tengah jalan. Kemudian ada tambahan dokumentasi. Pak Ogun tadi sempat mengirimkan voice note juga.
1: Nah, dua mobil adu banteng, sama-sama saling kena serempetan depan. Jadi samping apa, kanan kiri serempetannya, Kijang sama, atau Kijang apa itu, Kijang lama itu loh, sama mobil apa itu, enggak tahu mobil apa itu, mobil baru pokoknya. Mobilnya yang baru, baret semua samping kanan, yang Kijangnya patah asnya, as depan. Okay. Jadi macet itu. Demikian infonya, belum ada petugas tadi saya lewat, masih diatur sama warga, dibantu. Soalnya yang set apa itu, mobil CRV, kayak CRV gitu sejenisnya itu, malang, maka apa, malang ke jalan, jadi jalannya habis, harus lewat ke samping. Demikian infonya. Jang Krista itu yang biru itu, yang patah asnya itu, depan patah itu, bannya patah itu yang kanan, yang musuhnya baret semua juga, atau itu posisinya dia yang malang, jadi mungkin ketabrak, jadi dia bantu ke anu, berubah posisi.
0: Oke, terima kasih Pak Ogun. Kita juga sudah teruskan kawan ke Kanit Laka Polres Malang, Ibda Samsul Khairuddin, dan sudah direspon juga monitor saya kabari pos Karanglo. Tadi sempat kita sampaikan juga untuk yang di Singosari ya, dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Anik, namun masih belum ada respon. Kita berharap tadi respon dari Ibda Samsul Khairuddin selaku Kanit Laka Polres Malang juga semoga bisa cepat untuk datang dan bisa mengurai kemacetan, karena untuk beberapa ruas di Malang siang hari ini memang sangat luar biasa ya. Ada di samping ada laka, kemudian juga ada peningkatan volume kendaraan baik dari luar kota maupun juga untuk yang di dalam kota, karena sedang akhir pekan, kemudian juga banyak yang liburan bersama keluarga.
2: Infotol, informasi seputar jalan.
3: Kawan, di siang hari ini ya, kembali kita update dulu informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi dalam perjalanan akhir pekan Sabtu. Kalau Anda berencana untuk mengarah ke Malang dari area ruas Panen Malang, yang exitnya di kawasan Singosari sepertinya nanti perlu bersabar untuk mengarah ke arteri. Karena kalau untuk di area gate exit itu memang masih ramai, belum ada antrian yang signifikan. Sedangkan mengarah ke arteri itu luar biasa, sudah mulai ada antrian ya. Karena tadi juga di kawasan Karangploso ada kejadian laka. Jadi kalau yang tidak mau terjebak antrian, bisa keluarnya nanti di area gate Pakis dulu. Tapi Pakis juga padat ternyata ya. Tadi informasinya ada kendaraan yang mengalami ngeban, truk warna putih kawan, di kawasan Asri Katon, sebelah timurnya perempatan Asri Katon. Jadi kalau untuk di area Gate Madiopuro, apakah recommended? Kali ini sepertinya lebih direkomendasikan keluar di Gate Madiopuro. Cenderung ramai tapi tidak ada antrian yang signifikan. Kalau untuk yang di kawasan Gate Lawang, saat ini juga kondisinya masih cukup lancar saja, nihil antrian kendaraan. Sedangkan untuk di jalur tolnya memang cenderung lancar saja, baik dari arah Malang menuju ke Pandan maupun sebaliknya. Selain Pandan Malang, area Tol Gempol ke Jabanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih lancar.

Jalan-Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2, dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2, Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: 911 Hot News.
1: Cityguide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Polresta Malang Kota perkuat patroli dan libatkan masyarakat cegah kriminalitas. KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan mengatakan, pencegahan kriminalitas tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dengan patroli di jam rawan dan kolaborasi bersama masyarakat. Gali menjelaskan, kepolisian terus melakukan pemetaan secara berulang untuk mengetahui jenis kejahatan, lokasi, hingga modus yang digunakan. Dari pemetaan tersebut, langkah konkret pengamanan dapat ditentukan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Selain patroli, kepolisian juga mengoptimalkan peran kelompok masyarakat untuk melakukan pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan. Gali memastikan kepolisian siap menerima laporan dari masyarakat apabila menemukan maupun mengalami tindak kriminal untuk segera ditindaklanjuti. Kawan, Bojonegoro membuka ribuan hektar lahan tebu untuk dukung swasembada gula nasional. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bojonegoro, Zainal Fanani menyampaikan, saat ini pihaknya mengembangkan kawasan tanaman tebu seluas 3.000 hektar. Ia menyebut langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung percepatan swasembada gula nasional yang mengacu pada Perpres Nomor 40 Tahun 2023. Lebih lanjut, saat ini untuk area Bojonegoro akan ditanami seluas 3.000 dari target nasional yang diupayakan mencapai 1 juta hektar tebu secara nasional. Kawan, Timnas Voli Pantai Indonesia terhenti di 8 besar AFC Beach. Pasangan Voli Pantai Indonesia Bintang Akbar dan Sofian Rahman harus dipaksa pulang lebih awal di babak 8 besar setelah dikalahkan oleh wakil Australia dengan set 1-2. Kegagalan ini merupakan kekalahan pertama Bintang dan Sofian di turnamen karena sebelum memasuki perempat final, mereka selalu menang dan tidak pernah kehilangan set. Meski demikian, pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya karena bermain berani dan selalu bangkit ketika terpuruk. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life kawan. Anda masih mobile bersama kami di City Gate 911 FM. Untuk beberapa informasi lainnya kawan, terkait dengan kriminalitas yang ada di Kota Malang. Nah, hal ini disampaikan oleh Polresta Malang Kota yang rencana juga akan memperkuat patroli dan melibatkan masyarakat untuk mencegah kriminalitas. Tadi pagi di Ijen Talk disampaikan oleh KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Galih Muhammad Hamdan, yang mengatakan pencegahan kriminalitas tidak hanya dilakukan melalui penindakan, namun juga nantinya dengan patroli di jam rawan dan kolaborasi bersama masyarakat. Pak Galih tadi pagi juga menjelaskan kepolisian terus melakukan pemetaan secara berulang untuk mengetahui jenis kejahatannya, lokasinya, hingga modus yang sering digunakan oleh oknum pelaku. Dan dari pemetaan tersebut, nantinya langkah konkret juga dapat dilakukan untuk menentukan pengamanan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Selain patroli kawan, kepolisian nantinya juga akan mengoptimalkan bagaimana peran kelompok masyarakat untuk melakukan pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan. Dan pihaknya juga akan memastikan kepolisian siap menerima laporan masyarakat apabila menemukan maupun mengalami tindak kriminal untuk segera ditindaklanjuti. Kembali kawan, saya Mufti Akmal. Di siang hari ini kita masih update bagaimana informasi seputar di Malang Raya di siang hari ini yang semakin siang menuju sore juga semakin padat untuk volume kendaraan. Tadi sempat ada Pak Rudi Hartono yang tadi sempat mengirimkan voice note ya. Coba kita putarkan juga voice note-nya.
1: Selamat siang, City Gate. Bisa minta info rute? Ini saya mau menuju ke Tosari, Bromo, Pasuruan, tapi lewatnya di Tumpang. Ini saya kena penutupan jalan di Nongko Jajar. Itu kok katanya ada karnaval. Memang karnavalnya daerah mana ya itu? Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Rudi. Tadi kita sempat meneruskan juga kawan untuk rute ya terkait dengan kegiatan karnaval. Karena untuk beberapa ruas jalan terkait di Tumpang itu memang di hari ini ada karnaval di Desa Ngingit kawan. Desa Ngingit di Kecamatan Tumpang. Kemudian untuk yang di sekitarnya seperti di Wonosari itu ada di Desa Bangelan untuk yang di tanggal 5 ini. Jadi kalau sekitaran ruas jalan tersebut ada 2 di Tumpang dan Wonosari, dan barangkali nanti juga akan sedikit terjadi perlambatan ya. Tadi kita sempat menanyakan juga kawan untuk rute, apakah memang sudah ada rute ya di sekitaran Tumpang kemudian di Wonosari. Kita sampaikan ke Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Sudah dibaca untuk pesannya tapi masih belum ada respon. Kita berharap nanti juga akan ada respon yang cepat dari pihak kepolisian, karena bagaimanapun juga pengguna kendaraan ini kan semakin waktu juga semakin meningkat ya. Kalau misalnya nanti Anda terjebak kemacetan kemudian tidak dapat informasi juga kasihan nanti. Terima kasih Pak Rudi Hartono. Dan di siang hari ini kawan, untuk menambah mood Anda di perjalanan maupun juga menambah semangat, kita putarkan lagu dari Zara Larsson, Lush Life.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih,
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kembali kawan, di siang hari ini Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Beberapa laporan dari pendengar juga masih masuk ya di newsroom terkait dengan karnaval, kemudian juga kemacetan beberapa titik yang masih terjadi di Malang Raya. Tadi sempat ada Pak Sutardi yang menginformasikan di samping karnaval-karnaval yang tadi sempat saya sebutkan di Malang Raya, ternyata nanti juga ada tambahan ya di Dusun Wonosari, Desa Kebonagung. Nanti malam setelah Isya itu kata Pak Sutardi ada karnaval juga, mulainya setelah Isya. Berarti karnavalnya malam Minggu Pak ya, Pak Sutardi, untuk kegiatannya. Mungkin nanti bisa ada foto atau rute Pak Sutardi, nanti boleh dikirimkan di kami ya. Terima kasih Pak Sutardi. Kemudian Pak Siswanto tadi di setengah dua sempat menanyakan untuk list karnaval besok hari Minggu apakah ada. Kalau di pantauan kami Pak Siswanto untuk besok ya, di tanggal 6 hari Minggu itu cuman ada dua kegiatan. Yang pertama di Maron Raya, Kecamatan Pujon, kemudian di Lesan Puro, Kota Malang, besok di tanggal 6 hari Minggu untuk kegiatan karnaval. Untuk kegiatan selanjutnya itu mulai ramai lagi di minggu depan kawan, di tanggal 12 dan juga di tanggal 13. Kalau di hari Sabtu ini memang cukup banyak, ada 10 karnaval yang informasinya sudah dihimpun ya oleh kawan-kawan di newsroom di siang hari ini. Tapi kalau untuk karnaval di Malang Raya di tanggal 6 cuma ada 2 besok, di Maron Raya di Kecamatan Pujon, lalu di Lesan Puro, Kota Malang, tepatnya di RW 5 Gang 12. Kemudian kawan, untuk beberapa informasi lainnya, tadi ada Pak Pujiantoro ya yang mengirimkan video terkait dengan kemacetan di TL Begawan tadi di setengah 2. Ini ada video dokumentasinya.
7: Selamat siang. City Guide melaporkan dari TL Begawan dari arah Malang menuju Kota Batu. Ini yang sebelah kanan dari Kota Batu menuju Malang nih.
6: Oh, cukup
7: depan rumah sakit Unmu. Atau ini ujungnya sampai mana ini? Macet total. Bagi yang mau melintas ini harus waspada dan harus hati-hati.
8: Bisa berjalan kembali. Dan untuk lalu lintas.
7: Sekian, terima kasih.
6: Ada tambahan dokumentasinya juga kawan dari Pak Pujiantoro.
7: Info-info diberitahukan bagi yang dari arah Batu menuju arah Malang, bagi yang lewat Landung Sari, mohon cari jalur alternatif lain aja. Mending lewat Pendem. Ini dua-duanya jalur dari Malang ke Batu, dan dari Batu ke Malang pun gak gerak ini. Panjang ini. Mending lewat Pendem aja. Sekian, terima kasih.
6: Oke, terima kasih Pak Pujiantoro. Dan kawan, di siang hari ini untuk Anda yang sudah punya internet ya, tapi lemot sampai bikin emosi, saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
6: Kawan, di siang hari menuju sore, saat ini kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Gempol Rembang, Pasuruan Probolinggo, Paspro ya, kemudian di Krian Kertosono, di siang hari ini juga masih terpantau aman lancar. Antisipasi kawan, sedikit ada perlambatan untuk Anda nanti yang punya rencana keluar melalui Gate Tol Singosari, karena di perempatan sudah cukup panjang untuk antriannya di perempatannya sampai menuju ke Karanglo. Direkomendasikan untuk Anda barangkali sedang melintas di Tol Pandaan Malang untuk keluar melalui Gate Tol Malang Madyopuro. Untuk cuaca kawan, cukup cerah ya di siang hari ini, tidak ada potensi hujan maupun juga mendung, jadi nanti boleh kembali di update bagaimana informasi di sekitar ruas jalan tol. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Kelangkaan LPG 3 kg yang sempat dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh gangguan operasional dalam proses penyaluran dan pengisian LPG. Kondisi ini membuat pasokan yang masuk ke Banyuwangi sempat mengalami penurunan cukup signifikan. PLT Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Banyuwangi, Heni Sugiharti, menjelaskan, gangguan terjadi pada proses operasional penyaluran LPG 3 kg oleh pihak terkait, khususnya saat proses pengisian dari tangki besar menuju tangki yang selanjutnya mendistribusikan LPG ke SPBE. Akibat kendala tersebut, stok LPG 3 kg di Banyuwangi sempat turun hingga hanya tersisa sekitar 10% dari kondisi normal.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso yang mewilayahi Situbondo menggelar pasar murah dengan menjual beras SPHP dan minyak kita. Pasar murah ini merupakan upaya untuk menekan inflasi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo, Qoraatul Aini, mengatakan pasar murah digelar di 3 titik, yakni di wilayah Barat berlangsung di Kecamatan Besuki, wilayah Tengah di kantor Kecamatan Situbondo, dan di wilayah Timur di Kecamatan Asembagus. Katanya lagi kawan, pembagian wilayah itu untuk memudahkan warga menjangkau lokasi pasar murah yang menjual beras dan minyak goreng dengan harga di bawah harga pasar.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD menyepakati KUAPPAS APBD 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 990,20 miliar rupiah dan belanja mencapai Rp 1,07 triliun rupiah. Dari sisi pendapatan, Pemkot Batu menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 365 miliar rupiah, sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp 614,20 miliar. Anggaran belanja meliputi belanja operasi Rp852 miliar, belanja modal Rp94 miliar, belanja tidak terduga Rp23 miliar, dan belanja transfer Rp99 miliar. Sejumlah program prioritas 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan serta drainase, rehabilitasi stadion Gelora Brantas, pengelolaan sampah berkelanjutan, hingga pengembangan smart integrated farming. Wali Kota Batu Nurrahman menegaskan anggaran tersebut harus selaras dengan arah pembangunan dan pemenuhan belanja wajib daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali kawan, saya Mufti Akmal di siang hari menuju sore hari ini membawakan informasi untuk Anda yang sudah punya rumah. Nah, tapi rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman. Atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Kembali kawan, di siang hari ini kita update beberapa informasi seputar lalu lintas juga di Malang Raya. Tadi sempat di jam 2 ada Pak Dani yang telepon di newsroom ya. Ini tadi Pak Dani mobile dari turun dari Tidar ya, sesuai prediksi karena di Macung ada wisuda. Jadi lalu lintasnya merambat dan lumayan panjang antriannya. Untuk cuaca di sekitar Tidar tadi cukup panas ya. Terima kasih Pak Dani. Kemudian ada Pak Didi kawan, tadi di jam 2 lewat 8 menit mengirimkan video.
1: Polisi wiung-wiung-wiung pakai strobo yang dikawal itu satu, apa ya, platnya Debahan, terus 2 HIS3. Kok si Usum pakai strobo? Nah ini rombongannya tantin-tantin nih. Wong tahu macet semua juga pengen cepet. Semua pengen lancar. Gak tahu rombongan apa ini.
0: Oh ada 3 HS ya. Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya. Kemudian dari Pak Imam Syafi'i tadi mengirimkan voice note kawan dan juga dokumentasi. Oh ini terkait dengan jadwal karnaval ya Pak Imam.
2: Menginformasikan untuk yang penutupan jalan yang dari Tumpang ke arah daerah seputaran Oko Jajar itu, yang ada penutupan di desa Slamparjo Pak. Termobi Slamparjo tadi malam ada cekson. Nanti sore ini mungkin ada pawainya, itu informasinya ya.
0: Oke, terima kasih Pak Imam Syafi'i. Kemudian untuk beberapa laporan lainnya kawan, tadi dari Pak Yudi, ini yang memberi saran ya, untuk misalnya nanti Anda naik tol Pakis, keluar Pasuruan Warung Dowo Baru, naik ke Pasrepan, terus Tosari. Kalau nongko jajar, karnaval pasti udah nggak bisa lewat jalan, cuma itu aman, pasti lancar. Oh, oke, jadi nanti bisa keluar lewat Pasuruan Warung Dowo, terus ke Pasrepan, kemudian ke Tosari ya, untuk menghindari karnaval yang ada di Nongko Jajar. Terima kasih Pak Yudi. Beberapa informasi lainnya kawan, kita coba komodir ya dari Pak Gandhi. Pak Gandhi mengirimkan dokumentasi video dan juga foto.
3: Selamat siang. Menginfokan di jembatan Ranu Gratis atau Jajar ini, Trans Jatimnya mogok. Kemacetan agak panjang juga.
0: Oke.
3: Mohon anu cari alternatif lain dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gandhi untuk informasi Trans Jatim yang tadi mogok kawan, sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ya, ada Iqbal ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi di setengah 3 sore, tapi masih belum ada respon. Kita berharap juga nanti bisa segera lancar untuk lalu lintasnya, mengingat juga semakin sore kita nanti juga masuk di malam minggu ya. Antisipasi juga kepadatan di Malang Raya karena di pantauan

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau berat badan sering naik, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah makanan. Tetapi ada satu hal yang sering luput diperiksa, yaitu berapa lama kita tidur setiap malam. Yap, kurang tidur ternyata bukan cuma membuat tubuh lelah. Tidur yang terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi sistem yang mengatur rasa lapar, kenyang, dan perilaku makan. Kalau tidur berkurang, perubahan pada sinyal pengatur nafsu makan dapat membuat rasa lapar dan keinginan makan meningkat. Ditambah lagi, semakin lama kita terjaga, semakin banyak kesempatan untuk makan, terutama pada malam hari ketika pilihan makanan yang tinggi kalori sering lebih menggoda. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi kita keesokan harinya. Tubuh terasa lelah, aktivitas fisik bisa menurun, dan kemampuan mengendalikan pilihan makanan bisa ikut terganggu. Menariknya, ini bukan sekedar teori. Dalam sebuah uji klinis acak, orang dewasa yang biasanya tidur kurang dari 6,5 jam diminta memperpanjang waktu tidurnya. Setelah sekitar 2 minggu, kelompok yang tidurnya bertambah mengkonsumsi sekitar 270 kalori lebih sedikit per hari dibandingkan kelompok kontrol. Pengeluaran energi mereka tidak menunjukkan perubahan bermakna. Artinya, memperbaiki tidur

kalau sedang berusaha menjaga berat badan, jangan cuma menghitung kalori dan olahraga. Periksa juga waktu tidur. Mulai dengan target yang realistis, seperti beri tubuh waktu tidur yang cukup, buat jadwal tidur yang lebih konsisten, dan kurangi kebiasaan yang membuat kita terus terjaga tanpa alasan. Karena kadang-kadang yang perlu kita kurangi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
2: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih? Selak luwe ta?
3: Ana rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambaya nong liane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: abundance for your life. City Gate FM.
1: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM. City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
2: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
1: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalen kan nggak begitu ya. Di Paramalen ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Paramalen dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
2: Oke, jadi Paramalen ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern

0: dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan, Pak Eko.
1: Wih, menarik ya.
0: Iya.
1: Nah, apa lalu keunggulan dari para malen ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
0: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa para malen ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke, gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional, Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu, sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya.
1: Tinggal
0: gitu.
1: Duduk manis terima untung gitu ya.
0: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
1: iya, pasif income-nya langsung bekerja.
0: Gitu. Betul gitu Pak Eko.
1: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Paramalen itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu, Mas, angka rata-rata ini?
0: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya, Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
1: ini enggak di mock up sama sekali loh.
0: Iya. Iya, asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis, Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Paramalen ini hampir selalu terisi, Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
1: Menarik.
0: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Okay. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
1: Oke. Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
0: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
1: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya?
0: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
1: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan, kemarin saya minta data,
0: iya,
1: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villa tail naik hampir 9%.
0: Okay.
1: Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
0: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
0: unit yang paling diminatin investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak di paling banyak terjual, Pak Eko. Mm-hmm. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek, mm-hmm. gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe Villatel ini kan dia lebih eksklusif. Mm-hmm. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko.
1: Oke. Okay.
0: Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen. Hmm.
1: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
0: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Hmm. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Hmm. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Mm-hmm. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Mm-hmm. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan. Mm.
1: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
0: Oke, jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen. Dan juga manajemen untuk pemasarannya, gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko. Mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu, gitu. Sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif. Betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
1: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
0: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya, Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
1: enggak? Ya jarang.
0: Ya termasuk jarang, sehingga ya. Nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
1: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
0: Iya.
1: Adanya di Paramalen.
0: Paramalen.
1: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramalen?
0: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya, Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang, Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman karena SHM kami itu on hand, Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
1: Oke, Mas David, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Eko.
1: Sukses terus, Mas David.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
1: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
0: Yap,
1: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

911 sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan Polres Tamalate Kota sorot potensi kriminalitas di lokasi konser dan keramaian. Kabid Reskrim Polres Tamalate Kota Ibda Gali Muhammad Hamdan mengatakan kegiatan yang mendatangkan banyak orang seperti konser juga berpotensi menjadi lokasi terjadinya tindak kriminal. Gali mencontohkan pada salah satu kegiatan konser yang pernah digelar di kawasan Rampal, terdapat sejumlah masyarakat yang kehilangan telepon genggam. Kondisi keramaian dinilai dapat dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan tindak kejahatan. Karena itu kegiatan masyarakat dalam skala besar juga menjadi perhatian kepolisian dalam pemetaan potensi kerawanan, sehingga langkah pengamanan dapat disesuaikan dengan karakter kegiatan dan potensi tindak pidana yang mungkin terjadi. Kawan, harga sembako di Jawa Timur naik. Informasi yang disampaikan oleh Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Jawa Timur atau Siska Perbapu di hari ini cenderung meningkat untuk beberapa kebutuhan. Di antaranya beras premium seharga Rp15.000, beras medium Rp13.000, gula kristal putih Rp17.000 per kilo, minyak goreng curah Rp20.000, serta minyak kita seharga Rp16.000 per liter. Sementara itu kenaikan harga sembako diakibatkan beberapa faktor seperti cuaca ekstrim, kebijakan impor dan subsidi pajak, serta fluktuasi nilai tukar mata uang. Kawan, pemerintah mendorong pembelajaran transformatif untuk kemajuan zaman. Sekjen Kemendikti Saintek Badri Munir menyampaikan, pihaknya mendorong perguruan tinggi untuk melakukan pembaruan dalam sistem belajar agar beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menyebut alasan langkah ini adalah banyak lulusan perguruan tinggi masih gaptek, sehingga diperlukan sistem belajar yang beriringan dengan kemajuan teknologi. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini bisa membuka akses dan wawasan lebih luas terhadap seluruh siswa-siswi agar semakin berkembang dan tidak tertinggal oleh zaman. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: Halo kawan, selamat lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini ya, kalau misalkan kita cek, ada beberapa informasi yang masuk di newsroom dan masih belum terbaca cukup banyak. Ini tadi ada informasi dari Yola. Untuk menghindari antrian yang mengarah ke Batu di jalur Jalan Raya Logomas, bisa manfaatkan jalur Jalan Dermo, jauh lebih lancar. Lalu ada Pak Dudi menginformasikan di 14.15 kawan ini, hampir satu jam yang lalu, tapi masih belum terbaca karena tadi saking banyaknya informasi kawan, kita coba satu persatu. Jadi ada informasi kecelakaan di Karanglo seperti itu, tadi belum ada petugas dan saat ini sudah ada petugas dan barusan diderek ya di 14.15 tadi, dan manceng sampai pintu tol itu macet sampai pintu tol. Ini Pak Dudi tadi informasinya. Nah, itu sudah ada dereknya. Terima kasih Pak Dudi untuk informasinya. Hati-hati di jalan. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada 14.20 ada Pak Arif. Di perempatan Arhanu dari arah Malang mengarah ke Batu dari Tegal Gondom macetnya panjang dan akibat lampu TL-nya enggak di flashing. Biasanya di flashing waktu weekend. Nah, ini enggak, jadinya padat katanya seperti itu. Lalu kami teruskan ke pengaduan masyarakat TL Kota Malang. Dan itu kita cek ya, apakah itu masuk kabupaten atau mungkin Kota Malang. Nanti kita coba lihat untuk informasinya dari Dishub kawan Kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Faiz menginformasikan tadi ada bis Transjati mogok ya, sudah kami teruskan juga ke Kanit Lantas Polsek Blimbing. Dan tadi itu apakah sudah ada balasan, kita coba cek, belum ada balasan sampai sekarang ya. Dan ada Pak Gandhi menginformasikan di jembatan Ranugrati tadi ada kepadatan. Ada Pak Dhani juga menginformasikan hal yang sama. Jembatan Ranugrati dari Pak Dimas juga ada informasi yang sama tentang Transjatim yang mogok atau trouble, ngeban kawan di sekitaran Ranugrati. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada balasan dari rekan-rekan di sub ya. Kalau misalkan kita cek pemegangnya, kalau misalkan di Arhanud itu di sub Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kita coba teruskan ya, dibantu 87 rekan-rekan. Kita di tag juga Kabid Lalin di sub Kabupaten Malang Pak Willy. Nah, kalau misalkan kita lihat di flashing ini ternyata dikedip kuning supaya pengendara berhati-hati dan melambatkan kendaraan ketika mendekati simpang supaya berjalan bergantian tanpa diatur sinyal lampu seperti itu kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat ini ada informasi. Jadi kita teruskan ya ke sekretariat daerah, diteruskan oleh ini tepatnya, lebih tepatnya diteruskan oleh Dishub kawan ke pihak terkait. Terima kasih informasinya dari rekan-rekan Dishub untuk sore hari ini. Dan kalau misalkan kita cek ada Pak Ahmad Syarif di 14.44 tadi ada truk putih muat pasir dekat tol Pakis masih ngeban katanya seperti itu. Ada videonya kawan, kita coba cek ya Pak Ahmad Syarif. Nah, ini masih loading kawan, sambil kita tunggu kita cek juga informasi lainnya. Oh, sudah bisa diputar?
1: Truknya masih parkir yang ada di area Pakis, tol Pakis ini masih ada di sini masih.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Ahmad. Lalu ada Pak, ini kita coba cek Pak Agus dan Bu Nurul ya. Oh, Pak Nurul, ternyata Pak Nurul Firdaus ini menginformasikan, selamat sore, izin mengabarkan ada tangki mogok setelah Anur sebelum jembatan arah Krebet, ekor kemacetan sampai sebelum Polsek Blulawang. Dan tadi tidak sempat mendokumentasikan karena nyetir dan sekarang posisi berhenti di kantor pos Blulawang. Baik, terima kasih Pak Nurul Firdaus. Kita coba teruskan nanti ya ke Blulawang. Lalu ada Pak Agus Wahyudi menginformasikan di exit tol Singosari atau Karanglo. Kita coba cek, ini Pak Agus Wahyudi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14. Izin melaporkan.
0: Ini di 14.58 kawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Izin melaporkan kondisi exit tol Singosari Karanglo. Begitu exit tol langsung padat merayap seperti ini. Insyaallah ini kondisi normal di hari Sabtu atau weekend.
0: Betul.
2: Lampu merah.
0: Volume.
2: Di Bentul. arah Batu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah.
0: Terima kasih informasinya Pak Agus. Ini memang normalnya hari Sabtu Minggu biasanya seperti ini kawan. Jadi exit tol Singosari padat ya. Lalu ada Bu Anggra ini menginformasikan juga di sekitaran mana ini Bu Anggra ini? 1506. Tolong tambahan personil dari kepolisian atau Dishub untuk mengatur di persimpangan Kepoharjo Karangploso arah ke Batu. Macetnya sampai Masjid Kembar Tasikmadu. Macetnya karena supletas kewalahan mengatur. Padahal setelah Kepuh lancar sekali. Nah, seperti itu ya, kita teruskan ke Kapolsek Karangploso, AKP Saminto. Tadi diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom. Lalu ada Pak Dwi Jaya di 1512 menginformasikan exit tol Karanglo padat sekali ya sore ini. Antri sudah 20 menit setelah exit tol, ada apa ya? Nah, ini karena volume saja Pak Dwi Jaya. Dan kalau misalkan kita lihat memang tadi sempat ada laka di sekitaran Karanglo, tapi untuk imbas lakanya itu sudah terurai, tidak ada lakanya, tidak ada potensi-potensi kepadatannya. Nah, potensi kepadatan ini pure karena volume kawan untuk sore hari ini. Seperti biasa di hari Sabtu dan Minggu yang mengarah ke Batu pasti padat. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan. Kalau misalkan memang ingin exit tol yang lebih aman lewat Pakis maupun lebih aman lagi di Madiopuro, seperti itu. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Ini tadi sudah ada informasi yang masuk dari Kapolsek Karangploso, AKP Saminto. Sudah tak perintahkan anggota yang piket untuk bantu. Terima kasih Pak Saminto untuk atensi cepatnya dan gerak cepatnya. Semoga sehat selalu ya. Dan Anda pun juga bisa berbagi, boleh berbagi di WhatsApp kami mengenai pantauan lalu lintas maupun cuaca. Untuk cuaca saat ini sangat panas sekali di sekitaran kota Malang dan khususnya Tlogomas ya, cerah sekali, enak untuk berjalan-jalan, berwisata maupun berolahraga untuk sore hari ini. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Traffic Report, City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmp.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

City 98.9 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasinya dari Pak Dwi Jaya, ini ada foto macetnya di exit tol kawan, tambahan ya di 15.12 tadi. Nah ini luar biasa, cenderung berhenti, hati-hati di jalan untuk saat ini. Anda yang menuju ke exit tol Singosari, Anda kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Untuk sore hari ini yang perlu Anda waspadai adalah beberapa karnaval di tanggal 5 ini kawan, termasuk di sekitaran Sanan, Kelurahan Purwantoro kawan. Kalau misalkan kita Kecamatan Purwantoro maksud saya, dan kalau misalkan ini ada Kelurahan Purwantoro, kalau misalkan kita lihat juga, selain di Sanan Purwantoro, ini ada informasi lainnya juga di sekitaran Desa Slamparjo, Kecamatan Jabung. Lalu ada di Desa Ngingit, Kecamatan Tumpang, Desa Kedok, Kecamatan Turen, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Desa Balisari, Kecamatan Ngajum, Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Desa Sekar Banyu, Kecamatan Sumawe, Desa Sumber Mancing Kulon, Kecamatan Pagak, Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading. Seperti itu. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing juga bagaimana pantauannya di sana untuk sore hari ini. Bisa Anda bagikan di 0811 360 911. Dan nanti kita bakal bahas informasi-informasi atau info-info lainnya kawan di City Guide 911 FM.

0: Kawan-kawan, di sore hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Sidoarjo, Kejapanan sampai di Waru Perak Satelit juga masih aman lancar. Gempol Rembang, Kirian Kertosono di siang sore hari ini masih aman lancar, kawan, tidak ada kendala. Antisipasi barangkali Anda ada rencana untuk keluar melalui gate tol Singosari, saat ini masih ada antrian yang cukup panjang setelah exit tol Singosari sampai di perempatan Karanglo. Direkomendasikan untuk Anda misalnya nanti mau ke Malang bisa melalui exit tol Malang Madyopuro, masih relatif lengang, cukup ramai tapi tidak ada antrian yang terlalu signifikan. Untuk cuaca di sore hari ini masih terpantau cukup terik dan panas, kawan, tidak ada potensi hujan.
1: Informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan-jalan Plus.

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Dikit nggak ketahuan kali ya.
9: Loh, mas, bukan yang sama emang diburu ikut ah?
8: Ini kan jalur VIP.
9: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Antri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
8: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
10: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sore ini saya akan membahas kawan tentang Indonesia yang dalam beberapa minggu ini diterpa oleh banyak sekali bencana, baik itu gempa bumi, kebakaran hutan, lalu gunung meletus. Dan kalau misalkan kita lihat, anak Krakatau ini menyemburkan lava air mancur kawan ya, dan terjadi erupsi lagi sampai Sabtu pagi tadi. Bahkan saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi berulang sejak Jumat sampai Sabtu dini hari tadi di kawasan Selat Sunda, peneliti senior dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dr. Erma Yuliastin mengatakan, semburan asap tebal yang membumbung tinggi dari Gunung Anak Krakatau diprediksi hingga belasan kilometer berpotensi mencapai ke berbagai negara tetangga. Jadi tidak hanya karena kebakaran hutan saja potensinya. Jadi kita tahu sendiri potensi kabut asap di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, sampai bahkan Filipina itu terjadi karena kebakaran hutan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan. Nah kalau misalkan kita cek juga, ternyata Gunung Anak Krakatau ini erupsi dan asap tebalnya yang membumbung, semburan asap itu berpotensi mencapai ke berbagai negara tetangga, khususnya bisa sampai ke negara-negara subtropis. Jadi kalau misalkan kata Erma, kalau sampai secoklat ini terpantau satelit padahal di atas lautan, berarti letusannya tebal. Ketinggian kolom diestimasi 13 km dan itu sudah menembus hampir di lapisan tropopause. Dan menurutnya semburan warna coklat pekat itu patut diantisipasi oleh pemerintah dan negara-negara tetangga. Semburan kolom hingga tropopause itu bahaya karena ada sirkulasi Hadley yang memungkinkan apa yang disemburkan di wilayah khatulistiwa bisa ditransfer ke negara-negara subtropis. Nah, kalau misalkan kita lihat warga Kampung Baru Kecamatan Labuan Pandeglang itu juga merasakan getaran secara terus-menerus akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kawan. Dan banyak orang yang merasakan getaran sejak dini hari yang saat ini intensitasnya makin kuat. Salah satu warganya dari Kampung Baru, Fauzan, itu mengatakan kalau misalkan Sabtu hari ini pintu rumahnya itu bergetar sejak jam 1 malam dan getaran ini tidak kunjung berhenti hingga pagi hari kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Gunung Anak Krakatau erupsi hingga menghasilkan gemuruh dan lava fountain atau lava air mancur ya, dan status gunungnya saat ini masih siaga atau level 3 dan masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Dan kalau misalkan kita lihat pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut dan asap kawah tidak teramati. Termasuk di Semeru juga terjadi erupsi tadi pagi kawan ya. Jadi Anda perlu waspadai saja. Bahkan erupsi terbaru dari Gunung Anak Krakatau ini sampai merusak kamera pemantau kawan. Itu kalau misalkan kita cek ya, dalam peristiwa erupsi yang terbaru, material vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau itu merusak kamera pantau gunung berapi di perairan yang memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tersebut atau di Selat Sunda. Dan rusaknya kamera pantau itu ditulis dalam laporan yang disusun Rio Bunik Situmorang yang kemudian diunggah ke Magma Indonesia, situs resmi milik Kementerian ESDM. Jadi CCTV pengamatan di lapangan itu off karena terkena lontaran di jam 12 siang tadi kawan. Mungkin Anda juga bisa berkomentar, dengan banyaknya kejadian-kejadian bencana yang ada di Indonesia, apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat? Anda boleh berkomentar di WhatsApp kami. Dan bagaimana menurut Anda penanganan bencana atau mungkin antisipasi dan mitigasi bencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu BBBD, BNPB, dan lain-lain? Anda bisa menambahkan pendapat Anda. Anda sebagai masyarakat, apakah sudah merasa aman? Sudah mendapatkan edukasi tentang bencana atau kebencanaan? Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami maupun sosial media di @cityguide911fm.

0: Wisdom.
1: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun, jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya, Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non-fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: 38911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi beberapa kawan dari kawan pendengar, ada Pak Muhammad Adib. Di mana Pak ini?
1: Ke Landung Sari.
0: Sebentar kita coba lihat.
1: Arah ke Landung Sari dari Dinoyo. Macetnya sudah mulai pom bensin Telogomas.
0: Oh, menuju ke TL Tunggul Mas ini.
1: Sudah 15 menit di sini, masih nyampe sebelum Bengawan. Begitu si tiket.
0: Baik. Itu tadi informasi dari Pak Adib di jam 15.23 kawan, sekitaran beberapa menit yang lalu ya. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu ada Pak Gunawan menginformasikan ada antrean BBM di SPBU Araya. Nah ini videonya ya, dari CCTV Pak Gunawan mengambilnya dari CCTV, luar biasa ini. Padat sekali kawan, jadi perlu hati-hati saja, kurangi kecepatan, dan mungkin bisa ambil, dan mungkin Anda bisa ambil lajur kanan kawan, karena di lajur sebelah kiri itu ada antrian yang cukup panjang di SPBU Araya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Kapolsek Karangploso KP Saminto di 1532. Tadi ada informasi di sekitaran

0: persimpangan Kepoharjo Karangploso ya. Ada informasi tambahan atau update-nya, barusan selesai insyaallah sebentar lagi lancar seperti itu. Terima kasih Pak Saminto untuk atensinya ya. Lalu kalau misalkan kita cek di 1538 ada informasi dari Pak Hari Eko. Mohon info apakah di depan pom bensin Sanggrahan Bulu Lawang menuju arah Krebet kok merah dan merayap. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi ada truk tangki mogok ya setelah Anur sebelum jembatan arah Krebet. Ekor kemacetan sampai sebelum Polsek Bulu Lawang. Jadi harap bersabar ya Pak Hari karena cukup padat. Lalu ada Pak Anton, Panji Suroso ke selatan padat merayap. Oh, ini menuju selatan malah kawan.
1: Jadi ada perlu waspadai saja. Hati-hati di jalan.
0: Nah, ini informasi dari Pak Anton.
1: Lalu ada Pak Gunawan.
0: Kita coba percepat. Di Persada Hospital ini kawan. Di TL Raya berhenti lagi. Cukup ramai juga volumenya ya. Hati-hati Pak Anton. Lalu ada Pak Johannes menginformasikan di 1547. Ada voice note dan video.
2: Di info tambahan mas. Itu yang diarah.
0: Oh, sebentar kita putar videonya dulu.
3: Terima kasih Iqbal.
0: Selamat sore.
3: Ini di jalur Ayani Utara, baik yang dari Araya terus dari Ayani arah ke Karanglu ini mas.
0: Oke.
3: Okay. Ini macet parah ini mas. Nggak tahu. Imbas.
0: Bentar, kita ulang lagi kawan.
3: Mas, ini di jalur Ayani Utara, baik yang dari Araya terus dari Ayani arah ke Karanglu ini mas. Ini macet parah ini mas. Nggak tahu. Imbas mungkin antrian tol kan itu SPBU.
0: Oke, ada tambahannya tadi di
2: Raya sudah nggak ada antrian. Info ya. Tambahan mas, itu yang di Raya sudah nggak ada antrian mas, nggak ada antrian, sudah habis kayaknya solarnya tuh. Sudah imbas dari TL di bawahnya flyover Ayani Utara itu mas. Terima kasih mas.
0: Oke, jadi tuh kepadatan. Kepadatan hanya imbas TL saja ya kawan untuk kali ini. Jadi Anda perlu waspadai, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Agus. Pom bensin Utara Patalawang antri. Kalau saya lihat petugas SPBU kurang. Antrian sepeda dan antrian mobil jadi satu, jadi penyebabnya juga lambat. Baik, terima kasih informasinya Pak Agus. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasi dari Pak Anas Wiguna. Pak Anas ini menginformasikan ada video kawan ya.
4: Terpantau di Jalan Raya Bulu Lawang, wah macetnya top. Dari ujung sana tadi sampai ujung sana, waduh gak tahu ini sampai mana, ini macet sekali. Aduh, di depan Polsek Bulu Lawang. Waduh, ini kayaknya sampai Gondang Legi Turen ini. Ada sonore kalau nggak salah.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya Pak Anas Wiguna. Memang di Kedok Turen itu ada sonhorek. Nah, ini apakah sampai ke sini ya, atau tadi ibas ada truk tangki mogok? Nah, itu kita coba cek ya update-nya dari Pak Anas.
4: Ada update ini Pak. Akhirnya saya balik ini cari alternatif, mungkin lewat Panjen untuk menuju Gondang Legi. Karena di sana tadi di pertigaan apa pabrik gula itu, kalau ke kiri Turen, kalau urus Gondang Legi itu udah nggak bisa lewat. Akhirnya saya balik ini kayaknya lewat ke Panjen kalau mau ke Gondang Legi.
0: Oh gitu ya. Kalau mau ke Gondang Legi bisa lewat ke Panjen saja kawan, lebih aman daripada Anda melewati di sekitaran Krebet atau mungkin Bulu Lawang karena sudah sangat padat. Lalu ada Pak Safa menginformasikan arah Jabung menuju ke Nongko Jajar macet parah karena ada karnaval. Terima kasih informasinya Pak Safa. Ada videonya? Ini kawan, luar biasa padat, cenderung berhenti ini ya. Luar biasa, hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
5: Jalan-jalan plus.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Dotosowolo Podojoyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Tempat sepi dan minim penerangan jadi faktor kawasan rawan kriminalitas. KBO Reskrim Polresta Malangkota, Ibda Galih Muhammad Hamdan mengatakan, terdapat jumlah faktor yang dapat meningkatkan potensi terjadinya tindak kriminal di sebuah kawasan. Di antaranya lokasi yang sepi, minim pengawasan jauh dari permukiman warga, hingga kondisi penerangan yang kurang memadai. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan kepolisian dalam melakukan pemetaan wilayah rawan. Galih mengatakan, hasil pemetaan kemudian menjadi dasar untuk menentukan langkah pencegahan dan penindakan, termasuk menentukan lokasi serta waktu patroli, terutama pada jam-jam yang dinilai rawan. Kawan ratusan truk terjebak di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bagus Bayu Joni Saputra menyampaikan pihaknya khawatir dengan ratusan truk logistik yang belum bisa menyeberang lautan hingga tertahan di Pelabuhan Ketapang hingga Sabtu ini. Ia menyebut antrian di Pelabuhan Ketapang diperkirakan mencapai 15 km. Kemacetan ini truk juga mengakibatkan sopir truk melakukan aksi protes agar armada kapal ditambah agar tidak ada antrian yang mengular. Lebih lanjut, dirinya berharap ada kelancaran arus laut agar logistik di Pulau Bali tidak lumpuh dan tertahan lama akibat antrian pengiriman yang terhambat. Kawan, jalur pendakian Ijen ditutup tanpa batas waktu. Kebakaran di kawasan Gunung Ijen Banyuwangi meluas hingga Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Seluruh aktivitas wisata dan pendakian ditutup mulai Jumat 4 September hingga waktu yang belum ditentukan. Kepala BPKSDA Jawa Timur Nur Patria Kurniawan mengatakan jalur pendakian ditutup untuk mencegah resiko bagi wisatawan dan pendaki. Sementara itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fistian Dani meminta seluruh instansi terkait membantu penanganan dan pemadaman kebakaran. Di Kalimantan Barat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan sanksi terhadap 5 perusahaan yang terkait karhutla. Sanksinya berupa pembekuan izin usaha hingga kewajiban pemulihan lingkungan dan dapat berlanjut ke sanksi pidana jika tidak dipatuhi. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: satu, mungkin boleh dipertimbangkan lagi ya kalau mau lewat di sekitaran Telogomas. Lalu lintasnya padat merambat, antrinya panjang sekali. Tadi saya belok ke Studio City Guide, itu kan sebelumnya SPBU Telogomas kalau saya dari Jembatan Tunggul Mas. Nah, tadi saya lihat antrian kendaraan itu yang mengarah ke Begawan kayaknya masih panjang nih. Cuma saya nggak tahu ekornya sampai di mana. Barangkali Anda yang juga lagi perjalanan boleh menambahkan ekor kepadatan, apakah sampai di depannya SPBU Telogomas atau bahkan lebih panjang lagi. Yang pasti tadi kalau dari pertigaan yang mau mengarah ke Baiduri Pandan Studio City Guide sampai ke belakang arah ke Dinoyo itu masih ngantri panjang, terutama yang mengarah ke Begawan. Ini di depan ada apa? Barangkali yang di sekitaran Sengkaling. Boleh juga kawan menambahkan ya ujung kepadatannya sampai di mana. Kalau yang di traffic light sebenarnya enggak ada masalah. Ini hanya imbas dari antrian di traffic light saja. Jadi enggak ada masalah. Lalu lintas lancar, kemudian juga untuk traffic light-nya juga normal-normal saja sebenarnya. Nah, ini pusat antriannya barangkali di pertigaan Tirta Utomo atau sampai di mana. Yang ada di ujung kepadatan, boleh juga kawan Anda bisa menambahkan untuk update informasinya. Lalu ada Pak Nanang, tadi jam 3 lebih 53 menit Pak Nanang sempat membagikan update informasi, ada voice note-nya, saya putarkan dulu.
1: Assalamualaikum, City Guide 911. Menginformasikan, saya perjalanan dari Wakil menuju Batu. Melihat map di seputaran Sumbersari sampai sepanjang jalan di area mana, Telogomas Merah.
0: Saya agak cepetkan Pak ya.
1: Saya pakai jalur alternatif lewat Petung Sewu, Dau. Alhamdulillah lancar meskipun padat ya, kendaraannya banyak yang melintas lewat jalur ini, tapi lancar. Mungkin pengendara yang lain dari arah Batu mau ke Malang atau sebaliknya, dari seputaran Malang Kabupaten mau ke Batu bisa lewat jalur Petung Sewu Dau. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tadi kawan informasi dari Pak Nanang bisa jadi referensi untuk Anda ya, karena jalur di sekitaran Sumbersari, Dinoyo, Telogomas, terutama yang arah ke Batu masih padat kondisinya. Petung Sewu bisa jadi salah satu alternatif untuk Anda. Lalu ada juga Pak Gunawan, tadi jam 3 lebih 55 menit Pak Gunawan menyampaikan di pertigaan Sulfat itu setidaknya dari kemarin, jadi tidak bisa ngecek kepadatan jalan, ini imbas Sanan Night Carnival. Nah, di sekitaran Sulfat itu juga ada potensi kepadatan ya. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan. Ini tadi Pak Gunawan coba ngecek di CCTV. CCTV yang ada di pertigaan Sulfat itu tidak bisa. Jadi enggak bisa ngecek ini bagaimana kondisi real yang ada di sana. Memang dari kemarin ya kayaknya CCTV-nya trouble yang di pertigaan Sulfat. Jadi enggak bisa ngecek bagaimana kondisi real kepadatan yang ada di sana. Yang jelas di sekitaran Sulfat itu ada Sanan Night Market, barangkali bisa diantisipasi untuk potensi kepadatan. Begitu Pak Gunawan. Oke, kawan, selain ada Pak Gunawan, tadi juga ada beberapa catatan informasi lain. Salah satunya ada Pak Muhammad Arif, ini juga membagikan update informasi di jam 4 lebih 8 menit. Ada videonya, saya tampilkan di visual radio. Oke, di mana nih Pak? Gak ada suaranya ya? Nah, ini Pak Muhammad Arif tadi menyampaikan video kayaknya dari Karanglo ini ya, kalau dari videonya ya. Di perbatasan Gapura dari Karanglo arah masuk ke Kota Malang, itu lalu lintasnya cukup ramai, tapi masih lancar atau gimana nih Pak Arif? Gak ada captionnya, kemudian tidak ada keterangan lebih lanjut, mungkin boleh ditambahkan Pak Arif. Nah kawan, untuk Anda yang sekarang ini lagi mobile, boleh juga menambahkan bagaimana weekend Anda, termasuk juga beberapa jalur yang Anda lintasi, ini masih aman, terkendali, lancar-lancar saja, atau mungkin ada beberapa titik yang juga cukup padat, di mana yang perlu diwaspadai, sambil membantu kawan pendengar City Guide yang sekarang ini juga lagi perjalanan, boleh juga kawan

0: Kawan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami membagikan berbagai informasi, bukan hanya informasi traffic saja, tapi juga berbagai informasi lain seputar Malang Raya. Untuk yang mau bergabung, boleh lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Kawan, saya juga mengingatkan ini untuk Anda yang sudah merencanakan investasi terbaik untuk masa depan ya, yang mau beli properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpak Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai untuk saat ini di beberapa titik yang ada di exit tol yang menuju ke Malang, khususnya exit tol Singosari kawan, karena tadi masih lumayan padat karena volume yang tinggi menuju ke perempatan Karanglo yang ke arah Kepuharjo ya, atau ke arah Batu. Nah, mungkin ada pun juga bisa tambahkan bagaimana di exit tol lainnya, Madiopuro, Pakis, atau mungkin Lawang. Boleh sharing-sharing di 0811-360-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, tadi sempat ada informasi dari Pak Muhammad Arif ya, ini mengirimkan video. Kalau dari videonya sih memang ini terlihat di gapura perbatasan antara Karanglo mengarah ke Kota Malang. Tadi saya juga menanyakan ini maksud videonya gimana nih Pak Arif. Barusan tadi Pak Arif kirim voice note kawan, ini terkait dengan video yang tadi disampaikan.
1: Itu di Karanglo, setelah pom bensin Karanglo lancar, tidak ada hambatan, longgar jalannya. Begitu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Arif untuk update informasinya. Lalu ada juga Pak Imam Budianto tadi menyampaikan informasi di jam 4 lebih 12 menit kawan. Ada beberapa catatan informasi dari Pak Imam. Ada videonya saya tampilkan juga di Visual Radio. Oke, ini di mana juga nih Pak? Nggak ada suaranya ya, hanya video saja ya. Nah ini tadi Pak Imam, oke saya cek dulu. Dari Pak Imam sebelumnya tadi ada captionnya nggak ya? Ini tadi Pak Imam kirim video soal kepadatan lalu lintas, tapi nggak dijelaskan ini lokasinya di mana. Kemudian untuk info detailnya seperti apa nih Pak? Oh barusan Pak Imam menambahkan ya di captionnya ya, ini ternyata kondisi lalu lintas di Jalan Sulfat kawan, ini imbas adanya karnaval di daerah Samaan yang mau mulai atau mau start. Barangkali bisa dihindari dulu, sudah mulai ada potensi kepadatan. Hari ini masih ada beberapa kegiatan karnaval. Ini memang yang perlu diantisipasi kawan. Selama bulan Agustus kemarin, bahkan sampai dengan bulan September ini, setiap momen weekend terutama itu ada beberapa kegiatan karnaval. Kalau hari ini salah satunya ada di daerah Samaan. Salah satu yang terimbas kepadatan itu ada di daerah Sulfat. Terima kasih Pak Imam Budianto, ini tadi juga sudah mengingatkan untuk kawan pendengar City Guide yang sore hari ini lagi perjalanan. Pak Rudi Kristianto tadi juga membagikan update informasi di jam 4 lebih 17 menit.
2: Selamat sore City Guide, ini saya perjalanan dari Suhat Batang Pesawat ke arah UB, ini padat merayap, bahkan cenderung banyak berhentinya, ini ada apa ya di depan sana ya? Terima kasih, selalu hati-hati dan sehat selalu.
0: Oke, Suhat yang mengarah ke UB, itu lalu lintas juga ada potensi kepadatan. Tadi ditanyakan oleh Pak Rudi ada apa. Kalau dari sebelum-sebelumnya Pak, tadi memang kita juga dapat informasi salah satu potensi kepadatan itu ada di Soekarno-Hatta yang mengarah ke UB. Penyebabnya karena volume kendaraan saja. Momen weekend, banyak yang mobilitas. Nah, barangkali ini yang juga perlu diantisipasi. Ada lagi Bu Endah, tadi berbagi informasi kawan. Kalau Bu Endah, infonya tadi jam 4 lebih 17 menit. Nah, ini tadi Bu Endah juga mengirimkan voice note sepertinya. Saya putarkan dulu voice note dari Bu Endah. Ini soal potensi kepadatan juga. Tadi ada beberapa catatan informasi dari Bu Endah. Ada foto, kemudian ada voice note juga yang disampaikan.
3: Selamat sore kakak, selamat

0: map saya merah. Ada apakah di depan? Saya akan menuju ke Riverside. Terima kasih infonya.
1: Baik, ini ada potensi kepadatan di daerah Raden Intan ya, yang menuju ke Riverside itu ada apa? Saya dapat info dari teman-teman di newsroom tadi, sebelumnya kita juga dapat informasi dari beberapa kawan pendengar City Guide. Salah satu yang menjadi pemicu kepadatan yang arah ke Riverside ini ada antrian di SPBU. Nah, lagi-lagi ya, ada antrian di SPBU. Ini ngantri solar atau bagaimana? Mungkin yang juga lagi perjalanan boleh juga update kawan sore hari ini bersama dengan kami. Ini ada potensi kepadatan, selain barangkali Anda juga bisa update, bisa diantisipasi juga tentunya. Selain ada Bu Enda, tadi ada Pak Jai, jam 4:18. Ini Pak Jai tadi juga menyampaikan update informasi. Tadi Pak Johannes dulu barangkali ya, Pak Johannes. Ini Pak Johannes juga menyampaikan update informasi lagi.
2: Selamat sore Mbak Erika, Mas Iqbal. Mas, itu mungkin kalau yang dari Kota Malang mengarah ke tol itu, Mas, itu kan macet itu. Baik yang di Tayani atau yang di Panji Suroso itu, mendingan lewat anu aja, Mas, lewat Araya, tembusnya di Banjar Arum atau Mendoroko, Singosari itu, Mas. Tadi saya lagi motong jalan situ lancar. Cuma di Banjar Arum itu, di jalan apa itu, ada masjid itu, di situ ada karnaval, tapi ada jalan kecil bisa dilewati mobil. Yang setelah perempatan Karanglo arah ke utara Singosari lancar, Mas. Demikian informasi tambahan lalu lintas. Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih juga Pak Johannes. Kawan, sore hari ini kalau kita merangkum dari beberapa informasi yang ada di kami ya, yang masuk di kami, ada beberapa titik yang kondisinya padat, mulai dari Telogomas yang mengarah ke Senggaling, kemudian ada kepadatan juga Soekarno-Hatta yang mengarah ke traffic light Universitas Brawijaya. Lalu ada juga kepadatan di Jalan Ahmad Yani Raden Intan, ini yang mengarah ke Karanglo. Itu beberapa titik kepadatan, barangkali kalau memungkinkan bisa lewat jalur alternatif. Tadi salah satunya kalau Pak Johannes menyampaikan ini menghindari kepadatan Raden Intan arah ke Karanglo, itu bisa lewat di Araya, nanti tembusnya di daerah Banjar Arum. Barangkali Anda juga tahu jalur itu, ini bisa jadi jalur alternatif pilihan sore hari ini kawan. Ada Pak Jai Zainal tadi juga berbagi informasi lewat voice note di jam 4:18.
3: Oke, selamat sore City Guide. Ini informasi seputaran Jalan Atlantik menuju ke Tunggul Wulung atau Jatimulyo. Kita tadi keluar dari tol, ini sampai di daerah Atlantik ini sudah kurang lebih setengah jam lebih, karena keluar dari tol itu menuju ke barat, ke Batu. Setelah rel kereta api sudah terjadi kemacetan luar biasa. Terus kita masuk di Atlantik. Di Atlantik ternyata juga macet total, mungkin karena di perlimaan Tunggul Wulung ini terjadi kemacetan yang tadi dapat informasi dari Radio City Guide. Selanjutnya kalau dari tol mengarah ke kota, sebaiknya belok kiri, jangan menuju terus Bentul, tapi belok ke kiri ke kota, itu lebih baik. Mungkin dari saya informasi seputar perjalanan menuju Tunggul Wulung macet. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Ya, itulah di kawan tambahan informasi ya terkait dengan kepadatan lalu lintas yang barangkali perlu diantisipasi sore hari ini. Kita mau gabung dulu bersama dengan reporter City Guide tentunya untuk update beberapa informasi. Kali ini saya mau gabung bersama dengan reporter City Guide, ada Asrul Rozi. Lebih dari 1000 villa beroperasi di Kota Batu, DPRD menyoroti pendataan pajaknya.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Asrul, silakan.
5: Kawan, DPRD Kota Batu menyoroti potensi pendapatan asli daerah dari sektor penginapan mandiri seperti villa dan homestay. Sorotan ini muncul dalam pembahasan KUHP PAS atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027. DPRD menilai pendataan wajib pajak dari sektor tersebut belum sebanding dengan jumlah penginapan yang berpotensi secara komersial. Juru bicara DPRD Kota Batu dari fraksi Golkar, Didik Mahmud, menyebut berdasarkan informasi dari Paguyuban Villa, terdapat lebih dari 1.000 penginapan mandiri yang berpotensi di Kota Batu. Namun, berdasarkan informasi yang diterima DPRD saat rapat bersama Mabenda, jumlah penginapan yang telah ditarik atau diminta menyetorkan pajak disebut belum mencapai 100 unit. Berikut adalah keterangan dari juru bicara DPRD Kota Batu, Didik Mahmud.
6: Jadi, di daerah-daerah lain itu, kayak Kediri, Pasuruan, Mojokerto itu, ketika ada rumah beralih villa, itu langsung didatangi petugas, sudah ada izinnya enggak? Kalau tidak ada, segera izinkan, dan itu diberi label ditutup, rumah ini belum ada izinnya karena jadi villa, harusnya sudah ada kontribusi ke pemerintah daerah, karena yang semula itu rumah tempat tinggal tapi sekarang dikomersilkan, kan begitu.
5: Didi meminta pemerintah memperbarui data dengan melakukan pendataan langsung terhadap rumah yang telah beralih fungsi menjadi penginapan berkomersial. DPRD juga mendorong adanya peraturan wali kota yang mengatur pendataan, administrasi, serta kewajiban pajak bagi villa dan homestay. Optimalisasi sektor ini dinilai penting untuk meningkatkan PAD, namun besarannya potensi penerima masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Baik kawan, saya Suruh dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Iya kawan, untuk informasi lengkapnya itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi lengkapnya Anda bisa baca di website City Guide 911 FM.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar, justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kalitengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, kita telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari K-Radio Jember. Tiga organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember berhasil meraih penghargaan Public Service of the Year 2026 dari Marples Institute. Tiga OPD tersebut yakni Diskominfo, Dinas Kesehatan PPKB, serta Dispenduk Capil Jember. Penghargaan diberikan atas komitmen dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, mengapresiasi capaian tersebut. Sejumlah inovasi dinilai menjadi kunci keberhasilan. Di antaranya Wadul Gusi untuk menabung aspirasi masyarakat, program UHC yang memudahkan akses layanan kesehatan gratis, serta Peta Cinta yang memungkinkan pencetakan KTP tuntas di tingkat kecamatan. Bupati menegaskan penghargaan ini menjadi pemacu bagi seluruh jajaran Pemkab Jember untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan inovatif.
2: Kabar selanjutnya dari Sedegar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemkot Malang kembali bertemu Hipama untuk bahas rencana pembenahan pasar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pertemuannya dengan Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang atau Hipama sebagai tindak lanjut permintaan Hipama untuk mempertanyakan progres penanganan pasar besar. Terlebih kondisi bangunan sekarang mulai mengalami kerusakan seperti retak sampai roboh di sejumlah bagian. Wahyu menjelaskan sampai sekarang salah satu kendala utama pembangunan pasar besar masih ada perbedaan sikap internal pedagang, terutama soal pilihan renovasi maupun pembongkaran total. Untuk itu, pihaknya meminta semua perlu punya kesepahaman bersama agar rencana pembangunan pasar dapat berjalan, karena pemerintah sudah memfasilitasi sejumlah opsi termasuk skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim mengusulkan bantuan untuk mengusulkan 100 unit rumah. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Madiun Gunawi mengatakan tambahan 100 unit tersebut diharapkan segera direalisasikan setelah PAPBD 2026 ditetapkan. Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima untuk digunakan memperbaiki rumah secara mandiri. Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Disperkim bersama pemerintah desa, tercatat 11.369 unit RTLH masih tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Madiun.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Kawan, pembangunan flyover Bundaran Taman Pelangi di Jalan Ayani mundur dari jadwal awal dan baru mulai Desember 2026. Hidayat Syah, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM mengatakan, mundurnya pengerjaan proyek 400 miliar itu karena proses penyiapan dokumen lelang, rencananya baru digelar pemerintah pusat pada Oktober 2026. Pengerjaan fisik flyover pengurai kemacetan ini dijadwalkan berjalan sesudah seluruh proses pembebasan lahan dan perataan kawasan pemukiman.

0: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, ini tadi ada beberapa catatan informasi yang belum sempat terbaca. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi informasi tadi. Di antaranya ada Bu Jessica Natania di jam 4 lebih 20 menit. Bu Jessica tadi sempat mengirimkan beberapa catatan informasi, termasuk juga mengirimkan video ya. Saya putarkan dulu dari Bu Jessica. Tadi infonya di jam 4 lebih 20 menit. Kayaknya ketumpuk nih Bu ya. Bu Jessica tadi menyampaikan dari patung pesawat Soekarno-Hatta ini yang mengarah ke traffic light UB. Lalu lintasnya masih padat merambat, mulai dari Taman Krida Budaya itu sudah mulai merambat. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio. Nah ini kondisi terkini kawan, yang ada di Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke traffic light UB. Lalu lintasnya padat merambat, kanan dan kiri. Ini lajur kanan maupun juga lajur kiri, semuanya sama-sama padat, tapi alhamdulillahnya masih bisa bergerak. Terima kasih Bu Jessica sudah berbagi informasi juga di sore hari ini. Lalu ada juga Pak Zafril, tadi jam 4 lebih 21 menit dari Pak Zafril, ini juga menyampaikan tadi ada beberapa catatan informasi. Ada videonya, saya tampilkan kembali di visual radio.
1: Selamat sore, sedikit izin melaporkan situasi lalu lintas ini. Kebetulan saya dari ini tadi saya dari mana? Dari tol mampir ke sini ke atas bentar. Ini balik mau ke Gondang Legi. Arus lalu lintasnya terpantau lancar, cuman macet di lampu merah aja ya tadi ya saya. Dari eksit tol arah ke Batu itu ya cuman numpuk-numpuk di lampu merah itu aja, enggak ada kemacetan lain-lain. Ini jalan kok normal. Cuman memang lalu lintas padat. Terpantau padat tapi masih lancar.
0: Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Zafril sudah berbagi informasi juga. Lalu ada Pak Arif tadi telepon di newsroom, ini menyampaikan dari Kahuriban menuju ke Tugu. Tadi muter di Tugu itu satu arah belok kiri. Nah tadi lihat itu ada angkot yang belok ke kanan menuju ke Jalan Majapahit. Kok diperbolehkan ya? Ini lagi-lagi ada angkot yang melanggar aturan di sana. Oke, terima kasih Pak Arif. Nanti coba laporannya ini kita teruskan ke jajaran kepolisian maupun juga ke Dinas Perhubungan Kota Malang. Ada lagi Pak Anton tadi mengabarkan ini terkait dengan potensi kepadatan yang di sekitaran Soekarno-Hatta mengarah ke UB. Informasi dari Pak Anton di jam 4 lebih 18 menit tadi ada beberapa video yang juga disampaikan. Hati-hati kawan, ini ternyata kepadatan di sekitaran UB itu mulai dari Suhat ke jembatan UB itu padat merambat, salah satunya imbas dari bubaran acara di Universitas Brawijaya. Nah ini tadi Pak Anton kembali membagikan kondisi di Suhat arah ke jembatan UB ya. Kondisinya padat merambat tapi nggak sampai berhenti, jadi masih bisa gerak sedikit demi sedikit. Ada tambahan lagi video dari Pak Anton ini di Suhat terkait dengan potensi kepadatan ada bubaran mahasiswa.
2: Tidak ada captionnya, kemudian tidak ada keterangan lebih lanjut.
3: Waduh, bubaran apa ini?
2: Kawan untuk Anda yang sekarang ini lagi mobile, boleh juga menambahkan bagaimana Anda, termasuk juga beberapa jalur yang Anda lintasi. Ini masih aman, terkendali, lancar-lancar saja. Atau mungkin ada beberapa titik yang juga cukup padat.
0: Oke, terima kasih Pak Anton. Ini sampai di traffic light Soekarno-Hatta itu masih padat merambat ya. Dan juga terlihat di depan Universitas Brawijaya itu memang ada keramaian. Nah ini sepertinya salah satu yang menjadi penyebab kepadatan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anton, karena adanya bubaran dari mahasiswa. Barangkali bisa diantisipasi juga untuk Anda yang mau melintas di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta. Nah kawan, untuk Anda ini warga Malang dan sekitarnya, terkhusus untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum ini hanya Rp5.000, sementara khusus untuk pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non tunai. Pembayaran ini bisa sangat mudah, Anda bisa pilih tunai maupun juga non tunai. Dan dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah sekali, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi kawan, untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak ya pilihan wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan sore, hari ini masih di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan beberapa catatan informasi, salah satunya tadi ada Badrias ini menyampaikan untuk karnaval di Samaan atau Sanan ya, karena tadi barusan yang terimbas itu di daerah Sulfat. Kalau karnavalnya di daerah Sanan, Pak, yang terimbas kepadatan memang di sekitaran Sulfat ya. Tadi sekitar setengah jam yang lalu kita dapat informasi dari beberapa kawan pendengar City Guide, untuk karnaval yang di daerah Sanan itu baru saja berangkat, jadi masih baru mulai. Ada juga kalau untuk informasi kepadatan, tadi ada Bu Mariana, ini jam 4 lebih 26 menit, tadi Bu Mariana menyampaikan informasi terkait dengan potensi kepadatan di Jalan Soekarno-Hatta. Ini masih imbas dari bubaran Maba Polinema kalau kata Bu Mariana. Ada videonya saya tampilkan juga kawan di Visual Radio. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini tadi Bu Mariana menyampaikan, melaporkan potensi kepadatan di Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Universitas Brawijaya. Itu salah satunya karena bubaran Maba Polinema. Nah, tadi kalau dari info sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Anton menyampaikan kondisi kepadatan di Soekarno-Hatta itu kok kayaknya karena bubaran mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kalau Bu Mariana menyampaikan ini imbas dari bubaran Maba Polinema. Nah, ini apakah ada dua kampus, Polinema dan Brawijaya, itu sama-sama ada kegiatan atau bagaimana kawan? Mungkin yang tahu infonya boleh ya, bisa menambahkan juga. Nah kawan, itu tadi beberapa catatan informasi untuk Anda yang barangkali weekend kali ini memilih untuk tidak melakukan perjalanan, pingin menikmati di rumah saja dengan layanan internet yang prima pastinya. Yang internetnya masih suka lemot kemudian bikin emosi, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed bukan abdu, streaming lancar, kemudian gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya, Anda bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 dan bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Sidikin 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan Polresta Malang Kota perkuat pemetaan titik rawan kriminalitas di Kedung Kandang. KBO Reskrim Polresta Malang Kota Ibda Galih Muhammad Hamdan mengatakan sejumlah kasus kriminal terjadi di wilayah Kedung Kandang sepanjang Januari hingga September 2026, mulai dari pembacokan hingga kasus yang menyebabkan seorang satpam meninggal dunia. Galih menyebut, sebagian kasus tersebut telah berhasil diungkap. Data kejadian kemudian digunakan kepolisian untuk melakukan mapping atau pemetaan kejahatan, baik berdasarkan lokasi, jenis tindak pidana, maupun modus yang digunakan. Menurut Galih, apabila tindak kejahatan kembali terjadi di kawasan yang sebelumnya sudah masuk pemetaan, pengamanan di wilayah tersebut akan diperkuat. Langkah itu dilakukan agar tindak kriminal serupa tidak berulang. Kawan, ribuan warga Surabaya protes terkait desil yang tidak sesuai. Kepala Dinas Sosial Surabaya Antik Sugiharti menyampaikan saat ini ada sekitar 3.200 warga Surabaya yang protes terkait hasil desil yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia menyebut keluhan tersebut disampaikan mulai dari Dinsos Surabaya, Kelurahan, Kecamatan, hingga hotline Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Meski demikian, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki hasil desil yang tidak sesuai agar tidak membebani masyarakat, serta timnya akan melakukan survei ulang untuk memastikan hasil desil. Kawan, Indonesia buka peluang migas bagi Rusia. Pemerintah Indonesia menawarkan lebih dari 100 blok migas kepada investor Rusia sebagai bagian dari penguatan kerjasama energi kedua negara. Salah satu peluang yang ditawarkan adalah pengembangan 138 blok migas. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, Kementerian SDM akan menawarkan lebih dari 100 blok migas kepada investor Rusia yang tertarik mengikuti proses lelang. Penawaran tersebut menjadi salah satu topik utama kerjasama Indonesia dan Rusia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kerjasama energi dengan Rusia harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi industri energi nasional. Pemerintah juga mendorong kerjasama pengembangan energi terbarukan dan nuklir untuk tujuan damai. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, sore hari ini saya Erika Rosa di program City Report Weekend menemani Anda, termasuk yang juga lagi menikmati perjalanan di momen weekend kawan, dengan lalu lintas beberapa titik lumayan padat ya. Salah satunya tadi di sekitaran Soekarno-Hatta yang mengarah ke traffic light UB, itu ada potensi kepadatan. Kalau tadi informasi yang kita terima dari Bu Mariana, itu imbas bubaran maba Polinema. Kalau kata Pak Anton, ini imbas bubaran acara di Universitas Brawijaya. Nah, ini apakah ada dua kampus yang hari ini sama-sama ada acara atau bagaimana? Barangkali yang juga tahu informasi detailnya, boleh kawan bisa menambahkan. Kalau untuk informasi lain, ini tadi ada Pak Muhammad Arif di jam 4 lebih 25 menit, itu juga menyampaikan potensi kepadatan di sekitaran Lawang. Nah, kalau yang di sekitaran Lawang, ini ada kepadatan terutama di SPBU Lawang. Tadi ada beberapa video yang disampaikan, saya tampilkan di visual radio.
1: Ini di lokasi Lawang, depannya Rumah Sakit Siti Mariam, juga terjadi antrian solar, didominasi truk tebu, macet di depannya pas Rumah Sakit Siti Mariam. Informasinya begitu, terima kasih.
0: Oke, ternyata sampai dengan hari ini masih terjadi antrian solar ya di SPBU. Salah satunya di SPBU Lawang. Kalau SPBU lain bagaimana kawan, apakah juga terjadi hal yang sama? Karena dari kayaknya dari minggu kemarin kita seringkali dapat informasi adanya kepadatan di beberapa SPBU. Ini salah satunya imbas adanya antrian solar, antrian kendaraan untuk pengisian solar. Nah, ini mungkin selain di Lawang ada lagi di beberapa SPBU, barangkali juga menjadi catatan untuk kawan pendengar City Guide yang sore hari ini lagi perjalanan. Pak Arif tadi menambahkan info lagi, ada video tambahan dari Pak Arif di jam 4 lebih 25 menit. Oke, ini menambahkan ya terkait dengan tadi SPBU Lawang, itu ada antrian pengisian solar. Yang antri itu ada beberapa truk muatan kawan. Selain ada kendaraan pribadi, ada juga truk-truk muatan tebu yang ngantri untuk ngisi solar. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Lalu juga kita dapat informasi tadi dari Pak Agus, ini mohon bisa disampaikan penyeberangan di depan Masjid Al-Falah Jalan Bandung di Mandua Malang, yang keseberangnya Indomaret, itu kok membahayakan bagi penyeberang, jamaah yang mau ke masjid dan juga anak sekolah. Sangat susah untuk menyeberang karena pengemudi tidak mau mengalah di sana. Ini mohon untuk bisa dipasang pelikan crossing supaya memudahkan penyeberangan jalan, dan tentunya juga ini memudahkan bagi jamaah masjid, kemudian juga para siswa yang ada di sekitaran Mandua Malang. Nah, Jalan Bandung ini kan ada beberapa sekolah juga nih Pak Agus ya. Terima kasih banyak Pak Agus untuk sarannya. Coba nanti masukan dari Pak Agus ini kita sampaikan juga ke jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang.

0: Kawan, terkait dengan antrian di beberapa SPBU ini, terutama untuk pengisian solar, tadi ternyata di jam 4 lebih 12 menit ini kita juga dapat informasi dari Pak Kris. Ada voice note yang disampaikan.
1: Selamat sore Info Traffic, mau berbagi informasi. Saya tadi kan macet di flyover Arjosari, mungkin imbas antrian solar di SPBU Adiputra. Kemudian saya belok ke Cakalang. Alternatif saya nanti bisa sampai Masjid Kembar. Ternyata di jalan Kiai Haji M. Yusuf yang tembusan ke Masjid Kembar itu ada ruas yang ditutup karena ada pengajian. Baik, kemudian kita dialihkan lagi ke atas. Kita coba lewat tembus NKKV itu. Ternyata ada ruas yang ditutup juga, ada pengajian.
0: Waduh, banyak
1: dan
0: nih,
1: di
0: Pak.
1: Di Google Map belum terupdate. Semoga bisa memberi ini tambahan informasi untuk pengendara yang mau melintas melalui jalan alternatif melalui Cakalang ke atas. Terima kasih, bentar itu.
0: Baik. Iya, terima kasih juga Pak untuk update informasinya. Ini masih terkait dengan antrian di SPBU tadi, selain yang disampaikan barusan oleh Pak Kris ya. Kita juga dapat informasi kawan dari beberapa kawan pendengar lainnya. Salah satunya ada Pak Andi Abdillah menyampaikan biosolar antri, kemudian di Pertalite, pengisian Pertalite itu juga ternyata ada antrian. Tapi Pak Andi Abdillah tidak menyebutkan ya, ada di SPBU mana nih Pak yang dimaksud. Barangkali boleh Pak bisa ditambahkan Pak Andi Abdillah. Lalu kawan, tadi juga sempat ada komentar dari Pak Arif. Pak Arif, perjalanan dari Kahuripan mengarah ke Tugu itu harus, itu kan muter ya, muter Tugu satu arah kemudian belok kiri. Nah tadi Pak Arif ini melihat ada angkot yang belok ke kanan, padahal kan tidak boleh menuju ke Jalan Majapahit. Itu kok diperbolehkan, lagi-lagi ada angkot yang mereka belok kanan. Itu bagaimana aturannya? Ini tadi kita sudah konfirmasi ke grup pengaduan traffic Malang Raya. Kita sudah konfirmasi ke jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang, karena ini grupnya memang isinya dari jajaran Dinas Perhubungan Kota Malang ya. Nanti kita cek dulu, yang pasti sudah kita sampaikan, tapi untuk detailnya bagaimana tanggapan dari Dinas Perhubungan Kota Malang nanti coba kita cek kembali. Sementara itu kawan, untuk informasi lainnya, ini tadi juga ada Pak Rudi Kristianto, tadi juga sempat update informasi di jam 4 lebih 36 menit, tadi sudah belum ya Pak Rudi ya. Ini terkait dengan potensi kepadatan di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta.
2: Iya, ini sudah lepas dari Suhat, sudah arah ke Maijen Panjaitan. Tadi sepertinya macet di situ, selain volume itu ada bubaran mahasiswa maba ya, dari UB sama dari Poltek sepertinya.
0: Jadi dua kampus ya.
2: Itu juga memperlambat ini arus lalu lintas seperti itu. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Rudi. Ada juga Gusmin, tadi Pak Gusmin jam 4 lebih 38 menit ini dari Soekarno-Hatta arah ke Batu, ternyata juga padat merambat, ekor antriannya sampai di patung pesawat. Ada juga beberapa kawan pendengar City Guide yang juga mengabarkan ya, ini terkait dengan antrian di SPBU. Tadi ada Pak Zafril. Oh ini Pak, ada Bu Endah ya. Bu Endah tadi jam 4 lebih 56 menit itu juga kembali menyampaikan update informasi. Saya cek lagi dari Bu Endah. Ini ada beberapa catatan informasi yang disampaikan.
3: Sekilas info untuk pemirsa Radio City Guide, ini antrian bensin di depan di Adiputro itu sudah tidak ada. Ini kemacetan hanya karena volume, dan saya sudah lepas dari kemacetan. Ini saya menuju ke Plaza Araya. Ini kondisinya lancar. Tidak seperti yang di sebelah kanan. Macet. Mungkin kemacetannya ini sampai di perempatan Sabilillah kalau melihat kondisi seperti sekarang.
0: Terima kasih, Bu Enda. Ada Mas Prima, tadi juga berbagi informasi kawan, ada voice note-nya.
4: Tak kasih info rek yo. Jalur Bulawang sampai krepet macet total.
0: Ada apa ini?
4: Sak Pengalor Ket Ben mari macet total sak pengidule barang rek.
0: Oke, di daerah Bulawang ada potensi kepadatan, ada apa? Ada yang barangkali lewat di sana juga boleh menambahkan. Ini ada karnaval, volume kendaraan atau ada penyebab lain di sana? Kalau Pak Dani tadi jam 4.38 itu sempat berbagi informasi Borobudur, wow. Wow, kenapa nih Pak Dani? Wow padatnya, wow ramainya atau bagaimana? Tadi enggak ada lanjutannya dari Pak Dani ya. Lalu ada Bu Cahya jam 4.40 tadi belum sempat kebaca nih dari Bu Cahya. Ini juga melaporkan di sekitaran Gunung Panderman terpantau ada kepulan asap. Nah, ini ada videonya ya. Di sekitar Gunung Panderman kawan terpantau ada kepulan asap. Oke, nanti kita cek lagi di database kami apakah ada informasi terkait dengan kebakaran di sana. Ada lagi Pak Jai tadi menyampaikan ini kondisi di sekitaran perlimaan Tunggul Wulung. Dari Pak Jai, informasinya di jam 4:44.
5: Oke, perlu kami tambahkan informasi untuk perlimaan Tunggul Wulung Jatimulyo. Mm-mm. Ternyata sudah lancar. Jadi dari arah barat dan arah timur sudah tidak ada kemacetan lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Jai. Ada Pak Sabar tadi juga menambahkan informasi di jam 4:47.
6: Selamat sore, dengan sedikit menginformasikan di Asri Katon yang trouble sampai saat ini masih belum terselesaikan.
0: Oh, Asri Katon Pak. Lintas
6: terkendala macet parah.
0: Oke, nanti coba kita koordinasi dengan jajaran kepolisian ya. Hati-hati di jalan kawan, ada truk trouble di Asri Katon Pakis. Coba nanti kita konfirmasi juga ke jajaran dari Kapolsek, dari Polsek Pakis. Ada Pak Dimas berikutnya tadi jam 4:47, ini juga menyampaikan beberapa catatan informasi. Ada videonya saya tampilkan di Visual Radio.
7: Antrian menuju Karanglo dan Tol Singosari terpantau mengular sampai selatan flyover Arjosari. Bagi nawak-nawak yang ingin menuju Tol Singosari dari arah kota, sebaiknya coba lewat Tol Sawu Jajar. Sekian kepada City FM hari Sabtu.
0: Sawu Jajar lancar juga enggak ya? Barangkali ada yang barusan lewat di Sawu Jajar kawan, karena yang arah ke Karanglo ini kok ada kepadatan. Barangkali Sawu Jajar lebih lancar, tentu bisa jadi alternatif untuk yang mau masuk ke tol. Ada Pak Adib, kalau Pak Adib tadi jam 4:51, ini juga berbagi informasi, ada video yang disampaikan.
8: Ini saya dari atas, sekarang Poso turun. Ini yang ke arah ke atas ini macetnya ini mulai ini sudah ITN 2 ya, sebelumnya ini sampai pertel perempatan Kepuh Enak Eko ini sampai segitunya ini naik
0: yang
8: ke atas
0: arah Batu ya. Jadi, ini ya
8: tolong diantisipasi jalan ini. Terima kasih Siliket.
0: Baik, terima kasih kembali Pak. Ada juga Pak Syarif tadi menyampaikan jembatan Tunggul Mas yang dari saksofon sekarang sudah lancar infonya. Tadi update informasi di jam 4:54. Lalu ada juga informasi dari Pak Iswoko. Ini tadi Pak Iswoko menyampaikan info di jam 4:57. Saya putarkan dulu dari Pak Iswoko. Ada dokumentasinya enggak nih Pak ya? Nah, ini saya coba putar dulu, kayaknya masih ada kendala kawan. Untuk Anda yang lagi perjalanan, itu tadi beberapa titik yang barangkali bisa diantisipasi potensi kepadatan. Nah, ini Pak Iswoko tadi menyampaikan ada beberapa catatan informasi info awal dari Pak Iswoko tadi jam 4 lebih 57 menit. Ini yang dari Arjosari ke arah Karangploso kondisinya padat dari Raden Intan maupun juga yang dari Ahmad Yani. Ada beberapa dokumentasi foto yang disampaikan. Kemudian ekor kepadatan ternyata di Ahmad Yani ke arah luar Malang itu sudah sampai mendekati MCC. Ini kok tumben ya, biasanya kalau hari Sabtu begini yang padat itu yang mau masuk ke Malang. Tapi ini justru yang arah ke Karanglo itu yang terpantau ada kepadatan. Lalu juga Pak Iswoko menambahkan info terbaru di jam 4 lebih 21 menit, jam 5 lebih 21 menit, isi BBM di Soekarno-Hatta antri yang sepeda motor cukup panjang, kemudian untuk mobil ini ada 6 sampai dengan 8 mobil. Ada antrian juga. Nah ini tadi Pak Iswoko menyampaikan dokumentasi kawan antriannya sampai ke badan jalan. Hati-hati juga barangkali untuk Anda yang juga mau melintas di sekitar jalan Soekarno-Hatta.
9: Informasi seputar jalan tol.
10: Kawan, di sore hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kecapanan, Sidoarjo, Waru, Perak, Satelit. Di sore hari ini masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Gempol Rembang, Pasuruan, Probolinggo, Paspro, kemudian Krian Kertosono di sore hari ini juga kami pantau masih aman, tidak ada kendala. Namun antisipasi untuk Anda yang nanti ada rencana untuk keluar melalui exit tol Singosari, untuk setelah gate tolnya ada sedikit perlambatan, kami rekomendasikan Anda nanti bisa lewat ke exit tol Malang Madiopuro.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Dotosowolo Podojoyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krebet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ini kayaknya ada sedikit gangguan teknis ini tadi ya. Untuk Anda, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Tadi beberapa kawan pendengar Siti juga menyampaikan masih ada beberapa potensi kepadatan kawan. Masih ada beberapa potensi kepadatan di beberapa ruas jalan. Salah satunya ada Pak Zafril tadi menyampaikan di daerah Gondang Legi. Ini juga ada potensi kepadatan, barangkali bisa diantisipasi. Saya putarkan dulu video dari Pak Zafril, ada di visual radio juga.
1: Dari pertigaan Hulu Lawang yang arah ke Gondang Legi, ini macet ini ke barat ini.
2: Cukup datang.
1: Ekornya sampai pom bensin ini macet full. Saya tadi mau belok ke selatan juga. Padet ke sana. Ini saya belok lewat Kendal Payah belok kiri ini. Ekornya terpantau panjang ini. Pertigaan Hulu Lawang yang arah Gondang Legi macet parah. Kemungkinan ini bisa sampai Kalimeri ini, Mbak.
0: Oh, hati-hati ya buat kawan pendengar
1: sampai Kalimeri ini.
2: Semakin banyak pula pilihan perjalanan yang.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Zafril untuk informasinya. Juga dapat informasi tadi dari Bu Vita, ini arah ke tol exit tol Pakis itu juga ada potensi kepadatan. Tadi beberapa kawan pendengar City Guys sempat mengabarkan ini adanya potensi kepadatan di daerah Serikatan Pakis ya. Ini salah satunya karena ada truk yang trouble. Ternyata truk yang trouble itu sudah dari pagi tadi kawan. Pagi tadi juga sudah diatensi oleh jajaran kepolisian dari Polsek Pakis. Ini tadi kawan-kawan di newsroom coba untuk kembali follow up bagaimana penanganan di sekitaran Serikatan Pakis ini terkait dengan adanya truk yang trouble. Tadi kita dapat info juga dari Mas Eko di jam 5 lebih 1 menit. Saya putarkan dulu tadi beberapa informasi dari Mas Eko.
3: Lalu lintas di exit tol Pakis itu yang mengarah ke arah Tumpang. Itu ada antrian yang cukup panjang. Rekor antriannya kalau dari jalur SPBU Bunut itu sesudah lapangan Asri Katon ya. Nah itu sudah padat merambat cenderung berhenti arah ke Tumpang. Belum tahu penyebabnya apa, tapi arah sebaliknya relatif lancar.
0: Baik, nah kawan ini tadi terkait dengan masih adanya truk yang trouble di Asri Katon Pakis. Kita sudah komunikasi dengan Kanit Lantas dari Polsek Pakis, Pak Rateno, tapi masih belum ada informasi ini tadi. Tadi kami menanyakan ke Pak Rateno, ini bagaimana update-nya, apa yang menjadi kendala sehingga truknya itu masih ada di lokasi. Ditambah lagi, lokasi truknya itu ada di jalur yang padat ya. Ini tentu perlu diantisipasi termasuk untuk Anda yang lagi perjalanan. Ada Pak Yusuf tadi jam 5 lebih 4 menit kawan, ini juga menyampaikan informasi terkait dengan adanya pohon yang tumbang. Oke, jam 5 lebih 4 menit dari Pak Yusuf ya. Saya coba putarkan dulu dari Pak Yusuf, tadi ada beberapa dokumentasi yang disampaikan.
4: Wow. Di sini ada apa ini? Di depannya bulog.
0: Oke.
4: Pohon agung arah ke selatan. Ini pohon tumbang ki.
0: Oh iya.
4: Nang kontainer, truk kontainer mengakibatkan macet dua arah. Wow, panjang sekali bung. Hati-hati yang mau arah ke sini ya, arah ke selatan ada pohon tumbang menimpa ke truk kontainer. Sepertinya barusan ini ya. Soalnya, pada keluar semua ini tadi. Barusan.
0: Baik, ya ini tadi kita sudah konfirmasi ke Pusdalops PB BPBD Kabupaten Malang, tapi masih belum ada jawaban kawan. Nah ada informasi tambahan lagi dari Pak Yusuf, tadi menyampaikan juga ada beberapa dokumentasi sepertinya. Oh ini informasi berikutnya dari Pak Yusuf di jam 5 lebih 15 menit. Ada videonya, saya tampilkan kembali di visual radio.
5: Padat ya, situasi di Ponagung di depan.

0: dipotong dahannya. Wah, sudah mulai pemotongan ini, barusan datang. Alhamdulillah. Ada dari PMI juga.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Yusuf. Hati-hati di jalan kawan. Ada lagi Pak Huda. Kalau Pak Huda tadi jam 5 lebih 5 menit ini juga mengabarkan terkait dengan bagaimana kondisi di sekitaran Pakis. Asri Katon mengarah ke Pasar Pakis, kondisi padat merambat, ini imbas adanya dam truk yang ngeban. Posisinya ada di sisi kiri arah ke Pasar Pakis. Ada videonya juga? Nah, ini kondisi di sekitaran Pakis ya. Posisi dam truknya itu memang di badan jalan kawan. Dan kita dapat informasi. Oh, sudah ada perbaikan loh ya. Sudah ada teknisi sepertinya. Kita dapat informasi terkait dengan truk yang trouble ini sejak tadi pagi jam 8 pagi. Ternyata sampai dengan sore hari ini masih belum bisa jalan kembali. Sudah ada penanganan tapi masih belum bisa jalan. Ini tadi Pak Huda juga kembali menyampaikan akibatnya ada simpul kepadatan yang di perempatan yang mengarah ke Tol Pakis. Tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas dan ekor kemacetan sampai di depannya lalapan Cakder. Oke, hati-hati untuk yang lagi mobile kawan. Ini tadi kita juga sudah, kalau terkait dengan yang di Pakis, kita sudah coba koordinasi dengan jajaran dari Satlantas Polsek Pakis, tapi masih belum ada jawaban. Sementara terkait dengan pohon tumbang yang di Kebon Agung, tadi kita juga komunikasi dengan Kapolsek Pakis Haji AKP Sunarko. Ini disampaikan dari kepolisian juga siap untuk merapat ke lokasi. Ada lagi Pak Markus tadi menyampaikan info di Gunung Kawi, ini dari warna awan dan juga coraknya itu kok sepertinya ada kebakaran di sisi barat. Ini apakah ada info? Tadi difoto di kawasan perumahan De Maroko Sukun. Nah, ini Pak Markus ya, tadi menyampaikan di Gunung Kawi. Sebelumnya tadi kita juga dapat informasi kayaknya ada asap di Gunung Panderman. Oke, nanti coba Pak kita konfirmasi ke BPBD. Barangkali dari BPBD ini juga ada informasi terkait dengan apakah benar ada kebakaran di sana. Terima kasih untuk informasinya kawan. Itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lebih lengkapnya bisa cek Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nanti kita masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
2: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang, itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang yang 3 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu

0: drama terjadi ketika mungkin daerah belum ada layanannya ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar retribusi sampah. Jadi memang secara umum masih hampir merata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
2: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang, sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
3: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
2: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di petang hari ini. Termasuk untuk yang tadi sudah berbagi informasi. Ini tadi Bu Endah ya, kembali membagikan update informasi di jam 5 lebih 9 menit. Bu Endah kembali update terkait dengan Soekarno-Hatta. Tadi kan sempat ada potensi kepadatan di Soekarno-Hatta. Ada voice note dari Bu Endah.
1: Sekilas info untuk Radio City Gate, ini memang kalau untuk traffic di Soekarno-Hatta itu memang dua kampus itu ada kegiatan ospek kan ospek jurusan. Jadi mungkin lagi bubaran UB dan Polinema, karena saya tadi pagi mengantarkan mahasiswa dari kedua kampus tersebut dan memang ada ospek jurusan. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Endah. Ada tambahan lagi dari Bu Endah di jam 5 lebih 34 menit.
1: Selamat sore kakak.
0: Ada
1: saya
0: fotonya
1: ini
0: ya.
1: Menuju ke arah Sukun. Ini kemacetan di traffic light MCC dua lajur padat. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: mau
0: kembali
1: infonya
0: Bu.
1: Sekali lagi saya mau ke arah Sukun, mungkin ada acara karnaval atau apa. Jalan-jalan mana yang baik untuk saya lewati. Terima kasih.
0: Iya, kalau di sekitaran Sukun kita kok belum dapat update terkait dengan potensi kepadatan ya. Yang ada potensi kepadatan di Kebonagung, Bu. Tadi infonya ada pohon tumbang di sana. Ini tadi kita laporkan ke Pusdalops dari PB BPBD Kabupaten Malang dan sudah dijawab informasinya dari BPBD ini akan segera mengatensi begitu, menindaklanjuti laporan yang masuk tadi. Lalu ada lagi Pak Bayu, tadi jam 5 lebih 10 menit Pak Bayu menyampaikan ini mau traffic report sore, setelahnya MCC arah ke utara, lalu lintasnya masih padat merambat dua arah. Ini mohon infonya ada apa? Kalau tadi sih sempat ada antrian pengisian BBM Pak di SPBU Adiputro. Lalu ada juga yang menginfokan kalau di Adiputro katanya sudah lancar, tapi kok ini masih ada kepadatan ya, terutama yang dari Kota Malang dari Ahmad Yani arah ke Karanglo kawan. Ini selain karena volume kendaraan, kemudian karena U-turn, apakah kembali ada antrian lagi di SPBU Adiputro atau bagaimana? Mungkin yang di ujung kepadatan boleh menambahkan informasi. Ada Pak Pandu di jam 5 lebih 10 menit tadi juga menyampaikan update informasi. Ada voice note-nya.
2: Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Perjalanan dari Blitar sampai ke Gresik. Ini perjalanan pulang sampai ke Malang. Tadi antrian solar bau banyak dan padat sekali. Baik dari arah Blitar, pom-pom malah Blitar sampai ke masuk ke Malang. Sampai di tol pun rest area itu dipadati sama kendaraan-kendaraan muatan besar seperti truk seperti itu, sampai mobil-mobil lain mau masuk ke rest area aja susah, macet karena padat dengan antrian solar dari truk-truk tersebut. Terima kasih.
0: Iya, ternyata antrian solar ini bukan hanya terjadi di wilayah Malang Raya saja, bahkan dari Gresik, Blitar itu juga sama kondisinya. Coba nanti kita komunikasikan dengan area manager Komrel CSR dari Pertamina Jatim Balinus Pak Ahad Rahedi. Nanti coba kita tanyakan ya. Terima kasih Pak Pandu sudah bergabung juga bersama dengan kami. Ada Pak Agung Winarso tadi jam 5 lebih 11 menit kawan. Ini juga membagikan informasi termasuk tadi ada video juga yang disampaikan. Saya coba cek dulu beberapa catatan. Ini dari dari Pak Agung Winarso ya. Nah ini kok belum bisa saya putar nih Pak Agung Winarso. Dari Pak Agung Winarso tadi menyampaikan beberapa catatan informasi. Ada videonya kawan, saya tampilkan juga di visual radio.
3: Lagi perjalanan
4: Pak. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam Pak.
4: Malang Raya. Menginformasikan perjalanan dari Tulungagung via Batu terakhir nanti di Pandaan Pasuruan. Telah sampai di pertigaan Arjosari flyover, kondisi padat merayap. Sebagai informasi tambahan bahwa tadi di UB ada kegiatan bubaran mahasiswa ospek. Jadi di seluruh kampus, di seluruh fakultas, kegiatan selesai bubaran ospek, jadi ramai baik di Polinema maupun di kampusnya UB sendiri. Demikian diinformasikan Agung Winarso. Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Agung. Terima kasih untuk informasinya. Ya itu tadi kawan, memang di Suhat itu salah satu yang menjadi pemicu kepadatannya karena di Polinema dan juga di Universitas Brawijaya itu ada bubaran mahasiswa yang baru saja ospek. Tadi sore, sekitar jam 4 sore, kita juga sempat dapat info dari Pak Agus. Ini terkait dengan banyaknya jamaah yang ada di Masjid Jalan Bandung ya. Itu Masjid Al-Falah kalau tidak salah. Itu kadang sulit untuk nyebrang jalan. Ditambah lagi para siswa yang ada di sekitaran Jalan Bandung. Tadi Pak Agus mengusulkan kayaknya Jalan Bandung itu perlu ada pelikan crossing. Infonya dari, masukan dari Pak Agus, tadi juga sudah kita teruskan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Ada Pak Pramudia di jam 5:14. Tadi Pak Pramudia membagikan update info juga. Ada videonya saya tampilkan di Visual Radio.
5: Assalamualaikum. Selamat sore kawan-kawan sedikit. Bagi teman-teman yang mau mengarah keluar Malang atau ke arah Karanglo, mungkin bisa cari alternatif lain karena kemacetannya ini sudah di atas jembatan layang atau flyover Arjosari. Kemacetan disebabkan pengantrian di SPBU SPBU Adiputro. Ini ternyata sampai sini. Oh, ternyata yang di bawah juga antri juga. Wah, kayaknya panjang banget ini.
0: Antriannya panjang nih Pak ya.
5: Sampai sini. Oh, ini juga yang mau mengarah ke Perempatan Blimbing juga mulai ada kepadatan. Tapi yang paling parah ini yang mau mengarah ke Kalanglo atau yang mau keluar arah Malang. Entah sampai mana ini ujungnya.
0: Iya kawan, masih soal kepadatan yang dari Ahmad Yani ini mengarah ke Karanglo. Tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Rahman, penyebab kemacetan ini karena U-turn di Hawaii Waterpark Graha Kencana. Harusnya kalau jam sibuk itu U-turnnya ditutup saja. Lalu lintas agar ambil U-turn atas di underpass Bentul, ada dua bis besar yang antri masuk SPBU Adiputro. Ini juga menjadi penyebab kepadatan. Terima kasih Pak Rahman. Lalu juga ini masih terkait dengan kepadatan di Ahmad Yani. Tadi ada Pak Erik ya yang menambahkan ketemu kepadatan juga di Ahmad Yani. Lalu ada Bu Imah menyampaikan kemacetan bahkan sudah sampai di pertigaan traffic light MCC yang mau mengarah ke Karanglo. Terima kasih juga Bu Imah untuk informasinya. Ada lagi? Oh tadi beberapa kawan kawan City Guide ini juga sama ya, kejebak kepadatan terutama yang lewat di sekitaran Ahmad Yani. Kalau Pak Adib ini tadi perempatan Pelawasan arah ke utaranya itu juga tidak putus kepadatan. Terima kasih Pak Adib untuk informasi yang sama. Saya gabung saja ya, termasuk ada Pak Adib tadi menambahkan Grand Mercure arah ke utara dan selatan sama-sama padatnya. Yang arah utara ekornya belum putus, apalagi tadi di pertigaan Arjosari itu juga terpantau ada kepadatan. Lalu yang juga tadi berbagi informasi ada Pak Gusmin, Panji Suroso Padat Merambat dua arah. Hati-hati untuk yang keluar Malang maupun juga untuk Anda yang mau masuk ke Kota Malang. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang juga. Lokasinya ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang hari ini juga sudah bergabung di program City Report Weekend. Untuk update informasi lainnya, Anda masih boleh bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 9, 11 FM, guidance for your life, halo kawan. Saya Mufti Akmal di 9 Hot News, jam 6 petang. Kawan, Polresta Malang Kota masih selidiki kasus pembacokan di Cemoro Kandang. Kabeo Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Galih Muhammad Hamdan mengatakan, penyelidikan kasus pembacokan di kawasan Cemoro Kandang masih terus dilakukan. Sejumlah saksi sudah diperiksa, namun kepolisian belum dapat mengungkap pelaku maupun motif dalam kasus tersebut. Pihaknya menjelaskan proses penyelidikan juga masih belum maksimal karena korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, kepolisian terus mengevaluasi dan upaya pengungkapan agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan. Kawan, helikopter BPBD Jatim dikerahkan untuk memadamkan Gunung Butak. Administrator Perhutani KPH Malang, Kelik Jatmiko, menyampaikan pihaknya saat ini meminjam helikopter milik BPBD Jawa Timur untuk melakukan waterbombing di Gunung Butak. Ia menyebut kebakaran kembali terjadi di Gunung Butak dengan spot yang sama di sekitar petak 100 dengan luas kebakaran mencapai 15 hektar. Lebih lanjut, saat ini pendakian di sekitar pegunungan Putri Tidur seperti Gunung Kawi, Butak, dan Kawinajang masih ditutup untuk aktivitas pendakian hingga waktu yang tidak ditentukan. Kawan, Indonesia dinilai butuh grand design baru untuk pemberantasan korupsi. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, korupsi di Indonesia sudah berkembang menjadi bentuk yang berbahaya, yaitu state capture corruption. Korupsi jenis tersebut membuat kepentingan tertentu untuk memengaruhi kebijakan dan institusi negara. Dan masalah ini bertumpu pada sistem penegakan hukum atau aparat yang masih tidak independen dan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kata Samad, karena hal tersebut pemberantasan korupsi bisa kehilangan tujuannya dan tidak akan tercapai. Jadi Indonesia perlu membenahi sistem peradilan pidana serta grand design pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Demikian 9 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
1: 9 Hot News.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, Polsek Blimbing memastikan pengamanan Karnaval Kampung Sanan yang berada di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Panitia dan juga peserta karnaval juga berkomitmen yang mematuhi surat edaran SE Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026, itu termasuk larangan penggunaan sound system berdaya tinggi atau sound horek. Komitmen tersebut juga ditegaskan kawan dalam pengecekan kesiapan peserta dan juga sosialisasi aturan yang dilakukan Forkopimcam Blimbing bersama unsur Pemkot Malang, Satpol PP, kepolisian, serta jajaran kewilayahan pada hari Jumat kemarin ya. Lalu untuk ketua panitia bersama ketua RT dan ketua RW menyatakan komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, itu termasuk larangan penggunaan sound system yang berdaya tinggi. Lalu dalam pengecekan tersebut kawan, perangkat sound system yang digunakan pada kendaraan karnaval juga diminta disesuaikan dengan ketentuan dalam SE Wali Kota Malang. Tingkat kebisingan juga menjadi perhatian dengan batas maksimal itu di 50 desibel sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut. Lalu lampu sorot pada kendaraan karnaval juga turut diperiksa agar tidak mengganggu warga maupun pengguna jalan di sepanjang jalur kegiatan. Lalu panitia bersama pengurus lingkungan juga menyepakati ya tindakan terhadap peserta yang melanggar aturan, yaitu jika ditemukan penggunaan sound system yang berdaya tinggi, ini pengurus lingkungan juga akan mengambil tindakan ya dengan memutus kabel perangkat sound tersebut. Kapolsek Blimbing Kompol Enggarani Laufria mengatakan pengamanan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Kapolresta Malang Kota. Lalu polisi juga mengedepankan langkah preventif guna melalui pengamanan, pengawalan dan juga edukasi kepada panitia maupun peserta. Di petang hari ini kawan, bagaimana pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi, langsung Anda kirim ke WhatsApp kami di 0811 36 9 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide F.

0: Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend ya. Ini bagaimana kawan, pantauan-pantauan traffic di seputaran yang Anda mobile di Malang Raya, Anda juga bisa berbagi ya, sampaikan-sampaikan pantauannya di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Petang hari ini kawan, saya juga akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah masuk ke database kami ya. Tadi jam 17 lebih 17 menit ada Bu Rinda mengabarkan, mau report dong, ada balita di bawah badut di jembatan Begawan ya. Sudah dari berbulan-bulan di situ, mohon diteruskan ke dinas terkait karena eksploitasi anak. Bu Rinda mengirimkan sebuah video dan juga foto. Kita bisa tampilkan di radio visual live kawan. Nah ini ya untuk videonya. Nah itu badut membawa anak kecil ya, digendong. Baik, terima kasih untuk Bu Rinda. Lalu, nah ini mengirimkan foto juga. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 foto yang dikirimkan Bu Rinda tadi di pukul 17 lebih 17 menit. Baik, terima kasih untuk Bu Rinda informasinya. Lalu di jam 17 lebih 24 menit kawan, Pak Hasan Bisri juga berbagi info traffic di Suhat menuju jembatan mencapai sebelum simpang coklat. Pak Hasan Bisri mengirimkan video kawan, kita bisa play juga di radio visual live.
1: Traffic di seputaran Soekarno-Hatta sudah ekornya sudah mencapai sebelum simpang coklat untuk sekarang saat ini. Yang arah sebaliknya terpantau ramai lancar, yang arah ke jembatan Suhat yang luar biasa padat. Tetap hati-hati, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Hasan Bisri yang sudah berbagi info kepada kami ya. Lalu di jam 17 lebih 26 menit ada Pak Agus Wicaksono menuju Karang Ploso dari Sengkaling dipendem. Ada petugas yang mengatur lalin macetnya di sekitaran Arhanud. Pak Agus Wicaksono mengirimkan voice note, kita bisa play kawan voice note-nya dari Pak Agus Wicaksono.
2: Masih dari Pak Iswoko.
3: Informasi sore ini.
0: Baik, Pak.
3: OTW pulang ke Karangploso. Dari Sengkaling enggak? Di pertigaan pendem ada petugas yang mengatur jalannya lalu lintas, jadi ada pembagian jalur yang dari arah Karangploso menuju ke Batu atau dari yang dari Batu menuju Malang dan dari arah Sengkaling yang mau belok ke Karangploso. Kondisinya macet, Mbak. Macet berhenti. Agak merayap ya sampai. Ternyata itu sampai di perempatan Arhanud, Mbak. Traffic plate itu. Nah, setelah di perempatan Arhanud lepas perempatan lepas lampu merah atau traffic plate itu menuju Karangploso sampai Karangploso tadi sawapi, Mbak, saya, Mbak. Nah, baru dari Karangploso itu mulai ada antrian lagi yang dari apa atas dari arah Karangan menuju ke Karanglo agak padat. Demikian informasinya, ini saya sudah nyampe di rumah.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Agus Wicaksono. Lalu untuk kawan-kawan yang lain, bagaimana pantauan-pantauan di sekitar Anda? Anda juga masih bisa berbagi info traffic ya. Bisa Anda kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Di malam hari ini kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. Nah ini Anda yang sudah punya rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Dekorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekorior Studio, kawan? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau kunjungi websitenya di dekoriorstudio.id.com. Dekorior Studio by Parama.

Iya, kawan, malam hari ini kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Weekend mulai ada potensi kepadatan terutama di gerbang tol Singosari. Hati-hati untuk Anda yang mau melintas di gerbang tol Singosari, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan terutama untuk yang mengarah masuk ke Kota Malang. Untuk alternatif lain, kawan, tentunya barangkali Anda yang mau mengarah ke Malang, ini bisa jadi alternatif melintas di beberapa gerbang tol yang lain. Seperti di gerbang tol Lawang, kondisi lalu lintas masih terpantau lancar dua arah. Sementara itu di gerbang tol Pakis, ini kondisi lalu lintas untuk jalur exit juga ada sedikit antrian, barangkali bisa dihindari dulu. Kalau di gerbang tol Malang Madiopuro, lalu lintas untuk jalur entry kondisi lancar. Sementara untuk jalur exit, kondisi relatif ramai dan lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan melakukan monitoring di beberapa SPBU di Pamekasan. Dalam peninjauan tersebut, Pemkab memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran serta mencegah penimbunan. Kabak Perekonomian Seda Pamekasan Sri Puji Haryadi menjelaskan, antrian yang terjadi dipicu oleh keterlambatan pasokan Pertamina pada awal September, ditambah lonjakan pemakaian pada akhir Agustus yang menyebabkan beberapa SPBU kehabisan kuota solar dan pertalite hingga memicu panik buying.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kabupaten Semarang meminta PT PLN menunda sementara seluruh kegiatan kajian dan rencana eksplorasi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama Forkompinda, Pemprov Jawa Tengah, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Bupati Semarang Hesti Nugraha bilang penundaan dilakukan untuk menjaga ketenangan dan kondusivitas masyarakat menyusul ramainya kekhawatiran terkait rencana geotermal.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. 5 puskesmas di Bojonegoro masih berdiri di atas lahan milik pihak ketiga, sehingga Pemkab setempat merencanakan pengadaan lahan untuk meningkatkan pelayanan. 5 puskesmas itu yakni Puskesmas Dander, Kedewan, Ngambon, Sekar, dan Puskesmas Borno. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Bojonegoro, Imam Wahyudi bilang, pengadaan tanah untuk 5 puskesmas telah dianggarkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sidiget 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya dengan Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa WhatsApp yang sudah masuk ke kita ya. Ada Pak Li di jam 17:26. Arah Sulfat banyak yang putar balik, gak tahu ada apa. Pak Li mengirimkan video. Kita akan tampilkan dulu videonya dari Pak Li.
1: Arah Sulfat putar balik semua ya. Arah Sulfat putar balik ini.
2: Baik.
1: Hanya yang putar balik lagi yang mau arah ke Sulfat, maksudnya ke timur. Gak tahu itu ada apa itu.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Li informasinya. Lalu di jam 17:39 ada Pak Prima. Selamat malam. Jalan Sulfat saat ini saat ini tersendat karena acara karnaval di sana ya. Untuk rekan-rekan pengendara dari arah timur atau Sawajajar ke barat, langsung belok kanan saja lewat simpang Sulfat Utara di perempatan Sulfat. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Prima Sulton. Di jam 17:40 ada Pak Muhammad Adib, pertigaan Arjosari mengarah ke terminal Ngunci. Kemana ini lantasnya? Pak Muhammad Adib mengirimkan video. Ini kalau tidak salah ada beberapa video kawan ya, kita tampilkan dulu videonya.
3: Ini tadi kawan-kawan di
1: pertigaan Arjosari arah ke terminal Ngunci. Nang diki lantas iki sebrange ngene. Kok gak ono blas nanti polantas
0: iki. Oke, itu video yang pertama. Lalu ini video yang kedua ya.
1: Perempatan Plausan ini arah ke utaranya. Enggak pedot sampai pertigaan Arjosari tadi.
3: Ini apakah ada info?
1: Macet padat.
0: Ini video yang terakhir.
1: Grand Mercure arah utara selatan padat. Ini yang ke utara belum putus.
0: Baik.
1: Ekornya padat. Arah ke Arjosari. Apalagi tadi di Arjosari Ngunci wis kana. Petugasnya meono ada petugas apa?
0: Iya.
1: Polisi cepet untuk lantasnya enggak ada.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Adib yang sudah berbagi info trafiknya di Citycat FM ya. Lalu bagaimana kawan pantauan-pantauan di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi, bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik kawan, kita akan mengikuti kumandang seruan azan Isyak untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau berat badan sering naik, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah makanan. Tetapi ada satu hal yang sering luput diperiksa, yaitu berapa lama kita tidur setiap malam. Yap, kurang tidur ternyata bukan cuma membuat tubuh lelah. Tidur yang terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi sistem yang mengatur rasa lapar, kenyang, dan perilaku makan. Kalau tidur berkurang, perubahan pada sinyal pengatur nafsu makan dapat membuat rasa lapar dan keinginan makan meningkat. Ditambah lagi, semakin lama kita terjaga, semakin banyak kesempatan untuk makan, terutama pada malam hari ketika pilihan makanan yang tinggi kalori sering lebih menggoda. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi kita keesokan harinya. Tubuh terasa lelah, aktivitas fisik bisa menurun, dan kemampuan mengendalikan pilihan makanan bisa ikut terganggu. Menariknya, ini bukan sekedar teori. Dalam sebuah uji klinis acak, orang dewasa yang biasanya tidur kurang dari 6,5 jam diminta memperpanjang waktu tidurnya. Setelah sekitar 2 minggu, kelompok yang tidurnya bertambah mengkonsumsi sekitar 270 kalori lebih sedikit per hari dibandingkan kelompok kontrol. Pengeluaran energi mereka tidak menunjukkan perubahan bermakna. Artinya, memperbaiki tidur mungkin membantu pengelolaan berat badan bukan karena tidur membakar banyak kalori, tetapi karena tidur yang cukup dapat membantu mengatur seberapa banyak kita makan dan bagaimana tubuh beraktivitas. Jadi, kalau sedang berusaha menjaga berat badan, jangan cuma menghitung kalori dan olahraga. Periksa juga waktu tidur. Mulai dengan

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend ya. Dan di malam hari ini kawan, kita akan terhubung terlebih dahulu bersama reporter Citygate FM, ada Astro Rozi yang akan membawakan kabar setoran pajak parkir kafe di Kota Batu dipertanyakan, DPRD minta evaluasi.
2: Segera kita ikuti laporan reporter Citygate 911 FM.
1: Ya, Asrur, silakan.
3: Kawan, DPRD Kota Batu menyoroti penerimaan pajak parkir dari sejumlah tempat usaha, termasuk kafe dan restoran. Sorotan ini disampaikan dalam pembahasan KUAPPAS tahun anggaran 2027. DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA melakukan pengecekan langsung terhadap potensi pajak parkir di lapangan. Juru bicara DPRD Kota Batu dari fraksi Golkar, Didi Mahmud, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai tempat usaha yang ramai pengunjung, tetapi laporan pajak parkirnya hanya sekitar Rp500.000 per bulan. Berikut adalah keterangan dari juru bicara DPRD Kota Batu, Didi Mahmud.
4: Beberapa titik yang kita minta untuk disampaikan itu, ya tidak masuk akal, masa kami begitu satu bulan itu kan pajak parkir itu 10% mas, 10% dari pendapatan. Nah, kalau satu bulan itu misalnya hanya 500.000, maksud pasar parkir di tempat keramaian itu hanya 5 juta satu bulan, kan nggak masuk akal.
3: Menurut Didi, jika pajak yang dibayarkan Rp500.000 dengan tarif 10%, maka pendapatan parkir yang dilaporkan sekitar Rp5 juta per bulan. Ia menilai angka tersebut perlu diverifikasi dengan kondisi sebenarnya, terutama pada tempat usaha yang ramai pengunjung. DPRD meminta BAPEDA tidak hanya mengandalkan laporan wajib pajak, tetapi melakukan observasi langsung. DPRD juga mendorong perluasan penggunaan perangkat pencatatan transaksi elektronik atau typing box untuk membantu memantau transaksi. Selain pajak parkir, DPRD meminta Dinas Perhubungan mengevaluasi titik retribusi parkir di tempat jalan umum agar potensi penerimaannya sesuai kondisi real di lapangan. Baik kawan, saya Seru dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter Citygate 911 FM.
5: Jalan-jalan plus.

0: jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpring Andeman, pemandian sumber alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Cityguide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

City 9911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 7 malam. Kawan, lapak pedagang Pasar Gadang bakal dibongkar jika tidak segera relokasi. Pemerintah Kota atau Pemkot Malang akan melakukan pembongkaran lapak pedagang Pasar Induk Gadang secara paksa jika terdapat pedagang yang belum relokasi tempat usaha hingga 15 September 2026. Kepala DPUPR PKP Kota Malang Dandung Julharyanto mengatakan langkah ini diambil akibat sebagian pedagang masih berjualan di tepi jalan. Dan agar pembangunan jalan kembar di kawasan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kata Dandung, saat ini progres penataan jalan Pasar Induk Gadang mencapai 20-25% dan masih dalam tahap pembangunan drainase dengan penyelesaian seluruh pembangunan ditarget pada 15 Desember 2026. Pantauan satelit NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat peringatkan bahaya karhutlah gambut Indonesia. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA menyoroti meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui pantauan citra satelit Aquamodis. Laporan NASA mencatat jumlah titik panas di lapangan terkadang tampak menurun bukan karena api padam, melainkan tertutup oleh kabut asap yang sangat pekat. NASA memberikan peringatan khusus terkait kebakaran di lahan gambut yang memicu polusi udara masif serta memerlukan penanganan teknis ekstra keras untuk memadamkannya. Kawan, PBB sebut Israel usir 33 ribu warga tepi barat. Kantor tinggi PBB untuk hak asasi manusia melaporkan pasukan militer Israel secara paksa telah mengusir lebih dari 33 ribu warga Palestina dari 3 kamp pengungsian di tepi barat sejak awal tahun 2025. Komisioner tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, menyampaikan operasi militer dan penghancuran infrastruktur tersebut mengindikasikan tujuan Israel untuk mengusir warga demi memperluas pemukiman ilegal.

Israel. Lebih lanjut, PBB mendesak pemerintah Israel untuk segera menghentikan pendudukan di wilayah Palestina serta mematuhi keputusan Mahkamah Internasional. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia, membahas seputar hewan. Dan hari ini kita mau bicara tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Hari ini kami bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Untuk Anda barangkali yang juga mau bergabung dalam diskusi malam hari ini, kawan, dalam obrolan kita malam hari ini, nanti boleh juga sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Sambil barangkali Anda sekarang ini juga posisi lagi perjalanan, lagi menyimak siaran dari Radio City Guide, berbagai informasi lain juga boleh Anda tambahkan bersama dengan kami. Salah satu catatan, barangkali sore malam hari ini Anda lagi perjalanan, salah satu titik yang kondisinya masih lumayan padat ini ada di sekitaran Sulfat, kawan. Penyebabnya karena masih ada karnaval di daerah Sanan dekatnya Sulfat. Untuk informasi lalu lintas yang lain, tadi juga ada Pak Anton di jam 6 lebih 40 menit. Ini Pak Anton tadi menyampaikan beberapa catatan informasi, ya, termasuk ada videonya menyampaikan di traffic light simpang Teluk Grajakan mengarah ke traffic light LA Sucipto. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
3: Di arah timur atau Sawojajar ke barat langsung.
2: Nah, ini traffic light simpang Teluk Grajakan mengarah ke traffic light LA Sucipto. Lalu lintasnya terpantau padat merambat. Volume saja atau bagaimana ini Pak Anton? Barangkali boleh Pak Anton bisa ditambahkan juga untuk update informasinya. Nah, kawan, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami.

0: Iya, gaun di malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita bicara topik hari ini membahas tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Kira-kira sudah aman belum ya? Walaupun memang di Jawa Timur termasuk di Malang Raya ini tidak ditemukan adanya rabies, tapi bukan berarti tidak akan. Dalam hal ini tentu kewaspadaan, kemudian juga kepedulian kita dengan yang namanya rabies kayaknya tetap perlu juga kita tekankan ya. Apalagi kan kalau bicara tentang kehidupan hewan dan manusia, rasanya hewan ini adalah menjadi makhluk hidup yang sulit terpisahkan juga dengan manusia. Bahkan ini menjadi satu bagian dari kehidupan manusia, termasuk untuk Anda para pecinta hewan yang punya hewan peliharaan di rumah. Nanti kita akan ngobrol banyak di studio. Ini sudah hadir narasumber kita malam hari ini, ada dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Dok Putri, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, apa kabar Dok? Sehat Dok?
1: Alhamdulillah, sedikit sehat ini.
0: Lagi musimnya sakit nih Dok.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, semoga sehat terus Dok Putri ya.
1: Iya, amin amin.
0: Ini tadi baru selesai lepas tugas dari klinik, langsung menuju ke Studio City 3.
1: Iya,
0: betul. Makasih banyak Dok ya. Hati-hati juga nih Dok, nanti kalau pulang lagi ada karnaval di daerah Sulfat nih Dok.
1: Padat ya,
0: ya. Di mana-mana lagi padat. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Dok Putri, bicara tentang topik yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, Anda yang juga mau bergabung boleh kawan, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Untuk informasi, tadi ada Pak Hasan Bisri yang bergabung di jam 6 lebih 35 menit. Ini menyampaikan soal PKL yang ada di dekatnya stasiun Kota Baru Malang. Kondisinya ada di bawah Videotron stasiun Kota Baru Malang, itu kok jualannya di badan jalan. Kemudian ada kursi dan mejanya pula. Lokasi dekat stasiun Kota Baru, memangnya boleh ya yang seperti ini? Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Hasan Bisri. Ada beberapa dokumentasi yang disampaikan kawan, ini saya tampilkan di visual radio. Ya kalau dilihat dari kondisinya dan jualannya di badan jalan, tentu kan tidak boleh. Badan jalan itu fungsinya adalah untuk pengguna jalan, bukan untuk berbagai aktivitas lain, termasuk juga aktivitas perdagangan. Pak Hasan, terima kasih untuk infonya. Tadi kita sudah teruskan informasinya ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno, tapi kok belum ada jawaban ya sampai dengan malam hari ini. Ada juga informasi tadi dari Pak Jo, ini menyampaikan selamat malam dari Pak Jo Sawojajar. Tadi melintas di Sulfat dari arah timur mau ke barat ke arah Sunandar Priyo Sudarmo, itu ditutup total karena ada karnaval. Bagi pengendara yang melintas, oke, kehapus ya. Bagi pengendara yang melintas, ini dimohon mencari jalur alternatif yang lain. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Ada juga Pak Ahmad Haryanto, ini tadi jam 6 lebih 22 menit. Pak Haryanto ini juga menambahkan informasi. Oke, saya coba play dulu. Tadi dari Pak Ahmad Haryanto di jam 6 lebih 22 menit. Ada voice note-nya.
2: Nanti itu
0: oke, saya ulangi lagi
2: belok
0: ya.
2: Kanan tapi nggak bisa kayaknya
3: studio. Anda juga bisa
2: nanti itu 8, banyak 6, 2, 7, orang lihat-lihat karnaval kasihan pengendara lain nanti jebak di situ. Mending kalau dari timur dari Sawu Jajar Sulpat langsung kanan atau kiri. Mending di situ daripada lurus. Nanti di situ di lewat Titan malah nggak bisa, jalannya sempit, banyak yang lihat-lihat karnaval.
0: Baik, terima kasih Pak untuk update informasinya. Itu tadi kawan, barangkali yang juga perlu Anda antisipasi ya kalau sekarang ini Anda lagi perjalanan. Oke, kita kembali dulu ke program Kawan Animalia hari ini, bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Nah, rabies ini kan sumbernya dari salah satunya dari gigitan hewan, Dok Putri ya. Bagaimana Dok, mungkin boleh diceritakan juga kenapa ya kok kita masih harus membicarakan tentang rabies? Ini seberapa relevannya penyakit ini dengan kehidupan terutama para pet owner yang punya anjing maupun juga kucing?
1: Oke. Oke, jadi kita pertama akan membicarakan masalah rabies nih. Rabies sendiri itu dia bisa menyerang anjing, kucing, bahkan primata. Itu biasanya yang paling banyak, gitu ya. Dan si rabies pun ini sendiri menularnya itu enggak hanya gigitan. Biasanya selama ini kita pikirkan begitu digigit kemungkinan besar akan tertular. Tidak, tapi goresan kecil pun itu bisa membuat sebuah resiko untuk tertular rabies. Nah, masalahnya rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Zoonosis itu apa? Penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Gitu. Jadi tidak semua hewan yang penyakit dari hewan itu akan menular ke manusia. Namun ada beberapa penyakit inilah yang patut diwaspadai karena dia menular ke manusia. Itu istilahnya lah zoonosis. Salah satunya di sini adalah rabies. Jadi kita harus hati-hati. Dan hewan pembawanya sendiri selama ini mungkin stigmanya adalah anjing. Wah, anjing itu kalau galak gigit, wah rabies nih gitu. Padahal sebenarnya kucing sendiri bisa. Monyet, primata lah yang masuk primata itu juga bisa. Jadi hewan-hewan bertaring sendiri itu juga bisa membawa si rabies. Begitu.
0: Baik, dan rabies itu salah satu penularannya lewat gigitan.
1: Gigitan hewan, ataupun ya gesekan saja. Jadi yang menimbulkan luka di kulit. Jadi sebenarnya itu penularannya adalah lewat luka terbuka di kulit yang kena liurnya. Jadi liur inilah yang mengandung si virus itu tadi. Jadi kalau kita mikir gigit luka berdarah-darah, wah ini kemungkinan rabies. Tapi kalau enggak, kok kita cuman gosek aja. Lah, gosek tapi kan ada luka.
0: Ternyata berpotensi juga ya.
1: Di situ berpotensi juga. Jadi jangan sepelekan luka sekecil apapun gitu sebenarnya.
0: Oke, Dok, kalau selama ini mungkin yang juga pernah ditangani oleh Dok Putri, kasus gigitan yang ditemui atau pernah terjadi di Malang cukup banyak juga enggak sih, Dok?
1: Sebenarnya kalau gigitan dari hewan ke manusia itu kalau di klinik sendiri ini ya, di Satwa Sehat itu kecil jumlahnya. Namun gigitan dari hewan ke hewan, anjing ke anjing itu cukup banyak kasusnya. Jadi seperti itu. Karena mungkin rata-rata owner sudah bisa menghandling hewannya masing-masing ya. Jadi akhirnya sudah mulai tahu bagaimana caranya supaya enggak sampai terserang sama anjing atau kucingnya. Cuman yang banyak terjadi serangan ini adalah di antar hewannya. Itu kalau yang ada di kasus Satwa Sehat.
0: Baik, kalau yang gigitan hewan ke manusianya memang tidak terlalu banyak, Dok, ya.
1: Betul.
0: Nah, kembali lagi soal rabies. Walaupun memang barangkali yang bikin kita tenang, rabies ini kan masih nihil kasusnya untuk di Jawa Timur maupun juga di Malang. Tapi ada tidak sih, Dok, kekhawatiran mungkin yang pernah juga dicurhatkan oleh para owner ketika kita bicara tentang potensi rabies itu sendiri?
1: Iya, betul. Jadi walaupun dalam data itu sendiri mungkin tidak terlaporkan atau tidak ada laporan bahwa di Malang itu ada kasus rabies, tapi bukan berarti membuat kita menjadi sembrono. Pertama karena perputaran hewan, kadang perpindahan dari mana ke mana, itu yang los-los aja nih, masuk misalnya dari Jakarta ke Malang ataupun sebaliknya, itu juga istilahnya harus menjadi kewaspadaan. Terus kedua adalah kesehatan hewannya sendiri. Rabies itu kita sudah ada vaksinnya untuk di hewan, dan itu memang wajib, istilahnya itu suatu vaksin yang wajib diberikan. Lalu apakah itu menjadi kontrol? Ya tidak. Memang kita memberikan vaksin itu, cuman bukan berarti si hewan itu akan 100%
0: bebas
1: dari rabies. Begitu sebenarnya. Jadi tetap hati-hati. Tapi bukan berarti ini dalam artian, wah berarti percuma dong anjing saya vaksin, tapi masih kena juga. Nah, makanya itu jaga juga sekelilingnya. Perhatikan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Owner yang merasa kalau anjingnya ini, itu deh, lu si gigitan sendiri. Jadi gak mungkin ujuk-ujuk istilahnya si anjing ini sakit rabies. Enggak, pasti ada. Ada pemulaannya, entah dia tergigit, entah dia yaitu tadi kegores sesuatu dari hewan lain, itu terutama itu yang harus diwaspadai.
0: Oke, nyambung juga nih, Dok. Kenapa rabies itu harus tetap diwaspadai atau tetap diperhatikan walaupun memang kasusnya belum ada?
1: Karena sebenarnya rabies sendiri ini tingkat kematiannya tinggi. Di hewan maupun di manusia. Jadi istilahnya belum ada sampai kita bisa menyelamatkan kondisi dari hewan atau manusia yang terinfeksi ini tadi, karena apa istilahnya, si virusnya ini cukup cepat sekali menyebar ke tubuh dan itu menyerang otak. Nah, dari situ akhirnya yang membuat beberapa penurunan fungsi organ itu yang menyebabkan tingkat kematiannya bahkan sangat tinggi. Itu yang harus dihati-hati. Jadi jangan anggap remeh itu.
0: Baik, walaupun kasusnya tidak ada, tapi juga tidak dibenarkan juga untuk menganggap remeh. Waspada nggak ada salahnya juga dong ya.
1: Betul banget, karena kita memang utamanya harus waspada. Kalau kita nggak waspada, wah lewat itu semua.
0: Oke, nah nanti kita masih akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Dok Putri. Berbicara tentang topik bahasan kita hari ini, apakah Malang benar-benar aman dari rabies? Itu yang kita bahas. Mungkin Anda mau menyampaikan beberapa pertanyaan, mau ikut diskusi, boleh kawan, bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Ini tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti kita bacakan setelah jeda. Salah satunya ada Pak Novi Raharjo. Terima kasih Pak sudah bergabung. Sementara itu kawan, untuk informasi lain, saya ke beberapa catatan info lalu lintas dulu. Tadi ada Pak Dani jam 7 lebih 2 menit menyampaikan catatan informasi lewat voice note.
4: Ranu Grati, kalau tadi siang itu wow, malam hari ini bi.
0: Kenapa nih Pak?
4: Kok bi? Bi podo air siang.
0: Iya, kenapa nih Pak Dani? Luar biasa begitu padatnya Pak Dani ya. Selain ada Pak Dani, tadi juga ada Pak Gunawan jam 6 lebih 50 menit menyampaikan besok di tanggal 6 September kawan ada karnaval di daerah Pandanwangi. Rutenya itu lewat di Jalan Simpang Sulfat Utara, Jalan Simpang Sulfat Utara 11, kemudian Jalan Titan Asri, Jalan Titan, Jalan Emas, dan juga Jalan Sulfat. Di Sulfat ada karnaval lagi ya besok ya. Hati-hati untuk Anda mungkin yang juga punya agenda perjalanan. Nah kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jawa adalah peradaban luhur, dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi, karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Dotosowolo Podojoyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krebet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Malam hari ini saya masih ditemani oleh Dok Putri dari Klinik Satwa Sehat Malang. Hari ini topik bahasan kita berbicara soal apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang kita bahas. Sementara itu saya mau ke beberapa catatan info dulu. Tadi ada Kanit Lantas dari Polsek Pagis, ada Pak Rateno menyampaikan untuk truk yang mogok di Asri Katon Pagis itu sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah ini mogoknya sejak jam 8 pagi tadi ya, dan sempat menjadi salah satu penyebab kepadatan. Sekarang sudah bisa jalan. Lalu ada Pak Jemi, tadi jam 7 lebih 17 menit menyampaikan lalu lintas area Sanan, ini Sanan yang dekatnya Sulfat ya, kondisi lalu lintasnya macet. Selain dampak dari karnaval, ini juga terjadi laka. Lokasinya sebelum SMP 20 sudah ada petugas medis dan sepertinya melibatkan truk tangki. Terima kasih Pak Jemi untuk update informasinya. Tadi gak ada dokumentasi yang dikirim sayangnya. Nah ini lagi kita kembali di program Kawan Animalia ya. Tapi tunggu dulu kawan, saya juga mengingatkan ini terutama untuk Anda Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang belum? Kalau Anda sudah punya rencana untuk keliling Malang, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya terjangkau, ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi kawan untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Kita kembali lagi ke Dok Putri. Dok, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya soal topik bahasan kita hari ini, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh Dok ya, kita bacakan dulu Dok ya.
1: Oke, baik-baik.
0: Ada Pak Novira Harjo menanyakan seberapa besar keberhasilan vaksin menyembuhkan pasien atau manusia yang tergigit atau tertular virus rabies.
1: Oke.
0: Gimana nih Dok? Mic-nya bisa lebih dekat Dok Putri?
1: Oke. Oke, jadi istilahnya seberapa efektifnya vaksin rabies ini di kondisi orang yang sudah tergigit. Sebenarnya vaksin ini itu akan bekerja 100% selama virus ini belum mencapai sistem saraf pusat. Jadi istilahnya ada golden time-nya. Nah gitu. Nah masalahnya yang harus kita lakukan di awal pada saat tergigit, kita harus segera membersihkan luka di bawah air yang mengalir. Dan jangan lupa dengan sabun. Karena pertama, si virus itu sendiri dindingnya itu sangat mudah pecah dengan istilahnya kayak air sabun, seperti itu. Itu yang kita harus lakukan, istilahnya kayak antisipasi awal. Walaupun kita gak bisa, kan begitu digigit, virus pasti sudah ada masuk. Itu lewat aliran darah, kayak gitu bisa ya. Nah itu, nah setelah itu, setelah dibersihkan, disemprot alkohol, itu langsunglah segera ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin. Saat jadi istilahnya kita uber-uberan nih sama waktu gitu ya. Jadi jangan sampai gak apa-apa gitu istilahnya. Jadi harus segera seperti itu dan nanti diberikan vaksinnya di rumah sakit. Nah kondisi saat misalnya si virus itu masih bisa dihalangi sebelum sampai ke sistem saraf pusat, biasanya efektivitasnya bisa nyampe di 100%. Itu tadi awal-awal pada saat terjadi gigitan itu sudah dilakukan tindakan yang baik. Seperti itu.
0: Oke, itu dari Pak Novi Raharjo ya. Tadi sudah terjawab. Ada lagi Pak Yudi. Kalau Pak Yudi menyampaikan, selama hewannya itu masih banyak yang liar dan tidak divaksin yang besar, kemungkinan rabies masih bisa menjangkit. Ya. Ini berupa pendapat barangkali dok ya.
1: Saya setuju.
0: Gimana nih dok Putri?
1: Jadi saya setuju banget. Dalam artian sebenarnya ini kalau boleh jujur, belakangan ini menurut saya sudah mulai banyak owner yang aware tentang kesehatan hewannya, terutama untuk vaksinasi rabies ini. Itu yang patut dibanggakan ya kasarannya. Jadi karena mereka sudah paham bahwa penyakit ini cukup berbahaya, jadi mereka juga mengantisipasi dengan memberi vaksinasi pada hewan-hewan peliharaannya. Namun yang menjadi catatan adalah itu kan hewan yang dipelihara, sedangkan hewan liarnya pun cukup banyak.
0: Yang anjing tidak berpemilik,
1: betul,
0: maksudnya
1: ya, betul, yang tidak punya pemilik, mau anjing mau kucing seperti itu, dan itu menjadi PR terbesar. Biasanya pemerintah punya program, jadi istilahnya kayak vaksinasi gratis untuk, apalagi sekarang ini kan bulan rabies ya. Jadi biasanya mereka punya program. Jadi saya mohon nanti bila ada info-info seperti itu jangan dilewatkan. Nah, mumpung memang istilahnya ini adalah bulan rabies, kita manfaatkan untuk itu kesehatan hewan dan kita juga sebenarnya. Begitu.
0: Oke, dok, kembali lagi soal topik bahasan kita hari ini, berbicara soal apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Ini barangkali juga menjadi bagian dari bagaimana kita aware dengan rabies itu sendiri. Misalnya ada anabul yang tiba-tiba menggigit kita atau menggigit orang terdekat kita, apa yang harus dilakukan nih dok?
1: Oke, jadi kalau misalnya seperti itu kasusnya, boleh, istilahnya gini, kalau untuk anabulnya otomatis dia harus dikarantina dulu. Dikarantina ini dalam artian kalau memang dia terkena rabies, biasanya dalam beberapa kurun waktu itu sudah akan mulai timbul gejala-gejala yang nampak. Jadi tujuannya kita karantina untuk memastikan benarkah dia ini rabies atau tidak. Sedangkan untuk yang tergigit seperti yang tadi di awal saya sampaikan, jadi luka harus dibersihkan, mau itu anjingnya itu rabies atau tidak, intinya kan kita harus segera membersihkan luka, gitu ya.
0: Selama habis tergigit,
1: iya,
0: langsung dibersihkan. Gitu,
1: betul, kan? Langsung dibersihkan luka. Terus bila perlu ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin. Cuman untuk hewannya ini yang kita perlu lakukan adalah jangan gegabah dengan menganggap wah rabies ini bakalan rabies, udah matiin aja. Tidak seperti itu ya mekanismenya. Jadi tetap dikarantina dulu. Nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Biasanya kalau rabies mulai ada beberapa yang muncul. Misal yang paling orang kenal adalah hewannya akan menjadi agresif. Terus dia takut sama air, takut sama cahaya. Nah seperti itu, liurnya akan berlebihan. Nah seperti itu, kalau misalnya dari beberapa gejala itu muncul, boleh, itu kita sudah mulai mencurigai bahwa dia adalah kemungkinan terkena rabies. Kalau sudah seperti itu berarti hubungin pemerintah setempat ya, jadi untuk menjaganya. Begitu.
0: Baik, nah terkait dengan vaksin sendiri nih dok, bagaimana nih kita memastikan status vaksinasi, baik itu ke anabul, terutama ke anabul kita ya, mungkin yang baru punya anabul.
1: Oke, jadi biasanya kita
0: dok bisa lebih dekat lagi mic-nya? Bisa lebih ke atas kan, boleh. Bisa disesuaikan.
1: Oke, jadi biasanya kita itu punya jadwal vaksin. Sudah ada jadwalnya sendiri. Untuk anjing maupun kucing itu sudah ada jadwalnya sendiri. Biasanya rabies diberikan di umur 5 bulan. Itu sudah bisa. Gitu. Jadi nanti pengulangannya adalah setiap tahun. Setiap tahun itu rutin harus selalu diberikan. Itulah tujuannya kita harus bisa ada catatan khusus memang untuk vaksin itu ya, dan jangan terlewat karena itu tujuannya menjaga kesehatannya mereka. Dari situ kita bisa jaga.
0: Oke, dok, bicara lagi, misalnya nih ada kasus yang mengarah ini antara rabies atau enggak ya, kita masih ragu. Nah, boleh nggak dok kita kayak mengira-ngira begitu, atau tetap ketika udah ada tanda-tanda kayaknya nih rabies, berarti keterlibatan harus segera menghubungi dokter hewan tuh penting juga nggak sih dok?
1: Iya, jadi itu namanya waspada. Kita tidak boleh meremehkan, karena itu tadi saya bilang tingkat kematiannya itu nyaris 100% untuk kasus rabies di manusia dan juga di hewannya. Jadi istilahnya kalau misalnya tergigit, misalnya curiga nih, nih anjing nih kayaknya udah kayak rabies, terus tergigit nih, ya udah kita nggak boleh sembrono, yang dari yang gigit harus dibersihkan, anjingnya dikarantina. Nanti sambil kita lihat kondisinya berikutnya. Itu pokoknya nggak boleh menganggap sepele lah dengan gigitan-gigitan seperti itu.
0: Oke, Kira-kira pernah gak kawan Anda digigit oleh anabul yang ada di rumah, baik itu anjing, kucing maupun juga primata? Tadi ditekankan sama Dok Putri ya, yang namanya rabies itu sumbernya bukan hanya dari anjing aja loh ya, bisa dari kucing, bahkan bisa juga dari primata, termasuk dari monyet dan lain sebagainya. Dan ini bisa terjadi dimanapun. Mungkin Anda juga mau ikut sharing malam hari ini, boleh sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Nah kawan, untuk informasi lalu lintas di malam hari ini masih ada potensi kepadatan, salah satunya yang dari Tirto Utomo turun ke arah traffic light jembatan Tunggul Mas, itu antriannya agak panjang ya. Kalau tadi sore memang lalu lintas yang padat itu yang arah ke Batu, kalau malam hari ini di jam 7.42 ini yang arah turun dari pertigaan Tirto Utomo sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas itu terpantau ada antrian kendaraan. Hati-hati untuk yang lagi mobile. Sementara itu di Soekarno-Hatta, kalau tadi sempat ada potensi kepadatan, sekarang masih sama. Kalau yang arah ke Patung Pesawat memang lancar kondisinya, tapi yang dari setelahnya Taman Krida sampai dengan traffic light UB itu masih terpantau ada antrian yang panjang. Kalau tadi sore penyebab kepadatan itu karena adanya bubaran mahasiswa, ada acara ospek jurusan atau apa begitu ya, di Polinema dan juga di Universitas Brawijaya. Ternyata sampai dengan malam hari ini kok masih padat juga nih di Soekarno-Hatta. Apakah masih imbas dari keramaian mahasiswa atau mungkin hanya imbas dari volume kendaraan? Yang lagi mobile, boleh kawan bisa menambahkan untuk infonya. Kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, ada di Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Wisdom.
1: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses

Maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Sama dengan kami, ini tadi beberapa ada yang tanya lagi. Salah satunya ada Pak Yudi ya. Nanti kita bacakan lagi Pak Yudi. Sebelumnya saya ke informasi lalu lintas dulu kawan, jam 7:42. Tadi kita dapat informasi dari Pak Atta. Ini tadi ada voice note yang disampaikan.
1: Selamat malam sedikit sekilas malam, info Pak. Untuk traffic light hari ini. Ini posisi di Saut Jajar mengarah ke Rampal terpantau padat sekali, nggak tahu ada apa ini. Saya masih di Saus Jajar sampai Ranugrati itu antrian lumayan panjang. Mungkin untuk rekan-rekan yang ada di depan menginfokan ada kendala apa, pada apa. Terima kasih untuk Sidiket dan rekan-rekan semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Iya, ada apa ini ya Saus Jajar arah Kerampal? Kalau tadi sih kita dapat info kepadatan itu justru di Sulfat. Kalau yang Saut Jajar Rampal masih belum ada informasi yang masuk di kami terkait dengan apa yang jadi penyebabnya. Mungkin boleh kawan bisa menambahkan. Ada juga Pak Arif tadi juga berbagi informasi di jam 7:42.
2: Selamat malam Sidiket. Mohon infonya, apakah ada pembatasan Pertalite untuk hari ini malam ini? Untuk yang Pertalite Tarkot. Soalnya dari Sidoarjo sampai Karanglo itu Pertalite.
0: Oke, keputus ya.
2: Barcode kosong. Tapi untuk Pertalite yang motor masih ada. Mohon infonya ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Arif. Ini tadi kita sudah teruskan pertanyaannya Pak Arif ke area manager Komrel dari CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad Rahedi. Tapi masih belum ada jawaban. Kita tunggu dulu Pak ya, nanti kalau ada konfirmasi lebih lanjut kita sampaikan kembali. Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dok Putri ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Kira-kira apa upaya dari pemerintah untuk meniadakan kucing liar di Kota Malang? Meniadakan tuh gimana nih Pak Yudi? Mengendalikan barangkali ya, mengendalikan kucing liar. Jangan tunggu rabies yang merebak, kata Pak Yudi. Sampai sekarang ini kayaknya belum ada kebijakan terkait dengan persoalan itu. Gimana, Dok Putri?
3: Oke, ini kalau masalah Pemkot saya jelas enggak tahu nih ya hubungannya Pemkot dengan bagaimana cara mengendalikan kasus rabies yang terjadi di Malang gitu ya istilahnya. Tapi kalau menurut saya di mana ini biasanya apa sinergi kerjasama dari pemerintah dan masyarakat umum untuk kasusnya ini adalah hewan-hewan liar atau hewan yang tidak berpemilik, itu memang harus bekerja sama. Kita harus bisa sama-sama. Dari Pemkot mungkin nanti bisa akan menyediakan vaksin rabies yang bisa diberikan secara cuma-cuma atau diberikan kepada hewan liar tersebut untuk secara ada momennya akan seperti itu. Jadi diberikan untuk hewan-hewan liar. Nah, kerjasamanya bagaimana dengan masyarakat? Pasti butuh tenaga ya untuk menangkap satu persatu hewan. Itulah butuh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Kita nggak bisa namanya istilahnya udah ini kan bawa rabies udah tiadakan. Mereka juga makhluk hidup yang punya nyawa, yang punya hak untuk hidup. Dari mana kita menjaganya? Seperti ini. Kerjasama, sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Saat pemerintah punya program, apalagi ini rabies, rabies ini concernnya nggak cuma ke hewan tapi juga keselamatan manusia. Jadi kita harus kerjasama dengan baik. Pemerintah menyediakan untuk obat-obatannya, nanti ada apa istilahnya dokter, pasti dokter hewan dari pemerintah itu pasti akan turun langsung. Di sini juga masyarakat umum secara sukarela juga membantu karena menangkap hewan-hewan liar ini juga butuh tenaga, butuh waktu. Dari situ saya harap kalau memangnya sinergi itu bisa terjadi, kemungkinan besar kasus rabies itu bisa kita kendalikan.
0: Begitu. Baik, ya begitu Pak Yudi ya, sudah dijawab apa yang jadi pertanyaannya. Lalu kembali lagi dok, bicara soal topik kita hari ini terkait dengan rabies. Kan sering ada beberapa mitos yang barangkali sering kita dengar ya. Anjingnya ini kan di rumah saja, kemudian sudah divaksin, berarti aman dong dok dari rabies, benarkah demikian?
3: Iya, itu bisa benar, namun juga kurang benar sebenarnya ya.
0: Iya, gimana tuh?
3: Jadi anjingnya di rumah aja, jadi aman dong, nggak sampai rabies. Oke, anjingnya memang di rumah, namun yang masuk ke rumah ini apakah semua bebas rabies? Dalam artian adalah mungkin ada hewan lain yang berkunjung. Kita yang itu yang enggak bisa kita kendalikan ya. Anjingnya sih di rumah aja. Nah, dari hewan yang berkunjung. Nah, padahal rabies sendiri itu penularannya lewat air liur. Air liur itu bisa cuman jilatan, gesekan luka kecil, bahkan gigitan itu sudah menularkan. Seperti itu. Jadi aman kalau dia enggak interaksi dengan hewan-hewan lainnya. Tikus pun bisa bawa loh. Itulah sebenarnya. Itu tikus itu bisa bawa si rabiesnya. Nah, itu. Jadi istilahnya bisa menjadi benar, bisa kurang benar. Kurang benarnya di situ ya. Lalu apakah kalau sudah divaksin aman? Nah, vaksin sendiri ini biasanya kalau rabies, setahu saya dulu itu setiap tahun. Jadi pengulangan setiap tahun untuk menjaga supaya titer rabies di tubuh hewan itu selalu terjaga. Namun sekarang ini sudah menjadi 3 tahunan seingat saya. Jadi sudah lebih lama. Nah, ini juga menjadi apa istilah catatan, jangan sampai terlewat. Sudah divaksin, Dok? Sudah divaksin rabies dia. Kapan? 3 tahun yang lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu. Berarti aman, Dok? Ya, tidak. Kinerja dari vaksin itu punya waktu. Kalau misalnya dalam tubuh sudah habis, otomatis kasarannya ya hewan itu udah punya tameng lagi gitu. Memang harus, karena itu vaksin rabies itu selalu ada pengulangan, entah itu 1 tahun, entah itu 3 tahun. Tujuannya untuk menjaga supaya titernya itu aman di tubuhnya sampai kena rabies begitu.
0: Baik. Lalu ada juga, Dok, barangkali ini terkait dengan mitos, walaupun kita digigit, lukanya kan kecil, berarti gak masalah dong ya? Betul gak dok?
3: Oke, tadi kan sudah saya bahas di awal sebenarnya. Jadi gak perlu gigitan yang besar berdarah-darah untuk menyebabkan dia sakit. Karena pertama, itu tadi, si rabiesnya, si virusnya itu lewat air liur. Dengan luka goresan darah yang terbuka, istilahnya itu sudah bisa masuk ke peredaran darah kita. Mau sekecil apapun itu bisa menjadi pintu gerbangnya. Nah, dari situ sebenarnya kita nggak boleh nggak cuman gesek berdarah kecil aja. Nah, kalau mau istilahnya ini antisipasi atau waspada ya, itu yang kita nggak boleh lewatkan gitu.
0: Oke. Lalu ada juga satu lagi nih dok, kalau bicara mitos ya, kalau belum berbusa berarti bukan rabies. Gimana nih dok dengan mitos-mitos yang seperti itu?
3: Iya, oke. Jadi memang ada beberapa gejala klinis yang dimunculkan pada hewan yang terkena rabies. Salah satunya memang berbusa atau air liurnya itu cukup banyak. Jadi dia keluar air liur cukup banyak. Apakah itu menjadi indikatornya? Ya tidak. Ada beberapa lagi yang lain. Misalnya dia menjadi apa? Kayak ketakutan. Yang biasanya dia tenang, dia ketakutan. Memilih ke tempat yang sunyi atau gelap. Dan dia takut air, karena memang gejala yang muncul yang sering kita lihat adalah dia ini cukup menjadi sensitif terhadap cahaya dan air. Karena itu nanti misalnya dia enggak berliur banyak atau enggak berbusa-busa, tapi dia sudah mulai tuh yang panik, yang agresif lah, yang dia sudah mulai menyendiri di pojokan gelap. Nah, itu berarti kita enggak boleh sembrono ya. Jadi itu menjadi salah satu dari beberapa banyak tanda si anjing ini terserang rabies.
0: Oke, Dok Putri, nanti kita masih akan kembali lagi satu segmen lagi di program Kawan Animalia. Dan untuk Anda kawan, terima kasih yang masih bersama dengan kami. Kita akan kembali di program Kawan Animalia.

Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Hari ini kita masih bicara tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Nah, saya ditemani ada dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Terima kasih juga Anda yang masih bergabung bersama

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Kawan, kita masih di program Kawan Animalia. Malam hari ini kita bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Dan terima kasih tentunya Anda yang masih bersama dengan kami. Saya juga punya info penting untuk Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman mungkin, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga lebih menarik. Saatnya kawan, percayakan pada Decorier Studio, solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorier Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Design ini dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Yang lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan juga fungsional bersama dengan Decorier Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decorierstudio.id. Decorier Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Oke, kita kembali lagi ke Dok Putri ya. Dok, terakhir dok, karena waktunya ternyata udah habis nih dok ya. Dok Putri, bicara soal bagaimana kewaspadaan terhadap rabies, apa pesan untuk pet owner terkhusus untuk mereka yang punya hewan peliharaan, dan juga pesan untuk masyarakat supaya tetap aware dan juga waspada dengan yang namanya rabies?
1: Oke. Jadi kalau untuk pet owner sendiri, jangan sepelekan jadwal vaksin mereka, karena itu menjadi salah satu hak hidup mereka untuk hidup sehat. Lalu untuk masyarakat secara umum, rabies boleh kita waspada, namun jangan membabi buta.
0: Oke, terima kasih banyak Dok Putri untuk ngobrolnya malam hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi dok ya.
1: Oke, iya.
0: Seru sekali, enak ngobrol sama Dok Putri ya. Gak kerasa nih dok, tiba-tiba waktunya sudah habis. Sehat selalu Dok Putri, salam untuk teman-teman di Klinik Satwa Sehat Malang.
1: Iya, nanti saya sampaikan, terima kasih banyak Mbak Erika.
0: Sama-sama. Kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dok Putri, bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak program Kawan Animalia, dan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung tadi menyampaikan beberapa pertanyaan juga dan menyampaikan beberapa tanggapan untuk diskusi kita malam hari ini. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia, selamat malam, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, DPRD Kabupaten Malang dorong pembatasan plastik sekali pakai. DPRD Kabupaten Malang memberikan usulan rancangan peraturan daerah ataupun raperda tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai untuk menekan timbunan sampah plastik di Kabupaten Malang. Juru bicara DPRD Kabupaten Malang Imam Supi'i menyampaikan persoalan sampah plastik semakin mengkhawatirkan di Kabupaten Malang seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada produk berbahan plastik. Kata Imam, pihaknya menargetkan peningkatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui regulasi tersebut dan diharapkan bisa mengurangi volume sampah plastik sekali pakai. Kawan, Bulog Jatim gelontorkan beras SPHP dan minyak kita. Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur terus menggelontorkan beras SPHP dan minyak kita ke masyarakat sebagai upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan. Pemimpin wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu, mengatakan distribusi tersebut terus diperkuat terutama melalui pasar rakyat agar komoditas pangan bisa lebih mudah dijangkau masyarakat. Untuk beras SPHP, Bulog berupaya menjaga harga beras medium tetap berada di bawah harga eceran tertinggi. Sementara distribusi minyak kita terus dilakukan karena permintaan masyarakat masih cukup tinggi. Lebih lanjut, Langgeng berharap distribusi beras SPHP dan minyak kita terus berjalan untuk menjaga inflasi pangan tetap terkendali di Jawa Timur. Kawan, pupuk Indonesia jajaki produksi amonia di Rusia. PT Pupuk Indonesia menjajaki kerjasama strategis bersama perusahaan Rusia GSC Rusem untuk membangun fasilitas produksi amonia dan urea di Vladivostok. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi menyampaikan studi kelayakan ini menjadi langkah jangka panjang perusahaan dalam mengamankan pasokan bahan baku serta menguatkan rantai pasok pupuk global. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menambahkan proyek ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam. Nine One One Hot News.

City 891FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 8 lebih 8 menit. Untuk kali ini kita coba bahas kawan ya, beberapa hal yang memang cukup viral gitu. Dan kalau misalkan kita cek, ini masih banyak dibahas di sosial media juga kawan.

Kalau misalkan kita lihat, memang kalau misalkan kita cek ya, ada ribuan siswa dan orang, mungkin ya saya ngomongnya orang saja ya, itu di mana-mana, lebih tepatnya di beberapa titik, maksud saya di beberapa titik itu keracunan MBG kawan. Dan kalau misalkan kita lihat program makan bergizi gratis ini pun bahkan sampai didorong gitu untuk dihentikan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mungkin polemik ya, ada yang mendukung, ada yang kontra. Dan kalau misalkan kita lihat, apakah korban keracunan makan bergizi gratis ini bisa menggugat pemerintah atau enggak sih sebenarnya? Karena kawan, kalau misalkan kita lihat dalam 3 hari terakhir itu hampir 2000 orang diduga keracunan MBG dan luar biasa sekali. Dan kalau misalkan kita lihat korban keracunan MBG yang bertambah ini, tapi belum ada tersangka, malah kepala SPPG-nya diberhentikan atau dipecat. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini kawan. Karena kalau misalkan kita lihat program makan bergizi gratis andalan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini sedang dikritik keras lagi karena menimbulkan hampir 2000 korban dalam beberapa hari terakhir kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat, advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengatakan kalau MBG sebenarnya sudah memenuhi kriteria untuk dituntut di pengadilan. Dan gugatan ke pemerintah ini bukan barang baru, kawan. Bahkan pada 2016, puluhan warga menggugat jajaran pemerintah sehubungan pencemaran udara di Jakarta. Dan mereka menang dan pemerintah diminta memperbaiki kualitas kebijakan. Nah, kalau misalkan kita lihat, MBG pun juga bisa seperti itu. Dan harapannya MBG bisa lebih baik. Dan kalaupun memang pemerintah ingin tetap melanjutkan, kualitasnya harus lebih baik, pengawasannya harus lebih ketat, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan memang ada keracunnya, ya harus dicari sampai mendalam apakah penyebabnya ini karena kelalaian atau kesengajaan atau bagaimana. Nah, jadi kan pasti ada dugaan-dugaan tertentu di awal-awal penyelidikan. Nah, itu perlu di telusuri lebih dalam oleh pihak-pihak terkait. Dan kalau misalkan kita lihat, bahkan sampai Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat 1.961 anak keracunan makanan dalam waktu 3 hari di awal September tahun ini. Dan kondisi ini menjadi peringatan alarm keras memang untuk pemerintahan Prabowo Subianto. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyampaikan kasus yang terjadi pada rentang 1-3 September ini tersebar di Bener Meriah Aceh, Agam, Sumatera Barat, lalu Tanah Toraja Sulawesi Selatan, Rembang Jawa Tengah, dan Sidoarjo Jawa Timur. Jadi ada di beberapa titik kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, bahkan kalau misalkan kita cek ya, ada beberapa orang dan wali murid yang mendesak SPPG di Tanah Toraja atau Tator kawannya, DPRD Tanah Toraja itu mendesak pengelola Satuan Pelayanan Penuhan Gizi atau SPPG Makali Batu Papan 1 menanggung biaya pengobatan siswa dan guru SMP yang diduga keracunan menu makan bergizi gratis. Dan DPRD Tanah Toraja juga mendesak agar program MBG itu dievaluasi karena ini bukan menjadi permasalahan yang baru saja terjadi, tapi ini sudah berkali-kali terjadi dan perlu evaluasi. Dan kalaupun ada korban, ya berarti harus ada pertanggungjawaban. Dan kata Wakil Ketua KPAI tadi, Jasra Putra, angka 1961 orang tersebut harus dibaca bukan sebagai kumpulan kasus saja kawan ya, yang memang berdiri sendiri-sendiri, beda dengan kasus yang sebelum-sebelumnya, tapi ini harus dilihat sebagai alarm untuk pemerintahan agar sistem manajemen risiko dalam pelaksanaan program MBG bisa diperbaiki sebagai prioritas pemerintah. Dan kalaupun kita lihat, Jasra menyampaikan
MBG ini merupakan program strategis yang punya karakter berbeda dengan program pemerintahan lainnya, karena kesalahan dalam pelaksanaannya bisa langsung menyentuh atau bisa langsung berdampak keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat. Yang awalnya MBG ini ditujukan untuk menyehatkan anak-anak, malah membuat anak-anak ini merugi. Karena apa? Karena masuk rumah sakit, karena menjadi sakit, bahkan merasakan gejala-gejala dugaan keracunan. Nah, ini yang pertaruhannya adalah tubuh dan jiwa anak gitu ya. Dan ketika makanan yang seharusnya menjadi instrumen pemenuhan gizi justru menimbulkan gangguan kesehatan, jadi negara ini tidak boleh hanya menghitung apakah ada yang meninggal atau tidak. Jadi keselamatan anak yang paling penting, kata Jasra seperti itu. Tidak boleh menunggu sampai jatuh korban jiwa. Karena itu KPAI mendorong supaya ada efek jera menjadi bagian dari tata kelola pelaksanaan MBG. KPAI melihat salah satu persoalan yang harus segera dibenahi adalah mekanisme pertanggungjawaban penyedia. Kalau misalkan kita lihat lebih luas, setiap tahapan MBG punya titik risiko, mulai dari perencanaan menu dan bahan baku, pengadaan, pengolahan, pemasakan, pendinginan, lalu pemorsian, pengemasan, penyimpanan, bahkan sampai pengangkutan, distribusi pun, sampai makanan dikonsumsi anak, itu semuanya punya risiko kawan. Jadi di setiap titik itu, di setiap titik pos-pos dari langkah-langkah pembuatan MBG itu tadi harus ada SOP-nya. Tapi SOP tanpa konsekuensi yang tegas akan mudah menjadi sekedar dokumen administratif saja. Jadi kalau misalkan kita lihat, ya akan dipatuhi kalau misalkan ada yang mengawasi, seperti itu kawan. Nah, jadi harus ada hubungan yang jelas antara kepatuhan, kualitas layanan, pembayaran, evaluasi kontrak, penghentian operasional, dan penegakan hukum kalau ditemukan kelalaian atau pelanggaran. Kalau misalkan kita lihat juga, KPAI tidak ingin menggeneralisir seluruh penyedia MBG bermasalah, tapi Jasra menekankan kalau suatu penyedia terbukti melakukan kelalaian yang membahayakan anak, harus ada konsekuensi yang nyata dan terukur. Konsekuensi itu wajib memberikan efek jera. Anda pun bisa berkomentar kawan ke WhatsApp kami tentang hal ini, karena dalam beberapa hari ini terus dibahas ya di sosial media, dan kita pun ingin mendengarkan komentar Anda, pendapat Anda di WhatsApp kami. Menurut Anda kawan, bagaimana? Apakah MBG ini perlu dituntut oleh masyarakat atau untuk diperbaiki ya, maksudnya, atau dituntut untuk dihentikan? Anda boleh berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga Priora Klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi yang masuk dari Pak Faisal kawan. Kita langsung move ke WhatsApp ya. Ini tadi ada Pak Faisal menginformasikan adanya laka di dekat SPBU Apel Dento Kota Kabupaten Malang. Dan langsung kami teruskan ke relawan Malang ST Anget. Dan sudah di atensi oleh beberapa relawan dan OTW kawan ke lokasi. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Teguh tadi ya. Kalau misalkan izin tanya, besok jam 10-an arah Bandara Abdurrahman Saleh, apakah ada kegiatan karnaval dari sekitar Sutoyo? Sepertinya belum ada Pak, kalau misalkan jam segitu ya. Mungkin besok kita bisa update di pagi hari. Seperti itu Pak Teguh. Lalu kalau misalkan kita cek arah Jalan Sunan Darpio Sudarmo, ada kegiatan karnaval mengarah ke daerah Sanan. Betul, di sana ada acara Bu Arofa Gustiar. Ini kawan, ada videonya. Luar biasa ya, di jam 8 pas tadi informasinya berhenti kawan, lalu lintas berhenti ya. Jadi Anda perlu waspadai untuk saat ini, hati-hati di jalan, lalu lintas banyak yang padat. Dan tadi ada Pak Dani yang berkomentar stop MBG, seperti itu. Lalu kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Dani ya, supaya lebih jelas ini bagaimana pendapatnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Lalu ada Pak Indarto juga yang tadi berkomentar. Nah nanti kita coba hubungkan juga. Tadi Pak Indarto ini terhubung di newsroom kawan. Kalau misalkan memang berkenan untuk on air, silahkan Pak Indarto. Nah ini Pak Dani sedang kami hubungkan ya. Dan mungkin untuk Anda bisa berkomentar juga kawan tentang MBG. Jadi di tanggal 1 sampai 3 kemarin, lokasi kejadian yang beragam, mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, hingga Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, ada hampir 2.000 orang. Luar biasa ya, hampir 2.000 orang yang menyantap menu MBG itu diduga keracunan. Nah, kalau misalkan kita cek, ini kita coba hubungkan dengan Pak Dani ya. Tadi mau berkomentar juga kawan. Kita coba hubungkan dengan Pak Dani. Wah, ini sebenarnya perlu di restart terlebih dahulu nih. Nah, kita coba hubungkan lagi. Mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar di WhatsApp juga kawan. Nah, ini sudah ada Pak Dani. Halo, selamat malam Pak Dani. Selamat malam Pak. Gimana komentarnya ini?
1: Komentar apa kemacetan itu?
0: Silakan juga Pak. Boleh Pak.
1: Ini saya di Brawijaya MT Haryono di McD merambat terus sudah. Padahal sudah 8:30. Kepoas masih ramai.
0: Arah mana Pak? Merambatnya ini?
1: Arah Nenunun.
0: Oh, arah ke ini ya, Batu berarti Pak.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa. Berarti.
0: Di Watu Gong berarti Pak itu ya?
1: Sudah lewat Watu Gong ini. TL Meteor ini dari.
0: Di situ di pertigaan Daging.
1: Iya, tapi saya masih belum sampai sana, masih jauh ini dari.
0: Oh, masih jauh ya. Siapa Dani?
1: Masih di Ruko-Ruko Ivancel.
0: Oh, di situ ternyata.
1: Nah, itu. Iya, masih di sini merawat.
0: Dominasinya motor atau mobil, Pak?
1: Wah, semuanya ada.
0: Jadi kendaraannya meningkat ini volumenya ya?
1: Iya, kendaraan meningkat, jumlah kendaraannya meningkat karena mahasiswa baru. Malam minggu apa? Gerakan mobilitasnya juga meningkat ini.
0: Mobil
1: lalu tanggal muda juga cocok.
0: Cocok guys ya. Jadinya otomatis macet di beberapa titik ini ya. Oke,
1: Mas
0: ini.
1: Mas, bicara masalah MBG, Mas.
0: Gimana ini, Pak?
1: Saya tadi barusan sekitar 10 menit yang lalu lihat di berita di YouTube sih. Ada kejadian bahwa MBG mensuspend satu sekolah ya. Enggak tahu kenapa dia menghentikan itu. Tapi apakah murid-murid saat gurunya ngasih pengumuman hari ini tidak ada MBG, reaksi murid-murid itu di luar nurul, Mas.
0: Kenapa itu, Pak?
1: Mereka bersorak gembira, berteriak alhamdulillah.
0: Bisa gitu, kenapa, Pak?
1: Saya kira seperti yang dulu saya pernah ngobrol sama anak sekolah yang di daerah ikan piranha itu. Itu mereka menerima MBG itu dengan keterpaksaan loh.
0: Oh iya. Di mana itu, Pak, tadi?
1: Daerah Piranha.
0: Oh, daerah Piranha, baik.
1: Iya. Jadi omprengnya bau. Sayurnya itu agak agak ngiler-ngiler gitu, Mas. Jadi akhirnya enggak dimakan.
0: Agak terpaksa gitu, Pak, ya katanya.
1: Iya. Dan itu pun mereka diancam sama SPPG-nya. Kalau sampai bocor keluar, mereka akan disuspend 3 bulan. Dan SPPG itu harus mengeluarkan MBG harus tetap berjalan supaya dana pemerintah itu bisa dikorupsi saat turun ke dia. Seperti itu, Mas. Bahkan kalau Mas Iqbal punya tetangga yang dapat MBG, coba di kalau anaknya itu punya handphone, coba suruh foto. Dapatnya apa? Terus pantas kah? Dapat 15.000. Apakah jumlah yang dia dapat itu jumlahnya harganya 15.000?
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua, yang berikutnya, apakah makanan yang tidak se fantastis itu bisa mencerdaskan anak-anak kita? Gitu. Pasti semua orang tua itu pengen anaknya cerdas, pasti pengen.
0: Betul.
1: Dapat subsidi dari pemerintah pun mereka juga ya puji Tuhan gitu. tapi kalau nggak sesuai, siapa yang rela, Mas?
0: Iya. Yeah.
1: Mending nggak usah dimakan, Mas. Kalau saran saya.
0: Gimana itu, Pak?
1: Bagi para orang tua yang lagi mendengarkan 911 ini, kalau kalian nggak cocok, usul ke sekolah, stop MBG.
0: Oke.
1: Kalau cuma satu orang yang bilang, tetap jalan terus, wong mereka sudah kadung bangun.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak yang di Tidar itu mereka sudah kadung ngontrak, nggak tahu wis dibayar apa belum. Dan sekarang kalau di stop ya mereka pasti rugi, nggak mau, pasti maunya jalan terus. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan untuk uang untuk mobil lah, untuk apa lah, untuk ngangkat jadi PNS. Kalau mau satu semuanya, semua orang tua tanda tangan, stop. Okay. MBG.
0: Siap, Pak Dhani.
1: Itu aja.
0: Baik, Pak Dhani.
1: Nanti kalau semuanya ngotot bareng-bareng stop, masa nggak mau stop sih? kalau tetap orang tua sudah tanda tangan stop. Tapi SPPG-nya tetap mau, tetap ngotot, kan berarti tanda-tanya besar. Lalu Pak Prabowo-nya masa nggak bisa lihat, masa telinganya juga apa ditutupi terus itu?
0: Iya. Yeah. Baik, Pak Dhani. Terima kasih, Pak Dhani, sudah berkomentar, Pak Dhani, untuk malam hari ini ya tentang MBG.
1: Iya. Selamat malam, Mas.
0: Baik, selamat malam, Pak Dhani.
1: Ini masih belum lolos saya.
0: Kenapa, Pak?
1: Masih belum lolos,
0: masih di BCA. Waduh, luar biasa. Ya macetnya. Hati-hati di jalan, Pak Dhani, ya. Semoga malam hari ini macetnya semakin berkurang ini.
1: Masih lem enggak ada, Ta?
0: Ada itu, Pak, di newsroom.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Sama siapa? Mas Akmalnya juga ada.
0: Akmalnya sudah pulang, Pak, tadi.
1: Oh. Hati-hati di jalan. Kalau saya dari arah mana? Dari Dadapreja turun. Tak mampir nanti.
0: Oke, siap, Pak Dhani.
1: Menjaga kak adik siaran.
0: Oke, hati-hati di jalan, Pak Dhani. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu tadi, kawan, komentar dari Pak Dhani tentang MBG ya. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini. Tadi ada Pak Indarto yang ingin on air juga, tapi kita akomodir di segmen selanjutnya. Tapi ini beda pembahasan. Pak Indarto ini berkomentar tentang biosolar, kawan. Di mana-mana katanya kosong, dibatasi karena truk tebu yang bikin, truk tebu dan lain-lain lah. Intinya seperti itu, Pak Indarto berkomentar. Nah, mungkin kalau misalkan kita pengen lebih jelasnya, nanti kita coba hubungkan di segmen selanjutnya. Ditunggu dulu ya, Pak Indarto. Nah, kalau misalkan kita cek, ini tadi ada informasi dari Bu Kurnia mengenai acara di sekitaran Sulfat ya, di Jalan Raya Sulfat. Tambah malam tambah ramai, full orang dan kendaraan katanya. Oh, luar biasa ya, makin macet ini kawan. Nah, ini ada fotonya dan video, seperti pasar malam katanya. Ini suasananya kawan, banyak orang duduk-duduk di pinggir jalan dan berdiri juga, ada yang pindah tempat, cari tempat. Oke, terima kasih informasinya Ibu Kurnia. Dan Anda pun juga bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: bacot lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Keamanan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak

0: Kabupaten. Ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami kelupaan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
1: Tanggulangin
0: Kali Tengah. Nah, sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SNKR benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
2: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBQ setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Mabol Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
2: Program Makan Bergizi Gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Sik alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada informasi tadi dari 239 dari Pak Rizky Fadilah. Lancar Jaya katanya. Di Lancar Jaya maksudnya kawan.
1: Lancar Jaya.
0: Di sekitaran sana, nah ini sudah mulai padat di sekitaran Lancar Jaya. Merambat kawan ya. Kita percepat videonya. Nah ini kita coba lihat. Lancar Jaya tapi macet katanya.
1: Wis umume Agustusan. Menikmati.
0: Ini banyak orang di kanan kiri jalan kawan ya.
1: Enggak tahu ini. Selamat menikmati.
0: Terima kasih informasinya Pak Rizky Fadilah. Ada voice note juga tadi di 242.
1: Betul. Karnavalnya Sanan. Ini masih ada beberapa peserta. Jadi melalui Sanan itu masuk gangnya, nanti keluar makam Sanan, jalan emas, terus muter lagi yang jalan besar itu, jalan besar menuju ke selatan, masuk lagi ke Sanan. Masih Rowami ini. Ini saya di Sunandar Priyo, Temenggung Suryo. Sekian.
0: Baik. Terima kasih Pak Rizky. Ada Pak Faisal juga menginformasikan di 244.
2: Oke, melaporkan dari kejadian pom bahan tumpahan solar. Tim SPBU sudah membersihkan area tumpahan solar. Sekian informasinya.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini tadi laka terjadi karena adanya tumpahan solar. Nah, ini ambulans sudah datang katanya. Oke, tim dari NZR kawan sudah datang ya di 243 tadi. Nah ini sudah datang, jadi sudah dibantu orangnya dan sepertinya diangkut kawan ke ambulan ya. Kita coba lihat. Oh iya betul, sudah diangkut ya, naik ke ambulans untuk korban yang tadi terjatuh karena tumpahan solar dan solarnya pun sudah dibersihkan. Terima kasih informasinya Pak Faisal. Lalu kalau misalkan kita cek tadi ada Pak Indarto yang ingin terhubung mengenai solar juga, tapi bukan tumpahan solar, tapi tentang sulitnya mencari solar gitu kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat Pak Indarto ini tadi berkomentar di newsroom juga dan di chat, kalau misalkan kita lihat ini berkomentar biosolar ternyata sulit didapat sampai sekarang. Nah ini mungkin biar lebih jelas kita terhubung dengan Pak Indarto. Halo, selamat malam Pak Indarto.
3: Ya, silakan Pak.
0: Silakan Pak, bagaimana jadi, pendapatnya?
3: Indonesia ini kan katanya merdeka. Lalu rakyatnya katanya yang apa presiden ini kan ngomong juga. Berapa waktu yang lalu kita di Malang itu ketempatan ketahanan pangan. Pemerintah ini gandeng Polri dan TNI untuk ketahanan pangan Indonesia menanam tanaman yang di Malang itu tebu. Kalau yang di Malang saya tahu sendiri, acara di ABD Saleh, di latarnya ABD Saleh yang panen raya dipimpin oleh Presiden Prabowo. Lalu satu bulan sebelumnya itu ada panen raya jagung di kota Tuban untuk ketahanan pangan, itu gandeng TNI dan Polri juga untuk ketahanan pangan Indonesia juga. Ha, kalau sekarang yang disalahkan solar langka karena tebu. Ha, jari ini program swasembada pangan, solar sing digawe ngangkut tebu nang nggone pabrik gula niku lho gak ono, Mas. Ajreke kate mlampah nganggo apa? Apa arep disunggi, apa arep numpak Hercules, lek arep numpak Hercules mari mumbul tekan ABD Saleh mudune ning ndi, nang Grebet apa ning Bonagung. Nah, yang disalahkan jangan truk tebu. Nah, tapi Pertamina ya apa? Pertamina ngomong minyak sawit ya ndak import, jumlahnya waduh berwes banyak, pokoknya banyak ready. Sekarang enggak ada loh Mas solar itu.
0: Ini Pak, jadi sendiri memang Pak
3: Indarto. Saya sendiri saya ada truk kan Mas. Kalau truk sekarang saya isi Pertamina deck 25.000 lebih per liternya, ya enggak nyucui toh Mas.
0: Iya betul. Jenenge
3: truk ya. Iya kan? Ya kan enggak mungkin. Makanya kita kan dikasih subsidi biosolar. Satu hari 60 liter untuk engkel, yang roda 4, yang roda 6 200 liter. Nah, sekarang yang kalau tadi di pom saya lihat yang ngantri ya truk. lalu bis. Bis ini katanya Indonesia ini cek rame apa mene Malang dan lainnya itu kan pariwisata. Lebih sih katanya ngangkut pariwisata iki lho. Kanok solari lho katanya di. Mas, lho bener mas. Lalu kalau yang bensin kecil-kecil itu pertalitnya langka. Lho, makanya itu lho kudu piye. Pemerintah ini lho harus kudu piye. Masyarakatnya kudu piye. Lama-lama masyarakatnya gak percaya tau mas. Krisis kepercayaan dengan pemerintahnya. Isone mek ngono tok, bener. Lho, kalau ada solusi enggak apa-apa. Bayangkan sekarang di kuota satu hari 200 liter sama 60 liter untuk roda 4 sama roda 6. Ya kan? Udah barcode kuota di barcode WC kurang apa mana barangnya kano. Ah, pom ditanya, "Lho, Mbak, kok kosong piye sih?" "Iya, Pak. Sekarang dibatasi, Pak." "Pak, tak kirimannya telat, Pak." Nyata lo mas, sampean boleh tanya jangan ke saya aja, kata pelaku usaha pom-pomnya ke ini ke anak-anak yang jaga dispenser nozzle-nya itu. Lo mbak kok gini sih, aku pak sih dipaido ambek are-are bis pak, aku sih dipaido karo tiang-tiang truk, ambek tiang-tiang truk niku lo itu mbak sih mbak seketewu, rong atau sewu. Mereka jumlah juga enggak yang belanja sampai waduh full tank kecuali bis malam dia bilang gitu, atau bis-bis seperti Restu Tentrem karena di antar kota kan harus penuh balik garasi. Tapi kalau yang truk-truk itu pak, truk tebu kadang 200 satu seket, truknya banyak tapi ngisinya cuma 200, enggak ada pak truk tebu itu ngisi sampai jutaan itu gano pak. Duitnya itu lo pres-presan dia bilang gitu, ongkosnya belum cair yang apa. Nah kalau sih di kambing hitam kan yang pasukan untuk ketahanan pangannya programnya Prabowo Subianto ini loh, ya itu kok disalahkan kok sopir truk tebu loh karo Pertamina. Lalu satu minggu yang lalu kan saya sempat tanya ke City Guide, City Guide katanya Pertamina karena demandnya akhir tinggi. Weekend gini apa sih disalahkan no, sopir truk tebu tebang tebu hah tebu ini sih katanya digiling loh pun katanya telas mas sudah mau habis sekarang ini lo tebu ini sopo itu loh. Gitu loh mas, itu yang kita bingungin. Nah saya katanya buat gawe opo ini kalau sekarang terkait langka, solar langka dilungkas lah harga, sembako naik, kalau sudah naik tidak akan bisa turun mas, betul nggak?
0: Iya
3: loh, kalau solar jangan dibuat main-main karena pas solar itu UKB nggak solar mas, truk-truk gede-gede awet dikati dolanang di supaya tidak naik kendaraan pribadi numpak bis ya nggak solar mas. Nah itu loh ya yang sekarang di tol-tol di rest area itu loh, solarnya juga diantri loh mas, nggak di kota tok ya.
0: Oh di tol juga pak ya?
3: Duh boleh mas, injek di mana-mana. Di Surabaya juga sama mas gitu loh, jangan cuma ngomong ke Malang loh, loh yeah. Malang oke truk, nah, Surabaya truk tebu nih, siapa sih di Surabaya? Karena pabrik gula loh mas.
0: Nggak ada pabrik gulanya.
3: Betul loh mas, loh itu loh. Nah, lalu sekarang kalau mobil-mobil kayak sekarang pariwisata, kita ngomong bis-bis juga antar kota. Nah, kalau sekarang itu solarnya susah, sopo sing gelem mas, tulin nang Malang. Pendapatan nih kuliner-kuliner Malang tekok endi lek gak tekan pariwisata juga, kan gitu sih. Lho, mangkate nyambut gawe apa Pertamina? Engko lek di ana saingan ning liyane kaya BP AKR gak seneng ati. Bahlil, Menteri Bahlil gak seneng ati. Tapi ki mlengone gak ono, arep tumbas ning ndi ngono. Ini ada uangnya ndak ada barangnya, Mas.
0: Iya, betul.
3: Ini sudah
0: betul.
3: Sudah hampir 1 bulan loh Mas ini, Mas.
0: Kelangkaan ini, Pak ya.
3: Iya, lho. Masa kita mau beli apa ndak ada loh mas, mau beli apa ndak ki arep obah ning di arep nyambut gawe piye. Kendaraan saya pakai solar, saya pakai double cabin Triton itu. Nah, saya mau kunjungan ke Surabaya saya bisa, ke Surabaya pulangnya nanti solarnya susah. Kak di kalau enggak berangkat, kalau saya enggak bawa barang, saya ngebis ndak mungkin ada bawa apa-apa kan, ndak mungkin ada bawa tool dan lain-lainnya. Saya harus bawa kendaraan sendiri. Nah, kan ya susah ya. Dilema naik motor nggak mungkin ya kan.
0: Iya
3: ya itu loh mas. Nah, kalau sekarang kita pakai 25.200 per liter mau narik ongkosan berapa kita ke customer?
0: Iya pasti jadi otomatis mahal pak ya untuk harga
3: iyalah, mas. Ininya,
0: kirimnya logistiknya.
3: Betul nggak mas? Iya tuh mas, itu loh sekarang itu loh mas, ku waduh lek ngomongku enak pejabat Pertamina iku rogon citokmu iku lo deloken lek iku misalnya sing diusaha iku bapak ibumu dewe adik-adikmu kakangmu dewe piye ngono lo ojo mek iso mek nembung sabar sing disalakno sopir truk. Nah, coba kowe juragan apa angkutan tebu nangis apa ora lek ngene iki. Kan gitu sih, Mas. Betul kan, Mas?
0: Betul.
3: Kita kan jangan mikir untuk kita sendiri. Kita mikir kan iki untuk apa? Orang banyak ya. Kebetulan orang banyak lho, Mas. Lah mosok ning beneng pom iku isine wong kudu ngamuk, mencucu wae. Tak delok-delok ni sopir ki ngamuk rek. Ku sopir ki ngamuk ae. Wantri ini dua orang ini apa sih mbak? Orang ini dua orang tak liatin orang-orang ini mungkin sudah emosi jadi
0: salah susah ya?
3: Iya, sama bosnya diteken, DO nya ini kok gak terkirim barang ini diteken ya kan. Jadi sini gak ngomong ngedumel lah. Yang kena semprot ya anak Pertamina Pertamina, aku pak kena pahit duduk pak ini pak, terus pusing ya.
0: Gitu loh, Mas. Baik, Pak Indarto, nah, terima kasih.
3: Berapa hari yang lalu saya sempat dapat ini
0: solar
3: di depannya Mercure.
0: Okay.
3: Di pelawasannya itu dia bilang jumlahnya banyak Pak, 16 ton hari ini banyak kok itu. Cuma di kerobong semalam katanya tadi pagi
0: sudah enggak ada.
3: Tadi pagi sudah enggak ada, udah habis.
0: Oh, udah habis ya.
3: Iya.
0: Baik. Tapi
3: jadi enggak rata.
0: Enggak rata, tapi kalau misalkan di sekitaran Grand Mercury itu pasti dapat terus, Pak, di situ. Pasti jadi langganan orang-orang beli solar.
3: Iya, cuma kan dikeroyok sama bis, Mas.
0: Iya.
3: Nah, sekarang bayangin loh, Mas, sekarang Mas harus tahu. Bis malam seperti kita ngomong, kita enggak usah ngelak ya. Entran. Jakarta Malang, Jakarta Denpasar, ya kan? Lalu ada lagi City Trans punyanya Bluebird yang di Malang. Juragan 99. Ada yang pendek-pendek kayak Restu, Tentrem, Bagong, kemana antar kota itu. Dia itu jarak panjang yang antar provinsi dia itu dari Jakarta bongkarnya Malang. Ya kan? Nah, dia pasti isi solarnya di Malang sama di Jakarta. Iya kan, enggak mungkin dia beli di Semarang, enggak mungkin dia beli di mana-mana. Loh kenapa jumlah yang di Malang enggak kamu tambahin loh? Nah, karena apa? Ini kan kata saya tanya sama pemain-pemain bis itu, karena apa? Jarak Malang ini sudah paling efisien. Nanti kalau dari Malang itu finish terakhir di Malang sebelum ya. Kalau nanti N-nya Surabaya kalau sepi, ada tambahan ke Malang itu kan enak. Jadi Jakarta Malang. Surabaya dulu gitu loh. Berarti kan N-nya yang banyak, solarnya itu kan dibutuhkan, mereka kan apa, dari Malang dia isi full tank berangkat ke Jakarta.
0: Iya,
3: itu
0: betul.
3: Kan sudah tahu, iya kan, trayeknya udah pasti tahu, di sub juga tahu, Pertamina kan udah tahu gitu loh, Mas.
0: Okay.
3: Lalu yang dari hari-hari dari mana, dari Malang Jember ada, Malang Ponorogo, Malang Madiun, Malang Solo, Rosalia Indah juga gitu ya kan, N-nya Malang, Malang lewat Blitar kemana-mana-mana. Finishnya Solo di garasinya dia.
0: Luar biasa. Nah,
3: kan pasti ngambil. Iya kan, Mas. Malangnya berarti kan jujukan di mana-mana.
0: Iya.
3: Ada solar entek kan di salah nih. Tebu.
0: Baik. Terima kasih Pak Indarto sudah bergabung bersama saya untuk malam hari ini.
3: Terima kasih, Mas.
0: Baik, terima kasih, Pak. Nah, itu tadi kawan Pak Indarto ya, yang memang mengeluh mengenai biosolar. Jadi kalau misalkan pakai Pertamina Dex, nah ini nggak ngangkat gitu. Mungkin Anda pun juga bisa berkomentar, kawan, tentang hal ini. Anda yang merasakan juga bisa berkomentar atau mungkin telepon di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tadi masih banyak informasi yang masuk, nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Kita langsung saja move. Setelah ini saya akan digeser terlebih dahulu oleh Ilham.

0: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, serapan beras Bulog di cabang Malang melebihi target. Kepala Perum Bulog Kantor Jatim Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan realisasi penyerapan beras di Perum Bulog hampir mencapai target karena dukungan serapan di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Di sisi lain, pemimpin cabang Perum Bulog Malang M. Nur Juliansyah mengatakan realisasi serapan di wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang dan Pasuruan sudah mencapai 107,36% atau setara dengan 81.682 ton. Lebih lanjut, secara nasional, serapan beras sudah hampir mencapai target sebesar 3,7 juta ton dengan target yang perlu dicapai pada 2026 sebanyak 4 juta ton. Kawan, Pemprov Jatim minta pengaturan tarif ojol ditinjau ulang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pengaturan tarif ojek online dalam raperda penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi ditinjau kembali. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan pengaturan tarif harus tetap disesuaikan dengan kewenangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, regulasi ini diharapkan bisa memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi sekaligus membangun ekosistem transportasi digital yang lebih sehat dan berkeadilan di Jawa Timur. Kawan, FIFA kucurkan dana hibah 5,4 juta dolar AS untuk PSSI. Federasi Sepak Bola Internasional ataupun FIFA menyuntikkan dana hibah sebesar 5,4 juta dolar AS untuk mendukung pembangunan Pusat Latihan Nasional PSSI di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bantuan tersebut disalurkan melalui program FIFA Forward Special Project untuk memperkuat fondasi dan infrastruktur sepak bola nasional secara berkelanjutan. Erick menambahkan, kerjasama ini juga mencakup program pembinaan talenta muda, pelatih-pelatih hingga pengembangan sepak bola putri di tanah air. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: One Hot News.

Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek, ini ada informasi dari Bu Kurnia tadi kawan. Nah ini kalau misalkan kita lihat, bubaran karnaval di Kelurahan Purwantoro yang melintas Jalan Raya Sulfat macet pol katanya. Nah ini kawan, ini bubarannya ya, luar biasa padat sekali. Anda perlu hati-hati kawan. Baik, terima kasih Bu Kurnia untuk informasinya. Lalu ada informasi juga dari Kepala Satpol PP Kota Malang Pak Paritno. Jadi tadi kawan di 1836

0: Kita itu mendapatkan informasi ada di bawah Videotron, kok jualan di badan jalan ya, katanya seperti itu. Izin meneruskan laporan pendengar Pak, soal BKL dekat stasiun Kota Baru Malang. Nah ini ada informasinya. Jadi ini ayam apa nih, ayam ketu apa ini ya, hoha-hoha ini. Nah ayam ketumbar. Nah ini ditangani oleh pihak Satpol kawan. Nah ini pihak Satpol menangani dan membersihkan ya, karena ini mengganggu ketertiban umum dan mengganggu jalan. Ini penertiban, kata Pak Prayitno seperti itu. Terima kasih Pak Satpol PP Pak Prayitno. Lalu ada informasi juga dari Pak Joko Said menginformasikan.
1: Terima kasih Pak.
2: Malam Siti Gap.
0: Selamat malam.
2: Menambahkan untuk Pak Indarto juga ya, memang Malang ini jujukan. Belum lagi untuk yang truk tebu. Waduh, ngeri. Banyak sekali memang. Harusnya memang ditambah untuk kuotanya. Kalau enggak ya gimana caranya supaya untuk warganya itu merata dapatnya gimana?
0: Iya.
2: Kalau ini ya kasihan juga Pak untuk yang warga biasa ini yang rumahnya dekat-dekat itu ya. Atau enggak yang lingkupan Malang juga enggak susah memang. Masalahnya tidak ada pembatasan atau tidak ada aturan.
0: Oh iya.
2: Mengatur bus isi berapa enggak ada.
0: Betul.
2: Jadi ya kalau untuk yang pemain-pemain besar ya lumayan, isinya juga banyak. Ya semoga menjadi perhatian untuk Pertamina. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Ini tadi ada informasi juga dari Mbak Yesi ya, waspada karnaval di Pakis, rute sampai pintu tol Pakis. Ada fotonya juga, jadi Anda perlu waspadai kawan untuk saat ini di sekitaran Pakis ya. Ada Pak Pandu menginformasikan di TL Sabilila ada mobil pickup berhenti mendadak ini katanya. Kita coba lihat, ini ada voice note kawan di 2109.
3: Halo si tiket, minta tolong dibantu di TL Sabilila itu di mana tadi ya, seberangnya ini apa namanya, sing di kayak Carrefour itu apa ya namanya ya, seberang itu ada mobil pick up itu tiba-tiba berhenti. Nah berhenti tidak nyalain rating, tidak apa, orangnya juga tidak keluar, takutnya orangnya kenapa-napa. Jadi yang di belakangnya pada belok kanan nyalip gitu. Tapi mobilnya diem aja, ketutup terus. Takutnya kok orangnya sakit atau gimana ya. Nggak, tolong dibantu untuk sampaikan ke pihak yang berwajib ya.
0: Yeah.
3: Makasih.
0: Baik, terima kasih. Nanti kita coba teruskan ke Kandit Lantas Polsek Blimbing. Nah, ini kita teruskan ke Ibtu Isrofi ya. Kita teruskan supaya ada penanganan dari pihak berwajib. Dan mungkin untuk Anda yang melewati sana kawan di dekat Carrefour, berarti di Sabilillah ya, setelahnya Sabilillah kalau dari arah selatan ke utara, boleh pantau juga dokumentasi mengenai hal ini.

Nah, ini kita coba cek juga lewat CCTV, kawan. Di sekitaran sana ya, yang mengarah ke selatan. Tapi masih belum bisa diakses ini. Masih tertutup, kawan. Masih loading, maksud saya. Nah, kita coba akses terlebih dahulu. Dan untuk Anda pun, kalau misalkan melewati sekitaran sana, boleh loh, kawan. Bagikan di WhatsApp kami dokumentasinya supaya lebih jelas ya. Nah, ini ada informasi juga dari Pak Arif Ubaidillah, kawan. Saya tadi Malang Mojokerto PP, rata-rata ada kemacetan di SPBU karena antrian solar. Kalau SPBU sepi berarti kosong, jadi sepertinya semua daerah mengalami keterlambatan atau kekurangan pasokan. Baik, terima kasih kawan yang sudah berkomentar ya. Dan tadi ada informasi dari Bu Anggra ini juga di 2055 belum terbaca. Apakah ada info kira-kira karnaval Sanan ini selesai jam berapa? Jam segini sonnya makin menggelegar, bikin gak bisa istirahat. Hashtag safe malang from horek. Ini saya posisi di Bunul saja suaranya sampai sekeras ini, apalagi yang dekat-dekat. Nah, ini polusi suaranya sudah lumayan jauh berarti ya. Dan mungkin kita tadi ada informasi dari Bu Kurnia, katanya sudah bubaran karnaval di Kelurahan Purwantoro tadi di jam 9. Mungkin akan selesai setelah ini, Bu Anggra ini. Kita bantu

memantau juga ya. Dan informasi dari Pak Pandu tadi sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, dan kita coba miss call juga supaya ada pantauan lebih cepat kawan, karena takutnya ada apa-apa ya. Dan untuk Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nanti saya bantu cek melalui CCTV di sekitaran Sabilillah. Tetap bersama kami untuk malam hari ini di City Report.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
0: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah teruskan ke Kandit Lantas Polsek Blimbing, tapi masih belum ada balasan kawan ke Ibtu Isrofi ya. Informasi dari Pak Pandu katanya ada mobil, pengendara mobil yang memang berhenti di arah utara di TL Sabilillah, katanya ini mobilnya berhenti saja, tidak menyalakan hazard, tidak menyalakan apa. Nah, jadi otomatis orang-orang memilih untuk melewati mobil tersebut. Kacanya tertutup semua, jadi tidak terlihat gitu ya. Dan takutnya ada apa-apa, jadi kita teruskan ke Kandit Lantas Polsek Blimbing. Lalu ada Pak Anton menginformasikan juga ini kawan. Kita coba cek ya. Kepadatan lalu lintas di Ranugrati yang arah ke timur 2123 dari Pak Anton.
1: Habis ini giliran aku tanding.
0: Bagaimana
1: lagi
0: ini? Kita coba cek.
1: Harus sakit kepala di saat tegi.
0: Oke, kita coba cek untuk saat ini di Ranugrati ya. Luar biasa padat berarti. Baik, terima kasih informasinya Pak Anton. Sambil kita bantu pantau di titik-titik lainnya apakah juga sama padatnya. Dan Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di WhatsApp kami. Ini ada Pak Hasan Bisri yang terhubung di newsroom juga, nanti kita coba cek. Jadi Anda perlu waspada Ranugrati, Sanan itu masih cukup padat untuk saat ini. Hati-hati di jalan. Bisa tambahkan juga di sosial media kami di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah.

0: guidance for your life. City Gate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 389 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Pak Pras yang berkomentar di 2131 kawan.
1: Ini melaporkan perkembangan trafik di malam hari ini. Kebetulan saya lewat depannya Grand Mercure. Kalau untuk arah dari selatan ke utara masih cukup lancar. Cuma kalau yang dari utara ke selatan ini sedikit tersendat, dikarenakan di depan Grand Mercure kan ada pom bensin ya. Itu banyak yang antri solar, terutama bis yang besar sama truk-truk yang besar itu. Ya ini masih jadi ini sih ya, jadi catatan juga, jadi PR juga ya, apa ini ceritanya Pertamina kok banyak kelangkaan terutama yang pakai solar. Ya betul yang disampaikan tadi, kalau pariwisata pun juga akan tersendat ya, ketika BBM-nya itu tidak terpenuhi, gimana caranya mau bawa wisatawan ke Malang, orang pun juga akhirnya urung dan males. Nah ini kan perlu diperhatikan juga, jangan sampai gara-gara satu ini, satu kelangkaan, akhirnya berdampak pada semua sektor. Nah, biar Malang nanti semakin ramai kembali, dikunjungi wisatawan dari luar kota. Bis, terima kasih, semoga selamat sampai tujuan yang sekarang sedang di dalam perjalanan.
0: Oke, terima kasih Pak Pras untuk informasinya. Lalu tadi ada Pak Hasan Bisri, mungkin saya akan move ke Ilham terlebih dahulu ya. Oke, Ilham, tadi ada informasi apa dari Pak Hasan Bisri? Nah ini kita coba tunggu kawan-kawan di newsroom ya, untuk menyusun informasi dari Pak Hasan tadi. Nah silahkan Ilham.
2: Iya, tadi Pak Hasan sempat telepon ya di newsroom. Nah itu mobil pick up yang berwarna hitam itu ternyata patah as itu Iqbal. Nah patah as pas di roda depan, jadi kondisinya itu ban yang di depan doyong seperti itu Iqbal.
0: Seperti itu ya.
2: Ya.
0: Itu di TL Sabilillah yang mengarah ke utara itu ya.
2: Betul sekali. Baik, nah, baik, tadi baik. Untuk arus lalinya masih diatur dengan supirnya.
0: Oh, seperti itu.
2: Betul.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Hasan dan Ilham ya. Dan tadi ada informasi juga dari Pak Sasmito menanggapi Mbak Yesi ini di grup traffic report kawan. Jadi Mbak Yesi tadi di jam 9 awal menginformasikan waspada karnaval di Pakis, rute sampai pintu tol Pakis. Lah ditambahkan oleh Pak Sasmito di Asri Katon Pakis, keluarnya di gang depan lapangan Asri Katon mengarah ke timur, masuk gang lagi di Cucian Oranye atau gang Bidan Budila. Nah, runmore atau kendaraan bermotor masih bisa berjalan. Kebetulan di sini bahu jalannya lebar. Lalu ada tambahan informasi dari Pak Andika juga di grup traffic report kawan. Majen Panjaitan terpantau padat merambat arus lalu lintas juga. Terima kasih untuk kawan pendengar yang menginformasikan lalu lintas untuk malam hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan di segmen-segmen selanjutnya. Dan di jam 10 nanti kawan saya akan digeser oleh Ilham, dan Ilham nanti bakal masuk ke program Blue Spirit. Jadi untuk Anda pun yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami saja ya, komentarnya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami.
3: City Guides Inside.
4: Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
5: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang, itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang apa yang 33 kecamatan dan 378 desa, 112 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu kemungkinan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan, ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar retribusi sampah. Jadi memang secara umum masih hampir merata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
4: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang, sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
3: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja di

diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, pemandian sumber alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan DPRD Kota Batu mendorong perolehan pajak dari penginapan dimaksimalkan. Juru bicara DPRD Kota Batu dari fraksi Golkar Didik Mahmud menyampaikan, kalau dilihat dari data jumlah villa dan homestay di Kota Batu sekarang ini belum berbanding lurus dengan pendapatan pajak yang masuk ke pemerintah. Didik menjelaskan dari keterangan paguyuban villa, di Batu kurang lebih ada 1000 villa homestay yang beroperasi menerima tamu. Sementara dari info Badan Pendapatan Daerah Kota Batu waktu rapat dengan DPRD, jumlah penginapan yang dimintai pajak belum mencapai 100 unit. Didik meminta, ke depan ada pembaruan data potensi pajak. Dia ingin data wajib pajak terutama sektor akomodasi selalu diperbaharui karena sektor ini terus berkembang pesat di Kota Batu. Kawan, karhu telah melanda 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Semeru jadi yang terluas. Berdasarkan pemantauan BNPB hingga kemarin, titik kebakaran itu terpantau di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjuna Welirang, serta Bukit Sariwani. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kebakaran paling luas terjadi di kawasan Gunung Semeru yang diperkirakan telah membakar sekitar 1.888,91 hektar lahan. Sementara itu, BNPB juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan segera melapor jika menemukan titik api atau kepulan asap di kawasan hutan. Kawan, perbaiki strategi pendidikan tinggi, Kemdikbudsain Tek dorong pembelajaran transformatif. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong seluruh perguruan tinggi memperbarui sistem pembelajaran guna menyiapkan lulusan yang adaptif menghadapi tantangan Indonesia 2045. Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco menyampaikan perubahan metode belajar harus berfokus pada pembentukan karakter pembelajar sepanjang hayat serta respon cepat terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Lebih lanjut, hasil diskusi lintas akademisi ini bakal dirumuskan ke dalam dokumen kebijakan sebagai panduan strategis transformasi pendidikan tinggi di tanah air. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit ya. Edisinya hari Sabtu, tanggal 5 September 2026 kawan. Nah, beberapa hari terakhir ini ya, persoalan BBM kembali menjadi pembicaraan di Malang Raya. Tentu saja Sidigate FM juga menerima beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar. Ada pengemudi kendaraan yang harus mencari solar ya, dari satu SPBU ke SPBU lain. Ada juga yang menemukan antrian kendaraan besar yang cukup panjang. Ada pula laporan bus termasuk bus pariwisata juga ikut mengantri solar. Ini salah satu laporan pendengar, bahkan juga sempat menggambarkan ya, antrian kendaraan besar di sekitar SPBU itu sampai ikut memperlambat yang namanya arus lalu lintas kawan. Tentu saja beberapa laporan-laporan pendengar ini juga kita jadikan statistik ya, bahwa seluruh SPBU yang berada di Malang Raya itu mengalami kekosongan kawan. Tetapi apa yang dikeluhkan beberapa pendengar, ternyata sejalan dengan kondisi yang diberitakan di sejumlah titik kawan. Di tanggal 1 September 2026 itu antrian BBM juga telah dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU Malang ya. Ada di Jalan Embong Prantas, ada juga di Jalan Maijen M. Wiono, ada di Jawa Jajar hingga kawasan Sulfat kawan. Lalu Pertamina pada saat yang sama mengaku ya sedang melakukan penyesuaian distribusi BBM di Malang Raya. Nah, bahkan persoalan ketersediaan BBM ini juga masih ditemukan beberapa hari setelahnya di tanggal 3 September itu. Tepatnya di SPBU Trogomas mengumumkan stok pertalitnya sedang habis. Nah itu ya. Jadi persoalan-persoalan ketersediaan di tingkat SPBU memang terjadi, meskipun produknya tidak hanya biosolar. Ketika Pertamina itu mengatakan pasokan aman, nah itu tidak otomatis berarti setiap SPBU selalu mempunyai stok setiap saat kawan. Bisa saja secara regional BBM itu masih tersedia di terminal, tetapi ketika volume yang masuk ke sebuah SPBU itu lebih kecil daripada kebutuhan, atau mobil tangki belum datang sementara stok itu sudah habis, konsumen juga akan tetap pastinya kecewa ya, karena ada omongan dari petugas Pertamina sendiri, solarnya habis, pertalitnya habis, begitu. Lalu tentu saja bagi masyarakat ya, perbedaannya mungkin tidak terlalu berarti. Masyarakat tidak membeli solar langsung dari laporan stok regionalnya, tapi mereka itu membelinya dari nozzle SPBU ya. Jadi untuk malam ini kawan, apakah Pertamina masih mempunyai stok? Tetapi apakah stok itu benar-benar sampai itu kepada masyarakat di tempat dan juga waktu ketika mereka membutuhkannya? Nah itu tadi, ada juga sempat laporan dari beberapa pendengar kawan. Itu sudah kita sampaikan ke area manager Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad. Nah, infonya dari Pak Arif Wibisono tadi yang katanya ya, apakah ada pembatasan untuk pertalit? Karena di malam ini Pak Arif itu mengirimkan voice note seperti itu kawan ya. Lalu kami sampaikan juga ke area manager Kamrel CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad. Tapi sama Pak Ahad itu belum ada tanggapan, cuman dibaca saja kawan. Begitu untuk responnya dari pihak area manager Kamrel CSR Pertamina Jatim Balinus. Lalu di sini kawan, itu saja
bisa kita katakan ya, berdasarkan data yang saat ini itu terjadi antrian dan juga kekosongan BBM di sejumlah SPBU, sementara Pertamina mengakui adanya peningkatan kebutuhan dan juga penyesuaian pola distribusi. Nah, justru ini ya, kita mulai membongkar-membongkar apa masalahnya berada pada stok atau juga distribusi, ataukah kuotanya, atau permintaan masyarakat memang melonjak jauh lebih besar daripada yang kita perkirakan, kawan. Malam hari ini Anda juga bisa berbagi cerita-cerita Anda, pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo, yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
9: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Ini menginfokan ada laka di gadang
11: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
12: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
13: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
14: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
15: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman Blipping.
13: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Sidikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ini ya. Sebelum kita melanjutkan beberapa perbincangan kawan, kita mengakomodir terlebih dahulu ya beberapa pesan yang sudah masuk ke WhatsApp kami di jam 21 lebih 44 menit kawan. Ada Pak Jimmy mengabarkan, ya selamat malam City Guide, mohon izin menginfokan kurang lebih 10 menit yang lalu saya berkendara dari arah Suhat menuju arah Sawo Jajar, sempat putar balik di Apotik Kimia Farma daerah penjara karena daerah sanan merambat dengan ekor antrian sampai jalan kembar Serayu. Demikian info perjalanan. Baik Pak, itu tadi untuk daerah sanan memang ada karnaval ya, lebih baik kawan-kawan dihindari dulu kalau mau mengarah ke sanan. Lalu ada Pak Budi di jam 21 lebih 44 mengirimkan voice note ini ya. Pak Budi, kita bisa play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Budi.
1: Halo, selamat malam Info Traffic.
0: Malam Pak.
1: Jalan SP Sudarmo macet tidak bergerak. Ada apa ya? Karena izin baru keluar dari rumah mau perjalanan ke arah Kabupaten ke Sumber Pocong.
0: Oke. Baik, tadi untuk voice note-nya Pak Budi di jam 21 lebih 44. Lalu Pak Budi mengirimkan voice note kembali di jam 22 lebih 8 menit. Kawan, kita bisa play ya untuk voice note-nya yang kedua.
1: SP Sudarmo ternyata ada karnaval. Macet parah. Seperti jalan dipakai. Ada karnaval sound system.
0: Siap-siap.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Pak Budi informasinya. Lalu kawan, di jam 22 lebih 9 menit ada Pak Gofur yang mengirimkan video. Kita play terlebih dahulu videonya kawan.
2: Mondoroko
0: macet ini ya kondisinya. Oh, sepertinya antrian solar. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Gofur videonya, kiriman videonya kawan. Lalu bagi Anda juga masih bisa berbagi info traffic di malam hari ini di kawasan Anda, kira-kira bagaimana pantauan-pantauannya? Bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kawan, kita akan kembali ke pembahasan ya. Nah ini beberapa laporan pendengar tentang antrian-antrian solar, kekosongan Pertalit, ada juga solar. Nah, dari pihak Pertamina Patraniaga menyebut ya, kebutuhan biosolar yang berada di Malang Raya itu meningkat sekitar 15%, dan sementara untuk kebutuhan Pertalit itu juga meningkat sekitar 6% kawan. Menurut Pertamina, kenaikan tersebut ya dipengaruhi musim panen tebu dan meningkatnya aktivitas pariwisata. Maka dari itu kawan, kondisi tersebut Pertamina juga akan melakukan pengaturan volume penyaluran berdasarkan stok di titik suplai kebutuhan masing-masing SPBU ya, dan kondisi distribusi di lapangan. Kalau sekarang masyarakat melihat ya semakin banyak truk ataupun beberapa kendaraan-kendaraan besar yang mengantri, memang ada data yang menunjukkan kebutuhan itu meningkat kawan. Tapi secara nasional terjadi tren yang hampir sama juga. Ini menurut BPH Migas mencatat ya, bahwa rata-rata penyaluran solar subsidi sebelum kenaikan harga solar non-subsidi itu berada di sekitar 50.624 km per harinya. Kemudian perlahan itu meningkat kawan. Pada bulan Mei itu terjadi menjadi 52.685 km per harinya. Pada awal Juni juga sudah mencapai di 56.521 kiloliter per harinya. Oh maaf, kiloliter ya maksudnya. Dan itu periode Juli sampai awal Agustus naik lagi menjadi 57.963 kiloliter per harinya. Dan pada di bulan Agustus sendiri itu mencapai di 58.271 kiloliter per harinya, yang artinya dibandingkan kondisi awal, konsumsi solar subsidi nasional itu meningkat sekitar 15,10%. Dan BBH Migas menyebut ada dua faktor yang ikut memengaruhi, kawan. Nah, yang pertama itu meningkatnya aktivitas logistik, dan yang kedua perubahan-perubahan harga solar non-subsidi yang membuat tekanan terhadap konsumsi solar subsidi itu semakin besar. Jadi ya, orang-orang tiba-tiba ramai aja yang membeli solar. Ada juga aktivitas ekonomi yang memang bertambah, barang juga harus bergerak dan hasil pertanian juga harus diangkut, lalu truk juga akan menjalankan distribusinya. Nah, ketika aktivitas-aktivitas tersebut meningkat, kebutuhan bahan bakarnya juga otomatis ikut meningkat, kawan. Nah, di sini, apakah kenaikan 15% itu benar-benar suatu yang tidak bisa kita prediksi, apalagi di Malang Raya memiliki pola kegiatan ekonomi ya, yang relatif jelas ya. Ada musim giling tebu, ada kalendernya, lalu musim wisata juga bisa kita perkirakan ya. Hari libur diketahui sejak jauh-jauh hari, dan data transaksi BBM sudah terekam melalui sistem digital dan juga QR code, yang artinya itu Pertamina sebenarnya mempunyai banyak indikator untuk membaca itu kecenderungan konsumsinya, kawan. Nah, maka dari itu, kenaikan demand memang menjelaskan mengapa antrean itu bisa terjadi, tapi kenaikan demand belum tentu menjawab otomatis ya mengapa sampai terjadi kekosongan di tingkat SPBU. Itu ada beberapa pernyataan yang berbeda dan sempat dan kita akan bahas di segmen berikutnya ya, kira-kira bagaimana. Anda di malam hari ini juga bisa sampaikan pendapat Anda. Kalau mau telepon on air juga bisa ke nomor WhatsAppnya di 0811 3600 911.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Lulu, yo opo iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri.
3: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
4: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Ya, kawan, di malam hari ini di line telepon juga sudah ada yang terhubung ya, ada Pak Steve. Tapi ini berkomentar yang lain ini ya. Kita terima terlebih dahulu, ada Pak Steve di line telepon. Halo Pak Steve, selamat malam.
8: Halo, malam Mas.
7: Iya, gimana Pak Steve?
8: Wah, ini aku serasa mau tidur di tengah diskotik. Mantap. Mantap ini.
7: Pasti seru kan, gitu.
8: Waduh, mantap banget. Tadi kan saya kirim juga di itu ada pertanyaan ya. Apa? Pernyataannya dari wali kota tercinta. Ternyata cuman kebutuhan konten saja itu. Aduh. Siap dibubarkan, ternyata hanya kebutuhan konten. Iya enak, dia tidur di rumah dinas ya. Gak ada yang berani son horek lewat jalan besar Ijen. Ini di sana, ini rumah saya di daerah Ciliwung. Waduh, mantap. Ya kan, saya sedikit komentar tentang fenomena yang baru ini ya.
7: Iya, gimana Pak?
8: Saya juga baca di beberapa sosmed itu banyak yang bilang tentang urunan juga untuk acara kayak gini. Urunan malah menjadi membebani. Musim sekarang ini kan pendapatan juga susah, pemasukan susah, kerjaan susah.
7: Yeah.
8: Malah dihambur-hamburkan kayak gini nih. Satu kali sewa satu truk itu kalau ditotal kan bisa ratusan juta. Tapi tidak dipergunakan yang maksimal, malah dibuat sewa-sewa kayak gini. Dan hasilnya ganggu orang yang nggak suka. Ada juga yang berdalih, mosok gak mau urunan, tetangganya kepingin seneng-seneng kok gak mau urunan. Duh, memangnya semua tetangga kepingin kayak gitu tuh? Aku salah satu tetangga yang gak suka kayak gitu tuh. Kalau kepingin seneng, ya masuk ke diskotik, ke klub kan banyak deh Malang. Open table, sama-sama keluar 1 juta kok. Di situ lebih mantep, lagunya bisa didengerin, DJ-nya lebih oke. Gak kayak gini di pinggir jalan, kita ngajarin anak-anak kecil kan ya nonton. Lihat kayak ginian, belum waktunya nonton, wih seksi-seksi sudah nonton kan. Terus lagi belum orang tua yang mau istirahat, gangguan pendengaran, gangguan jantung kan ya. Gak kepikiran mereka itu. Ya aku tahu, ini mungkin kata-kataku agak keras ya. Ya apa ya, kalau misalkan kepingin seneng-seneng, itu jangan sampai merugikan orang lah. Kayak gini kan secara tidak langsung mengganggu kenyamanan. Terus ya itu tadi yang saya kirim juga videonya itu. Yo, jangan hanya konten lah Pak Wali Kota yang tercinta, dibuktikan dong. Masa ini warganya terganggu sama yang seneng-seneng ini, maksud tidak dilihat. Terus juga yang aneh,
7: apa itu Pak?
8: Apa namanya, kok bisa sampai ada diberikan izin untuk kerip apa acara-acara kayak gini nih itu loh. Kok bisa keluar izin untuk acara seperti ini, padahal kan ini masuk dalam kota, bukan di kabupaten. Padahal di kota kan wali kota itu bilang gak boleh kan.
7: Ya sudah keluarkan seperti itu.
8: Aduh ya itu sih gemes aku rasanya.
7: Iya.
8: Ini ada kemungkinan gak ya dari, oh gak mungkin ya kalau wali kota tiba-tiba muter radio, gak mungkin ya. Mungkin dari ajudannya atau dari apa yang dengerin radio ada suara saya, semoga disampaikan ke situ.
7: Ya,
8: Pak jangan konten aja Pak. Ini ada di komen sama saja. Ada yang komen ini, ya apa Bapak ini gitu. Itu aja sih Mas.
7: Ya, siapa Steve?
8: Sedikit gemes saya itu. Aduh. Oke, terima kasih.
7: Sama-sama.
8: Oh ya, selentingan Mas.
7: Gimana Pak?
8: Apa namanya? Ya kalau di Jawa Timur mungkin dari budaya kita itu karnaval kayak gini ya, untuk menyambut dan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ya oke lah, tapi jangan sampai mengganggu orang. Terus dengan hambur-hambur uang hanya untuk semalam dan hanya untuk kayak gini ini kan buat apa? Mending kalau punya uang kan ya mending untuk meningkatkan skill, bertahan hidup lebih baik. Kemarin ada masa BBM susah, disimpan untuk hari esok, bukan dihambur-hamburkan. Ya like, kayak model kayak gini nih, 7 turunan bakal miskin terus. Wong modelannya kayak gini kok. Itu sih yang mau saya sampaikan.
7: Baik, terima kasih untuk Pak Steve untuk pendapatnya. Ya.
8: Ya,
7: selamat malam Pak Steve.
8: Malam,
7: selamat
8: malam,
7: beristirahat. Ya, itu tadi untuk pendapatnya Pak Steve. Kita membicarakan di luar konteks ya, tapi tidak apa-apa karena masih berkesinambungan ya. Di hari ini pembahasannya cukup ramai. Ada yang mengeluh tentang karnaval karena sound horeknya di daerah Sanan. Lalu

0: masuk ke kita ya. Ada Pak Faris di jam 22:19. Ada kemacetan di daerah Lawang Singosari, ternyata ada laka. Ini Pak Faris juga mengirimkan video. Kita bisa play terlebih dahulu ya untuk videonya Pak Faris kawan.
1: Ada kemacetan tadi di Lawang Singosari, tepatnya di depan bekas pabrik kulit atau juga sekitar depan SMP Negeri 1 Singosari. Rupanya ada kecelakaan, ini ada ambulans. Macetnya cukup panjang. Ambulan ada 2 unit yang disediakan.
0: Oh, baik. Terima kasih untuk Pak Faris informasinya. Lalu di jam 22:27, nah ini Pak Siswanto mengabarkan macet antri solar Pom Mondoroko dekat Kantri. Pak Siswanto juga mengirimkan sebuah foto kawan. Nah, kita bisa lihat ya di Radio Visual Live di malam hari ini, antriannya di Pom sangat-sangat membludak, sangat-sangat luar biasa juga kawan. Nah, ini bagaimana pantauan-pantauan yang mungkin kawan-kawan pendengar di malam ini yang sedang mobile, pantauan di beberapa SPBU gimana? Ini bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu ada Pak Arya Pondra tadi di jam 22:29 mengirimkan voice note yang tentang pickup mogok ya di TL Sabilillah. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Arya Pondra.
2: Info Lalin, ada pickup mogok itu mas di TL-nya Sabilillah. Sebelum Sabilillah mengarah Surabaya, sudah proses di derek. Ambil jalur kanan aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Arya Pondra. Lalu tadi jam 22:43 Pak Arya Pondra juga kembali mengirimkan voice note. Kita play dulu ya.
2: Yud mas, di Mandoroko ini arah Surabaya macet. Ada apa ya mas? Mungkin teman-teman yang lain tahu, tumben-tumbinan jam segini. Di depannya Prima Husada, rumah sakit Prima Husada, macet. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Arya Pondra. Nah, ini mungkin kawan-kawan yang sempat melintas di area Mondoroko bisa Anda sampaikan juga ya. Tapi tadi yang sempat kami terima kemungkinan antrian solar ataupun antrian BBM itu ya. Nah, ini mungkin kawan-kawan yang sedang melintas di Mondoroko bisa berbagi informasi ke kami ya di 0811 3600 911. Lalu di jam 23:34 kawan. Oh, di 43 maksud saya ya. Di 43 ada Pak Ardian, pom bensin Asri Katon antriannya panjang sekali. Pak Ardian mengirimkan video, kita play kawan.
3: Ya, malah dihambur-hamburkan kayak gini. Satu kali sewa
0: ada
3: satu
0: bus, itu kalau di bawah ada beberapa kendaraan yang lain ya, mengantri antrian.
3: Tapi tidak diperbolehkan yang maksimal malah dibuat. Pom
0: bensin sewa-sewa begitu, mobil juga begitu. Wah, banyak sekali kawan. Baik, terima kasih untuk Pak Ardian info trafiknya di malam hari ini. Malam ini kan Anda juga masih bisa berbagi kawan, bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau berat badan sering naik, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah makanan. Tetapi ada satu hal yang sering luput diperiksa, yaitu berapa lama kita tidur setiap malam. Yap, kurang tidur ternyata bukan cuma membuat tubuh lelah. Tidur yang terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi sistem yang mengatur rasa lapar, kenyang, dan perilaku makan. Kalau tidur berkurang, perubahan pada sinyal pengatur nafsu makan dapat membuat rasa lapar dan keinginan makan meningkat. Ditambah lagi, semakin lama kita terjaga, semakin banyak kesempatan untuk makan, terutama pada malam hari ketika pilihan makanan yang tinggi kalori sering lebih menggoda. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi kita keesokan.

harinya. Tubuh terasa lelah, aktivitas fisik bisa menurun, dan kemampuan mengendalikan pilihan makanan bisa ikut terganggu. Menariknya, ini bukan sekedar teori. Dalam sebuah uji klinis acak, orang dewasa yang biasanya tidur kurang dari 6,5 jam diminta memperpanjang waktu tidurnya. Setelah sekitar 2 minggu, kelompok yang tidurnya bertambah mengkonsumsi sekitar 270 kalori lebih sedikit per hari dibandingkan kelompok kontrol. Pengeluaran energi mereka tidak menunjukkan perubahan bermakna. Artinya, memperbaiki tidur mungkin membantu pengelolaan berat badan bukan karena tidur membakar banyak kalori, tetapi karena tidur yang cukup dapat membantu mengatur seberapa banyak kita makan dan bagaimana tubuh beraktivitas. Jadi, kalau sedang berusaha menjaga berat badan, jangan cuma menghitung kalori dan olahraga. Periksa juga waktu tidur. Mulai dengan target yang realistis, seperti beri tubuh waktu tidur yang cukup, buat jadwal tidur yang lebih konsisten, dan kurangi kebiasaan yang membuat kita terus terjaga tanpa alasan. Karena kadang-kadang, yang perlu kita kurangi bukan cuma satu porsi makanan, tetapi kebiasaan memotong waktu tidur setiap malam.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Dikit nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD9911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi kabar ya. Bagaimana pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda kirimkan langsung di nomor WhatsApp kami di 0811 36 9111.

Jalan-Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah, di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2, Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: 911 Hot News.
1: City 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkot Malang cari tambahan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Kepala BKAD Kota Malang, Baihaki, mengatakan Pemkot Malang masih perlu mencari tambahan lahan seluas 0,6 hektar untuk pembangunan gedung permanen sekolah rakyat karena lahan di Arjo Winangun yang direncanakan untuk dibangun masih belum mencukupi kebutuhan. Kata Baihaki, kebutuhan total lahan untuk pembangunan tersebut mencapai 5,8 hektar. Sementara aset milik Pemkot yang siap saat ini baru mencakup 5,2 hektar. Lebih lanjut, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Sailendra, mengatakan kesesuaian dan luas lahan tersebut sudah ditinjau oleh Kemensos serta Kementerian PU sambil menunggu regulasi pemanfaatan lahan dari pemerintah pusat. Kawan, LBH Surabaya minta BGN tanggung jawab atas kasus keracunan MBG di Jawa Timur. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya meminta Badan Gizi Nasional bertanggung jawab atas sejumlah kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Jawa Timur. Direktur LBH Surabaya, Habibu Salihin, mengatakan keselamatan dan tubuh kembang anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. LBH Surabaya juga mendesak pemerintah membuka penyelidikan secara transparan, mulai dari jumlah dan kondisi pasien, asal makanan, proses pengolahan dan distribusi, hingga mekanisme pengawasan pangan. Habibu Salihin menambahkan, apabila ditemukan kelalaian pelanggaran keamanan pangan atau pelanggaran hukum lainnya, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Kawan, Prabowo dorong penerbangan dan pelayaran Indonesia-Rusia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia. Ia menyebut kerjasama bilateral ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas kedua negara serta hubungan baik agar semakin terjalin. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan kerjasama Indonesia-Rusia tidak hanya dari sektor perdagangan barang, namun juga diperluas ke sektor energi, ketahanan pangan, serta pendidikan tinggi. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Iya kawan, kita masih membahas tentang antrian BBM solar dan juga Pertalite di area Jawa Timur dan juga Malang Raya ya. Ini pada 26 pada persoalan tingginya kebutuhan biosolar yang berada di Jawa Timur, tentu saja bukan baru terlihat di bulan September saja, karena di tanggal 26 Juni 2026 untuk realisasi penyaluran biosolar sendiri Jawa Timur sudah mencapai sekitar 1,2 juta kiloliter kawan. Dan sementara untuk kuota kumulatifnya yang seharusnya tersalurkan itu sampai periode tersebut sekitar 1,16 juta kiloliter, yang artinya realisasi sudah berada di sekitar 103,3% dari kuota yang berjalan. Lalu untuk kuota tahunan biosolar sendiri kawan di Jawa Timur disebut sekitar 2,47 juta kiloliter, tapi di pertengahan tahun kecepatannya juga sudah melampaui jatah kumulatif yang berdasarkan perjalanan waktu. Tetapi pada dan saat itu Pertamina ya juga menjelaskan bahwa mereka tidak bisa begitu saja terus menambah penyaluran mengikuti seluruh permintaan karena ada jumlah BBM subsidi yang ditugaskan pemerintah dan harus dijaga sampai akhir tahun. Nah, ini kawan membuat persoalannya menjadi jauh lebih kita menarik ya. Kalau permintaan menaik, permintaan naik, sementara kuota tahunan itu tetap, apa yang harus dilakukan? Nah, salah satu jawabannya tentu mengatur penyaluran. Tapi ketika penyaluran diatur terlalu ketat, yang muncul itu bukan yang muncul itu di lapangan bisa berupa antrean, lalu SPBU-nya cepat habis, masyarakat menunggu lagi pengiriman berikutnya. Lalu mobil tangki datang, stok tersedia sebentar, tapi habis itu habis lagi. Kalau pola ini seperti kalau pola ini terus terjadi kawan, persoalan-persoalan ya mungkin bukan karena secara fisik Indonesia tidak mempunyai solar, masalahnya itu berada pada berapa banyak solar subsidi yang boleh disalurkan pada waktu tertentu. Disinilah kawan, publik juga akan memerlukan transparansi ya. Kalau di Malang Raya sendiri, berapa sih kebutuhan biosolar normal setiap harinya? Lalu berapa yang sekarang setelah naik 15%? Berapa alokasi hariannya? Kalau kebutuhan itu ternyata jauh di atas alokasi, itu kira-kira berapa sih tambahan pasokan yang harus diberikan kawan? Lalu di malam hari ini ada Bu Kuki yang mengabarkan ya bahwa di Mondoroko macet antrian bensin. Bu Kuki mengirimkan video. Kita bisa play terlebih dahulu untuk videonya Bu Kuki kawan. Nah, ini ada truk-truk ya. Ada juga mobil-mobil yang sedang mengantri. Oh, oke. Baik. Wow. Antriannya sungguh rame, padat ya kawan. Oke, terima kasih untuk Bu Kuki informasinya. Lalu di jam 22:53 Pak Arya Pondra kembali mengirimkan voice note dan juga video. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya.
2: Antrian pom bensin itu mas, yang di Mandoroko. Jadi ada truk gandeng yang ngantri sudah memakan badan jalan.
1: Oke. Okay.
2: Nah ini pertanyaannya, solarnya ini ada apa enggak mas? Kalau ada ya masih alhamdulillah masih gerak. Kalau enggak ada ini lak cegrek di sekitaran pom bensin. Setelah itu lanjut ke Singosari, ke kereta api lancar. Untuk yang tadi katanya kecelakaan di SMP 1 ya, belum saya lewati. Nanti saya update lagi.
1: Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Arya Pondra. Nah itu pertanyaannya dari Pak Arya Pondra ya. Kira-kira solarnya ada apa tidak? Itu tadi dari petugas yang menangani area manager Kamrel CSR Pertamina Jatim Balinus Pak Ahad. Itu masih dibaca saja kawan, belum dibalas. Kira-kira bagaimana ini tanggapannya dari Pak Ahad sebagai area manager Kamrel CSR Pertamina Jatim Balinus. Kita akan masih menunggu jawabannya dari Pak Ahad ya. Lalu di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi info-info traffic pada kami di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Blue Spirit kawan. Nah, Pertamina itu memang yang menyebut bahwa di musim panen tebu itu menjadi salah satu penyebab ya kenaikan kebutuhan biosolar yang berada di Malang Raya. Tapi apakah kemudian truk tebu itu layak langsung kita jadikan kambing hitamnya kawan? Nah padahal pabrik gula krebet baru yang berada di Bulawang itu resmi memulai musim gilingnya pada 1 Mei 2026. Nah target tebu yang akan digiling itu tahun ini mencapai sekitar 21 juta kuintal atau sekitar 2,1 juta ton tebu. Lalu untuk proses giling sendiri itu direncanakan berjalan sampai November dan melibatkan sekitar 18 ribu petani tebu gitu ya. Lalu untuk pabrik gula Kebon Agung ini juga mempunyai kapasitas giling maksimal itu di sekitar 15 ribu ton tebu perharinya dan mulai melakukan penggilingan pada awal Juni. Lalu dua pabrik tersebut ditargetkan menghasilkan sekitar 326 ribu ton gula pada musim giling di 2026. Yang artinya ada jutaan ton material yang harus bergerak dari lahan menuju pabrik, kawan. Lalu, kalau pola musimnya giling itu sudah diketahui berbulan-bulan sebelumnya, apakah kenaikan kebutuhan bahan bakar kendaraan pengangkut juga sudah diperhitungkan? Tapi ada di sisi lain yang kita jelaskan juga ya, tidak semua truk pengangkut tebu itu otomatis berhak untuk menggunakan yang solar bersubsidi. Ya, dalam aturan konsumen pengguna solar subsidi itu kendaraan umum untuk angkutan orang ataupun barang termasuk kelompok yang dapat menggunakan solar tertentu, tapi terdapat pengecualian untuk mobil barang pengangkut hasil kegiatan perkebunan dan juga pertambangan dengan jumlah roda itu lebih dari 6. Kalau ada kendaraan yang tidak berhak tetapi tetap mendapatkan solar subsidi, itu masalahnya hanya di pengawasan saja ya. Lalu kita harus juga ditindak berdasarkan data kendaraannya. Tapi kalau ada kendaraan yang memang memenuhi ketentuan lalu tidak mau mendapatkan pasokan, itu masalah ketersediaan dan juga distribusi. Sampai saat ini yang disampaikan Pertamina untuk secara umum ya kebutuhan biosolar itu naik sekitar 15% dan salah satunya faktor itu musim tebu. Nah, berarti apakah musim tebu itu ikut menaikkan demand menjadi truk tebu penyebab solar habis? Itu ada beberapa kesimpulan yang berbeda ya. Atau di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda. Anda juga boleh sampaikan info traffic ya, berbagi info traffic pantauannya malam hari ini bagaimana di kawasan Anda. Bisa Anda drop di WhatsApp kami atau sosial media kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya Tari Topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, Tari Topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari Tari Topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, Tari Topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Sini Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza ya, menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, yang katanya kendaraan yang sudah punya barcode, yang sudah terdaftar, tapi ketika kita datang ke SPBU, solarnya justru tidak tersedia. Nah, ini berdasarkan ketentuan subsidi tepat dan SK BPH Migas mengenai pengendalian solar subsidi. Batas maksimal pembelian berbeda berdasarkan kendaraan. Ya, untuk kendaraan pribadi roda 4 itu maksimal di 60 liter per harinya. Kendaraan umum atau angkutan barang ya roda 4 maksimal itu di 80 liter per hari, dan sedangkan untuk kendaraan umum atau angkutan barang roda 6 atau lebih itu maksimal di 200 liter per hari perkendaraan ya. Bukan semua roda 4 ataupun roda 6 mendapatkan jatah di 200 liternya. Dan 200 liter itu juga bukan berarti setiap kendaraan pasti mendapatkan 200 liter. Nah, kalau mengenai batas maksimal transaksi, QR kode sendiri ini juga digunakan agar pembelian itu bisa tercatat secara digital dan jumlah transaksi sebuah kendaraan itu juga dapat diketahui. Nah, sistem ini kawan bertujuan untuk mencegah satu kendaraan itu membeli melebihi batasnya dengan berpindah-pindah SPBU. Untuk secara konsepsi bagus ya ini ya, pemerintah punya alat untuk mengetahui kendaraan mana membeli, terus berapa liternya, berapa kali, dan kapan itu transaksinya. Tapi justru karena sistemnya sudah semakin digital, pertanyaan-pertanyaan publik bisa semakin spesifik ya. Kalau transaksi sudah tercatat, seharusnya untuk pola kebutuhan juga semakin mudah diprediksi. Nah, itu kawan. Kemudian muncul beberapa kalau biasanya itu menyimpulkan kenapa sih pembatasan seperti itu terjadi tanpa keterangan dari SPBU ataupun Pertamina. Apakah memang stoknya tinggal sedikit? Apakah juga SPBU sengaja membagi agar lebih banyak kendaraan kebagian ya, atau kendaraan tersebut memang mempunyai batas transaksinya tertentu? Nah, ini juga kita perlu konfirmasinya ya, tapi keresahan masyarakat tetap relevan karena sistem itu juga seharusnya semakin baik memastikan barang tersedia bagi orang-orang yang memang itu berhak membelinya ya. Jangan sampai kita punya sistem yang sangat canggih untuk membatasi konsumen, tapi ketika konsumen yang sudah memenuhi semua persyaratan datang, tangkinya kosong. Wah, ini itu dia kawan ya. Sampai terjadi antrian-antrian di SPBU itu. Nah, itu yang sangat disayangkan sekali kawan. Sampai meluber ke jalan raya, terus alhasil terjadilah kemacetan arus lalu lintas. Malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi info traffic, bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda. Bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau Anda juga masih bisa ya bagikan pendapat-pendapat Anda mengenai kekosongan BBM bersubsidi ini bagaimana menurut versi Anda. Silakan drop pertanyaan Anda, mention di @citygate911fm, atau juga bisa di nomor WhatsApp kami 0811-3600-911.

0: wisdom.
1: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun, jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku, tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya, Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.

0: guidance for your life. City Gate FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap.
0: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Eh, bukan.
0: Kalau itu sengaja emang gak diajak. Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Gate FM.
3: City Gate 911 FM. Dance for your life.

Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Malam hari ini saya juga masih membahas beberapa membahas topik ya tentang kekosongan solar ya. Nah, di sini beberapa laporan-laporan pendengar Sidigate FM menunjukkan ya, itu ada beberapa kendaraan-kendaraan besar yang antri. Tadi juga sempat dari kiriman pendengar ada bus juga yang ikut antri truk. Lalu Pertamina sendiri masih menyebut ya peningkatan itu karena aktivitas pariwisata. Nah, ada apakah ini? Kok tidak berkata dengan jujur begitu ya? Ada apakah? Nah, sedangkan Pak dari petugas yang terkait Pak Ahad juga hanya dibaca saja kawan, masih belum dibalas juga pesan yang saya teruskan ya. Lalu kawan, beberapa dan laporan-laporan pendengar juga masih banyak sekali mengeluhkan tentang antrian ya, antrian Pertalite dan juga solar sendiri kawan. Di bulan Juli ya, di bulan Juli sendiri itu Wakil Gubernur Jawa Timur ya menyebutkan sekota itu kota untuk pengiriman ya ditambah menjadi 2,7 juta kiloliter ya. Distribusi kuota solar di Jatim itu ditambah segitu karena apa? Memastikan aman. Dan Emil juga menyebut ya ada kenaikan pembelian untuk solar di pertengahan tahun 2026 ini, khususnya di jalur-jalur logistik dan juga sekitaran pelabuhan.

di luar dari pola yang sewajarnya. Nah, pastinya di sini kawan, Emil juga menyebut ya tambahan armada untuk distribusi solar ke jalur vital menjadi langkah jangka pendek. Apabila itu masih tidak bisa mencukupi kebutuhan, maka akan ada permintaan tambahan ya tentunya kawan, tambahan-tambahan untuk mensuplai di ke pom masing-masing daerah yang berada di Jawa Timur kawan. Nah, langkah-langkah tersebut dilakukan dengan penambahan armada khususnya di wilayah logistik dan juga pelabuhan ya. Nah, antrian solar yang sedang kita naik-naik saat sekarang ini kawan, pastinya kita juga masih menunggu beberapa pendapat-pendapat, jawaban-jawaban dari pihak Pertamina sendiri. Nah, sedangkan itu kalau nggak salah di tanggal 1 September 2026 ini juga sudah menelpon ya dengan area manager Kamrel CSR Pertamina Jatim Bali Nus, ada Pak Ahad, itu menjelaskan ya, itu satu hak yang terjadi karena faktor kebutuhan. Antrian itu sudah pasti ya terjadi di Malang Raya. Lokasi dengan peningkatan juga dijalankan alur distribusinya. Selama mengantri itu pasti beliau itu memastikan barangnya itu ada. Produk solar dan pertalit yang subsidi harus ada, siapa pembelinya, tahapan-tahapannya juga jelas ya. Dan untuk kuota mengingat adalah angka yang ditugaskan pemerintah ke Pertamina yang tidak boleh melebihi karena pengaruh ke anggaran negara pemerintah. Per Juli sendiri kawan sudah separuh terserap ke warga dan kami mencukupi untuk sampai bulan Desember nanti. Lalu dari usulan pemerintah, daerah mengajukan ke provinsi lalu pengajuan ke pemerintah pusat itu terus disetujui itu kawan. Jadi kami hanya melakukan penyaluran saja itu katanya Pak Ahad ya. Nah, jadi kami tidak menetapkan angkanya, hanya penyaluran. Dan sifatnya bisa naik lalu bisa turun. Ada dua faktor utama, baik Pertamax, ada Pertamax dan juga Pertamax Dex. Faktor harga minyak dunia dan kurs mata uang asing yang dipakai pembelian global. Nah, Pertamax Turbo terjadi penyesuaian harga ya. Nah, harga Pertamax Turbo itu naik menjadi Rp19.600 per liternya. Dan sementara untuk Dex Lite di Rp23.700. Lalu untuk masalah antrean-antrean itu kawan, sama-sama ada peningkatan kebutuhan masyarakat ya. Nah, itu. Jadi mohon bersabar saja, kira-kira sampai kapan ini antriannya. Lalu di malam hari ini ada juga masih bisa sampaikan info traffic yang sedang ada mobile di nomor WhatsApp kami di 0811 36 1011.

0: Jadi kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Siriguide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Decisions for Your Life. City Guide FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Dotosowolo Podojoyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krempet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau berat badan sering naik, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah makanan. Tetapi ada satu hal yang sering luput diperiksa, yaitu berapa lama kita tidur setiap malam. Yap, kurang tidur ternyata bukan cuma membuat tubuh lelah. Tidur yang terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi sistem yang mengatur rasa lapar, kenyang, dan perilaku makan. Kalau tidur berkurang, perubahan pada sinyal pengatur nafsu makan dapat membuat rasa lapar dan keinginan makan meningkat. Ditambah lagi, semakin lama kita terjaga, semakin banyak kesempatan untuk makan, terutama pada malam hari ketika pilihan makanan yang tinggi kalori sering lebih menggoda. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi kita keesokan harinya. Tubuh terasa lelah, aktivitas fisik bisa menurun, dan kemampuan mengendalikan pilihan makanan bisa ikut terganggu. Menariknya, ini bukan sekedar teori. Dalam sebuah uji klinis acak, orang dewasa yang biasanya tidur kurang dari 6,5 jam diminta memperpanjang waktu tidurnya. Setelah sekitar 2 minggu, kelompok yang tidurnya bertambah mengkonsumsi sekitar 270 kalori lebih sedikit per hari dibandingkan kelompok kontrol. Pengeluaran energi mereka tidak menunjukkan perubahan bermakna. Artinya, memperbaiki tidur mungkin membantu pengelolaan berat badan bukan karena tidur membakar banyak kalori, tetapi karena tidur yang cukup dapat membantu mengatur seberapa banyak kita makan dan bagaimana tubuh beraktivitas. Jadi, kalau sedang berusaha menjaga berat badan, jangan cuma menghitung kalori dan olahraga. Periksa juga waktu tidur. Mulai dengan target yang realistis, seperti beri tubuh waktu tidur yang cukup, buat jadwal tidur yang lebih konsisten, dan kurangi kebiasaan yang membuat kita terus terjaga tanpa alasan. Karena kadang-kadang yang perlu kita kurangi bukan cuma satu porsi makanan, tetapi kebiasaan memotong waktu tidur setiap malam.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letaknya yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2 Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: Makanan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain, itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kalitengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman.

anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar.
1: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
1: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Yang menginfokan ada laka di gadang
6: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya tari topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, tari topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari tari topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, tari topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Sirigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
3: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja. Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 91 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: Cityguide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi, karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau berat badan sering naik, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah makanan. Tetapi ada satu hal yang sering luput diperiksa, yaitu berapa lama kita tidur setiap malam. Yap, kurang tidur ternyata bukan cuma membuat tubuh lelah. Tidur yang terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi sistem yang mengatur rasa lapar, kenyang, dan perilaku makan. Kalau tidur berkurang, perubahan pada sinyal pengatur nafsu makan dapat membuat rasa lapar dan keinginan makan meningkat. Ditambah lagi, semakin lama kita terjaga, semakin banyak kesempatan untuk makan, terutama pada malam hari ketika pilihan makanan yang tinggi kalori sering lebih menggoda. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi kita keesokan harinya. Tubuh terasa lelah, aktivitas fisik bisa menurun, dan kemampuan mengendalikan pilihan makanan bisa ikut terganggu. Menariknya, ini bukan sekedar teori. Dalam sebuah uji klinis acak, orang dewasa yang biasanya tidur kurang dari 6,5 jam diminta memperpanjang waktu tidurnya. Setelah sekitar 2 minggu, kelompok yang tidurnya bertambah mengkonsumsi sekitar 270 kalori lebih sedikit per hari dibandingkan kelompok kontrol. Pengeluaran energi mereka tidak menunjukkan perubahan bermakna. Artinya, memperbaiki tidur mungkin membantu pengelolaan berat badan bukan karena tidur membakar banyak kalori, tetapi karena tidur yang cukup dapat membantu mengatur seberapa banyak kita makan dan bagaimana tubuh beraktivitas. Jadi, kalau sedang berusaha menjaga berat badan, jangan cuma menghitung kalori dan olahraga. Periksa juga waktu tidur. Mulai dengan target yang realistis, seperti beri tubuh waktu tidur yang cukup, buat jadwal tidur yang lebih konsisten, dan kurangi kebiasaan yang membuat kita terus terjaga tanpa alasan. Karena kadang-kadang yang perlu kita kurangi bukan cuma satu porsi makanan, tetapi kebiasaan memotong waktu tidur setiap malam.

0: Pas seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letaknya tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2 Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan

0: bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: yang ulangin kali tengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SMKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

questions for your life. City Gate FM.

0: nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh, si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
1: Ah, cuma iseng kok.
0: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Warga Malang, pasti tahu dong kesenian asli Malang? Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya Tari Topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, Tari Topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari Tari Topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, Tari Topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: wisdom.
1: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusyuk ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Umum kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Anak repes beh. Badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambaya wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang jemput ribut dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan,

hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi, karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini program Ijen Talk, saya Nurul Fitriani yang menemani Anda. Dan kita akan ngobrol, kawan, jam 8 pagi soal Kota Malang rawan kriminalitas saat malam. Nah, apakah memang Kota Malang ini cenderung rawan saat malam hari soal kriminalitasnya? Nanti kita akan bahas bersama dengan dua narasumber. Yang pertama, kawan, ada KPU Reskrim dari Polresta Malang Kota, Ibda Galih Muhammad Hamdan, SH, dan juga bersama dengan pakar hukum dari Universitas Widya Gama Malang, ada Dr. Ibnu Subarkah, SHMHUM. Jadi Anda bisa ikut juga untuk ngobrol bersama Sidikir FM, bahas soal Kota Malang rawan kriminalitas saat malam. Anda bisa manfaatkan juga, kawan, untuk interaktif bersama kami di 0811-3600-911. Kita juga bakal live di kanal YouTube Radio Sidikir 911 FM.

0: 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya. Kita masuk di program IGN Talk. Untuk di pagi hari ini kita akan bahas soal apakah Kota Malang ini rawan kriminalitas saat malam hari. Kenapa kita bahas soal ini? Karena beberapa hari terakhir ya, perhatian kita juga kembali tertuju pada kasus terakhir itu, pembancokan seorang pengendara di kawasan Cemoro Kandang. Waktu itu informasi yang kita terima, korban ini diserang dua orang yang tidak dikenal, kemudian sampai mengalami luka. Kawan, dalam kondisi terluka ini dia masih berjalan untuk cari pertolongan. Nah, kasus ini tentu membuat kita bertanya, sebenarnya seberapa aman sih Kota Malang ketika malam hari? Dan apakah kasus-kasus yang muncul belakangan ini juga menunjukkan adanya titik kerawanan tertentu? Atau jangan-jangan yang kita rasakan sebagai wilayah kota ini memang ada beberapa titik yang sebenarnya perlu untuk jadi perhatian ya, soal antisipasi kriminalitas. Nah, karena bicara keamanan bukan hanya soal berapa banyak kejahatan terjadi, tapi kita juga perlu melihat di mana kejahatan ini terjadi, kapan, dan bagaimana lingkungan memberi peluang, dan apa yang bisa dilakukan sebelum kejahatan ini terjadi sebagai upaya pencegahan. Untuk itu pagi hari ini kita akan bahas ya lebih jauh lagi di program IGN Talk tentang apakah Kota Malang memang rawan kriminalitas saat malam hari. Kita akan sambung kawan bersama dengan dua narasumber kali ini yang sudah terhubung dengan saya di Zoom ya. Saya akan ngobrol bersama dengan pakar hukum dari Universitas Widyagama Malang. Oke, kita akan ngobrol bersama dengan pakar hukum Universitas Widyagama Malang, ada Dr. Ibnu Subarkah SHMHUM. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Ibnu.
1: Good morning, selamat pagi Mas Iling.
0: Selamat pagi. Waduh, luar biasa semangat nih hari ini Pak Ibnu.
1: Iyalah, harus semangat itu. Seperti Pak Hamdan ya, semangat sekali ini ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Semangat, spirit.
0: Ya. Luar biasa. Pak Ibnu hari ini libur, Pak?
1: Sabtu hari libur memang.
0: Terima kasih.
1: Kita kantor Senin sampai Jumat gitu aja.
0: Oke, terima kasih loh Pak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama pagi hari ini. Pak Ibnu, izin barangkali untuk kameranya bisa diarahkan agak ke bawah ya, karena kita bisa lihat langit-langit rumahnya Pak Ibnu nih jadinya. Oke. Sudah pas ya, Pak. Siap. Oke, selain dengan Pak Ibnu, saya sapa juga kawan untuk pagi hari ini kita akan ngobrol dengan KBO Reskrim dari Polresta Malang Kota. Ada Ibda Gali Muhammad Hamdan. Selamat pagi, Pak Ibda Gali.
2: Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nurul. Selamat pagi, Pak Ibnu.
1: Senang
2: bisa bertemu dengan Bapak dan Mbak Nurul saat ini.
0: Baik, terima kasih juga Ibda Gali untuk waktunya pagi hari ini. Saya juga ini, Ibda Gali.
2: Siap. Hari ini semalam melaksanakan ini sih, giat. Tapi saya sempatkan pagi hari ini untuk bisa hadir bersama Mbak Nurul.
0: Luar biasa, terima kasih juga untuk waktunya Ibda Gali. Dan kembali lagi kawan, saya ingatkan dulu untuk Anda para pendengar Sidigar FM yang barangkali mau join bersama kami pagi hari ini di program IGN Talk, Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811 3600 911. Nah, karena apa yang kita bahas ya, ini juga berangkat dari kasus apa yang terjadi di Cemoro Kandang beberapa waktu yang lalu. Saya mau ke Pak Gali dulu nih, soal kasus Cemoro Kandang yang memicu juga pembahasan kita pagi hari ini. Bagaimana mungkin barangkali perkembangan penyelidikan kasus pembacokan untuk korban ini inisial AJ itu Pak ya, dan apa sudah berhasil diketahui juga motif dan lain sebagainya? Ibda Gali, silahkan.
2: Terima kasih Mbak Nurul dan mohon izin Pak Ibnu. Jadi ini kaitannya dengan kasus pembacokan di Cemoro Kandang ya. Semalam kami juga melaksanakan ANEF di Polsek Kedungandang. Artinya kami melakukan tindakan kepolisian dan tindakan serius untuk melakukan pengungkapan ini. Dan upaya pengungkapan ini memang ada beberapa hal dalam kegiatan tersebut, yang mana semalam kami lakukan ANEF itu untuk melakukan lebih kepada proses penyelidikan kasus ini. Kasus ini belum apa, memang belum berhasil kami ungkap. Namun demikian kami sudah melakukan beberapa screening dan beberapa penyelidikan untuk nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap, Pak. Jadi ada kendala saat ini korban masih berada di rumah sakit, jadi belum maksimal melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan nanti segera mungkin kami mencocokkan beberapa saksi yang dapat kita peroleh di lapangan dengan keterangan saksi korban ini, sehingga nanti bisa mengerucut kepada si pelaku ini. Kira-kira untuk sementara begitu, Mbak Nurul. Artinya kami betul-betul melakukan langkah konkret dalam rangka pengungkapan kasus pembacokan ini, agar nanti bisa kita rilis kepada publik kaitannya dengan motif dan apa yang sebenarnya terjadi pada saat kejadian itu. Demikian, Mbak Nurul.
0: Baik, berarti juga untuk pemeriksaan ke beberapa saksi ini sudah, Pak, ya, tinggal menunggu bagaimana korban untuk bisa ditanyai lebih lanjut.
2: Betul, betul. Memang sudah mengarah, ya kan, ada beberapa saksi yang bisa kita ambil dan semoga dalam waktu dekat bisa kami ungkap, Mbak Nurul.
0: Baik.
2: Biar ini nanti tidak mengganggu proses penyelidikan dan tidak baik ketika kami belum kita fokuskan ataupun belum tergambar dengan jelas, kami sampaikan kepada publik demikian.
0: Oke, baik. Itu untuk yang di wilayah Cemoro Kandang, kasus beberapa waktu yang lalu. Kemudian Ibda Galih ini melihat bagaimana di tahun 2026. Nah, ini lebih luas lagi. Untuk kasus kriminal sepanjang 2026, bagaimana kepolisian membaca tingkat kerawanan keamanan di Kota Malang, khususnya di beberapa wilayah yang kemarin ini sempat jadi sorotan juga, ya, kembali daerah Kedung Kandang tuh, karena ada beberapa rentetan kejadian yang ada di lokasi gitu. Silakan, Pak.
2: Memang betul, ya. Oke, Mbak Nurul. Memang betul, di tahun 2026 ini secara data mulai dari Januari sampai September, ya kan, tercatat beberapa kasus yang terjadi di Cemoro Kandang. Pembacokan, kemudian pembacokan lagi penjual ayam itu, kemudian satpam yang juga meninggal. Ya, namun demikian dari beberapa kasus ini sudah kami ungkap dan sudah kita rilis kepada publik kaitannya dengan modus ataupun motif, sehingga mapping terhadap kejahatan betul-betul bisa kita laksanakan, ya kan, kita serius dalam menangani kejahatan itu, baik nanti tujuan mapping untuk melakukan pencegahan maupun penindakan secara prosedural, sehingga nanti kejahatan ini tidak berulang kembali. Demikian, Mbak Nurul.
0: Baik, kemudian dari beberapa kasus tersebut, apakah sudah dipetakan juga, Pak, hasilnya seperti apa? Apakah ada kesamaan motif atau penyebab atau seperti apa?
2: Ya, itu adalah hal yang terpenting, Mbak Nurul. Jadi ketika kita bisa melaksanakan mapping, menentukan titik waktu dan sebagainya, sehingga perhatian ataupun penanganan kasus tersebut atau penanganan kejahatan yang rawan terjadi ini bisa kita cegah. Semisal ketika kita memang melaksanakan mapping di sebuah daerah tertentu, kemudian terjadi pengulangan tindak pidana, sehingga kami bisa mengarahkan kepada perkuatan kepolisian untuk melakukan pencegahan di situ. Teknisnya demikian.
0: Oke, kemudian untuk dari beberapa mapping tersebut, apakah sudah ada lebih spesifik lagi Pak, entah itu penyebab, kemudian motif, kemudian areanya juga seperti apa?
2: Oke. Jadi ketika sudah kita laksanakan mapping di daerah tersebut, ya kan, didukung lagi dengan proses pengungkapan yang terjadi, ya, artinya kami bisa melaksanakan tindakan pencegahan. Contohnya ketika kita melaksanakan mapping kegiatan anak muda yang mana rawan terjadi sebuah tindak pidana di situ, maka kami akan melaksanakan ataupun berkoordinasi dengan pihak terkait ataupun dengan perkuatan kepolisian yang lain, semisal apa Satsabara, untuk kami arahkan di sana. Untuk kami arahkan di sana sehingga kejadian tersebut tidak berulang kembali. Saya ambil contoh ketika memang terjadi kegiatan masyarakat yang cukup banyak, cukup besar, ini memang berkontribusi kepada penambahan tingkat gangguan, contohnya pelaksanaan kegiatan konser, ya kan, yang mana pada saat selesai kegiatan musik tersebut ataupun konser tersebut, banyak sekali masyarakat yang melapor karena mengalami kejadian tindak pidana. Artinya kegiatan itu memang betul-betul kami cegah bagaimana agar kejadian tindak pidana ini tidak semakin besar ataupun tidak berulang kembali. Contohnya seperti kegiatan konser di Tampal, Mbak Nurul. Selesai kegiatan konser tersebut, ya kan, banyak masyarakat yang kehilangan handphone, melaporlah kepada kami. Ya, itu secara data memang mempunyai kontribusi penambahan laporan ataupun keluhan masyarakat, sehingga angka kami cukup lumayan ketika memang ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan konser itu. Demikian Mbak Nurul.
0: Baik, itu termasuk contohnya dan juga upaya yang sudah dilakukan ya ketika mengetahui hasil dari mapping tersebut. Tapi yang jadi pertanyaannya juga nih, Ibda Galih, dari pemetaan kepolisian, apa saja faktor yang biasanya membuat satu kawasan ini rentan terhadap tindak kriminal, apalagi juga yang kita bahas ya ketika malam hari, mungkin boleh disampaikan juga.
2: Ya, baik, setelah kami melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, memang ada beberapa faktor yang berpotensi sebuah wilayah atau kawasan tersebut menjadi tempat kejadian perkara atau yang rawan terjadi tindak pidana. Contohnya adalah tempat yang sepi, tempat yang tidak mendapatkan pengawasan secara khusus, ataupun tempat-tempat yang jauh dari pemukiman malah. Contohnya pembacokan yang ada di Cemoro Kandang ini memang wilayahnya cukup sepi. Kemudian juga penerangan pun juga minim. Kemudian kawasan tersebut agak jauh dari lingkungan perumahan. Artinya tempat-tempat seperti ini ternyata ini berpotensi menjadi tempat kejadian perkara ataupun rawan kejahatan, sehingga nanti kami pun juga akan mengambil langkah-langkah untuk pencegahan tersebut dengan berkoordinasi dengan lingkungan setempat dan dalam rangka melaksanakan pencegahan. Kira-kira begitu Mbak Nurul.
0: Oke, salah satu faktornya tadi ya, tempat yang sepi, kemudian juga jauh dari pengawasan yang secara khusus, termasuk juga jauh dari pemukiman. Oke, setelah dapat gambaran dari pihak KBU Reskrim Polresta Malangkota Ibda Galih Muhammad Hamdan SH, kita geser juga untuk dengan Dr. Ibnu. Nah, Pak Ibnu, dari apa yang sudah digambarkan oleh Ibda Galih baru saja, ini barangkali boleh disampaikan, apakah banyaknya kasus yang muncul ini otomatis bisa disebut sebagai tanda sebuah wilayah itu rawan kriminalitas, atau ada indikator tertentu nih yang harus dilihat terlebih dahulu untuk melabeli, ya kawasan tersebut rawan kriminalitas? Gimana, Pak?
1: Iya, terima kasih ya kepada Mbak Lurul ya, kemudian juga kepada ini Bapak, siapa ini, Pak Hamdan ya. Persoalan tentang tindak pidana ini harus tanggap menurut hemat saya, karena ada satu formula ya, sama dengan kita mendiagnosis tentang suatu tindak pidana. Mendiagnosis itu penting, tidak hanya urusan dokter saja diagnosis ya. Dalam ilmu hukum pidana itu ada yang dikatakan dengan diagnosis victimologi kejahatan. Nah, ini kita lihat persoalan ya, pemahaman juga kepada tingkat penegakan hukum. Kejahatan itu adalah suatu hubungan antara pelaku dengan korban. Ada semacam namanya adalah victim and offender relationship. Jadi ini pemahaman ini penting. Nah, kemudian dalam hukum pidana itu juga ada yang dikatakan dengan keadaan yang menyertai. Ya, kalaupun dikatakan dalam pasal misalnya 362 KUHP lama ini ya, itu ada yang dikatakan dengan curat, penjuran dengan pemberatan. Salah satunya adalah malam hari. Nah, ini sebenarnya hukum positif kita ini sudah harus hukum positif setelah maka KUHP baru ya, harus tanggap ya. Ada satu keadaan-keadaan mata itu yang harus diatur juga secara substansi dalam KUHP baru, tidak hanya pencurian saja ya. Saya KUHP baru ini belum berikan suatu kejelasan, makanya sekarang ini masih ada pembahasan-pembahasan saja, terus pembahasan ini ya. Misalnya tanggal 30 September nanti itu di Jawa Tengah ada pembahasan tentang arah pembaruan hukum pidana. Lalu gimana? Ya, arah pembaruan hukum pidana. Nah, diagnosis ini penting untuk mendiagnosis. Kenapa? Karena kalau tidak ada ilmu cara diagnosis, ya, maka hasilnya juga beda dalam hal pencegahan kejahatan. Ujung-ujung dari diagnosis itu adalah untuk yang dikatakan dalam konsep hukum pidana ini, yaitu penanggulangan. Penanggulangan, ya. Kita menggunakan satu bahasa hukum, penanggulangan. Penanggulangan itu ada yang sifatnya penal, ada yang sifatnya non-penal. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi sudah mengarah kepada penanggulangan non-penal. Kalau mengajak masyarakat, seringnya sosialisasi Pak ya, penegak hukum ini kepada masyarakat tentang harus waspada terhadap malam hari, daerah yang sepi khususnya. Kalau pedungan dan sana itu kan sudah masuk wilayah pinggiran ya, bangun ya, karena itu pinggiran kota Malang ya, ya itu. Kalau ke barat ya kita berdekatan dengan Batu ya, masih ramai. Kalau ke Semarang semakin sepi karena ya, karena tidak ada satu jalur yang dikatakan bisa lalu lintas, apa namanya, lalu lintas seperti Malang Surabaya itu selalu ramai ya, bisa nembus kota lain. Kalau ke urusan ke timur ini tidak ada tembusan lain ya, kecuali Gunung Semeru, Gunung Bromo gitu ya, ya seperti lalu lintas ini sudah berhenti di situ. Itu yang pertama saya sampaikan ya. Yang berikutnya bahwa kita bicara tentang kejahatan tidak hanya pendekatan dari yuridis saja, tapi juga pendekatan dari sosiologis dan kriminologis. Kriminologis ini harus dipunyai sebenarnya ya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan secara kriminologis ya, ilmu tentang kejahatan ini ya. Memang Malang dengan daerah lain, Blitar, Trenggalek itu memang beda ya, kita semakin ramai, semakin berkembang. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Amdan, ya tentunya ini secara kriminologis ada kewaspadaan daerah-daerah yang dikatakan rawan kejahatan. Tadi rampal, kalau sudah ramai itu satu kejahatan yang terjadi apa? Ya ini harus bisa ditebak sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Maka Pak Amdan tadi nyampaikan, copet ya, copet, kemudian HP hilang dan sebagainya. Kalau daerah sepi, kejadian terjadi apa gitu? Ya, kalau daerah sepi, kalau malam hari itu kejahatan yang terjadi apa misalnya gitu? Ya, ini yang dikatakan dengan first preventif. Ini harus dipunyai juga ya. Jadi hal-hal yang dikatakan pencegahan awal dari suatu kejahatan untuk supaya tidak terjadi suatu kejahatan ini secara tanggap ya, first prevention, first deterrence, nah, itu loh ya. Kalau memang tadi dipetakan, kira-kira ini belum bisa disampaikan oleh Pak Bu siapa nah, Bu Nurul ya. Kejahatan-kejahatan yang malam hari terjadi itu apa saja di samping pembacokan. Kalau kita bisa mengatakan bahwa malam hari itu rawan, kalau malam hari itu merupakan rawan untuk terjadinya kejahatan loh ya, hanya dikatakan disebut pembacokan saja. Ya gimana penegak hukum bisa melakukan satu efektivitas dalam penegakan hukum kalau hanya dikutip tentang pembacokan? Misalnya di daerah itu pembacokan, perkosaan, ya pencabulan, terus dan itu kerap terjadi. Memang diamanatkan oleh ilmu dalam hal pencegahan kejahatan itu yang dikatakan dengan kita bisa menstatistikan. Statistik kriminal itu penting ya dalam hal untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Ya gimana bisa mensaksikan kalau itu hanya dikutip tentang pencegah apa pembacokan saja pada malam hari. Nah ya, jadi dalam hal ini kemudian kita harus juga melihat persoalan pentingnya efektivitas dalam hal penegakan hukum itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, benar disampaikan oleh Pak Amdan, perlu meningkatkan budaya apa namanya? Budaya di dalam masyarakat itu semakin maju, budaya itu akan masyarakat ada kecenderungan untuk individualis ya, tidak okay. tahu tetangga, tidak tahu lingkungan ya. Ini merupakan PR juga bagi kita semua ya.
0: Baik.
1: Kalau tempatnya Pak Ibu ini malam hari memang sepi ini ya, meskipun itu dalam kota.
0: Oke.
1: Okay. Nah ya.
0: Baik.
1: Ya, apalagi Pak ya.
0: Oke, okay, tadi sempat disebutkan juga ya, untuk bisa mengetahui kerawanan sebuah wilayah ini juga perlu dilihat ya, bagaimana kasus sebelum-sebelumnya. Tadi oleh Ibda Gali sudah sempat disebutkan, tapi memang belum spesifik gitu ya. Tadi ada pembacokan tuh yang di Cemoro Kandang yang terbaru ini, kemudian waktu itu juga ada pembacokan pedagang ayam ya, tadi yang sudah disebutkan juga oleh Pak Gali, itu ada pembacokan penjual ayam di Kedung Kandang juga itu Pak Ibnu. Kemudian ada satpam juga yang meninggal dunia, tadi yang disebutkan juga oleh Ibda Gali. Barangkali nanti bisa lebih dirinci lagi nih Ibda Gali, beberapa kasus yang sebelumnya sempat terjadi, terkhusus untuk di tahun 2026 ini. Karena tadi ada beberapa yang disebutkan, tapi mungkin kurang lebih spesifik lagi itu. Dan tadi kalau penjelasan dari Pak Ibnu juga cukup menarik ya, bagaimana kita perlu untuk diagnosis dulu untuk bisa tahu penanggulangannya nanti seperti apa.
1: Betul, ya.
0: Baik.
1: Dan ini tidak bisa ditinggalkan karena pakemnya ya dalam hal untuk mengetahui hubungan antara pelaku dan korban itu perlu ada satu namanya ilmu diagnosis
0: nanti.
1: Okay. Seorang dokter mendiagnosis pasien, ya dia sakit apa, itu harus tepat.
0: Ya. Okay.
1: Misalnya dia datang ke dokter, didiagnosis, oh kamu sakit pilek, obatnya obat pilek. Obat pilek ini sebagai pencegahan lah. Jangan sampai mendiagnosisnya keliru gitu kan, ya. diagnosisnya keliru, jangan sampai dia sakit pilek dikasih obat pusing. Ya, mendiagnosis itu pencegahan pembacokan. Ya, ternyata dalam hal penanggulangan kejahatannya itu tidak linier. Gitu loh ya. Jadi habis-habiskan anggaran, ya kan?
0: Baik.
1: Ini yang kerap terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi tidak linier, gitu loh. Maka ya tetap bisa, artinya bukan ada faktor yang berhubungan erat hasil dari pencegahan itu pada kurangnya, ya, atau kurangnya, ya, kurangnya dari suatu modus kejahatan.
0: Baik.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu ya.
0: Baik. Oke, kita masih di segmen pertama Pak Ibnu dan juga Ibda Galih. Nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya karena masih ada beberapa segmen lagi. Dan saya ingatkan dulu untuk para pendengar Sidigare FM, Anda bisa sambung bersama kami untuk ikut interaktif ya di WhatsApp 0811-3600-911. Sambil tadi sudah ada yang join ya, nanti kita akan akomodir juga untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sidigare 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya Tari Topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, Tari Topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari Tari Topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, Tari Topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni. Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
6: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
7: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Yang paling kami rasakan,
5: pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
7: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
3: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigit Nonon FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 8 pagi ya, kita masih bahas Kota Malang, apakah rawan kriminalitas saat malam. Nah, tadi sudah disampaikan kawan bagaimana gambaran untuk di kawasan Kota Malang, termasuk juga apa nih yang penting menurut dari pihak pakar hukum dari Universitas Widyagama Malang, memang diperlukan diagnosis tindak pidana kawan untuk bisa mengetahui bagaimana untuk penanggulangannya nanti. Tapi tadi yang kurang lebih spesifik lagi, bagaimana kasus beberapa waktu terakhir gitu ya yang ada di kawasan Kota Malang. Dan barangkali boleh dijelaskan dulu nih, Ibda Gali.
1: Baik, Mbak Nurul. Jadi berdasarkan mapping, ada beberapa hal yang kami lebih spesifikkan, yaitu kaitannya dengan analisa jam-jam di mana tindak pidana itu sering terjadi. Ada beberapa hal yang kami laksanakan, yaitu melaksanakan mapping ataupun mengkelompokkan kejahatan ini berdasarkan waktu, Mbak. Ada 4 waktu yang mana mulai dari 00 sampai 06, kemudian 06 sampai 012, 12 sampai 18, 15 sampai 24. Memang secara data untuk tindak pidana yang sering terjadi adalah di jam 18 sampai jam 24. Kita sadari di jam-jam itu memang aktivitas masyarakat pada umumnya kegiatan masyarakat. Pada ujungnya untuk total angka kriminalitas cukup banyak di jam itu, ya kan? Namun kita tidak memberikan stigma bahwa ya kan jam itu adalah jam rawan, atau di Kota Malang di jam itu adalah jam rawan. Tetap ketika memang ada angka yang muncul pada perbuatan pidana di wilayah Kota Malang, kita lakukan mapping kembali, ya kan? Ini kejahatan apa, ya kan? Kejahatan apa, kemudian letaknya di mana, serta modus ataupun ketika sudah kita laksanakan

0: jelas langkah-langkah konkret dapat kita laksanakan, ya kan? Dalam waktu dekat, ya, fokus kami untuk menanggulangi itu yaitu patroli pada jam-jam rawan, kemudian patroli kepada atau ke tempat hotspot di mana perbuatan tersebut kerap terjadi. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan masyarakat serta mengoptimalkan kelompok masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan. Yang tidak kalah penting, sesuai dengan petunjuk dari Pak Dr. Ibnu tadi, yaitu dekat dengan masyarakat, ya kan, dekat dengan masyarakat, kemudian saling berkoordinasi, sama-sama mempunyai visi melakukan pencegahan serta mengedukasi masyarakat terkait dengan kejahatan tersebut. Demikian Mbak Nurul.
1: Oke, jadi memang sudah dipetakan juga ya untuk waktunya. Tapi meskipun begitu, tidak ingin ada label untuk jam-jam rawan gitu ya, Ibda Gali. Nah, ini menarik juga, ya, tadi ada yang sempat gabung. Ini ada Pak Dian. Sepertinya saya mau geser ke Pak Ibnu nih. Pak Ibnu dari Pak Dian, ini tadi juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibda Gali ya. Kalau masyarakat diminta waspada nih di waktu malam, batas kewaspadaan yang sehat itu seperti apa? Jangan sampai kalau kita ini justru membangun ketakutan terhadap ruang publik yang ada di wilayah sendiri. Gimana tuh Pak?
2: Iya, penting ya. Jadi batas kerawanan, sampai yang juga oleh Pak Khalid tadi juga penting itu ya. Jadi mulai melangkah lebih jauh lagi nih ya, dari pihak Polresta untuk penanggulangan, khususnya akhir dari suatu diagnosis itu penanggulangan, format penanggulangannya gimana, termasuk malam hari ini batasnya itu ya, bahwa tadi itu yang berkolaborasi dengan masyarakat, mengintensifkan tentang yang dikatakan dengan tidak cukup satpam ya, menggerakkan apa namanya potensi yang ada di masyarakat untuk bertanggung jawab ketertiban sosial dan keamanan lingkungan gitu ya. Saudara simak baik-baik, hukum itu adalah, nah ini, jadi hukum pada dasarnya bertujuan untuk ketertiban sosial, social order, public order, ya. Semua lah para pendekar hukum yang terkenal itu juga menyampaikan seperti itu, semua menyampaikan itu. Jadi adanya suatu perundang-undangan itu untuk ketertiban sosial. Tertib itu pasti aman, tapi aman belum tentu tertib, ya. Okay. Sehingga menggairahkan, menggerakkan pada masyarakat untuk bertanggung jawab atas keamanan lingkungan, ketertiban dan keamanan lingkungannya masing-masing. Inilah jam-jam itu akhirnya lah, kemudian tadi dipetakan, baru dipetakan oleh Polresta itu ya lah. Kalau di tempat misalnya ya, ada suatu tempat di mana kejahatan pencurian itu terjadi setelah subuh, di mana orang-orang yang jaga pada malam hari itu sudah pulang semua.
1: Baik.
2: Pulang ke rumah masing-masing dari posnya Pak Kali ya. Itu tidak satu kali, dua kali, tiga kali, selalu seperti itu. Akhirnya apa? Nah, itu setelah subuh ya, itu tidak pulang-pulang. Jadi keamanan ketertiban itu artinya bahwa itu telah ada suatu dari yang sudah ada dievaluasi, kemudian setelah subuh itu masih tetap bertahan. Tadi okay, pertanyaan dari Mas Dian itu ya. Mm-mm. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kali tadi itu sangat penting sekali, bahwa tanggung jawab keamanan lingkungan menyangkut budaya, efektivitas penegakan hukum ya. Ini beberapa teori ya, ilmu yang lain ya. Ya, itu selalu disampaikan demikian. Efektivitas penegakan hukum tergantung pada budaya masyarakatnya. Kalau budayanya itu individualis lah, Malang ini semakin lama semakin maju, kota metropolis, individualisnya semakin tinggi. Kalau tidak ada suatu faktor pemicu supaya

0: sama-sama bertanggung jawab pada keamanan lingkungannya, sama-sama bertanggung jawab. Nah ini semakin tinggi metropolis seperti di kota Surabaya itu, termasuk di pedesaan, ya semakin maju seperti pedesaan itu, semakin HP ini, bayangkan kalau kita waktu ya anjang sana kemas sejam-sejam waktu dulu Pak Gali ya, kita selalu berbincang-bincang dengan orang lain, sekarang enggak, datang HP-an, jadi individualisnya itu nampak sekali. Sehingga satu HP-an, lain HP-an, HP-an semua ya. Ya, ini yang belum ditangkap ya, baik dalam kesatuan pendidikan, kesatuan kesehatan dan sebagainya ya. Artinya mendidik satu arah pada individualis tanpa memperhatikan budaya tadi, yang budaya gotong royong tadi, guyub rukun itu gitu. Yang berikutnya apa? Perundang-undang kita ini sudah mencanangkan pada hal-hal tertentu, hanya satu norma tertentu saja, itu masuk kualifikasi pemberatan ya, keadaan yang menyertai ya. Jadi malam hari itu surat ya, mungkin Pak Anu tahu ini ya, curat itu penjuran beratan dalam kondisi menggunakan kunci T, kalau curan mor malam hari ya, kalau itu pencurian-pencurian biasa yang dilakukan malam hari itu ya, hanya hukum positif kita itu ya dalam KUHP baru ini kurang tangkap untuk itu ya. Kalau itu apa, bahwa keadaannya merca itu penting sekali, hanya ilmu hukum pidana itu boleh tanggap ya, ketika merumuskan KUHP baru ini ya. Tadi yang saya canangkan, saya sampaikan pembaruan hukum pidana ini perlu juga melihat persoalan pentingnya bahwa kondisi-kondisi yang dikatakan dengan apa, ada locus delicti ya, ada tempus delicti ya.
1: Baik.
0: Waktu jadinya suatu kejahatan itu harus menjadi satu bagian yang integrasi dari norma itu sendiri.
1: Seperti itu untuk penjelasannya ya. Dan selanjutnya untuk seluruh narasumber, ini tadi juga ada beberapa yang sudah ikut gabung ya. Coba saya bacakan dulu. Ini tadi waktu Ibda Gali menyampaikan penjelasannya, dari Pak Yudi juga langsung WhatsApp ya. Pengawasan jangan beda-beda, yang penting pendekatannya seperti apa dalam penanggulangan. Nah ini mungkin boleh dijelaskan juga nih Ibda Galih, bagaimana untuk pendekatan gitu ya untuk penanggulangannya. Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Yudi sudah bergabung dan ikut dalam apa talkshow ini. Jadi kami pasti tidak akan membedakan terkait dengan pendekatan ataupun pencegahan kaitannya dengan tindak pidana. Tugas pokok kami memastikan masyarakat yang beraktivitas di Malang ini dapat mendapatkan rasa aman yang sama. Ada beberapa hal, langkah konkret yang kita laksanakan, ya kan? Kami bedakan ataupun kami klasifikasikan dua. Kami fokuskan menjadi dua, yaitu jarak dekat dan jangka panjang. Pada saat kami melaksanakan penjagaan pada jangka pendek ini ataupun jarak dekat ini, patroli kemudian melaksanakan visit pada hotspot di mana hotspot ini sering terjadi tindak pidana. Kemudian tidak kalah penting juga respon cepat terhadap laporan masyarakat. Artinya ketika masyarakat ini ada kepedulian dan seperti yang disampaikan Pak Ibnu tadi, ya kan, mempunyai budaya yang peduli terhadap sebuah lingkungan ini menjadi bentuk kolaborasi terkait dengan penanganan ini. Ketika masyarakat ini peduli, oh di lingkungan saya ini apa sepi, ataupun di lingkungan saya ini ada informasi demikian, nah itu sampaikan kepada kami, sehingga kami juga akan segera menentukan langkah-langkah kepolisian untuk dalam rangka mencegah perbuatan pidana tersebut terjadi. Kemudian dari layanan masyarakat ada beberapa inovasi kepolisian dalam rangka menciptakan keamanan di lingkungan, yaitu aplikasi melalui gadget ataupun melalui teknologi yang mana ada aplikasi 110 itu bisa dipergunakan oleh masyarakat agar memangkas ataupun mempercepat tindakan kepolisian dan memberi informasi di masyarakat itu dapat kita terima, sehingga kami pun juga lebih cepat datang ke lokasi.
1: Oke.
2: Gunakan itu Pak Yudi, ya kan, ketika memang ada informasi-informasi terkait dengan perbuatan pidana ataupun potensi perbuatan pidana, silahkan Pak Yudi bisa mengakses kemudian menyampaikan itu kepada kami.
1: Okay.
2: Kami pastikan kepolisian pasti akan datang dan akan direspon.
1: Baik.
2: Demikian Mbak Nur.
1: Okay. Baik, itu penjelasan dari pertanyaan Pak Yudi ya. Untuk seluruh narasumber, kita masih ada satu segmen lagi, kita jeda sejenak. Dan kawan, untuk Anda yang mau ikut gabung lagi ya, Anda bisa manfaatkan di 0811 3600 911.
3: Guidance for your life, City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, kita masih di Ijen Talk dan kita juga masih bahas Kota Malang apakah rawan kriminalitas saat malam hari. Dan ini tadi masih ada beberapa pendengar Seri Gear FM ya yang sempat gabung. Coba sambil saya bacakan dulu. Ini tadi ada Pak Herianto. Oh, Pak Heriono, mohon maaf. Pak Heriono melalui pesan chat menyampaikan, ini bisa disampaikan ke Pak Galih, hidupkan lagi patroli jajaran tombak baik tingkat Polresta. Dulu ada namanya tim berantas dan sebagainya, itu menggunakan pakai tril gitu ya. Ini bisa nih dihidupkan saja. Kemudian juga Lalu fungsi research juga punya tim patroli sendiri, tekankan fungsi mengayomi. Maka dengan demikian ruang gerak tindak kriminal bisa ditekan. Kemudian juga daerah mana nih yang volume patrolinya diperbanyak berdasarkan dengan map tadi yang dijelaskan, untuk bisa mengurangi adanya tindak kriminal. Itu dari Pak Heriono, Pak Gali. Kemudian saya langsung play juga, tadi ada melalui voice note ya di jam sebelumnya, karena tadi kita sempat spill judulnya. Tadi ada komentar nih dari Pak Joko Said. Coba saya play dulu.
7: Selamat pagi Mbak Yola. Memang untuk yang daerah Kedung Kandang itu agak rawan. Ya mungkin sudah ada kejadian baru, semoga baru ditindak. Soalnya kan dulu saya juga pernah report kepada beberapa itu yang ditarget apa-apa. Kalau ini udah kelewatan sampai pembacaan dan juga pembegalan. Ya semoga lebih digalakan lagi. Kalau dulu saya cuman minta tolong untuk Polsek Kedung Kandang untuk lebih patrolinya lebih. Akhirnya kejadian sampai pembacokan. Ya semoga lebih gencar lagi, karena daerah Kedung Kandang khususnya Baran dan Lesan Puro dan sekitarnya itu kalau malam sangat-sangat rawan, apalagi yang tembusan di jalan apa menuju apa Palmerah kalau salah ya, itu lumayan rawan, apalagi yang di Baran itu Baran Ngingit. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih juga, itu dari Pak Joko Said. Nah itu tadi ada dua pendengar Sidigar FM nih, Ibda Gali, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Heriono sama Pak Said, ya kan. Pak Heriono tadi mengendaki bahwa patroli seperti yang pernah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu ini diaktifkan kembali. Sebetulnya kami jawab satu persatu. Terima kasih Pak Heriono. Sebetulnya Satsabara ataupun di fungsi pencegahan ini ada memang unit yang berpatroli. Cuma memang nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan bahwasanya ini juga efektif ya kan, patroli kemudian mengendarai sepeda motor, karena ketika kita patroli mengendarai sepeda motor kan bisa mengakses jalan-jalan yang jalan-jalan sempit ataupun gang-gang ya kan, nanti kita akan sampaikan hal itu. Kemudian untuk Pak Said memberikan informasi bahwasanya di daerah Baran ataupun perbatasan Kota Malang dengan kabupaten, apalagi di jalan tembus menuju ke kabupaten di jalan Polonia ya kalau nggak salah, itu juga rawan. Memang betul Mbak Nurul bahwasanya di daerah tersebut ini lingkungannya cukup sepi, karena juga kepadatan penduduk juga berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain, ya kan. Kemudian memang ketika kita melihat di lingkungan tersebut, ini akses jalan, kemudian penerangan jalan, kemudian lokasi tersebut itu cukup sepi. Mungkin itu yang menjadi beberapa faktor kenapa di tempat tersebut ada beberapa kasus yang terjadi seperti yang dibahas beberapa waktu tadi. Kemudian langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. ya kan, mungkin dengan Pemda ataupun Disub untuk berkolaborasi kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PJU, kemudian di Disub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya. Ada beberapa kasus Mbak Nur yang tadi sempat Mbak Nur sampaikan terkait dengan satpam tadi, itu bisa kita ungkap. Salah satunya adalah dari informasi dan dari tangkapan rekaman CCTV, ya kan? Artinya apa? Sangat efektif pemasangan CCTV-CCTV yang ada di lokasi-lokasi tertentu tadi untuk mempermudah dan pemberian pengawasan terkait dengan aktivitas masyarakat. Nanti itu kami akan usulkan. Kemudian pemberdayaan masyarakat ini juga penting, karena tadi sempat disinggung dan ditekankan oleh Pak Ibnu terkait dengan budaya kepedulian masyarakat dalam rangka sama-sama menanggulangi potensi kejahatan. Karena penanggulangan ataupun pencegahan tindak pidana bukan hanya tugas polisi saja, ya kan, tetapi akan lebih efektif ketika kita ini berkolaborasi dengan elemen masyarakat, mengaktifkan pos kampling, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar menumbuhkan rasa kepedulian, sehingga saya yakin lambat laun di daerah ataupun titik kerawanan ini bisa kita minimalkan, ya kan, potensi kejahatan yang terjadi. Demikian Mbak Nur.
1: Dari disampaikan ini tadi, termasuk juga kalau di segmen sebelumnya tadi juga disebutkan beberapa pembagian waktu gitu ya. Dan memang jam 18.00 atau jam 6 petang sampai malam hari ini merupakan waktu yang cukup banyak kejadian.
2: 24
1: ya. Itu paling banyak kejadian. Ya. Tapi mungkin boleh dispesifikkan lagi, Pak, jenis dari kejahatan apa nih yang kemungkinan terjadi?
2: Nah, secara data yang ada di Polres Malang Kota, khususnya di Satreskrim, memang kejahatan yang kerap muncul terjadi di jam itu, ya kan, jam 18 sampai jam 24, ini kejahatan pencurian. Pencurian handphone, pencurian curanmor, ya kan? Itu kejadian-kejadian pencurian. Karena di jam itu kan jam efektif ini, Mbak, ya kan, jam 18 sampai jam 24 ini ada kegiatan-kegiatan masyarakat dagang, kemudian adik-adik mahasiswa termasuk muridnya Pak Ibnu ini, ya kan, ini pastinya beraktivitas di jam itu, dan ada kalanya di jam-jam itu ada perbuatan pidana terjadi. Jadi di jam-jam memang kalau kita mapping kejahatan yang ataupun tindak pidana yang terjadi di jam itu. Namun, ya kan, kita tidak memberikan stigma kepada masyarakat. Saya harap masyarakat tenang dan apa, tidak usah khawatir, ya kan, karena memang pidana, kemudian langkah kami adalah menanggulangi dan memetakan. Dan tugas pokok kami melakukan pengungkapan dan penegakan hukum apabila terjadi perbuatan pidana. Demikian Mbak Nur.
1: Oke, baik. Nah, ini yang menarik juga nih, Pak Ibnu, tadi apa yang disampaikan ya, kabarnya juga akan mengoptimalkan nantinya pengajuan PJU termasuk juga CCTV. Kalaupun nanti sebuah wilayah banyak memiliki fasilitas seperti CCTV dan juga penerangan yang baik, apakah otomatis lebih aman? Atau sebenarnya faktor perilaku masyarakat nih dan aktivitas di kawasan tersebut yang lebih menentukan?
0: Iya, baik ya. Itu sangat penting itu ya. karena menyangkut bahwa dalam beberapa, mohon maaf ini ya, kepada Pak kali ini juga ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada ya, kalau ini memang disiapkan baik-baik ya. Jadi perlu pertanyaan trail ya. Pertanyaan trail itu adalah bagian dari fasilitas. Fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitasnya. Efektivitas itu keberhasilan, berhasil guna. Ya memang butuh biaya memang ya untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PJU ya, pada penerangan jalan umum itu ya. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi atau lingkungan. Nah, ya. Ya, lingkungan budaya masyarakat ya, ya, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi. Ya, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya ya. Peraturan perundang-undangannya. Ya, peraturan perundang-undangannya, substansi dari peraturan perundang-undangannya apakah ada, telah diatur dalam peraturan. Ya, jadi kita dari serta dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegakan hukum itu budaya, fasilitas, substansi ya. Termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola. Yang tadi saya katakan tadi adalah first deterrence. Jadi mereka lebih dulu bisa memperkirakan nanti kejahatan ini apa dari sepi. Oh, kurang CCTV, kurang apa? Gimana nanti supaya efektif? Nah, ya, penanggulangan kejahatan supaya itu apa? Oh, pasang CCTV. JPU harus ada, penerangan jalan umum. Trilatusan harus ada, ya. Kenapa ini? Karena bahwa keselamatan dalam perlindungan korban ini adalah sebagai satu rangkaian mewujudkan hak-hak dari korban. Perlu diingat bersama bahwa dalam berbagai teori ya, kejahatan itu adalah sebagai satu hubungan antara pelaku dan korban. Ada korban pasti ada pelaku, ada pelaku pasti ada korban. Lah, ada satu keadaan yang bisa menimbulkan korban kejahatan tadi itu. Nah, ini ditanda petik. Kadang-kadang, nah, keadaan malam hari, ya, waktu-waktu atau saat-saat munculnya atau timbulnya kejahatan, kondisi sepi malam hari, ya, Lah, oleh karena itu sebagai suatu bagian dari yang bertanggung jawab di Kota Malang, ya, semuanya ikut bertanggung jawab termasuk pemerintah daerah juga itu. Ya. Termasuk pemerintah daerah bertanggung jawab untuk bersama-sama khususnya dalam hal menegakkan hukum. Untuk Kota Malang loh ya, karena semakin lama Kota Malang ini semakin meningkat daerah metropolis itu. Dan berbagai macam, tidak hanya modus pembangunan yang bersifat positif saja, tapi juga pembangunan bersifat negatif tadi. Ya mungkin Pak Gale tahu tentang, oh ini curanmor ini dari geng ini, geng ini, geng Palembang ya, ada geng dari Kediri ini, pencurinya geng ini. Sampai seperti itu ya, lari ke Malang semua, ya, geng Palembang, geng itu untuk curanmor saja. Nah, apalagi itu menyangkut juga bahwa delik material tentang, nah ini nggak tahu modusnya apa, itu penjambretan, pembacokan itu karena apa ya, itu secara kasuistis sebenarnya ya, pendapat hukum itu harus ada secara kasuistis. Kalau Pak, kita semua ya menggeneralisasi ini dalam wujud kita menggeneralisasi, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa kasus-kasus pembacokan itu ya, kalau sudah masuk ke pintu bantahan hukum ya, secara kasuistis kronologis sebenarnya bagaimana gitu ya. Ini penting kronologis itu sebab-sebabnya untuk mengetahui motifnya ya.
1: Oke.
0: Motif dari dia melakukan suatu tindak pidana, modusnya gimana? Kalau modusnya sama, nah diagnosisnya pun akan mudah. Pak Gali akan diagnosisnya mudah sekali ya. Tapi kalau khususnya jalan sepi ya segera saja itu. Dikasih lampu, CCTV, trail itu diwujudkan Pak Gali, trail ya. Nah ini saya mati di Kota Malang ini yang tidak seperti tim-tim booster itu ya, Prabu seperti itu di daerah-daerah itu, ada nggak seperti itu ya? Ya digalakan lagi trail-trail keliling itu ya, ya seperti Prabu, tim Prabu yang di mana itu Pak ya, okay. Tim apa lagi itu ya yang sangat kendel-kendel itu ya, itu menjajal mentalitas dari penegak hukum itu ya, sampai mengejar penjahat dan sebagainya, menangkap penjahat dan sebagainya itu. Baik. Ya. Jadi masyarakat kita Kota Malang itu perlu kenyamanan, keamanan dalam suasana kota yang berkembang. Tentunya juga teknologi dalam hal penegakan hukum. Baik. Diperhatikan. Itu teknologi CCTV, GPU, trail itu ya.
1: Baik.
0: Jadi sangat kami mendukung sekali untuk kenyamanan, ketertiban sosial termasuk ketertiban umum, public order tadi ya.
1: Baik.
0: Dan perlu disimak bahwa tidak hanya cukup pencegahan itu hanya pencegahan yang bersifat khusus, kalau itu kasus per kasus ya. Tapi juga perlu pencegahan yang bersifat umum. Ya, itu di dalam perspektif pencegahan itu memang ada pencegahan khusus, yang khusus memang kenapa kamu bacok itu, kenapa itu ya, kenapa kamu residivis itu diperhatikan, maksudnya ada pertanyaan seperti itu ya, kenapa kamu residivis itu namanya pencegahan khusus. Oh dia residivis karena masalah ekonomi ya, pengobatannya masalah ekonomi gitu loh ya. Kalau memang mentalnya jelek ya pengobatannya juga jangan masalah ekonomi gitu, mentalitasnya jelek sekali ya, kerohanian dipulihkan, apa mentalnya, imannya dan sebagainya, pencegahan itu ya. Kalau pembacokan ini, kalau masalah ekonomi ya mentalitasnya ini ya, mentalitas lah. Sekarang ini semakin berkembang Kota Malang, mentalitasnya sudah, atau datang dari luar kota juga mengacu Kota Malang ya, memang tanggung jawab itu tidak cukup tanggung jawab kepolisian ya, ya tapi juga tanggung jawab masyarakat. Hanya kepolisian memfasilitasi, memberdayakan masyarakat itu supaya ini perlu dilakukan. Namanya adalah yang dikatakan dengan penanggulangan non-penalnya. Banyak sosialisasi kepada masyarakat. Ya di daerah itu, Pak.
1: Oke,
0: ya,
1: baik.
0: Non-penalnya. Kalau penalnya ya penerapan itu tadi, penerapan undang-undang, penindakan kalau kalau penalnya. Hukumannya adalah penindakan itu. Tapi kalau non-penalnya, ini konsep yang selalu terus-menerus ya,
1: okay,
0: disampaikan dalam ilmu penegakan hukum ya, khususnya dalam hal penanggulangan kejahatan.
1: Oke, okay. Baik.
0: Ini ya.
1: Oke, okay. Baik Pak Ibnu, ya. Itu jelasannya. Dan Pak Ibnu dan juga Pak Gali, karena kita juga sudah ada di akhir segmen ya, dari apa yang kita bahas soal Kota Malang rawan kriminalitas apakah saat malam, saya mau minta closing statement nih dari masing-masing narasumber, dari Pak Gali dan juga Pak Ibnu, soal apa yang kita bahas pagi hari ini di program Ijen Talk. Saya mau ke halo, Pak Gali dulu, silahkan Pak Gali.
2: Baik. Terima kasih. Jadi pesan kami yaitu lingkungan yang aman bukan karena lingkungan itu tidak ada atau tidak pernah terjadi kejahatan ataupun perbuatan pidana, tetapi lingkungan yang aman itu karena di situ ataupun masyarakatnya ini aktif, peduli dan bertindak cepat ketika ada potensi-potensi kejahatan, sehingga tindakan pencegahan ya kan, dan tindakan kepolisian sebelum tindak pidana tersebut terjadi dapat kita laksanakan. Kolaborasi terhadap masyarakat sangat penting. Iya kan, budaya masyarakat yang aktif terhadap penjagaan tindak pidana itu sangat penting, sehingga Harkamtibmas dapat tercapai, lingkungan aman, dan masyarakat terhindar dari kejahatan karena masyarakat yang aktif dan meminimalisir ya kan kesempatan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana. Demikian Mbak Nur.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Galih. Untuk selanjutnya silakan Pak Ibnu.
0: Ya, secara praktis tadi disampaikan oleh Pak Galih ya. Kalau secara teoritis saja, area yang sepi karena menyangkut itu tadi ya, area yang sepi dan minim penerangan secara sosiologis, kriminologis penyebab terjadinya kejahatan. Dalam ilmu yang mengaji korban, suatu pembiaran atau permissiveness merupakan suatu keadaan yang memiliki hubungan dengan meningkatnya korban kejahatan atau terjadinya kejahatan. Keadaan yang mencintai menurut hukum yang hukum dapat sebagai faktor pemicu terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dipandang secara yuridis, sosiologis, dan kriminologis. Saya kira itu. Ya.
1: Baik. Oke, terima kasih Pak Ibnu dan juga Ibda Galih untuk sharingnya bersama dengan Sedegar ya. FM pagi hari ini. Dan juga kawan, dari apa yang kita bahas ya pagi hari ini soal Kota Malang, apakah rawan kriminalitas saat malam hari? Kita belajar memang rasa aman tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya kasus kriminal, tapi kita juga perlu melihat bagaimana pola kondisi lingkungan tadi yang disampaikan, sekaligus bagaimana ruang publik itu dikelola sendiri. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber untuk gabungnya bersama Sidigate FM dan Anda pendengar Sidigate ya yang sudah join juga. Ini tadi sebenarnya ada yang mau telepon tapi karena durasi barangkali kita nanti bisa sambung di jam selanjutnya. Saya ingatkan siap. Jangan lupa untuk gabung bersama dengan Sidigate FM ya di program Mijen Talk setiap hari di hari Senin sampai hari Sabtu setiap jam 8 pagi. Dan saya Nur Fitri undur diri. Selamat pagi.

Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdi wa rasuluh. Rasulullah bersabda, kulu amalin la yubda bi basmalah fa huwa akto fa huwa abtar. Setiap amalan kalau tidak dimulai dengan basmalah maka itu akan terputus, akan mentok. Bahasa terputus itu ada dua, satu terputus berkahnya, dua terputus tidak sampai ke Allah semua amal baik. Untuk hadis terputus ada hadis lain yang mengatakan tidak hanya mengawali dengan basmalah tetapi semua amal kebaikan dan doa-doa tidak sampai ke langit itu juga akto, juga abtar, terputus kalau ada orang-orang yang punya hubungan yang tidak baik kepada tiga. Satu, itu juga terputus artinya. Satu, kalau ada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Allah tidak mau mendengar dan malaikat tidak mau menyampaikan amal-amal dan doa-doa baik dari umatnya kalau orang itu durhaka kepada orang tuanya. Mohon maaf, saya maju dua langkah ke depan, maju jalan. Ini, bentar, ya, karena sudah over capacity, enggak, ini dua langkah ke depan. Ya, aman, yang tasnya Hermes, Hermes, Hermes semuanya ini. Yang ini itu yang Gucci, Gucci maupun apa ya, ke sini. Maju lagi. Tenang, saya enggak akan nikah lagi sama ibu, tenang aja. Aman. Ya, insyaallah enggak. Seandainya nikah lagi enggak sama ibu, tenang aja. Maju lagi. Maju sini sini ya. Ya. Kasihan yang di sana. Tafasakhu fil majalis. Surat Mujadilah ayat 11, orang kalau pengajian supaya lapangkan, lapangkan. Ayo maju. Siapa yang melapangkan saudaranya akan dilapangkan di hari kiamat. Iya, ibu maju saya mundur. Bahasa akto atau abtar. Ayo bu, ayo. Maju aja kok susah tipu. Ini tas, tas jelek aja kok nggak mau maju ya, ini, ya, sini, ya. Bagus bagus sini. Ini tasnya jelek tapi isinya kan bagus. Iya. Nggak, saya kasihan yang baru datang yang nggak muat. Biar satu forum. Nggak, saya, karena saya sadar betul saya belum tentu setahun sekali di sini. Saya sadar nggak laku di sini ya, saya di tempat lain aja. Kan sudah ada Ustaz Abi Maki, masih ada Mama Dede, ada Maulana Jamaah. Yang pertama wawa akto, wawa abtar itu muslim. Hadis riwayat muslim mengatakan setiap amal yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa akto fahuwa abtar akan terputus bahkan akan mentok. Sama akto, akto itu terputus, abtar itu mentok, buntu. Ada dua pendapat mengenai tidak sampainya atau terputus itu. Satu, hilang berkahnya. Dua, tidak dinilai pahalanya. Nanti saya terangkan tentang memulai dengan basmalah sebelum di ini, tapi biarkan yang baru datang nyaman untuk duduk. Ya, ibu yang baru datang itu ikuti. Ibu disuruh kesana kesana. Ini kesalahannya karena tidak mengamalkan aturan agama. Harusnya tafasakhu fil majalis itu orang yang datang depan, orang yang datang itu merapat ke depan sehingga orang yang datang belakangan tidak ngelompati pundak-pundak sahabiahnya. Ini kan jadi ngelompati pundak-pundak sahabat. Ini. Padahal tadi kalau merapat ke sini sebenarnya enggak perlu ada seperti itu. Kenapa diturunkan surat Mujadalah ayat 11? Karena waktu itu sahabat ngaji seperti ibu-ibu sekarang ini. Ngajinya semuanya ke belakang, semuanya sehingga orang datang. Apalagi rebutan sandaran, itu khas sekali. Saya selalu bikin aturan,
yang boleh sandaran yang KTP-nya sudah seumur hidup, itu boleh. Yang sudah menopause boleh. Masih muda-muda rebutan sandaran, saya doakan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tetap muda aja lah. Baik. Di atas langit masih ada langit, di atas yang telat masih ada yang telat lagi, masya Allah. Ayo Bu, telat berapa bulan Bu? Anaknya masih kecil udah telat lagi. Oke, baik, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, ya masih ada lewat, ya. Terputus. Itu artinya tidak diterima atau terputus itu hilang berkahnya. Di hadis lain, riwayat Nasa'i, ada tiga yang menghalangi terputusnya amal. Satu, kalau dia durhaka pada orang tua. Sebetulnya tidak usah pakai hadis, itu ayat pun banyak mengenai kedurhakaan pada orang tua. Baik surat Al-Isra ayat 23-24, baik surat, banyak sekali Mukminun tentang betapa pentingnya bakti pada orang tua, dan itu menghalangi. Hadis Bukhari juga mengatakan ridhollah firidho walidain, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Dan semua ayat yang berkaitan dengan perintah bakti kepada orang tua disambung langsung dengan perintah bakti kepada Allah. Semua ayat. Ada beberapa ayat yang selalu disambung. Satu, perintah zakat itu selalu disambung dengan perintah sholat. Sholat dan zakat. Yang kedua, perintah mengenai apa? Bakti orang tua di semua ayat itu disejajarkan dengan bakti kepada Allah dan bakti pada orang tua, itu terus disambung maksudnya. Yang ketiga, jihad amwal wa angfus. Orang berjihad itu harus dengan harta dan jiwa. Artinya jihad harta saja tidak cukup, jiwa saja tidak cukup. Artinya kalau di dunia ini boleh, orang itu yang penting sudah bayar pos kamling, bayar tidak usah ronda. Tapi kalau sudah ronda tidak usah bayar, itu bisa. Kalau di situ enggak, amwal wa angfus itu wa, tidak boleh diputus. Saya sudah zakat kok, enggak perlu sholat, enggak sah zakatnya. Saya sudah sholat terus kok, enggak perlu zakat, juga enggak benar sholatnya. Sebagaimana saya pengen istri yang umurnya 20 tahun cantik, itu harus menyatu. Ada Ustadz, ini ada istri cantik tapi 10 tahunan dua, buat apa? Karena pengennya 20 tahun dan cantik, itu harus jadi satu, cantik dan 20 tahun. Jadi mohon maaf ibu-ibu enggak lolos sensor, maksudnya enggak ada. Enggak, Bu Syah, itu masalah sensitif. Saya sudah berjanji sama istri tidak akan menyakiti hatinya. Amin. Tidak akan menduakannya. Amin. Kecuali takdir bicara lain. Kalau sudah takdir gimana? Baik Ibu, durhaka pada orang tua nih, tolong perhatikan baik-baik, karena sekarang ini birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kami, kita semuanya bisa baik pada orang tua, maka harapannya nanti anaknya juga akan baik pada kita. Birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kita sudah biasa baik kepada orang tua, seharusnya kita juga mendidik anak kita baik. Inilah pesan, tiga amalan akan terputus kecuali tiga hal jariah. Satu, apa? Tiga amalan akan terputus kecuali tiga hal. Satu, amal jariah itu apa saja? Sedekah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak yang soleh. Tugas kita gak usah cari itu, tapi bagaimana mendidik menjadi anak yang soleh. Karena kalau anaknya gak soleh, itu bukan jariah. Karena anak kalau gak soleh, itu bukan mendoakan orang tuanya untuk bagaimana baik, tapi doa orang tua segera mati supaya dapat warisan. Maka tugas kita sebetulnya amal jariah itu ada tiga. Satu, ini saya satu tanyanya kesini aja. Wong sebelahnya juga nggak paham mal ditanya ini. Satu, sedekah ya dengan ikhlas. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak soleh yang selalu mendoakan.
tugas kita di situ bukan kok hanya tugas kita kepada orang tua, tapi juga tugas orang tua kepada anak. Ini nanti di kesempatan lain ada tema khusus mengenai parenting, karena ada orang protes kepada Khalifah Umar. Ya Khalifah Umar, saya itu punya anak nakalnya luar biasa. Loh kok bisa nakal? Karena enggak dididik sama ibunya. Loh emang enggak dididik sama ibunya gimana? Itu semuanya. Aku sibuk cari uang, semuanya kan harusnya ibunya. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini, kamu sudah durhaka sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Jadi selama ini orang tahu durhakanya anak kepada orang tua. Padahal bisa orang tua itu durhaka kepada anak. Ketika orang tua tidak mendidik anaknya jadi anak soleh. Bu. Saya memang agak cepat karena buru waktu. Tapi tolong nanti kalau enggak paham, tanya paham. Biar ini, saya anggap ini semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semuanya. Saya sudah mulai meninggalkan pengajian-pengajian umum yang hanya mau dengarkan, cari pahala enggak. Sini harus berubah menjadi lebih baik. Tambah pemahaman, tambah keyakinan, tambah amal yang baik. Karena pengajian sekarang hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum masuk, udah keluar lagi. Apalagi banyak makanan, nanti yang terkesan makanannya. Gimana isi ceramahnya tadi? Wah, rotinya kemanisan itu semuanya. Ini sayang kalau enggak bawa asisten gitu, di telepon enggak ada yang nerima. Ibu bapak yang saya muliakan, kayaknya SBY ini. Oh, Surabaya kok ada SBY ini. Iya, SBY. SMS dulu baru ngajar. Saya baru ngajar kok, SMS dulu. Bu, kalau saya udah komitmen begini, saya dipanggil Jokowi pun enggak mau. Ya, serius, ini komitmen yang harus, karena nama saya bukan Jokowi. Ya, makanya jangan manggil saya Jokowi, enggak mau. Namanya Wijayanto, panggil Jokowi. Halo? Halo? Halo itu jawabannya hey. Halo? Hey. Halo, halo, hey. Halo, hei, halo. Halo, hei, halo. Hei, hei, halo. Halo, hei, hei, halo, hei. Sayang, jamaah Rumil ini gak cerdas sama sekali. Tidak sesuai dengan wajahnya. Wajahnya bening, tapi tidak sebening kecerdasannya. Ya. Halo, ada yang baru datang? Ya? Oh, baru datang. Gimana ya? Di atas enggak ada tempat lagi. Ini naik aja sini, enggak di tangga itu. Enggak, naik tangga aja enggak apa-apa. Yang baru datang suruh sini dikasih jalan. Mayat ai asli kuwi aja. Dikasih jalan ke naik ke tangga itu. Diambil biar enggak di ya. Qur'annya jangan di. Ya. Ayo bu, terus sama si ada lagi ya, naik lagi ya. Nggak, ya. Ayo terus, itu juga masih ada sana, situ belakang itu tas itu juga bisa ya. Ayo tak, kalau udah penuh kita berangkat ya. 3-2-3-2 ya, 3-2 46, beda bu. Ya, saya biasanya eksekutif jadi 32. Kalau ibu kan 46. Mantap. Udah? Kalau udah kita pulang yuk. Ibu, ini kenapa sebaiknya harus merapat ke depan supaya yang datang itu tidak mengganggu fokus konsentrasi. Makanya lain kali siapapun yang ngajar sih, mau mama dedeh, mau mama siapa, mau mama Loren, mama siapapun yang, pokoknya kalau pengajian di sini tolong semuanya merapat ke depan sehingga yang datang belakangan. Begitu surat Mujadalah ayat 11, bahkan Allah melaknat orang-orang yang menjadi mana indil khair. Turun surat Al-Qalam ayat 13, ayat 12, siapa itu orang yang di penghalang kebaikan? Siapa penghalang kebaikan? Orang yang pengajian duduk di belakang depan pintu. Karena orang yang mau datang terhambat, itu menghambat kebaikan. Itu.
penghalang kebaikan. Makanya pintu jangan dipenuhi kecuali sekarang memang sudah penuh ya, enggak usah pindah, udah di situ. Udah dilanjut lagi enggak ini sampai saya bingung. Ya, baru satu apa tadi? Durhaka pada orang tua. Ini kita bisa paham kalau sudah punya anak. Terutama yang belum punya anak enggak paham. Karena anak, orang tua bisa mau menggantikan anaknya kalau anaknya sakit. Betul enggak? Kadang-kadang ya Allah, mbok yang sakit saya saja biar anak saya sehat, betul? Tapi sehebat apapun kita, ada yang mau gantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, ya Allah, biar pikun biar saja ya Allah, biar saya ya Allah, biar orang tua saya ikut di rumil. Ada yang mau? Saya ainul yakin, ilmu yakin dia sendiri. Pernah melihat betul ada seorang tua yang anaknya pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ibu pernah? Tapi kira-kira yang hadir di sini serius, jawab dengan jujur, maukah kita nyedot ingus bapak kita? Bapak kita baru pilek, bapak pilek ya, sini tak sedot ingusnya aja. Masya Allah. Maka hati-hati kepada orang tua. Nanti ada tiga dosa, begitu dalam riwayat Muslim juga, tiga dosa yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Tiga dosa dialami manusia di dunia sebelum dia di akhirat. Bukan siksanya enggak, tapi bonusnya, aslinya siksa di akhirat. Ini hanya bonusnya. Satu, orang yang durhaka pada orang tua. Itu tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merasakan mulai dari dunia. Dan sejarah kemanusiaan tidak ada orang sukses kecuali dia hormat kepada orang tuanya. Malin kundang bukan hanya cerita, tetapi memang hadisnya orang yang durhaka orang tua itu memang akan merasakan sebagaimana malin kundang. Tidak harus jadi batu, tetapi hidupnya pasti enggak tenang. Yang kedua, zina yang dikomersilkan, dipertontonkan. Dia bangga, dikomersilkan, dipertontonkan, divisidikan, malah disebarluaskan. Yang ketiga, walfirol arizahwi, orang yang lempar batu sembunyi tangan, yaitu pengecut. Pengecut itu kalau perang itu di belakang sendiri, begitu ada harta rampasan langsung maju paling depan. Orang yang melakukan kejahatan tapi dituduhkan kepada orang lain. Bahasa lain namanya buhtan. Siapa orang yang buhtan? Buhtan itu melakukan satu kejahatan tapi dituduhkan orang lain. Lempar batu, sembunyi. Nah, dia yang merusak hutan tapi dituduhkan pada orang lain. Padahal dia yang rusak. Dosa orang seperti ini melebihi dari menzinai ibunya sendiri. Sekarang kalau makanya kalau salah mending tobat. Jangan dituduhkan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, yang berbuat siapa, yang dituduh teroris siapa? Yang berbuat siapa, kadang-kadang mohon maaf, ini dianggap unuh teroris, padahal yang teroris sesungguhnya itu siapa enggak jelas. Belum ada apa-apa, kadang-kadang sudah ditembak mati, padahal tersangka, alasannya melarikan diri. Naik sepeda kok melarikan diri? Lu naik sepeda kok bisa melarikan diri? Ya seandainya melarikan diri, kalau naik sepeda ya harusnya jangan ditembak mati dulu. Di peradilan dulu atau gimana? Iya, ya, saya agak emosi dalam hal ini ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, durhaka pada orang tua menghalangi semua perbuatan baik dicatat oleh Allah. Yang kedua, kalau ada istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. Tiga, karena istri harus tiga. Kalau satu is one, kalau dua is two, one two. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya. Ingat, ridhonya suami adalah surganya istri. Allah menambahkan ridhonya ini apa surganya istri itu ada pada ridhonya suami. Maka jangan pernah menjengkelkan suami. Menghalangi doa sampai ke langit. Artinya kebaikannya tidak dianggap kalau ada hubungan yang gak beres ini dulu. Ini pesan moral supaya orang baik hubungan suami istri. Dan suami-suami yang suka menyakiti hati istrinya. Kalau ini saya gak penting. Ini gak penting, yang ini. Yang nerangkan saya, kalau gitu ibu yang ngisi di sini. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suami. Yaitu hubungan pasutri, pasangan suami istri. Di tengah-tengah pasangan suami istri sekarang ini, Masya Allah, hubungannya bukan hubungan ibadah.
kadang-kadang mohon maaf, suami mencintai wanita hanya karena kecantikannya, maka tidak mawaddah, hanya mahabbah. Kalau mahabbah cinta tapi hanya karena cantik, cinta karena masih muda, itu mahabbah. Kalau mawaddah, mau tua, mau apa, dia istri saya. Karena wanita kalau hanya karena mahabbah, dicintai laki-laki, bu, paling sesuai usia. Ibu itu cantik kalau di bawah 20 tahun. Yang rebutan 22 orang kayak bola sepak bola. Satu orang rebutan Barcelona sama Real Madrid. 22 orang rebutan satu bola karena masih di bawah 20 tahun. Tapi kalau 20 sampai 25 tahun ibu sudah turun, paling jadi bola voli, bola basket. Yang rebutan 10 orang. Tapi kalau 25 tahunan ke atas ini 25 tahun ke atas sampai 35 itu sudah bola pingpong, bola tenis. Paling rebutan 4 orang, maksimal 2 orang. Kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu. Mudah-mudahan suamimu cepat mati, kutunggu semuanya ini. Tapi kalau 35 tahunan ke atas, mohon maaf bu, kalau udah 35 tahunan ke atas, ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu buang saja, wer, buang sana, wer, buang sana. Ada bola, udah, ada bola itu tinggal wer. Nanti kalau gak ada bola lain, baru diambil lagi, taruh lagi, tapi dibuang lagi. Demikian juga istri. Hubungan suami istri sekarang ini masih kepada materi. Maka sering ada uang abang disayang, gak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ, masya Allah. Berapa banyak warga pengajian saya sendiri senang dengan orang begitu rupa, masih kaya raya, begitu mau pensiun sudah mulai stroke, sudah cari berondong, pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Luar biasa. Ibu, saya tanya dengan jujur, kalau nyuci baju suami ada dolar di saku, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling.

malah diambil untuk belanja itu. Hubungan suami istri, maka kapan-kapan saya bicara khusus tentang predator ketahanan rumah tangga. Saya tidak ingin majelis taklim ini dipenuhi dengan orang-orang yang ada empat. Satu, banyaknya perceraian. Wihdatul umah itu penting, ibu, jangan hindari cerai. Suaminya dikasih tahu, jangan pernah berpikir untuk mengganti istri. Terpaksanya nambahi saja. Terpaksanya, tapi terpaksa, terpaksa, terpaksa. Ibu, pandangannya kok pandangan gak hebat. Ngelihat saya kok gak tenang, itu kenapa sih, ibu? Tapi jangan ganti, ganti. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Sering ada rumput tetangga lebih hijau, terutama rumput-rumput golep itu hijau-hijaunya luar biasa. Hati-hati kalau punya suami suka golep. Saya termasuk orang yang sering diajak golep, tapi bukan menikmati golepnya. Rumputnya itu hijau-hijau sekali. Kedi-kedi, masya Allah, roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah, daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Seminggu gantian, sobek sana sini tambalan. Bolong-bolong, ini malah ini. Semuanya curhat masing-masing, masya Allah. Suaminya gaji sudah lumayan, sampai di rumah kadang-kadang istri daster satu aja penitinya 6, masya Allah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Itu serius, kalau istri saya sering itu tak masukin kolam. Oke, yang berikutnya, banyaknya orang nikah laki tetapi semangatnya bukan semangat syari'i. Sering kalau nikah laki cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Secara sembunyi-sembunyi, secara siri tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Jangan semuanya. Maka kalau memang begitu ya memang dorongannya lebih kepada syariat. Jangan, walaupun boleh saja mau seperti, tapi tolong dikoreksi kembali niatannya. Memang laki-laki suka egois, betul enggak, Bu? Suka cari menangnya sendiri, betul? Suka merasa super, betul enggak? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Iya, makanya saya ditawarin nginep tempatnya Saiful Jamil, saya enggak mau. Yang keempat, banyaknya disharmoni. Bukan itu tema kita hari ini, tapi saya kembalikan tadi, itu lain kali, tentang bagaimana predator ketahanan rumah tangga, khusus mengenai hubungan pasutri, lain kali sambung dengan parenting, bagaimana mendidik anak secara islami, dengan segala aspeknya. Saya kembalikan satu amalan tidak sampai ke langit kalau tidak dimulai dengan basmalah. Memulai dengan, ya, yang ketiga apa? Istri-istri. Yang ketiga, amalan tidak sampai diridhoi oleh Allah kalau ada pertentangan dan permusuhan di antara sesama manusia, terutama sesama orang Islam. Al-Qatil wal-Maktul finar, begitu hadis Bukhari mengatakan. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Orang mukmin itu kalau saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibunuh jelas, apa yang membunuh jelas masuk neraka. Bagaimana dengan yang dibunuh? Dalam hadis Bukhari dikatakan karena yang dibunuh pengennya juga membunuh dulu, cuman kalah duluan. Maka orang yang tawuran, orang yang bertengkar satu dengan yang lain, hadis lain mengatakan sakotot min ainilah. Allah tidak pernah melihat kebaikannya kalau orang bertengkar satu dengan yang lain. Maka hubungan sesama. Ini penting, ibu, karena nanti ketika orang mati, setelah sholatnya dihisab, setelah dikoreksi hisab, yang kedua nanti hubungan kemanusiaan. Hukul ibad. Ada orang yang muflis. Siapa orang muflis? Orang yang pahalanya sebesar gunung, tapi begitu mau masuk surga habis pahalanya karena diambili oleh orang-orang yang dirugikan, yang didolimi. Oh, dia pernah apa, utang gak bayar, dia pernah ini, jadi dia bangkrut. Karena apa? Karena kebaikannya diambil oleh kejelekan hubungan dengan sama. Dia utang gak bayar, alisan ilep, seragam belum lunas, segala macam. Dia suka menggunjing, ghibah dengan ustadznya. Ustadznya setahun sekali aja pulang.

dirasani terus, orang yang begitu itu diambil besok bangkrut. Paling banyak diambil dari ngerasani ustadznya itu, ghibah menggosipkan ustadznya Wijayanto itu. Nanti habis teman. Gosip sana sini. Ibu bapak yang saya muliakan, ibu bapak yang saya hormati, amal tidak dimulai dengan basmalah itu ada tiga. Satu, ucapan itu sendiri, yaitu standar minimal apapun yang kita lakukan kebaikan itu bacalah dengan basmalah. Mau naik mobil minimal bismillah, mau makan minimal bismillah, mau pergi bismillah, ngunci pintu bismillah. Ya, amal yang tidak dimulai dengan basmalah, fawwa akto, fawwa abtar, maka amal itu akan putus, akan itu akan buntu, putus berkahnya atau buntu tidak sampai ke langit. Jadi satu, tidak memulai dengan basmalah artinya ucapan, maka standar minimal kalau kita melakukan sesuatu ucapkanlah basmalah, minimal bismillah, syukur doa yang maksurat atau doa-doa yang sudah biasa dilakukan. Contoh, kalau mau makan tidak hanya bismillah tapi bismik, apa, Allahumma barik lana. Doa mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kalau ke WC itu Allahumma barik lana fima. Kalau mau pengajian gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma ahya wabriya. Terus sandaran sejak tadi masya Allah di sana. Langsung ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha dah. Mikrot duluan. Ibu, satu dengan ucapan. Nanti di dalam teori behaviorism, teori psikologi, mohon maaf karena saya orang psikolog, saya tahu persis, dokter saya menjadi psikologi. Ternyata ucapan itu berkaitan dengan hati, pikiran, dan perbuatan. Ucapan doa itu memproteksi dari dosa. Maka anak apapun dibiasakan ucapan lafdul jalalah. Mau masuk, ini rumah apa kandang ayam? Nah, rumah, kalau rumah salam. Keluar dulu, suruh keluar. Ucapkan salam lagi, supaya pembiasaan. Mau makan, bismillah dulu. Penting. Karena itu nanti akan mempengaruhi perilaku. Survei membuktikan orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun. Orang tawuran enggak pernah, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Matikan 5 orang dari kampung sebelah, enggak akan. Maka ini satu, ucapan basmalah. Kedua, ini bagian dari zikir yang nanti tema akan kita bahas. Yang kedua, memulai dengan bismillah adalah niat karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa ngaji wa apa lillahi ta'ala. Alhamdulillah saya senang sekali pengajian Rumil ini, satu rutinitasnya, dua sudah tidak terpengaruh dengan yang lain-lain. Karena beberapa pengajian justru banyak makanan itu mempengaruhi niat. Kadang-kadang kalau mobile, oh, nanti di rumahnya siapa? Oh sana banyak yang datang karena makanannya enak-enak. Jangan sampai antara maksud dengan maut itu jangan terkecoh. Kadang-kadang kita terkecoh antara maksud dengan maut. Orang nikah itu tujuannya cari pasangan, cari suami, cari istri. Bonusnya apa? Mautnya adalah kado. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nikah? Pengen cari suami. Kenapa kamu nikah? Pengen cari kado. Betul gak? Keliru. Nanti kalau kadonya sedikit gak jadi nikah. Sama dengan di sini. Sini ini tujuannya ngaji. Perkara dapat makan syukur, gak dapat makan gak apa-apa.

0: Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.
1: Gak tahu, hilang. Maaf ya teman-teman, suara satu tiba-tiba kemarin diajak ngomong, pet, hilang gitu. Waduh, sudah. Mungkin disuruh ini biar nggak terlalu ngomel aja kan sama anak saya. Oh, tapi hari ini saya tahu sekarang Abah lagi di mana nih. Ini kas sekali nih.
2: Tahu.
1: Kalau teman-teman nebak, pasti gampang banget ditebak, gedung-gedungnya tinggi, ada stasiun bis kiri kanan, pasti Jakarta. Nah ini masalah Jakarta bagian mana ini? Kalau dari kayak gini kayaknya kalau nggak pusat selatan ini bang.
2: Di Bundaran HI, ya. Oh, yeah. Bundaran HI. Pagi ini kita akan senamnya di Bundaran HI.
1: Oh, wow. Nah,
2: pagi ini ada warga namanya, ada organisasi namanya PSMTI, Persatuan Marga Tionghoa Seluruh Indonesia. Nah jadi ini ada munas, ini sudah ada yang menari-nari latihan. Nah kemudian pagi ini senam di sini, nanti peserta munas Indonesia kumpul di sini, kemudian saya naik panggung memimpin senam di sini.
1: Hari ini berarti kita live report ini ya, kegiatan Abah menjadi pemimpin senam. Jadi pemimpin upacara ini pemimpin senam ya, Pak.
2: Ini teman-teman sudah datang, ini pengurus PSMTI sudah datang.
1: Ni hao. Abah ya, nih hao.
2: Nih hao.
1: Itu jam berapa Abah dimulainya senamnya?
2: Jam 5.30.
1: Oh, setengah jam lagi ya.
2: Nah ini Pak, PSMTI ini lahir setelah reformasi.
1: Nah, berarti sudah organisasi lama ya?
2: Ya, karena waktu itu kan terjadi yang disebut demokratisasi di Indonesia, kemudian hak-hak masyarakat semuanya sama, kemudian termasuk warga Tionghoa juga memerlukan persamaan hak-hak, dan untuk itu mereka melakukan konsolidasi dengan cara membentuk organisasi Tionghoa. Banyak sekali organisasi Tionghoa ini. Satu ada yang berdasarkan leluhur dulu asalnya dari kabupaten mana di Tiongkok. Kemudian misalnya begini, ada Persatuan Warga Fuching misalnya, itu artinya dulu leluhurnya berasal dari Kabupaten Fuching. Kabupaten Fuching itu di Fujian sana. Kemudian ada Persatuan Warga Tionghoa asal Jenco, nah asal Guangzhou. Banyak sekali organisasi-organisasi seperti itu. Nah ada juga yang organisasi Tionghoa berdasarkan marga. Biasanya organisasi Tionghoa berdasar marga itu misalnya organisasi bermarga Tan, organisasi bermarga Wang, organisasi bermarga Tan itu Jeng, dan Li, ada juga organisasi bermata. Semua marga itu punya organisasi-organisasi sendiri, dan sekarang ini persatuan seluruh marga Tionghoa, begitu.
1: Oh. Nah,
2: jadi ini organisasi Tionghoa terbesar. Nah, ini yang akan perform kita.
1: Oh, berarti kira-kira anggotanya berapa, Bah? Kira-kira kalau terbesar itu ribuan, sampai ribuan gitu.
2: Mungkin jutaan. Nah, ini panitianya cantik-cantik ini.
1: Ah,
2: ini
1: panitianya.
2: Ini nama aku kepada. Nah, ini siap-siap perform.
1: Berarti ada barongsainya dong, Bah, ya?
2: Oh, pasti barongsai ada, Riok Ponorogo ada.
1: Tapi Abah, sebenarnya kalau di budaya Tionghoa, barongsai itu artinya apa sih, Abah?
2: Barongsai itu sebetulnya tidak mencerminkan Tionghoa, Tiongkok secara keseluruhan. Barongsai yang ada di Indonesia itu kebudayaan Tiongkok Selatan. Jadi Guangzhou, Fujian, barongsai. Di utara nggak ada barongsai seperti itu. Jadi hanya di Beijing, di Shanghai, di Tumpe itu, Harbin, segala macam itu tidak ada barongsai model Indonesia itu. Itu budaya Tiongkok Selatan. Nah, di utara ada sejenis barongsai itu, tapi beda, nggak pakai tonggak, nggak pakai loncat-loncat itu, hanya di lantai begitu. Dan bentuk barongsainya juga tidak seperti itu. Nah, demikian juga di Ponorogo. Kita juga punya barongsai, kan?
1: Ya.
2: Iya.
1: Reok Ponorogo. Reok Ponorogo barongsainya. Oh.
2: Tapi kalau di Indonesia ada barongsai, kan? Di Bali
1: juga
2: teori itu
1: barong. Berarti biasanya kayak gitu ya, barongsai itu kayak budaya salah beberapa wilayah saja yang akhirnya dijadikan sebuah kayak budaya. Kalau di Indonesia jadikan semuanya sama gitu, barongsai gitu ya, Pak. Padahal kalau di mainland sendiri nggak seperti itu gitu ya.
2: Iya. Dan saya pernah menjadi ketua barongsai seluruh Indonesia. Karena waktu itu barongsai kan dilarang pada zaman Orde Baru. Itu di Indonesia dilarang pada zaman Orde Baru. Kemudian
1: karena apa, Bapak, pada saat itu dilarang?
2: Waktu itu kan budaya Tionghoa semua dilarang, tulisan Tionghoa dilarang, bahasa Tionghoa dilarang, sekolah Tionghoa dilarang. Nah, sehingga selama 30 tahun orang-orang Tionghoa itu merasa direpresi, ditekan. Sehingga perasaan orang Tionghoa itu menjadi warga negara kelas 2, kelas 3 begitu. Nah, setelah reformasi itu terjadi kebebasan berkumpul, berpendapat. Akhirnya muncul organisasi-organisasi itu, tulisan Tionghoa boleh lagi di depan umum, kemudian bahasa Tionghoa boleh diajarkan, sekolah Tionghoa juga boleh diadakan lagi, organisasi Tionghoa boleh dibangun lagi. Tetapi mereka sudah berbeda dengan zaman dulu karena sudah lebih Indonesia, begitu. Misalnya PSMTI sendiri menyebut dirinya Persatuan Tionghoa, Marga Tionghoa seluruh Indonesia, begitu. Nah, itu di dunia juga ada. Jadi Persatuan Marga Tionghoa sedunia ada. Persatuan Marga Jen sedunia ada. Persatuan Marga Lim sedunia ada. Persatuan Pengusaha Tionghoa sedunia ada. Saya pernah boleh menjadi peserta Kongres Dunia Pengusaha Tionghoa sedunia di Nanjing waktu itu. Juga di Kuala Lumpur. Jadi meskipun mungkin karena hati saya sudah dianggap hatinya orang Tiongkok begitu.
1: Akhirnya sampai apa jadi apa bisa ikut konferensinya juga ya?
2: Ya, dan kemudian jadi ketua. Saya jadi ketua barongsai Indonesia selama 20 tahun. Saya setiap kali minta diganti, mereka bilang enggak, Pak Dalang lagi. Terakhir sudah begini pokoknya, nanti kalau barongsai sudah bisa masuk PON, saya harus berhenti. Akhirnya sudah 5 tahun terakhir saya tidak lagi menjadi ketua barongsai, tinggal menjadi penasehat. Ya.
1: Oh, berarti barongsai ini sudah masuk cabur ya, Bah ya? Saya juga baru cek, enggak terlalu ngerti.
3: Mana kali lah itu?
4: Oh, Kalimantan, Kalimantan, PP Kalimantan lah. Ini rombongan delegasi dari Kalimantan Utara. Lihat cantik-cantik ya.
5: Dari Bangka.
4: Ada yang dari Bangka. Dari Sulawesi Barat, Jawa Barat. Oh, Wanlung. Ya, ini dari Jawa Barat. Neman lah itu, Mali lah itu. Ah, Tuban, loh, dari Jawa Timur. Wah, itu banyak sekali rombongan sudah datang. Nah, ini live. Ya, sudah ya, data dimulai ya. Saya harus memimpin senam ini. Ya,
1: baik, Abah. Wow, terima kasih. Jadi hari ini ya, video Abah itu melihatkan ya, saya merasa bahwa ternyata Indonesia itu kaya sekali ya, teman-teman. Ketika memang kita bisa melihat bahwa di Indonesia itu kita benar-benar berdiri dari berbagai macam budaya, bahkan budaya Tionghoa sendiri yang tadi Abah sempat tunjukkan ke kita, setiap daerahnya punya marga sendiri, tapi semuanya itu bisa bersatu, karena menurut saya juga cukup sulit loh ya, punya marga berbeda-beda, tapi mereka bisa jadi satu dalam sebuah organisasi, bahasanya juga pasti berbeda, wong kayak bahasa Jawa, di Jawa Timur aja kalau saya boleh apa ya mengatakan di Jawa Timur itu kita kan dibagi jadi 5 tlatah ya. Jadi bahasa-bahasa Jawa yang ada di Jawa Timur aja berbeda, katakanlah bahasa Arekan sama bahasa Pandalungan, bahasa Arek sama bahasa Surabaya sama bahasa Malangan, itu bahkan sudah berbeda. Jadi ketika tadi terakhir sebelum Abah menutup videonya dan melihatkan banyaknya orang yang benar-benar bersehai dengan Abah, bersehai dengan kita, tuh saya merasa hangat sekali nih, di hati ini hangat gitu. Dibuka lagi videonya sama Abah. Rasa lagi cerita. Ternyata begitu indahnya ya Abah, Masya Allah. Tenang sekali saya melihatnya. Tenang sekali. Benar-benar hangat. Dan Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras. Kita bisa belajar banyak loh ya. Kayaknya etalase dunia itu ada di sini. Abah, kalau Abah mau fokus memimpin, monggo Abah, kita bisa akhiri dulu. Senang sekali Sasa sudah bisa dilihatkan kehangatan.
6: Abis mbak.
1: Iya.
6: Iya. Kalau Abah masih aktif, saya mau tanya sebenarnya.
1: Tanya apa? Kita mau soalnya ya, Mas Torik ini kayaknya udah open mic loh.
3: Sekarang saya bersama Abah jalan SKD.
1: Nanti kita berasa di kasih ikutan live di live nya orang.
6: Lah record.
1: Kita hari ini spesial teman-teman. Kita berasa jadi setengah jam menjadi Abah Dahlan gitu kan. Soalnya kita ikutan foto jadi, di video.
6: Abah ini kemarin siang membuka debat santri berbahasa Mandarin.
1: Oh.
6: Terus beliau langsung ke Jakarta. Nanti setelah saya dari senam pulang lagi untuk menyaksikan lagi.
1: Hebat loh Abah ini. Hebat loh. Bukan kita jadi kayak setengah jam jadi Abah Dahlan. Foto-foto ikut foto kita di fotonya orang-orang ini.
5: Oke.
1: Wow. Menyenangkan sekali ya Mas Torik ya. Saya ngeliat itu hangat sekali, benar-benar kayak berarti Abah ini fokus untuk juga bisa apa ya? Aktif dalam berbagai organisasi lintas budaya ini juga sudah lama ya. Soal yang kayak tadi pidato, lomba pidato juga sudah lama ya?
6: Lomba pidato dan debat bahasa, debat santri bahasa Mandarin itu
1: tahun kedua. Debat santri.
5: Ketemu lagi.
1: Iya.
6: Kita akhiri aja juga.
1: Betul. Kita tidak ingin mengganggu Abah juga. Abah, Sasa izin pamit ya. Biarkan Abah bisa fokus. Oke, dan teman-teman hari ini ya teman-teman juga bisa, jangan lupa juga bisa didengarkan ya di City Guide 911 FM Malang. Jangan lupa besok hari Senin kita libur sampai bertemu lagi hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Warga Malang pasti tahu dong kesenian asli Malang. Salah satu kesenian khas Malang yang ikonik banget, tentunya Tari Topeng Malangan. Tarian ini bukan cuma soal gerakan ya, tapi juga penuh cerita dan filosofi. Kalau kita tarik ke belakang, Tari Topeng Malangan ini sudah ada sejak masa kerajaan. Konon diciptakan oleh Erlangga, putra dari Darmawangsa Teguh dari Kerajaan Kediri. Kemudian, kesenian ini berkembang sampai ke masa Ken Arok di Kerajaan Singosari dan digunakan sebagai bagian dari upacara adat. Cerita yang dibawakan juga gak sembarangan. Biasanya diambil dari kisah besar seperti Ramayana, Mahabharata, dan terutama cerita Panji. Yang menarik, makna dari Tari Topeng Malangan ini sebenarnya menggambarkan kehidupan manusia. Ada topeng dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang penuh emosi. Warna topeng juga punya arti. Misalnya, putih melambangkan kesucian, hijau kehidupan, dan merah itu nafsu atau keberanian. Dari gerakannya juga khas banget. Salah satu gerakan yang sering muncul itu disebut tanjak, di mana posisi kaki dibuka lebar ke kanan dan ke kiri. Dan karena ini tari topeng, jadi seluruh tubuh ikut bicara. Dari kepala, tangan, sampai kaki, menyesuaikan karakter yang diperankan. Nah, kalau soal properti, yang paling utama jelas topengnya. Biasanya terbuat dari kayu dan diukir sesuai karakter. Selain itu ada kostum lengkap, lalu juga sampur atau kain panjang, selendang, sampai mahkota dan anting yang jadi satu kesatuan dengan penampilan penari. Sampai sekarang, Tari Topeng Malangan masih terus dilestarikan, bahkan rutin dipentaskan oleh sanggar-sanggar di Malang sebagai bentuk menjaga tradisi. Jadi ini bukan sekedar tarian, tapi juga cara orang Malang bercerita tentang kehidupan lewat seni.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Dan jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi, karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Dan saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan Kota Batu mendorong perolehan pajak dari penginapan dimaksimalkan. Juru bicara DPRD Kota Batu dari fraksi Golkar Didik Mahfud menyampaikan, kalau dilihat dari data jumlah villa dan homestay di Kota Batu sekarang ini, belum berbanding lurus dengan pendapatan pajak yang masuk ke pemerintah. Didik menjelaskan, dari keterangan paguyuban villa, di Batu kurang lebih ada 1.000 villa homestay yang beroperasi menerima tamu. Sementara dari info Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, waktu rapat dengan DPRD, jumlah penginapan yang diminta pajak belum mencapai 100 unit. Didik meminta ke depan ada pembaharuan data potensi pajak. Dia ingin data wajib pajak, terutama sektor akomodasi, selalu diperbarui karena sektor ini terus berkembang pesat di Kota Batu. Kawan, karhutlah melanda 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Semeru jadi yang terluas. Berdasarkan pemantauan BNPB hingga kemarin, titik kebakaran terpantau di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjuna Welirang, serta Bukit Sariwani. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kebakaran paling luas terjadi di kawasan Gunung Semeru yang diperkirakan telah membakar sekitar 1.888,91 hektar lahan. Sementara itu, BNPB juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan segera melapor jika menemukan titik api atau kepulan asap di kawasan hutan. Kawan, perbaiki strategi pendidikan tinggi saintif. Kementerian Pendidikan Tinggi pembelajaran guna menyiapkan lulusan yang adaptif menghadapi tantangan Indonesia 2045. Sekretaris Jenderal Kemendik Saintek Badri Sunir Sukoco menyampaikan, perubahan metode belajar harus berfokus pada pembentukan karakter pembelajar sepanjang hayat, serta respon cepat terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Lebih lanjut, hasil diskusi lintas akademisi bakal dirumuskan ke dalam dokumen kebijakan sebagai panduan strategis informasi pendidikan di tanah air. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Happy weekend untuk Anda yang sudah memulai aktivitas. Ini adalah waktu yang tepat untuk quality time bersama dengan keluarga tercinta. Pagi hari ini kita mulai dengan kabar, mungkin Anda juga cukup mengikuti ya, bagaimana aktivitas Gunung Anak Rakatau yang kembali meletus kawan. Bahkan informasi terakhir ini sempat terpantau letusan terjadi jam 3 lebih 53 menit dini hari tadi. Dari Badan Geologi Kementerian SDM juga kembali mencatat kalau beberapa rekomendasi ya untuk masyarakat, pengunjung, termasuk wisatawan dan pendaki supaya tidak mendekati Gunung Anak Rakatau, termasuk juga beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Nah, aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau ini juga berdampak ya terhadap sedikitnya 33 penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai 5 September 2026. Dan berdasarkan data dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dampak terbesar ini terjadi pada penerbangan internasional. Ada 16 penerbangan dibatalkan, 7 penerbangan ditunda, dan ada 5 penerbangan dijadwalkan ulang. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan ya, Anda yang sekarang sudah memulai perjalanan. Hati-hati kawan, untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Kepanjen dari Kota Malang. Tadi saya sempat melintas ya. Jadi kalau arah sebaliknya dari arah Kepanjen mengarah ke kota, itu selepasnya Jalibar ya, seberangnya Warung Warek. Nah itu kan ada ini ya, ada semacam perkampungan begitu di sana. Saya juga kurang paham ini baru persiapan karnaval atau lagi bubaran karnaval. Yang jelas di sana banyak sekali pesertanya, termasuk juga ada sound horek juga. Tadi saya berpapasan ada sekitar satu sih yang saya lihat. Kemudian arahnya itu ke Jalibar. Nah mungkin ada yang tahu informasi ini, apakah memang ini kegiatan kemarin yang baru saja selesai sekitar jam setengah 5 pagi tadi, atau kegiatan yang memang lagi persiapan gitu. Boleh nanti Anda tambahkan di 0811 360 911. Buat Anda yang akhir pekannya ini di rumah saja, pengen menikmati waktu tidak kemana-mana gitu ya, mungkin sekedar nonton film atau bahkan menyelesaikan beberapa pekerjaan online begitu. Kemudian Anda kawan yang juga tidak lepas dengan internet, pastikan internet lancar ya. Kalau sudah mulai merasakan internetnya ini kok lemot, nah bikin emosi, saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, bahkan kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Cadence for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Terkadang, Ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: catatan juga yang sempat disampaikan dari kawan-kawan Sidiga. Terima kasih banyak. Ada Bu Anggraeni. Jadi Bu Anggraeni itu sejak kemarin malam sempat menyoroti adanya karnaval yang ada di area Bunul. Untuk posisinya ini kurang tahu di mana, tapi kalau Bu Anggraeni sendiri ini posisinya di sekitar Bunul, kemudian kedengeran gitu ya, suaranya cukup keras. Nah, ini kemungkinan juga dekat di area Bu Anggraeni. Kemudian kawan disampaikan jam 2:49 pagi tadi suaranya ini sangat kencang sekali. Ini sampai jam sekian masih terdengar kencang. Entah masih yang dari sanan atau beda lagi. Katanya sunharek dilarang di Kota Malang, tapi ternyata masih ada. Dan di tengah kota pula. Dan parahnya ini kok tidak ada penindakan. Kemudian jam 2:50 ditambahkan Bu Anggraeni ini sampai mau subuh loh masih terdengar suaranya. Itu kawan, mungkin Anda yang juga sempat tahu informasi soal karnaval yang berlangsung kemarin, bagaimana, apakah hari ini sudah selesai atau bahkan mungkin kegiatan karnaval hari ini juga ya yang sedang bersiap. Jadi yang terpantau persiapan sedang dilakukan, boleh nanti Anda kabarkan. Pagi hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Setelah tadi terakhir kita juga sempat updatekan ya, ini soal bagaimana aktivitas Gunung Anak Rakatau, subaran abu vulkanik ya yang terjadi sejak hari Jumat malam tanggal 4 September bahkan tercatat sudah sampai ke wilayah Jakarta. BMKG juga menyampaikan data subaran abu vulkanik per jam 4 pagi hari ini. Ada dua klaster sebaran abu Gunung Anak Krakatau, kawan. Klaster pertama ke arah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebaran abu mencapai ketinggian 20 ribu kaki. Kemudian sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50 ribu kaki juga teramati ke arah barat daya barat laut. Wilayah ini mencakup sebagian Banten sampai Lampung. Nah, efek sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang sudah mencapai wilayah Jakarta dan Banten bahkan membuat Bandara Soekarno-Hatta ditutup ya. Informasi yang kami dapatkan, penutupan Bandara Internasional Suta di Tangerang ini diperpanjang sampai hari ini jam 9:30 nanti. Nah, awalnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengeluarkan rilis terkait penutupan sementara itu hanya sampai 6:30. Kemudian keputusan ini diambil setelah mereka melakukan hasil paper test di jam 12:30 dini hari sampai jam 1:05. Ternyata hasil tes ini menunjukkan indikasi sebaran abu vulkanik di Suta. Nah, dalam perkembangan terkini, penutupan sementara Bandara Suta diperpanjang sampai 9:30 nanti, kawan. Sebaran abu vulkanik sendiri juga disebabkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, dini hari. Kemudian untuk beberapa penerbangan internasional yang terdampak pembatalan, total ada 16 ya. Kemudian untuk penundaan ada 7 dan ada 5 penjadwalan kembali. Rute penerbangan yang terkena dampak seperti penerbangan menuju dan dari Singapura, Hong Kong, Sydney, kemudian Doha, Amsterdam, termasuk juga Kuala Lumpur. Beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Sementara yang bersiap mengarah ke ruas tol, saya kita berbagi kabar informasi seputar jalan tol.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, di pagi hari ini kita coba untuk update bagaimana. Baiklah, untuk pagi hari ini Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol ya, pantauan masih relatif lancar dua arah di sepanjang Pandaan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo kita akan lanjutkan kali ini perjalanan mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya juga masih terpantau lancar, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Krian, Mojokerto, Kertosono, dan di area Juanda juga masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat, mengingat di area Telogo Mas ya di Kota Malang masih cukup cerah. Ada yang kebetulan sedang memantau di ruas tol, punya update cuaca bagi hari ini bagaimana, bisa nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gateline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: kawan-kawan, pagi hari ini untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok. Ini tadi ada beberapa yang sempat menyapa, ada Mas Aris, ada juga Pak Son ya, yang sudah memulai aktivitasnya. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Terima kasih juga untuk beberapa catatan Pak Anto. Pak Anto tadi jam 4 lebih 21 menit ini sempat mengeluhkan ya, Son Horek ini suaranya sampai jam 4 lebih 15 menit kok nggak berhenti ya. Bahkan ini ada orang azan kok ia masih di play. Kemudian disampaikan padahal di dekat area Pak Anto Dieng UB Kampus 2 ini gak ada karnaval. Sampai kapan Son Horek atau diskotik masuk desa ini diizinkan? Itu ya, jadi Pak Anto juga menyoroti para DJ dan dancer yang menari-nari, joget-joget, dapat saweran. Kemudian mereka ini tidak memikirkan ya bagaimana dampaknya khususnya untuk remaja dan anak kecil dan kerusakan generasi yang sudah terlihat, karena remaja dan anak kecil ini juga tidak malu untuk meniru kegiatan klub malam yang dibalut dengan nama Son Horek. Itu yang dikeluhkan ya dari Pak Anto. Bahkan tadi Bu Anggra ini juga sempat mengabarkan di jam 2 lebih 50 menit ya, Bu Anggra ini masih terus menyampaikan suara Son Horek yang cukup keras di area Bunul. Ini kedengeran ya di sana. Kemudian ada juga dari Pak Agustinus, selamat pagi, terima kasih banyak voice note-nya. Jam 5 lebih 26 menit.
1: Selamat pagi City Guide.
0: Selamat pagi
1: ini,
0: Pak Agustinus.
1: Pagi ini pukul 5 lebih 25 menit. Untuk persediaan Pertalite di pom UMM itu kosong, ditutup semua ini. Jadi enggak tahu apa semua atau hanya Pertalite aja atau semua. Yang jelas ditutup pom Telogomas, pom UMM. Nah, kalau pom Telogomas ada. Oke. Terima kasih, selamat pagi. Enggak, Mas.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Agustinus. Ini pantauan jam 5 lebih 25 menit ya, khususnya di SPBU UMM kawan Pertalite kosong. Kemudian kalau di area Telogomas masih ada. Tadi waktu saya lewat di area SPBU Telogomas juga sudah mulai banyak yang mengantri, tapi aman ya, tidak sampai keluar ke badan jalan. Tadi pantauan sekitar jam 5 lebih 50 menitan kawan. Nah, mungkin Anda yang pagi hari ini sedang memantau juga di beberapa SPBU lain, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana. Pak Dani, selamat pagi, terima kasih banyak Pak voice note-nya. Jam 6 lebih 28 menit tadi sempat dikirimkan.
2: Ya, konten satu sama kendaraan berat satu yang melintas di jalan Bandung bikin macet ya. Karena takut kena listrik-listrik ya. Meskipun

0: dikawal oleh Sabara, tapi bikin macet ya. Gak tahu itu konten nyasar atau gimana itu.
1: Oke, Jalan Bandung Pak Dani ya. Hati-hati kawan, ada kontainer di sana, kendaraan berat yang melintas. Memang sudah ada pengawalan, tapi cukup mengganggu lalu lintas ya dari pantauan Pak Dani. Hati-hati untuk Anda yang masih perjalanan. Tambahan lagi baru saja masuk, masih dari Pak Dani pagi hari ini.
0: Ini saat pagi, Bendungan Sutami SPBU. Jam berapa itu masih ada, masih orang ngantri. Sekarang truk tangkinya datang ditutup.
1: Oh, oke. Okay.
0: Pertalite masih dalam pengisian. Tulisannya seperti itu. Lalu pom tider tadi sudah ngantri juga.
1: Ya. Terima kasih Pak Dani sudah berkabar, selamat beraktivitas ya. Kemudian untuk beberapa informasi lain Anda juga masih bisa sampaikan selain WhatsApp, kita juga masih lanjutkan live di TikTok @cityguide911fm. Wisdom.
2: Baik, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang ngisi kacang goreng sama rempah ya itu ibu yang kalau pagi apa namanya ke pasar beli kacang sak kilo, mulai dari kacang sak kilo mas. Sore nanti saya yang melecehti itu dikum kan, dari batas dikum, enggak sore nanti dipelecehti itu kulit arinya itu wis resik ngono, cuci bersih, ibu igai bumbu bawang itu karbu yahikun goreng karo ibu bengi dirobane plastik gaya lilin karo graji besi itu tak ngisi kantin di SMP 6 titis loh sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder, titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu wisi kacang goreng di kantin itu, makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omah ku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari, sing duwe omah ku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahnya cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Tapi aku salah satunya itu tak sewa. Ini nih lemah mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kulo mesteran gitu. Ini mengi dilebok nih sewan. Karmuen, listriknya orang ono. Gak templek. Coba. Mulak nak aku sampai sekarang mas aku ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah ini biasa saja, perjalanan biasa saja karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gulo tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku mas gulo, jatah tak tuku. So, warung malah aku loh jatahnya warung-warung itu satu hari dua kilo bon saya bayar di sini, bayarnya sesok tak drop rong kilo sesok aku ngedrop meneh juga duit kacang goreng ya tak ikon kuyan nang warung ini gak igulo karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumbersari ngandak toko merekan warung pinggir jalan ini guluan ya, tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anak aku titis aku wetan bantingan anak itu mengalami kehidupan yang sangat sulit, bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada, nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada, namanya surat Ar-Ra'duh, innaluha la yuqaziru ma bi qaumin hatta yuqaziru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Penny Suwarto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013. Untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi.

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Betul, melapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
1: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke Jalan Gajayana, Pak Aditya tadi jam 6 lebih 42 menit menyampaikan kembali hindari kepadatan lalu lintas di daerah Jalan Gajayana untuk pagi dan siang hari ini karena ada kegiatan wisuda di UIN Malang. Sudah ada petugas yang mengatur pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Aditya. Sekali lagi hindari kawan di sekitar Jalan Gajayana, sudah mulai banyak juga yang berdatangan ya, mahasiswa dan beberapa yang mendampingi. Saat ini kondisi lalu lintas sudah mulai ramai juga. Nah, buat Anda yang khususnya rumahnya sudah jadi tapi merasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decoryour Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
2: Jalan-jalan plus. Untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area Kafe Apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah Kafe Apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan penumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami.

City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.